0: masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tambak buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di Stankab Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKHI. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pendidikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
2: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi, kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengok Kulon ini.
19: Tengok Kulon ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengok Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara, 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2006 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih, isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
24: Universitas ini yang wujudnya game.
25: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Dinosaurus ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
25: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
25: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Prakirawan Cuaca Wilayah Sulawesi Selatan. Tepat di hari ini pukul tanggal 24 Mei 2026. Untuk pagi hari

0: berawan di siang dan sore hari. Untuk di malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Baru, Bone, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Wajo. Untuk dini hari, berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Untuk suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 28 km per jam. Dan saat ini peringatan dini tidak ada atau nihil. Jadi pendengar, diharapkan Anda mempersiapkan payung ataupun jas hujan ketika akan berpergian di siang atau sore hari.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: would be his.
1: Info film minggu ini.
2: Kenapa bisa gak sih hargain orang? Mbak udah seharian beberes rumah, masak.
3: Segitu perhitungannya kamu ya?
4: Ya lagi ini kenapa sensi banget sih?
5: Bahkan cuma di rumah doang, wajar gak sih?
4: Kamu bebas kok mau ngapain aja. Tapi tidak di rumah ini.
6: Lo pernah gak kepikir kasihan sama Intan? Istri gue gak pernah lo anggap ada. Istri gue yang berdua anggap pembantu.
7: Mas, apapun yang terjadi, kita hadapin sama-sama sebagai keluarga.
3: Perempuan semakin tua tuh semakin susah buat punya anak. Mama seumur kamu, mama udah punya Damar.
8: Mbak Intan kan ibu rumah tangga banget tuh. Ya pas lah kalau kerja jagain mama.
9: Kok kamu ngomongnya jadi kayak gitu sih, Bel?
10: Damar juga kebanyakan di luar, Kak. Jadi kakak gak tahu kan kalau kita di rumah juga ada partisipasinya kali.
9: Kamu partisipasi apa di rumah ini? Coba jelasin sekarang.
7: Nah, Mas. Keluarga suami adalah keluarga yang kita pilih. Tapi bagaimana kalau ternyata mungkin kita salah pilih?
11: Keadaan sekarang lagi sulit, Damar. Kami terpaksa harus merumahkan kamu.
6: Kok bisa uang kuliah dipakai usaha? Mikir gak itu gimana cara balikinnya?
3: Damar, tolong kamu bayarin dulu ya.
12: Coba dong, Mas, rasain jadi aku ada di rumah ini, di posisi ini.
6: Kamu pikir aku mau ada di posisi ini? Semua tanggung jawab ada di aku. Semua kerjaan sampai aku ambil.
12: Tadi Mama udah usir aku, Mas.
13: Aku kan gigi hadapi peri.
11: Beban Damar terlalu berat.
4: Emang dari awal keluarga kamu tuh udah gak suka sama aku. Harusnya gue usah dipaksain.
3: Mama kan udah bilang Intan gak cocok buat keluarga kita.
12: Aku capek.
14: Aku minta maaf udah nempatin kamu di posisi ini.
4: Aku mau kita keluar dari rumah ini.
14: Cuma kamu alasan aku bertahan di sini. Keluarga aku memang keluarga hama.
13: Berdiri.
15: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, baru saja Anda dengarkan thriller film Keluarga Suami Adalah Hama. Di mana film ini adalah film drama keluarga Indonesia terbaru yang resmi tayang di bioskop Indonesia mulai 21 Mei 2026. Film garapan Anggi Umbara ini mengangkat kisah rumah tangga yang dekat dengan kehidupan banyak pasangan muda, terutama tentang tekanan hidup sebagai sandwich generation dan konflik saat tinggal bersama keluarga mertua. Cerita berpusat pada Intan yang diperankan oleh Raihanun yang awalnya berharap memiliki rumah tangga hangat bersama suaminya, Damar yang diperankan Omar Daniel. Namun kehidupan pernikahan mereka berubah ketika kondisi ekonomi memaksa mereka tinggal bersama keluarga besar Damar. Di rumah mertua, Intan harus mengurus hampir semua pekerjaan rumah tangga hingga merawat anggota keluarga suaminya. Perlahan ia merasa diperlakukan bukan sebagai menantu, melainkan sebagai pembantu di rumah sendiri. Sementara itu Damar berada di posisi sulit karena harus memilih antara memenuhi tanggung jawab kepada ibu dan adik-adiknya atau memperjuangkan kebahagiaan keluarga kecilnya bersama Intan. Film ini juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama di Indonesia, di antaranya ada Meriam Bellina, Tio Pakusadewo, Sita Marino, Jeremy Moeremans, Dinda Mahira, Karlina Indawati. Dan film ini diproduksi oleh VMS Studio bersama Umbara Brothers. Film yang menghadirkan drama emosional yang realistis tentang kehidupan pernikahan dan keluarga. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Makassar, Keluarga Suami Adalah Istri menjadi salah satu film drama keluarga Indonesia yang mengangkat realita kehidupan rumah tangga yang dekat dengan masyarakat saat ini. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin tahu cerita lengkapnya atau merasa relate dengan kehidupannya, silakan langsung datang ke bioskop terdekat untuk menyaksikan film Keluarga Suami Adalah Hama.
16: Pintu teater satu.
17: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
12: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
18: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
19: Sal, ada yang salah sama omonganku?
20: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi lalu lintas terpantau langsung dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda yang akan mengarah ke daerah batas kota Goa Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan, namun masih bisa Anda lewati. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melewati ke Goa, Anda akan ke Goa melewati jembatan Barumbong, terpantau lancar. Lalu untuk Anda yang mungkin akan mengarah ke Simpang 5 Bandara, saat ini jalanan terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap menjaga jarak aman serta mengurai kecepatan Anda. Lalu untuk Anda yang mengarah ke pintu 1 Unhas, saat ini jalanan terpantau ramai lancar. Dan pendengar, semua pendengar, Anda berharap patuhi peraturan lalu lintas dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut informasi cek fakta tanggal di 24 Mei 2026 untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 dan bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternak dari pemerintah periode 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi, di mana Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan sekian cek fakta untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ibadah Hari Pentakosta dari GPIB Bukit Zaitun Makassar. Ibadah hari ini akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Salmon Aje Bawole. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan ibadah hari Minggu GPIB Immanuel Makassar. Jadi untuk itu mari kita simak bersama ibadah hari ini.
1: Dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anakmu. Demikian pengakuan umatmu. Dengarlah ya Tuhan.

Berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

Jemaat, kita akan masuk dalam litani Mazmur dan saya persilakan jemaat berdiri. Kita akan bermazmur dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-12. Mazmur 147 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Kita membaca berbalasan. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, Dia yang memberi makanan kepada hewan, Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia.

Secara berturut-turut dipersilahkan persembahan pujian yang pertama dari Vokal Grup Lansia Jemaat Lanraki Biring Kenaya, kemudian dari STT Intim Makassar. Silakan.

0: Terima kasih puji-pujiannya. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan yang boleh kami alami pada saat ini. Kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami untuk mempersiapkan diri dalam menerima firman-Mu. Kami sadar Tuhan betapa terbatasnya kami, betapa terbatasnya hamba-Mu dalam memahami kedalaman firman-Mu. Karena itu kami memohon tuntunan dan kuasa Allah Roh Kudus, agar kami semua diberi kemampuan dan pengertian dalam memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bertumbuh dalam kehidupan kami, baik sebagai persekutuan maupun sebagai pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat berdiri dalam pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 10. Demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Tuhan dari ujung bumi, hai kamu yang turun ke laut, hai segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
0: Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

Saudara-saudara, ibu bapak yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada hari ini diberi judul Keesaan Tubuh Kristus yang mengalami Shalom Allah.

0: Joni Tumang. Saya melayani di Gereja Toraja Jemaat Landraki Biring Kenaya. Kebetulan pendeta jemaat di sini salah satunya adalah keluarga saya. Kalau tidak salah ada istrinya itu, Bapak Pendeta Yance Tonapa, ya. Dan tadi vokal grup lansia dari jemaat Landraki. Kebetulan di Gereja Toraja Klasis Makassar Timur pada tanggal 30 bulan ini ada kegiatan sehubungan dengan hari lanjut usia, para lansia akan tampil menyanyi. Dan mereka tadi itu adalah salah satu peserta yang tahu bahwa saya akan melayani di sini, mereka ikut. Tes-tes mental ya. Itu sedikit informasi. Baik ibu bapak serta saudara yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan. Hari ini ada begitu banyak hal yang kita syukuri. Yang pertama bahwa kita bersyukur PGI pada hari ini genap berusia 76 tahun. Dan juga minggu ini kita berada pada minggu Oikumene. Dan juga keturunan Roh Kudus. Ada tiga agenda yang diperingati oleh gereja-gereja. Tetapi pertanyaan pentingnya dan mendasarnya, apakah semua ini hanya sebatas perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan semata? Saya kira tiga agenda ini harusnya menjadi momentum bagi gereja, bagi kita semua, untuk kembali melihat siapa kita sebenarnya sebagai warga gereja manapun. Siapa kita? Yang kedua, siapa yang memanggil kita? Dan siapa yang menjadi pemimpin kita? Dan yang ketiga, untuk apa kita dipanggil? Saya kira ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. PGI sekarang mungkin bisa katakan kita bersyukur bahwa gereja semakin hari semakin bertambah. Dari segi kuantitas, oke. Okay. Informasi dari sidang MPL PGI 2026 ini ada 105 sinode yang berada di bawah naungan PGI. Kita patut bersyukur bahwa dari waktu ke waktu denominasi gereja semakin hari semakin bertambah. Tetapi kembali lagi, dengan bertambahnya gereja, apakah dampaknya juga semakin bertambah? Dampaknya juga terasa bagi lingkungan, bagi negara, bagi dunia di mana gereja ini hadir. Saya kira itu perlu untuk menjadi perenungan kita bersama-sama. Dan kalau kita membuka media-media sosial saat ini, sebagai pendeta saya juga agak kecewa. Ada banyak gereja yang berdebat ya, tentang ajaran, tentang tradisi. Saya berpikir, apa benar ini yang Tuhan mau? Bahwa gereja yang satu merasa diri lebih besar sehingga melihat gereja-gereja yang lain lebih kecil. Ada gereja-gereja yang merasa juga bahwa mereka lebih rohani, ibadah-ibadah mereka lebih hidup, bahwa di gereja mereka Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, sementara gereja-gereja yang lain, ah, itu dingin-dingin saja. Pergi ibadah tak ada hal yang kita bawa pulang. Hah?
1: Cyber

pikir kalau gereja-gereja yang ada masih berada dalam kerangka berpikir seperti itu, bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling besar, kitalah yang paling rohani dan lain sebagainya, maka berarti saya pastikan bahwa gereja itu sedang kehilangan jati dirinya. Gereja-gereja yang sibuk berdebat dan merasa diri paling benar, paling besar, paling rohani, adalah gereja yang sedang kehilangan jati dirinya, adalah gereja yang sedang kehilangan gembala, dan adalah gereja yang tidak berdampak. Ibu bapa serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan pertama tadi, siapa kita sebagai warga gereja? Dan ini saya kira perlu kita renungkan secara serius. Kalau kita melihat ke dalam Perjanjian Baru, kata gereja itu menggunakan kata eklesia. Secara sederhana, kata eklesia itu tidak pernah menunjuk kepada gedung. Eklesia itu menunjuk kepada orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dipanggil keluar dari kegelapan, dipanggil keluar dari cara hidup yang lama, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka dipanggil masuk ke dalam terang yang ajaib, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau demikian, saya berharap kita semua sepakat bahwa kita ini adalah orang-orang yang gak benar. Kita ini adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan oleh karena dosa. Tetapi Tuhan memanggil kita bukan karena kita benar, bukan karena kita beres, bukan karena kita suci, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dia memanggil kita keluar dari kegelapan untuk menjadi milik kepunyaannya. Saya kira poin pertama clear. Ya. Poin kedua jelas juga, bahwa yang memanggil kita Tuhan. Tidak ada orang yang menjadi Kristen karena kebetulan. Saya sangat mengimani hal itu. Tidak ada orang yang menjadi Kristen hanya karena dia terlahir dari seorang ibu dan ayah yang Kristen. Tidak. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Sebab juga dalam perjalanan, ada orang yang terlahir dari seorang ayah dan ibu yang bukan Kristen, ya. Tetapi dalam perkembangan, dia menjadi Kristen. Dan sebaliknya juga, ada yang lahir dari ayah dan ibu sebagai Kristen, tapi dalam perkembangan, dia juga tetap tidak menjadi Kristen. Jadi kalau berbicara tentang ini, jelas sekali bahwa Tuhanlah yang memanggil kita. Ya. Bagian Alkitab mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita semua yang ada dalam gedung gereja ini tiba pada pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, aminkan itu, bahwa Tuhan yang memilih kita. Aminkan itu, bahwa Roh Kuduslah yang berkarya melalui hati kita dan hidup kita, sehingga kita semua mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Saya kira poin kedua jelas. Poin ketiga, untuk apa kita dipanggil? Untuk apa Tuhan menarik kita dari dalam kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib, menjadi umat milik kepunyaannya? Apakah hanya sekedar berbeda dengan yang lain supaya kita tampil beda? Saya kira tidak. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud yang sangat luar biasa bagi gereja-gerejanya yang ada di muka bumi ini. Tuhan mau
supaya gerejanya menjadi terang. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi berkat. Tuhan mau supaya gerejanya menjadi garam. Tapi coba bayangkan, jika garam itu sudah menjadi tawar, untuk apa lagi? Kalau gereja sudah menjadi tawar, kalau gereja tidak menerangi lagi, itu berarti gereja telah kehilangan jati dirinya. Gereja telah kehilangan gembala. Dan gereja telah kehilangan pengaruhnya atau dampaknya bagi sekitar. Saya kira di tiga momen yang kita peringati ini penting sekali untuk menghayati semua hal ini. Berbicara tentang persekutuan gereja-gereja yang ada di Indonesia, kalau kita melihat sejarahnya, ya, pada awal-awal Injil masuk ke Indonesia yang dibawa seiring dengan kolonialisasi, ya, penjajahan, boleh dikatakan pada masa-masa pertama gereja itu menjadi anak emas karena dibawa dari luar, ya, diperlakukan dengan baik. Tetapi pada masa itu juga gereja sangat egois. Gereja-gereja setempat hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka berjalan sendiri. Tetapi ketika terjadi perubahan Jepang masuk Indonesia tahun 1942 sampai 45, ya, bagi Jepang, orang-orang Kristen itu adalah kaki tangan penguasa yang sebelumnya. Ya, dulu mereka diperlakukan sebagai anak emas, tetapi ketika Jepang masuk, mereka dilihat sebagai kaki tangan penguasa sebelumnya. Karena itu mereka diperlakukan dengan tidak baik. Dalam tekanan dan dalam penderitaan itulah gereja-gereja di Indonesia mulai berpikir untuk melakukan gerakan bersama. Ya. Sepenanggungan, sependeritaan, dan berupaya bersama-sama untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. PGI terbentuk tahun 1950. Ya, pada waktu itu namanya bukan PGI. Nama pertamanya itu DGI. Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Nanti belakangan baru mengalami perubahan. Nah, ibu bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada 105 denominasi gereja yang bernaung di bawah PGI. Itu baru yang bernaung di bawah PGI. Coba ibu bapak bayangkan jika 105 denominasi gereja ini bisa bekerja sama dengan baik dalam menyatakan tanggung jawabnya, dalam menyatakan salam bagi semua, itu akan menjadi luar biasa. Tetapi juga akan menjadi batu sandungan jika masing-masing gereja hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya melihat dirinya lebih besar daripada yang lain. Dan saya kira gereja seperti ini sedang bermasalah. Nanti ada paduan suara kelompok 1 Tabita kalau tidak salah. Sektor 1 Tabita. Saya enggak tahu berapa pesertanya, sekitar berapa. Iya. Paduan suara itu kalau pesertanya 30 sampai 40, bukan indah ketika mereka menyanyi satu suara. Bukan menjadi enak didengar ketika semuanya nyanyi alto. Bukan menjadi enak didengar ketika semua bass. Bukan. Dia menjadi enak didengar ketika ada harmoni antara sopran, tenor, alto, bass.
Dan saya kira kita juga harus mampu melihat bahwa keberagaman gereja-gereja yang ada di Indonesia ini itu akan menjadi enak didengar gerakannya apabila ada harmoni gerak langkah bersama gereja-gereja yang tetap mengenali jati dirinya. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan masuk ke dalam terang. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat. Saya membaca sejarah di zaman Romawi kuno. Ketika wabah besar terjadi. Ya, mungkin untuk kita konteks sekarang COVID yang lalu ya. Kalau ibu bapak ingat COVID yang lalu, betul-betul orang itu hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Waktu saya dan keluarga saya terpapar semua COVID. Sementara untuk ke pastori itu harus melewati lorong yang ditinggali oleh sebagian besar warga jemaat. Entah benar itu cerita yang sampai ke telinga saya. Ada anggota jemaat yang mengatakan, wah bahaya itu kalau Pak Pendeta masih turun naik lorong. Jadi pikirannya itu supaya saya tidak keluar-keluar. Waktu COVID orang sangat egois. Pada zaman Romawi kuno ketika wabah besar terjadi, ada begitu banyak orang yang meninggalkan keluarganya karena takut tertular. Takut tertular. Tapi pada waktu itu sangat luar biasa warga gereja memilih tetap tinggal. Untuk merawat orang-orang yang sakit. Pada waktu itu dunia melihat apa? Dunia melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda dari namanya gereja. Ketika orang memilih untuk pergi, gereja tetap memilih untuk tinggal. Melayani dan menyatakan kasih. Orang melihat ada sesuatu yang sangat berbeda. Dan apakah kita juga masih bisa berbangga sebagai warga gereja? Mohon maaf kalau saya katakan peristiwa beberapa yang lalu, tahun yang lalu. Ketika pada waktu itu ketua PGI kalau tidak salah ingat saya Solarso Sopater mengatakan begini, enggak ada lagi yang bisa dibanggakan dari gereja. Kalau dulu gereja dibakar, gereja diam. Gereja dianiaya, gereja sabar. Tapi pada masa itu, Solarso Sopater katakan apa? Enggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Gereja sudah menganut hukum. Gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Gereja juga sudah membakar. Dia katakan, tak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ibu bapak serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di hari ulang tahun PGI yang ke-76 ini. Di hari atau minggu ekumene. Di hari keturunan Roh Kudus. Saya kira ada 3 poin penting yang bisa saya katakan kepada ibu bapak semua. Kenalilah siapa kita sebagai warga gereja. Katakanlah bahwa aku ini bukan orang yang benar. Katakanlah aku ini bukan orang yang beres. Tapi kalau aku menjadi Kristen itu karena Tuhan memanggil dan memilih aku. Kalau aku menjadi warga dari salah satu gereja karena Tuhan mau memakai aku. Menjadi alatnya. Untuk menyatakan damai sejahtera. Bagi keluarga. Di dalam jemaat. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin bukan orang yang sempurna. Ya. Tetapi kita harus tahu. Kita punya gembala. Gembala kita adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kita ini adalah anggota tubuhnya. Semua gereja-gereja yang ada di muka bumi ini adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu tidak ada satupun anggota tubuh yang merasa diri lebih baik daripada yang lainnya. Tetapi semuanya punya tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.
Kalau di jemaat saya sudah pernah katakan, ibu bapak tahu apa fungsi ini yang paling mendasar, yang setiap hari ibu bapak gunakan? Hah? Ini jempol. Ibu memuji. Ya. Ini kadang ya cuma dilihat sebatas itu aja, cuma ini juga memuji juga menghina juga kalau dibalik kan. Seperti tadi kalau menyanyi itu kalau bagus ini. Tapi kalau jelek. Tapi saya kira dia punya fungsi yang jauh lebih penting yang setiap hari kita gunakan. Coba bapak-bapak itu bisa kancing baju tanpa menggunakan ibu jari? Saya coba. Bisa kancing bajunya? Ini kalau mau gereja jam 9 baru mau kancing baju tanpa menggunakan ibu jari harus setel memang mulai jam 3 subuh. Ya. Setengah mati. Artinya apa? Semua gereja adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu seharusnya semua gereja harus bisa bekerja sama dalam menyatakan pelayanannya demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kita yang dimuliakan. Ya. Ketika gereja mencari kemuliaan, mereka sudah kehilangan jati diri. Gereja yang benar menghayati jati dirinya adalah gereja yang selalu melakukan segala sesuatunya demi kemuliaan Kristus, demi kebesaran Tuhan. Dan gereja yang demikian akan selalu berdampak. Saudara-saudara, mari kita tetap menghayati siapa kita, dan juga sekaligus dengan pengharapan meyakini bahwa kita punya gembala. Dalam berbagai keterbatasan, dalam penyerahan sungguh-sungguh kepada Dia, Dia akan membuat kita berarti, sehingga kehadiran kita akan selalu membawa salam dan damai sejahtera. Kadangkala salam itu bukan karena tidak ada masalah, tetapi salam itu lebih banyak berbicara tentang relasi keutuhan kita dengan Tuhan dan sesama. Saya kira demikian. Terpuji Kristus sekarang sampai selama-lamanya. Saya tanya Pak Pendeta Yance sebelumnya, kira-kira berapa menit kau khotbah biasa di situ? Dia bilang paling lama 20 menit. Ya ini sudah lewat ini. Amin ya. Selanjutnya dipersilakan paduan suara sektor 1, Tabita. Nah, silakan.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, usai sudah perjumpaan kita di hari ini di Makassar pagi ini bersama saya Mori Hermelasari. Dan sebentar pendengar akan dilanjutkan bersama rekan saya Idam Saiful Malik. Dan terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa, dan untuk itu saya pamit undur diri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 10 sampai 11 siang. Sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
1: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
0: Ditemani

0: ng anak ng pilihan? Dongeng menakjubkan?
1: Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya, minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layak Anak.
4: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Nah, kita kembali lagi nih di acara kesayangan adik-adik semuanya, apalagi kalau bukan Idola Indonesia Layak Anak. Nah, hari ini hari Minggu. Nah, seperti biasa akan ada bintang tamu cilik yang berprestasi tentunya. Dan sebenarnya nih, hari ini yang akan memandu acara Idola adalah host Idola yang selalu membawakan Idola sebelumnya ya. Nah, ada Nabila Zahra. Dan wah, ternyata Nabila Zahra Ahmad nih, kalau yang mungkin tayangan di sebelumnya masih kecil-kecil gitu ya. Nah, sekarang Nabila sudah gede, sudah besar, sudah remaja dan tentunya berprestasi. Nah, selain Nabila juga kita kedatangan ini ada namanya Arsy ya. Nah, Arsy juga ini berprestasi. Nah, sebelum Nabila jadi host, kita mau tanya-tanya dulu. Halo Kakak Nabila.
5: Halo.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Wah, cantik sekali Nabila hari ini. Selempangnya apa sih?
5: Selempang saya?
4: Ya.
5: Ya, best performance.
4: Best performance?
5: Duta Pelajar Sulawesi Selatan.
4: Wah, jadi Nabila baru saja memenangkan.
5: Iya.
4: Oke, penghargaan di Duta Pelajar Sulawesi Selatan tahun ini
5: 2026.
4: Iya. Wah, luar biasa. Nah, Nabila dulu deh. Nabila perkenalkan diri dulu dong sebelum Arsy.
5: Oke. Halo Sobat Idola. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Ahmad, asal Makassar, berusia 13 tahun.
4: Oke, dan sekolahnya di mana sekarang?
5: Saya bersekolah di SMP Negeri 19 Makassar.
4: SMP Negeri 19 Makassar.
5: Iya.
4: Waktu itu kan, waktu Nabila bawain Idola, Nabila masih SD ya?
5: Iya, masih kecil-kecil dan imut.
4: Nabila waktu itu sekolah di SDN Tok.
5: SD 20. Unggulan Todopuli.
4: Todopuli, wah luar biasa. Dan sekarang udah SMP. Dan Nabila katanya sekarang banyak prestasinya.
5: Iya.
4: Tapi sebentar, kita mau sapa dulu Arsy ya. Halo Arsy.
6: Halo Kakak.
4: Apa kabar?
6: Alhamdulillah Kakak, saya baik.
4: Wah, Arsy, itu apa di sininya selempangnya?
6: Oh, ini The Winner Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2025.
4: 2025. Itu penghargaan yang terakhir yang didapat, prestasi terakhir. Atau ada lagi setelahnya? Yang baru-baru?
6: Ada sih Kak, cuman bukan tentang modeling gitu, melainkan storytelling.
4: Oh, storytelling. Teman-teman, gimana nanti kalau kita tantang Arsy untuk storytelling? Berani enggak Arsy?
6: Berani.
4: Wih, hebat, berani. Sama seperti Kakak Nabila. Oke, Arsy, sama seperti Kakak Nabila tadi, perkenalan diri dulu dong.
6: Oke, Kakak. Hello everyone. My name is Arsy Adera Azara Nur Rahmat. You can call me Arsy. I am 9 years old and I'm from Atira School. Thank you.
4: Oke, artinya adalah
6: Halo teman-teman, nama saya Arsy Adera Azara Nur Rahmat, bisa dipanggil Arsy. Umur saya 9 tahun dan saya sekolah di SD Islam Atira 1 Makassar.
4: Wah, SD Islam Atira 1 Makassar umurnya 9 tahun ya?
6: Iya.
4: Wah, keren. 9 tahun tapi udah luar biasa. Sama seperti Kakak Nabila nih. Mulai dari kecil kan Kakak Nabila berprestasi?
6: Iya, Kak.
4: Sampai sekarang. Dan Pak Arsi juga seperti itu. Nabila, ceritain dong apa saja sih prestasi-prestasi Nabila sejauh ini?
6: Oke, baik, Kak. Oke, yang saya saudarai itu harus semuanya kah?
4: Yang Nabila bisa deh.
6: Kak, ya,
4: sampai 2025 deh.
6: Oke. Pertama itu juara runner up 1 putri duta pelajar regional Kota Makassar, the best performance duta pelajar Sulawesi Selatan 2026 dan juara 2 kata perorangan Bupati Goa 2025, juara kata baraku juara perunggu kata baraku Bupati Goa 2025.
4: Wah, banyak sekali prestasinya Nabila ya. Sudah duta pelajar Makassar.
6: Iya, Kak.
4: Terus juga sudah jadi duta pelajar Sulsel ikutan juga. Oke, termasuk juga Nabila jago karate.
6: Iya dong, Kak.
4: Wow, sabuk apa sekarang Nabila?
6: Saya sekarang sabuk biru, Kak.
4: Ih, tepuk tangan dong Arsi. Oke. Wih, ada ayah bundanya ya?
6: Iya, Kak.
4: Juga itu siapa?
6: Adek Sah.
4: Ada adek siapa?
6: Adek
4: Badrul. Halo Adek Badrul. Oke, nah sekarang Arsi lagi ceritain prestasi-prestasinya Arsi apa saja?
6: Oke, Kakak. Yang 2026 itu ada saya lomba storytelling ya Kakak, saya lupa sih namanya Kakak. Yang penting saya 2 kali Kakak.
4: Oke.
6: Terus yang 2025 itu saya mengikuti Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulsel Bar tahun 2025. Terus ada Fashion Icon tahun 2025. Dan ada Putra-Putri Gema Ramadan Sulawesi Selatan tahun 2025. Ada King and Queen 2025. Terus ada Putra, saya lupa sih Kak namanya itu. Sudah Kak.
4: Oke, yakin sudah? Kayaknya masih kasih waktu nih, masih ada nih.
6: Tapi saya agak lupa sih Kak namanya. Oke.
4: Tepuk tangan dong buat Arsi. Luar biasa loh. Dan hari ini adik-adik kita bahasnya itu tentang minat dan bakat bisa jadi prestasi. Dan sebentar, mudah-mudahan ya kita bisa bersama dengan foundernya Mingkat. Jadi Mingkat itu pengembangan minat dan bakat nih untuk adik-adik yang tertarik ingin seperti Arsi, ingin seperti Nabila. Nah ini bisa gabung di Mingkat. Itu ya kakaknya. Oh bukan?
6: Bukan.
4: Oh bukan. Baiklah kalau begitu. Nah ini kalau Nabila sendiri dari berbanyak prestasinya, berbagai prestasinya, mana sih yang paling Nabila paling berkesan? Dan kenapa?
6: Oke, Kak. Yang paling berkesan itu duta pemilihan duta pelajar Sulawesi Selatan, Kak.
4: Oh, yang baru?
6: Iya, Kak.
4: Kenapa?
6: Berkesan banget karena soalnya kita harus menyaingi berbagai macam sekolah dan rata-rata di situ, Kak, apa ya? Usianya kayak seperti SMA, Kak. Iya. Jadi harus, Kak, apa ya, Kak? Susah sekali ya disaingi, Kak. Jadi tapi di situ tuh belajar terus, Kak. Tapi alhamdulillah saya sudah masuk top 12 awal dan di situ tuh, Kak, kayak kurasa bangga, Kak, karena bisa, Kak, menyaingi tuh yang SMA, Kak.
4: Wih, keren. Yang paling kencang suaranya siapa itu? Oke. Dan Nabila katanya salah satu yang termuda juga ya?
6: Iya, Kak. Paling muda, paling imut.
4: Dan finalisnya dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan tuh. Iya, dari sekolah-sekolah di Sulawesi Selatan. Wah, jadi awalnya dari tingkat Makassar
6: langsung ke provinsi, Kak.
4: Di utus lagi lanjut di tingkat provinsi.
6: Iya, Kak.
4: Wah, dan saingan dengan pelajar Sulawesi Selatan juga kakak-kakak yang usianya lebih di atas Nabila. Iya. Dan Nabila masuk Wah, sebagai best performer. Tepuk tangan dong. Oke, kalau Arsy sendiri, dari banyak sekali tadi disebutin Arsy sampai lupa-lupa ingat loh, karena saking banyaknya, yang mana sih Arsy yang menurut Arsy ini deh yang paling gak bisa saya lupain? Lomba apa?
6: Yaitu Lomba Putra-Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2025, kakak. Karena itu banyak sekali sih, kak, kenang-kenangannya, kakak. Dan itu juga lomba pertama saya yang 4 hari kegiatannya, kakak.
4: 4 hari? Yeah. Ngapain aja selama itu?
6: Nah, yang hari ke-1 itu photoshoot dan gala dinner. Hari kedua itu interview. Terus hari ketiga itu talent show. Dan hari terakhir itu grand final.
4: Wah, terus ceritain dong waktu grand final disuruh apa aja sampai akhirnya diumumkan the winner of Putri Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan 2026 adalah Arsy. Gimana, ceritain dong waktu grand final.
6: Waktu grand final sih saya itu saya itu orasi. Tapi itu saya agak gugup, kak, karena di situ kan agak susah kan menurut saya. Tapi alhamdulillah saya berhasil melewati semua ini.
4: Wah, orasinya waktu itu apa sih, Arsy, yang diingat tentang apa?
6: Kayaknya tentang, saya lupa sih, kakak.
4: Oke.
6: Kayaknya wisata gitu.
4: Oh, wisata.
6: Kayaknya sih.
4: Dan akhirnya juara.
6: Iya.
4: Gimana perasaannya waktu itu?
6: Saya senang sekali, kak. Saya merasa bangga dengan saya karena itu saya bisa melewati semua.
4: Wih, hebat.
6: Dari hari ke-1.
4: Oke, tepuk tangan lagi dong buat Arsy, 4 hari loh. Dan katanya nih, kakak Nabila lebih lama lagi. 40 hari. Oh, bukan.
6: Enggak.
4: Astagfirullah, saya yang salah. Maafkan Nabila, salah info nih. Naskahnya katanya 40 hari. Maka bilang, itu ngapain 40 hari, Nabila? Oke. Gimana ceritain pengalamannya di Duta Pelajar Sulawesi Selatan. Berapa hari, terus ada apa aja selama itu?
3: Kayaknya tuh, kak, seingatku mulai dari pra-karantina dulu toh, kak, dengar pemateri, terus langsung karantina lagi, kak, yang secara offline itu. Gimana deh, kak? Kulupai, kak, yang penting banyak sekali kegiatanku 4 hari itu, kak.
4: Oh, 4 hari juga?
3: Iya, kak, ada juga seperti gala dinner, photoshoot, orasi, ya gitu, kak. Sama seperti kak Anu,
4: sama Arsy. Waktu grand final gimana? Ngapain aja grand final?
3: Di situ tuh, kak, latihan opening number, opening dance. Habis itu latihan menari juga, kak. Ada itu latihan tari Pakarena kayaknya. Terus pasnya dimulai itu, kak, acara pengumumannya di situ deh, kak. Capek tak menunggu, kak. Tapi untungnya kuat, kak, tuh, kak. Di situ tuh DSP, kakak, kalau dipanggil nama aku yang masuk top 12.
4: Wah, keren. Dan Nabila waktu itu apa yang ditampilkan? Kalau katanya
3: show,
4: orasi, kalau Arsy, kalau Nabila apa?
3: Yang
4: ada talent, kak, atau
3: ada
4: apa?
3: Ada talent, kak. Tapi yang pertama itu tuh, kak, pasnya gala dinner itu orasi, kak, speech.
4: Oh, ada orasi juga?
3: Iya, kak. Tentang wisata dan ekonomi pendidikan kayaknya tuh, kak.
4: Wih, hebat. Dan kakak Nabila bisa tuh?
3: Iya, kak.
4: Oke.
3: Dan habis itu yang kedua motion challenge. Kalau sudah motion challenge, talent show, kak. Dan saya tuh talent show ku menari mandar, kak. Litana mandar, kita tahu, kak.
4: Oh, bisa?
3: Bisa dong, kak.
4: Oh, Nabila sekarang pintar nari?
3: Iya dong.
4: Wah, bisa nari apa saja, Nabila?
3: Bermacam-macam, kak.
4: Macam-macam? Wow. Kalau Arsy bisa apa aja talentnya?
6: Saya itu bisa storytelling, bisa menari, bisa modeling, bisa menyanyi, bisa piano juga, dan bisa bahasa Inggris.
4: Bisa bahasa Inggris. Wah, luar biasa. Kalau Kakak Nabila udah jago karate,
7: menari,
4: puisi,
7: MC. Iya, Kak.
4: Nyanyi.
7: Nyanyi juga, Kak. Enggak terlalu sih, Kak. Tapi alhamdulillah pasnya saya ikut lomba di sekolah saya toh, Kak.
4: Katanya pernah juara kan?
7: Iya, Kak. Juara 2.
4: Wah.
7: Iya, Kak.
4: Oke. Nah, ini nanti kita mau tantang untuk unjuk bakat. Tadi Arsy sudah bilang saya bersedia untuk storytelling. Berarti sisa Kakak Nabila nih. Bagaimana kalau kita suruh Kakak Nabila challenge? Ini kan challenge Nabila kan? Puisi. Bisa enggak? Nanti disiapkan setelah jeda iklan.
7: Deh, Kak, muka saya menari.
4: Ih, enggak bisa. Enggak muncul ki. Oh iya, boleh deh. Nanti kita arahkan kameranya ke Nabila ya. Oke. Tapi siap enggak?
7: Insya Allah siap, Kak.
4: Ih, luar biasa, bisa menerima tantangan. Oke, sebelum kita jeda, kalian masih ingat gak opening numbernya?
7: Ingat, Kak.
4: Kalau Arsy?
6: Kayaknya boleh saya praktekkan?
4: Boleh, sambil siap-siap diingat-ingat dulu nih Kakak Nabila dulu ya, kita lihat ya. Oke? Sambil diingat, praktekkan dalam hati. Oke, okay, Kakak Arsy, Kakak Nabila, opening numbernya gimana?
7: Berdiri, Kak, bisa.
4: Duduk aja.
7: Ya udah.
4: Nanti di kamera kepotong kepalanya Nabila. Kelihatan.
7: 2, 3, Nabila Zahra Ahmad, 13 tahun, SMP Negeri 19 Makassar, Kota Angin Mamiri, Kota Makassar.
4: Yeay. Oke, okay, Arsy udah ingat?
6: Iya.
4: Oke, coba gimana?
6: I am Arsy Adera, 9 years old from Makassar.
4: Yeay. Batai, luar biasa semuanya ya penampilannya. Baiklah, kalau begitu kita jeda dulu ya. Nanti kalian siap-siap untuk tampilkan bakat. Tetaplah pendengar, sahabat idola di... Kita punya Yel-Yel, masih ingat nggak?
7: Masih dong, Kak.
4: Kalau Kak Ida bilang idola, jawabnya Indonesia layak anak. Ada gerakannya Indonesia layak anak. Kita sama-sama. Arsy siap? Oke, okay. Idola Indonesia layak anak. Jangan kemana-mana adik-adik.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih bersama di acara Idola Indonesia Layak Anak. Tepuk tangan buat kita semua dong. Nah, waktunya challenge. Dan Kak Idam tadi waktu lagu tuh sempat kepikiran, kan di acara ini tuh selalu challenge-nya dadakan. Tapi Arsi tenang, Arsi tetap. Atau mau diubah Arsi challenge-nya? Sama aja ya, storytelling aja ya. Oke, siap-siap. Arsi katanya storytelling aja. Kalau begitu Kakak Nabila kalau tadi terima challenge menari, tapi Kak Ida mau ubah katanya bisa MC, bisa host. Ya, pengen kak. Ngebuktiin mau enggak? Bisa enggak terima challenge-nya?
1: Boleh dong, Kak.
0: Oke, boleh-boleh. Dan juga sudah hadir bersama kita, nanti dikenalin sama Nabila sebagai host. Silakan Nabila.
1: Oke. Masih bersama kami di acara Idola Anak Indonesia Layak Anak. Halo Kak Asrul.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga Kak, boleh perkenalkan dulu dong.
2: Oke, baik, sebelumnya terima kasih host yang sangat luar biasa pada siang hari ini, cantik sekali ya. Oke, langsung saja kenalin, saya Asrul. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, yang tentunya pada siang hari ini senang sekali rasanya saya bisa hadir di RRI 1 Pro Makassar. Dan tentunya kita akan membahas beberapa pertanyaan dari Nabila selaku host. Dan untuk perkenalannya itu aja ya mungkin.
1: Oke Kak. Nah Kak Asrul, pertama-tama boleh dong cerita bagaimana pengalaman kakak sampai bisa aktif dan berprestasi seperti sekarang?
2: Oke, kalau ditanyain masalah pengalaman dan prestasi, tentunya semua orang pasti sudah melalui fase yang dimana kita generasi muda tentunya harus mempunyai target, yang dimana prestasi, alhamdulillah prestasi yang Kak Asrul dapat tentunya itu merupakan sebuah gambaran besar bagaimana Kak Asrul melewati rintangan dan tantangan. Alhamdulillah kemarin terpilih menjadi runner up 4 putra Sulawesi Selatan tahun 2026, dan di tahun 2024 itu sempat mewakili Kota Makassar mengikuti ajang provinsi, mewakili Kota Makassar di tingkat provinsi di Putra Inspirasi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah dipercayakan menjadi winner Putra Inspirasi Sulawesi Selatan 2024. Dan saat ini tentunya saya menjadi founder di wadah Minkat, mengembangkan minat dan bakat. Dan tentunya pada siang hari ini akan ada tentunya sharing-sharing tentang Minkat, yeah. Dan mungkin itu saja untuk pengalamannya Nabila. Dan tentunya saya pesannya untuk generasi muda sih, saya bilangnya tidak ada manusia yang tidak diterpa ujian, maka dari itu terbentur.
1: Oke Kak, terima kasih. Oke Kak, aku mau menanya nih, sebenarnya apa sih itu Minkat Kak?
2: Nah betul banget, kalau ditanyain apa sih itu Minkat? Minkat itu singkatan dari mengembangkan minat dan bakat. Jadi di mana Kak Asrul lansir pada saat Kak Asrul terpilih menjadi winner Putra Inspirasi Sulawesi Selatan 2024, di mana itu sebenarnya ya Nabila itu advokasi Kak Asrul, tapi di mana ternyata dari advokasi itu Kak Asrul tersadar bahwa ternyata advokasi itu adalah wadah perpanjangan tangan kita, di mana kita sebagai role model atau duta itu menjadi representasi terbaik. Nah di situ Kak Asrul memberanikan diri membuat sebuah wadah. Kak Asrul bentuk betul-betul, Kak Asrul atur sebagaimana rupanya. Kak Asrul membentuk Minkat ini di tahun 2025, yang dimana Minkat itu adalah proses pengembangan minat dan bakat untuk generasi muda, yang dimana kita ketahui kan generasi muda saat ini bila kurang akan percaya dirinya atau self confidence-nya, maka dari itu Minkat hadir menjadi jembatan untuk adik-adik di mana dia bisa menemukan jati diri yang sebenarnya. Seperti itu Nabila. Jadi Minkat itu betul-betul kita latih dari nol, dari fashionnya yang mungkin tidak memiliki fashion di dunia modeling ataupun di dunia public speaking. Di situ kita betul-betul bentuk mereka bagaimana mereka bisa keluar dari comfort zona nyamannya Nabila gitu.
1: Oh gitu Kak, jadi alasan kakak untuk membangun Minkat itu begitu ya?
2: Iya betul banget.
1: Oke Kak, Keren sekali. Kita beri tepuk tangan dong, Kak. Nah, sekarang saya ingin berlanjut bertanya kepada Kak Arsy. Halo, Kak Arsy.
3: Halo, Kakak.
1: Nah, Arsy sendiri bagaimana sih cara mengembangkan bakat selama ini?
3: Nah, cara saya itu adalah berkat doa dan latihan saya, Kakak, yang sering sekali, Kakak. Makanya saya bisa menjadi winner, Kakak. Nih.
1: Wah, keren sekali. Kita tepuk tangan dong. Oke, dari semua hobi, yang mana sih paling sering dilatih?
3: Semuanya, Kakak. Karena dalam seminggu itu pasti ada jadwal untuk latihan.
1: Oh, masih ada? Masih adakah yang mau di anu?
3: Sudah tidak ada.
1: Oke. Kak Asrul, kadang nih banyak anak-anak di zaman sekarang itu kayak merasa malu, insecure. Nah, gimana sih cara melawan rasa malu begitu, Kak?
2: Oke, kalau ditanyain bagaimana sih cara melawan rasa takut untuk memulai langkah. Nah, saya luar biasa sama Arsy, winner Putri Ekonomi Kreatif, yang dimana kita tahu bahwa jarang banget ada anak-anak seusia Arsy atau Nabila berani untuk tampil di depan. Maka dari itu kita harus mengapresiasi bagaimana kedepannya generasi muda ini bisa keluar dari zona nyamannya. Dimulai dari langkah kecil aja deh, semisal setiap hari ketika kita pulang sekolah ya, ketika pulang sekolah kita jangan langsung menggunakan handphone ataupun jangan langsung bermain, tapi kita harus evaluasi apa sih pembelajaran yang kemarin diberikan sama guru, seperti itu. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil kita bisa terbiasa gitu. Ibaratnya gini ya, Nabila, ketika kita bergaul dengan penjual parfum, otomatis ketika kita datang terus ke tempat penjual parfum itu, maka aroma dari rasa parfum itu akan tertular. Begitu dengan kehidupan siklus dari generasi muda. Ketika kita mengikuti arah jalan yang benar, maka tentunya kita akan melihat bagaimana kedepannya kita bisa berproses. Begitupun dengan sebaliknya, Nabila.
1: Oke, Kak. Oke, Kak Arsy, kamu pernah gak sih kayak merasa gugup saat lomba?
3: Pernah, Kakak, termasuk waktu saya mengikuti ajang Putra-Putri Ekonomi Kreatif Social Bar tahun 2025. Karena itu lomba pertama saya yang 4 hari, Kakak, kegiatannya. Termasuk ada photoshoot dan gala dinner. Hari kedua itu ada interview, hari ketiga itu talent show, dan hari terakhir itu grand final.
1: Oke, Kak, makasih. Nah, Kak Asrul, bagaimana sih cara mengenali bakat dan minat kalau ingin, ya itu, Kak.
2: Oke, Oke. Bagaimana sih cara mengenali bakat dan minatnya kita? Yang pertama kita lihat fashionnya dulu. Seperti Arsy, apa sih fashionnya? Hobinya apa, Arsy?
3: Hobi saya itu ada menari, modeling, dan menyanyi. Makanya saya kursus di TikTok Talent Studio.
2: Oke.
3: Terus saya juga menyukai storytelling dan public speaking. Makanya saya kursus di iClass by Indri Wijaya.
1: Keren.
3: Dan saya menyukai bahasa Inggris, makanya saya kursus di English Academy by Ruang Guru.
2: Okay.
1: Keren banget.
3: Dan terakhir, saya menyukai piano, makanya saya kursus di Purwacaraka.
2: Oke. Yang tadi Arsy katakan itu semua adalah prosesnya Arsy, begitupun dengan Nabila. Jadi bagaimana cara kita menemukan minat dan bakatnya? Yaitu kita harus cari tahu dulu fashion kita di mana. Dan lalu ketika kita sudah menemukan fashion kita, Nabila, kita harus cari tahu di mana wadah yang tepat untuk memulai proses kita. Semisal Arsy tadi bilang latih public speakingnya di Kak Indri Wijaya.
3: Iya.
2: Terus latih talentnya di TikTok. Nah, itu semua adalah proses di mana Arsy sudah tahu, oh ternyata ketika saya ingin menemukan bakat yang saya miliki, saya harus menemukan tempat atau wadah untuk berproses. Nah, maka dari itu untuk generasi muda, tentunya ketika teman-teman semua atau generasi muda masih ingin mengetahui bagaimana proses pengembangan dirinya, jangan sungkan-sungkan untuk cek Instagram Minkat, karena kami memulai dari prosesnya dulu, kita memulai dari nol. Jadi ketika teman-teman semua merasa ragu dengan dirinya, jangan sungkan-sungkan, karena Minkat adalah wadah perpanjangan tangan dan membantu semua generasi muda untuk memulai berproses.
1: Wah, keren sekali. Kak Asrul, bagaimana sih cara ikut di Minkat?
2: Oke, kebetulan hostnya adalah anak didik saya. Oke, jadi untuk memasuki wadah Minkat itu sebenarnya kita tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan usia. Siapapun yang mau betul-betul berproses bersama. Karena bedanya Minkat dengan wadah-wadah yang lain, kita itu betul-betul menerima semua masukan dari adik-adik, dari teman-teman. Jadi tidak ada tekanan ataupun tidak ada batasan. Artinya ketika Nabila atau Arsi ingin mengungkapkan apa yang ingin dia khawatirkan selama ini, apa yang ingin dia lakukan, kita menerimanya. Begitupun dengan saya pribadi. Jadi saya betul-betul ketika teman-teman ingin memasuki wadah Minkat, betul-betul kita memulai dari nol dan tidak memandang siapa yang masuk, mau dari latar belakang background duta ataupun baru memulai, kita tidak memandang hal tersebut. Karena yang namanya proses itu kita tidak bisa melihat orang dari langsung tingginya gitu, Nabila. Jadi kita memulai proses dari nol. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa oh ini anak berproses dari nol, yang bangga otomatis dari Minkat begitu. Karena memang target sebenarnya kita itu adalah anak-anak yang belum menemukan bakat dan minatnya gitu. Karena di Minkat itu sudah ada mentor-mentor yang terbagi, ada mentor public speaking, mentor tari, terus mentor catwalk. Jadi semua ada mentor yang terbagi gitu. Dan mentornya semua bisa dibilang sudah terverifikasi betul-betul dengan fashionnya Nabila gitu.
1: Okay. Wah, seru sekali ya.
0: Wah, dan Kak Nabila ini termasuk di Minkat juga.
2: Betul.
0: Ya. Pantesan ya, hostnya jago ya. Tepuk tangan dong Nabila berhasil untuk challenge-nya sebagai host. Sekarang Nabila. Nah, sekarang Nabila, karena waktu kita udah mau habis nih, Nabila sekarang kasih challenge ke Arsy.
1: Oke. Okay. Silakan.
3: Oke. Okay.
4: Berdiri. Oke.
3: Okay. Hello everyone.
0: Halo.
3: Halo. The honorable audience and my dear friends. My name is Arsy Arera. I am 9 years old and I am from Atira School. Today, I want to tell you something that brings me simple but meaningful happiness. It may look small, but for me, it is very special. That thing is my favorite, nylon! Nylon is not just an ordinary character or toy for me. It represents comfort, joy, and a little escape from the busy world. Every time I see nylon, I feel calm and happy, as if all my worries slowly fade away. I first knew nylon when I was looking for something cute and cheerful. Its soft colors, adorable shape, and gentle expression instantly caught my attention. Since that moment, nylon has become one of my favorite things. I love nylon because the feeling it gives me. It reminds me that happiness doesn't have to be big or complicated. Sometimes happiness can come from simple things, like seeing something cute, smiling for no reasons, or remembering sweet little moments. Whenever I feel tired or stressed, I look at nylon and somehow it makes me feel better. It's like a small reminder to slow down, breathe, and enjoy life as it is. Nylon also inspires me to stay positive and kind. Its cute and gentle appearance reflects a warm and friendly personality. It reminds me to always bring good energy to the people around me and to appreciate the little things in life. Some people may think it's just a simple object, but for me, it's a source of comfort and happiness. It shows me that even the smallest things can have a big meaning in our hearts. So, in my life, nylon is not just something I like, It's a little piece of happiness that I carry with me every day. That is all about my lovely Naila. Thank you for listening. See you.
1: Keren sekali. Kayak keren sekali kamu, Arsy.
3: Terima kasih, kakak.
1: Iya. Nah, Kak Asrul, bagaimana menurut kakak yang melihat anak-anak seperti Arsy yang aktif mengembangkan bakat, Kak?
2: Oke, kita berikan aplaus lagi untuk Arsy. Oke, tentunya melihat Arsy, saya terasa iri ya, karena kenapa di usia pada saat saya di usia Arsy, saya belum bisa eksplor diri saya. Maka dari itu saya sangat berbangga banget dengan Arsy, apalagi dengan orang tuanya yang betul-betul membantu anaknya, betul-betul yang berproses dari nol. Jadi saya merasa bahwa generasi muda itu tentunya harus dilatih dari sekarang, yang dimana ketika sudah dewasa tentunya dia sudah memiliki fase yang dimana dia sudah mengetahui bagaimana jalan hidupnya. Tapi kalau semisal seusia Arsy, mungkin untuk diarahkan itu sangat mudah gitu. Jadi saya berpesan kepada seluruh generasi muda di Sulawesi Selatan atau di Indonesia, saya berpesan bahwa ketika kita ingin melangkah, jangan takut dan jangan bimbang, karena pada dasarnya langkah awal itu dimulai dari keyakinan kita. Jadi ketika kita yakin dengan diri kita sendiri, maka ada cahaya yang menerangi kita. Seperti pada saat ini saya sudah melihat wajah yang sangat luar biasa, ada Nabila menjadi host, Arsy menjadi narasumber, dan tentunya itu merupakan sebuah kebanggaan kita sebagai, mungkin dari saya, dari founder Minkat, melihat Arsy itu sangat luar biasa tentunya. Jadi terima kasih banyak kepada anak-anak generasi muda yang betul-betul mengimprove dirinya, yang betul-betul melatih dirinya. Jadi Arsy jangan sampai stuck sampai sini, usahakan latih terus dirinya, begitu pun dengan Nabila. Karena pada dasarnya kita aja dari seusia Kasrul masih butuh belajar, apalagi Nabila gitu. Jadi ya mungkin pesannya Kasrul, I believe that happiness is when I can be an inspirational person. Prinsipnya Kak Asrul adalah kebahagiaan Kak Asrul ketika Kak Asrul bisa menjadi sosok yang menginspirasi. Semoga Arsy dan Nabila juga mengikuti goals dari Kak Asrul. Jadi tidak perlu menjadi orang hebat untuk menginspirasi Nabila. Ketika kita sudah memulai langkah kecil, ketika kita sudah berdampak dengan orang, itu adalah betul-betul orang-orang yang dapat menjadi role model. Jadi kita tidak bisa didefinisikan ketika kita sudah pakai crown itu kita menginspirasi, no. Tapi ketika kita berani untuk speak up, berani untuk bercerita, itu adalah langkah awal yang sangat luar biasa. Seperti itu.
1: Oke, Kak. Nah, Arsy, kamu punya gak cita-cita?
3: Saya punya.
1: Apa tuh?
3: Yang pertama itu dokter spesialis, dan yang terakhir itu Putri Indonesia.
1: Masya Allah, keren sekali. Semoga cita-citanya bisa tergapai ya.
3: Amin kakak, bismillah.
1: Amin. Oke, pesan Arsy untuk teman-teman yang masih malu untuk menunjukkan bakatnya, apa tuh?
3: Dear friends, don't be afraid to dream big, because dream can come true if you dare to kiss them. Jadi artinya teman-teman, kalian jangan takut untuk bermimpi yang besar, karena mimpi tersebut akan menjadi kenyataan jika kalian berani untuk mengejar mimpi tersebut.
1: Keren. Nah, Kak Asrul, bagaimana pengalaman yang ada di kelas Minkat, Kak?
2: Kayak pengalamannya ya.
1: Yeah.
2: Nah, untuk saat ini tentunya ada batch pertama. Batch pertama itu adalah ada berjumlah 15 orang yang masuk ke Minkat dengan latar belakang yang berbeda. Latar belakang yang berbeda artinya ada seusia Nabila yang sudah betul-betul memang mahir di bidang modeling, dan ada juga yang berproses dari nol. Dan yang menjadi tantangannya di sini Kak Asrul adalah bagaimana Kak Asrul bisa menyeimbangkan prosesnya. Jadi kalau di Minkat itu tidak, jujur ya, tidak ada pembeda. Kita tidak ada pembeda, betul-betul kita sama, kita betul-betul sama. Dan ketika nantinya Minkat, anak-anak Minkat turun lomba, betul-betul Kak Asrul dan tim-tim yang lain betul-betul mengarahkan seluruh tenaganya dan mengarahkan seluruh kemampuannya untuk membina adik-adik Minkat. Dan tentunya Minkat ini juga tidak akan besar tanpa bantuan dari teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Ainur Mei Rohima selaku pembina Minkat, ada Sarah Amelia, itu adalah orang-orang yang membantu di belakang layar saya. Dan saya tidak prinsipnya Minkat itu kita tidak pernah takut untuk dibilang alay. Karena kenapa? Kan? Karena kenapa? Karena kita generasi muda itu perlu yang namanya improve diri. Yang dimana kalau kita improve dirinya, orang pasti orang bilang, ih alay banget, bahasa Indonesia banget, sok model banget. No, tapi bagaimana kita bisa atur diri kita, di mana kita posisikan menjadi duta, menjadi teman, menjadi orang yang biasa. Kan sebenarnya kalau duta itu memiliki dua wajah ya. Yang pertama kita harus menjadi diri kita sendiri, dan di mana yang kedua itu kita harus melihat representasi apa yang kita gunakan. Seperti Kasrul menggunakan sas dari Putra Putri Sulawesi Selatan runner up 4 gitu. Seperti itu aja sih Nabila.
1: Oke, keren banget ya. Kita beri tepuk tangan lagi dong. Nah teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung di program Idola Anak. Nah, seru sekali ya kita obrolan kita kayak tentang minat dan bakat bisa jadi prestasi. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Asrul dan Kak Arsy yang sudah hadir berbagi cerita dan inspiratif hari ini. Terima kasih ya.
2: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
1: Semoga adik-adik yang ada di rumah bisa lebih semangat untuk mengembangkan bakat dan minat. Ya. Ayo cocok nih.
2: Oke, udah cocok.
1: Oke, saya Nabila Zahra Ahmad. Sampai jumpa di program Idola Indonesia Layak Anak. Berikutnya hanya ada di Pro 1 RRI Makassar. Dadah guys.
4: See you.
1: Sobat Idola, selamat datang di Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 siang, sambut obrolan seru dengan anak-anak berprestasi.
5: Nama aku Elifa Bilian Ravita, biasanya dipanggil Elifa. Jadi biasanya kuota itu 10 orang.
1: Ditemani

0: anak-anak pilihan. Dongeng menakjubkan.
1: Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura.
2: Alangkah indahnya langit itu.
0: Dan info-info menarik untuk kalian.
3: Jadi kalau kuotanya nggak mencukupi, biasanya dibatalin lah. Ya, minim.
0: Jadi, ayo berpetualangan bersama kami setiap minggu hanya di Pro 1 RRI Makassar. Idola Indonesia Layan Anak.

pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Dini dapat kembali menemani Anda dalam program Jelajah Negeri. Dalam edisi kali ini, kita akan menelusuri salah satu keindahan bahari yang luar biasa dari Sulawesi Selatan. Tempat ini tidak hanya mempesona dengan lautnya yang jernih, tapi juga menyimpan kekayaan ekosistem laut yang menakjubkan. Kita akan menjelajahi Taman Nasional Takabonerate, surga bawah laut di ujung selatan Sulawesi. Taman Nasional Takabonerate terletak di Kecamatan Takabonerate, sebuah wilayah kepulauan yang secara geografis terpisah dari Pulau Selayar, pulau utama sekaligus terbesar di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu taman nasional yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi. Tujuan pengelolaannya meliputi pelestarian ekosistem asli, penelitian ilmiah, pendidikan, pengembangan budidaya, serta pemanfaatan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi berbasis alam. Sebelum kita menelusuri lebih dalam tentang keindahan Laut Takabonerate, mari kita nikmati dulu sebuah lagu yang bisa membangkitkan semangat petualangan ini.

Bagaimana? Sudah terasa semangat petualangannya? Kalau sudah, sekarang mari kita lanjutkan perjalanan kita ke kawasan atol terbesar ketiga di dunia. Ya, Takabonerate terkenal karena memiliki atol karang raksasa yang hanya kalah dari Kwajalein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Maladewa. Sebaran terumbu karangnya yang luas menciptakan formasi pulau-pulau kecil yang unik dan menawan. Ini membentuk panorama laut yang luar biasa indah dan sulit ditemukan di tempat wisata lainnya. Tidak heran jika para penyelam, baik lokal maupun mancanegara, menobatkan Takabonerate sebagai salah satu spot diving terbaik di dunia. Untuk mencapai Takabonerate, wisatawan biasanya memulai perjalanan dari Kota Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari sini, perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal laut selama kurang lebih 8 jam. Alternatif lainnya adalah melalui pelabuhan Patumbukan di ujung utara Pulau Selayar, dengan waktu tempuh sekitar 6 jam menggunakan kapal. Perjalanan yang panjang ini akan terbayar lunas dengan pemandangan laut biru kehijauan dan gugusan pulau kecil yang begitu memukau. Jadi, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan atau ingin merasakan petualangan laut yang berbeda, Takabonerate bisa menjadi pilihan sempurna. Datanglah dan nikmati sendiri pesonanya menyelam di antara terumbu karang, berjalan di pantai berpasir putih, dan menyapa hangatnya masyarakat pulau yang ramai.

Begitulah sekelumit kisah tentang Taman Nasional Takabonerate. Keindahan yang tidak hanya menenangkan mata, tapi juga mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam laut Indonesia. Karena keindahan sejati bukan hanya untuk dinikmati, tapi juga untuk dilestarikan. Sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini di Jelajah Negeri. Saya Dini, pamit undur diri. Sampai jumpa di destinasi berikutnya.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama kembali dalam program Makassar Siang dan di hari Minggu ya. Ini kita membahas informasi edukasi seputar kesehatan, dan tentu kesehatan bukan hanya soal fisik tetapi juga kesehatan mental atau kesehatan jiwa, apalagi di tengah tekanan hidup, tuntutan pekerjaan, masalah keluarga, hingga pengaruh media sosial ya. Semakin banyak orang mengalami yang namanya stres, kecemasan, bahkan depresi yang mungkin tanpa kita sadari. Nah, karena itu hari ini kita akan membahas tema deteksi dini gangguan jiwa, dan kita perlu mengenali gejalanya apa sih sebelum terlambat. Dan sudah hadir bersama kita narasumber seorang dokter spesialis kejiwaan, ada Dr. Muhammad Alim Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak, Dok, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar.
2: Terima kasih banyak sudah diundang juga ya.
1: Oke, dan akan berbagi edukasi tentunya tentang deteksi dini gangguan jiwa. Dan mungkin ada pengantar dulu, Dok, di awal yang ingin disampaikan. Silakan.
2: Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Saiful ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pada pendengar setia dari RRI Pro 1 Makassar. Jadi gangguan jiwa itu sangat penting, dan banyak sekali masyarakat atau warga itu dia miss. Dia tidak mengetahui bahwa sebenarnya dia mengalami gangguan jiwa. Karena secara fisik tidak ada masalah. Jadi biasanya tuh kita merasa banyak keluhan, keluhan fisik, sakit lambung, sakit kepala, pegal-pegal, bolak-balik ke dokter, bolak-balik minum obat, tapi tidak ada perubahan. Tapi orang lain bilang, ah, kamu tidak ada sakit secara fisik, karena memang secara fisik tidak ada masalah kan. Nah, jadi disitulah biasa sering miss, sering terlupakan, terlewatkan bahwa ini tidak ada masalah dengan saya gitu. Terus yang kedua, gangguan jiwa juga itu banyak yang tidak terdeteksi. Banyak tidak terdeteksi karena banyak yang denial, banyak yang merasa bilang, ah, tidak ada itu gangguan jiwa. Karena gangguan jiwa sering juga dikaitkan sama hal-hal yang mistis. Ya, hal-hal yang mistis, yang berbau, ah, ini guna-guna misalnya. Ya, kalau dia ada gejala-gejala gangguan jiwa, susah tidur, atau ada kedengar suara halusinasi atau apa, dikaitkan dengan, ah, ini mungkin guna-guna, mungkin ada sihir-sihir. Jadi banyak yang dia lebih memilih untuk berobat ke yang dibilang orang pintar sebenarnya. Tuh, dia lebih banyak pilih ke orang pintar dibanding dia ke medis, karena dia menganggap ini bukan hal yang medis begitu. Bukan dengan, tidak ada kaitannya dengan medis. Jadinya banyak yang berobat ke orang-orang pintar. Terus yang ketiga juga kendala kita di gangguan di mental health itu adalah stigma. Masih banyak stigma di masyarakat bahwa gangguan jiwa itu hanya terkait dengan ODGJ. Padahal gangguan jiwa itu sangat luas. Ya, ODGJ itu hanya satu penyakit, satu diagnosa penyakit dari ribuan diagnosa gangguan jiwa. Ibarat kata sama, hanya penyakit mah itu kan cuma satu diagnosa dibanding ribuan diagnosa penyakit dalam gitu. Jadi termasuk juga gangguan jiwa itu dari gangguan pada anak-anak sampai pada dewasa, sampai lansia pun ada gangguan jiwa, diagnosa gangguan jiwa. Jadi bukan hanya ODGJ ya, yang sekarang orang lebih kenal dengan ODGJ, yang biasa tuh teriak-teriak di jalan, mau bakar rumah misalnya, makan sampah atau apa dan sejenisnya ya. Itu hanya satu penyakit dari berbagai ribuan diagnosa gangguan jiwa. Ini juga yang menjadi stigma, salah satu yang membuat kurangnya pemahaman untuk berobat, untuk ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri, karena takut akan stigma tersebut. Jadi tidak mau, masa saya berobat ke jiwa, saya kan bukan ODGJ gitu kan. Padahal ODGJ sebenarnya cuma satu penyakit. Orang gangguan tidur masuk gangguan jiwa, orang kelebihan tidur juga masuk gangguan jiwa, kelebihan makan gangguan jiwa, tidak mau makan juga gangguan jiwa. Jadi banyak sih gangguan
1: jadi
2: jiwa.
1: Jadi banyak dong, banyak gangguan jiwa.
2: Iya. Jadi orang diet berlebihan gangguan jiwa, orang makan berlebihan juga gangguan jiwa. Banyak. Jadi tidak hanya bilang ODGJ saja gitu. termasuk kayak kasus-kasus anak-anak yang paling sering sekarang kan, banyak anak-anak delayed speech, terlambat bicara, anak-anak hiperaktif, anak-anak autis, atau anak-anak yang retardasi mentalnya, mohon maaf, IQ-nya rendah begitu. Itu semua masuk dalam masalah kejiwaan sebenarnya. Atau pada lansia yang pikun-pikun ya, itu kan biasa banyak menganggap, ah itu pikun hal biasa gitu. Padahal kalau tidak diobati, itu perjalanannya sangat cepat. Tapi kalau diobati, dia akan memperlambat. Ya, dia akan memperlambat supaya tidak langsung, supaya itu pikunnya tidak berjalan terlalu progresif. Ya, kayak begitu bisa diperlambat supaya jadi dia tetap kemandiriannya tetap bagus sebagai orang tua, sebagai lansia. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, begitu kita sudah lansia, kita kembali ke anak-anak. Selalu mau diperhatikan, mau diikuti maunya, mau ditemani cerita. Nah, ini semua itu kita bisa kendalikan dengan melalui pengobatan di psikiater ya, di kedokteran jiwa. Jadi gangguan jiwa itu luas sekali. Nah, sekarang ini kenapa kami angkat topik ini, supaya banyak masyarakat, warga khususnya, lebih melek ya, lebih paham gitu. Jadi dari gejala-gejala kecil saja harusnya sudah tahu, oh ini kayaknya gangguan jiwa begitu. Jadi gangguan jiwa bukan bilang mengamuk, mau bakar rumah baru dibilang anu ya, atau tidak jalan-jalan di pinggir jalan dan pakai baju baru dibilang gangguan jiwa. Tidak, itu hanya satu sebagian kecil dari berbagai jutaan ribuan gejala dari gangguan jiwa. Yes, seperti tadi saya bilang, dari makanan, cara berpakaian, malas mandi, kelebihan mandi juga, atau misal kayak selalu menganggap dirinya kurang, jadi sudah operasi kiri kanan, operasi plastik kiri kanan, sudah semua dia kelilingi klinik kecantikan, tapi dia tetap merasa kurang. Itu juga masuk gangguan jiwa ya. Jadi ada dibilang diagnosanya gangguan dysmorphic tubuh. Jadi sudah, padahal kalau orang lihat dia sudah perfect sekali ya, sempurna sekali dari body ideal apa semua, tapi selalu merasa kurang. Atau ada juga yang kayak selalu sedikit-sedikit tidur. Kalau kita kan tidur sedikit, tapi ini sedikit-sedikit tidur, itu juga gangguan jiwa. Jadi banyak sekali, luas sekali itu gangguan jiwa sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi ini mungkin sebagai pengantar dari saya, supaya masyarakat lebih aware, lebih melek, lebih faham lah. Okay. Bahwa gangguan jiwa itu tidak hanya seperti yang kayak gelandangan begitu di jalan, bukan hanya itu.
1: Yeah.
2: Luas sekali ini sebenarnya gangguan jiwa.
1: Jadi stigmanya gangguan jiwa bukan hanya ODGJ begitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan deteksi dini gangguan jiwa ini penting untuk mengenali tanda-tanda betul. Awal gangguan mental sebelum
2: betul
1: kondisinya
2: sekali.
1: Menjadi lebih berat.
2: Betul.
1: Jangan sampai nanti benar-benar jadi ODGJ.
2: Iya. Karena yang sampai sudah jadi ODGJ baru mau
1: Baik, nah dok, kenapa kemudian masyarakat perlu peduli tentang kesehatan mental ini, dan sebenarnya penyebab-penyebabnya apa sih dok?
2: Ya, jadi begini, banyak orang terlalu fokus ke kesehatan fisik. Jadi banyak orang terlalu fokus ke kesehatan fisik. Saya kasih contoh.
1: Ya.
2: Jadi kita sebagai orang tua, biasanya kita terlalu fokus ke kesehatan fisiknya anak. Sampai kita belikan vitamin yang terbaik, makanan yang terbaik misalnya ya, belikan susu yang terbaik, susu formula yang terbaik untuk anak-anak kita. Sampai kita lupa, terlewatkan bahwa ada loh juga ini mentalnya yang kita juga perlu perbaiki, tumbuh kembang mentalnya. Bukan hanya dari tumbuh kembang fisik saja. Dan tahu enggak, kalau untuk tumbuh kembang fisik kita butuh biaya besar. Karena kita harus beli vitamin, kita harus beli susu formula, harus beli makanan. Tapi untuk mencegah anak-anak mengalami gangguan jiwa itu gratis pencegahannya. Pencegahannya apa? Butuh komunikasi, interaksi antara orang tua sama anak. Kita harus berkaca, introspeksi diri. Kapan terakhir kali kita peluk anaknya kita? Kapan terakhir kali kita panggil sayang anaknya kita? Pernah enggak setiap hari, dalam setiap hari kita luangkan waktu berbicara sama anak-anaknya kita? Pernah enggak kita tanya, apa, bagaimana, apa kegiatanmu hari ini, apa kau bikin di sekolah, sudah makan, sudah apa? Pernah tidak? Dibanding kita fokuskan belikan vitamin, belikan susu formula, beli apa, babysitter yang terkenal apa semua, sampai kita lupa. Jadi tidak ada interaksi. Orang tua pulang ke rumah sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya. ketemu anak, anak juga sibuk dengan main HP, sibuk dengan dunianya sendiri. Akhirnya tidak ada interaksi antara orang tua sama anak. Nanti tumbuh, kenapa ini anakku pendiam? Kenapa anakku kurang komunikasi, tidak interaksi? Kenapa anak saya jadi pemalu? Malah dia bilang, oh, memang begitu orangnya. Penyabar, tidak usah dibati-bati. Sabar memang, dia suka berdiam diri. Padahal itu sebenarnya semua masuk gejala dini semua ini. Ini semua ini gejala awal sebenarnya gangguan jiwa. Ya. Kalau dari kecil dia lebih sering menyendiri, kurang berinteraksi. Itu semua sebenarnya masuk gejala dini, gangguan jiwa. Jangan nanti, kenapa ini anakku tiba-tiba tantrum. Ada maunya langsung berteriak. Baru. Padahal dari awal. Bahkan itu sebenarnya sudah bisa dicegah dari umur masih dalam kandungan. Ya, makanya kalau ibu hamil, perlu memang kerjasama yang baik dengan suami, bapak mamanya. Karena jangan dalam selama masa kehamilan ibunya stres.
1: Ya.
2: Karena banyak orang berpikiran dia fokusnya ke fisik ya. Belikan susu ibu hamil yang paling bagus, belikan vitamin ibu hamil yang paling bagus. Tapi pernah tidak suaminya dia kasih sayang ke ibunya, ke istrinya? Tapi karena dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah. Tidak ada pernah interaksi ke istrinya yang sementara hamil. Yang penting dia pikirannya, yang penting saya sudah belikan susu ibu hamil yang paling mahal, saya sudah belikan vitamin ibu hamil yang paling mahal, saya sudah kasih kontrol ke dokter kandungan rutin sesuai jadwal. Tapi pernah tidak dipeluk, pernah tidak dikasih-kasih sayang, tidak diajak omong. Selalu keluar, pulang tengah malam, istri sudah tidur. Mati dah ibunya, istrinya yang sementara hamil stres.
1: Untuk pendengar kita yang mungkin tidak ada yang kasih begitu kak dok, makanya begini kak.
2: Itu.
1: Jadi harus apa untuk yang mungkin mengalami itu tidak menerima dari luar?
2: Apanya?
1: Dok, yang tadi mungkin kayak tidak menerima bahasa cinta dari luar begitu jadinya gangguan
2: nggak,
1: jiwa.
2: Nggak bisa. Jadi kita kan memang harus melakukan pencegahan ini dari awal.
1: Ya.
2: Karena lebih bagus mencegah daripada mengobati. Karena kalau pengobatan di jiwa itu bukan pengobatan 1-2 minggu selesai. Pengobatan itu butuh jangka panjang. Nah, ini juga menjadi kendala di kita. Ya, karena banyak orang baru 1-2 minggu minum obat, dia mau sembuh. Padahal di gangguan jiwa itu susah, butuh proses. Dan tidak serta-merta langsung dihentikan obatnya, tidak bisa langsung. Jadi memang kita utamakan itu pencegahan. Dan pencegahan gangguan jiwa tidak butuh biaya. Tidak butuh biaya. Butuh interaksi, komunikasi. Tinggal ditanya, mungkin makan apa? Panggil, makan apa sayang? Ya kan? Atau mari jalan-jalan, kita makan. Biar tong itu makan pisang epek gitu, gitu di pinggir pantai. Tapi itu ibu istrinya sudah berbunga-bunga sekali. Tapi ini apa? Suami pergi subuh, pulang. Pulang lagi main HP lagi. Dan bati-bati istrinya. Pulang, istrinya tidur. Stres kan. Kayak begitu.
1: Oke, okay, dan ini akhirnya berpengaruh ke semua begitu ya.
2: Semua.
1: Pekerjaan, interaksi sosial, cara berpikir begitu.
2: Ini saya mau buka ini pikirannya masyarakat. Ini sebenarnya kita punya tujuan hidup apa sih? Kita hidup satu kali saja. Ya bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini begitu. Kita kan tujuan bagaimana berkeluarga ini sehat lah kehidupan, bukan cuma sehat fisik.
1: Untuk pendengar kita dok, tanda-tanda awal gangguan jiwa yang mungkin sering diabaikan dan kapan perlu akhirnya kemudian ke profesional?
2: Jadi ada tiga yang paling utama ya.
1: Apa dok yang paling utama?
2: Ada tiga yang paling utama sebenarnya itu.
1: Ya.
2: Jadi ada gangguan dari fungsi mental sendiri, ada gangguan dari fungsi sosial, dan ada gangguan dari penggunaan waktu senggang. Saya mau jabarkan ini. Jadi kalau untuk fungsi mental, jadi adanya gejala-gejala. Jadi adanya perubahan suasana perasaan misalnya. Jadi tadinya dia talkatif, sering bicara, sering menyapa, tiba-tiba lebih menarik diri. Tiba-tiba mengurung diri. Dulu rajin ikut arisan, sekarang lebih sering absen misalnya. Dulu sering ikut majelis taklim, sekarang tidak. Nah, terus itu gejala-gejalanya. Terus dia sering sedih atau tiba-tiba kadang ketawa, kadang sedih. kadang sedihnya berkepanjangan atau kadang ketawa-ketawa sambil menangis. Jadi itu banyak gejala-gejala gangguan jiwa. Atau susah tidur,
1: ya
2: susah tidur, atau sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Itu semua gangguan fungsi mental, adanya gejala-gejala. Terus fungsi sosial gimana? Adanya gangguan interaksi, adanya gangguan interaksi antara pasiennya dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ada gangguan di situ. Tidak ada komunikasi, tidak ada sosialisasi, dan juga penggunaan waktu senggang. Kalau kita kan, kita bisa ya, oh ini ada libur panjang nih, nah, saya kayaknya mau jalan-jalan ke Malino, ke Bunte, apa sebut. Tapi kalau orang yang mengalami gangguan jiwa, dia tidak bisa bikin planning begitu. Dia tidak bisa bikin planning. Yang ada, hanya ada duka dan lara saja setiap hari, selalu menangis, selalu mengurung diri. Bagaimana ini ada libur? Saya tidak ada ide. Bagaimana ini ada libur panjang ini, ayo pergi Singapura atau ayo pergi Bali lah gitu. Jangan misalnya di rumah saja gitu ya, kau misalnya yang pergi. Atau kita pergi yang dekat-dekat saja, ada mungkin situ ada kebun binatang baru, toh? Ada kebetulan ada onta di situ, ya. Kita bisa lihat bersapa sama onta, dan jangan nih, kau pergi saja. Itu jadi ada gangguan di situ fungsi waktu senggang. Sedangkan kita kan bisa merencanakannya, oh ini ada libur nih, akhir bulan ini ada libur lebaran misalnya, ayo pergi jalan-jalan deh setelah lebaran, kita kemana gitu. Tapi kalau orang yang gangguan jiwa pasti dia gak bisa. Jadi itu tiga ciri khasnya ya. Jadi ada fungsi mental, ada muncul gejala-gejala. Jadi ada gejala fisik misalnya sakit kepala, pusing, jantung berdebar-debar, keringat dingin. Setelah periksa ke dokter, semua normal, laboratorium normal, periksa jantung normal. Itu fungsi mental. Fungsi sosial, putus interaksi dengan dunia sekitar, lebih sering menyendiri, lebih sering mengurung diri. Sama yang terakhir itu gangguan pada waktu senggang.
1: Okay. Jadi kalau gejalanya terus berlangsung, sudah mengganggu, harus konsultasi begitu?
2: Iya, harus konsultasi. Dan tidak selamanya tuh butuh obat. Ini juga yang kita harus garis bawahi. Okay. Bilang kalau kita ke psikiater pasti dikasih obat, belum tentu. Ya, nanti kita lihat. Karena itu kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi siapa tahu dia bermasalah oleh karena ya pola pikirnya saja. Ya ada yang kita bilang pola pikirnya distorsi kognitif. Jadi dia selalu melihat satu masalah itu dari sisi negatif. Jadi dia selalu melihat dari sisi negatif. Mau keluar rumah saja. Nanti kenapa-kenapa, nanti ada bencana, ada apa. Tuh, mau makan bakso saja. Nanti naik kolesterol kok. Berapa banyak kita makan bakso? Makan coto berapa daging, berapa potong daging kita makan? Paling 3 dok, mana ada 3 daging, 3 potong daging kita makan langsung naik kolesterol? Tidak. Nah, kita juga makan 1 kali 1 bulan, kecuali kita makan setiap hari. Mau makan ikan goreng saja dia pikir, mau makan telur saja dia pikir. Nah, nanti kalau saya makan telur ini nanti naik kolesterol. Jadi yang bikin dia kolesterolnya naik, tensinya naik, bukan karena makanan, karena stres. Nah, saya sudah batasi semua makanan dok, kenapa bisa tensiku tetap naik? Karena dia stres, belum makan dia pikir memang. Itu. Sedangkan itu semua bisa dijelaskan bahwa ketika kita stres itu hormon kortisol, atau biasa di awam itu orang bilang hormon jahat ya. Hormon jahat itu meningkat. Ketika hormon jahat meningkat, hormon kebahagiaan, bayangkan hormon kebahagiaan itu ada 4. Ada dopamin, ada serotonin, ada oksitosin, ada endorfin. Tapi begitu kortisol meningkat, ini semua 4 ini akan tertekan. Begitu. Dan ini 4 ini hormon kebahagiaan ini, untuk menaikkan ini hormon kebahagiaan melalui apa? Itu tadi, interaksi, komunikasi, pelukan, ucapan sayang, ucapan apa. Kan belajar itu dipanggil sayang saja, wih langsung kelepek-kelepek kan. Orang kalau jatuh cinta gitu, hormon kebahagiaannya naik. Begitu. Okay. Tapi kapan dia hormon stresnya naik? Pasti ini sama. Dan pasti itu akan berpengaruh semua. Berpengaruh bukan cuma ke tensi, berpengaruh ke otak. Semua organ bisa kena kalau orang stres. Ada yang kalau stres dia ke mata, penglihatannya jadi kabur. Ada yang kalau stres dia ke pengecapan, jadi pahit dia rasa. Ada orang kalau stres dia ke usus, jadi dia jadi diare misalnya, atau dia susah buang air besar. Atau ada yang ke genital, jadi susah kencing-kencing kalau lagi stres, atau malah susah kencing buang kecil. atau ada yang ke tangan atau kaki, jadi keringat dingin, jadi gemetaran. Jadi banyak itu gejalanya kalau orang lagi stres. Dan tidak semua orang sama gejalanya. Seperti Kak Malik mungkin kalau lagi stres, mungkin tak kencing-kencing bisa kan? Ada yang lain, bukan bilang tak kencing-kencing, mungkin diare malahan kan, atau sakit perut, naik asam lambung, itu semua setengah mati minum obat asam lambung. Habis satu kontainer dia minum obat asam lambung, tidak sembuh-sembuh asam lambungnya. Karena apa? Penyebabnya stres. Yang dia butuhkan bukan obat asam lambung, ya. Obat penenang pikiran dan perasaan.
1: Baik, jadi jangan sampai dibiarkan begitu ya. Kalau kesadaran dok, sejauh ini masyarakat untuk memeriksakan diri terkait gangguan mental ini gimana?
2: Ya alhamdulillah, ini pengalaman saya dari tahun 2016 ya. Berkecimpung di dunia kesehatan mental ya, di kedokteran jiwa sampai sekarang. Dulu itu pasien-pasien rata-rata itu umur 40 tahunan. Sekarang dari anak-anak ada, anak gadis sudah ada juga. Jadi walaupun dia masih gadis, masih anak muda, alhamdulillah mereka sudah beranikan diri untuk ketemu dokter. Dulu itu 40 tahun, 50 tahun toh, memang tidak ada harapan juga, orang keluarganya juga semua sudah tinggalkan. Akhirnya dia ke dokter jiwa, berobat, susah kak tidur dok, gelisah kak. Sekarang tidak. Sekarang anak-anak muda, anak-anak gadis sudah berani speak up, berani datang ke dokter begitu. Walaupun mungkin masih ada beberapa yang datang sembunyi-sembunyi toh. Biasa tuh dia datang ke saya pakai masker mi, pakai mi jaket, pakai hoodie, pakai kacamata hitam. Saya sampai kira, kira saya mau dianu ini, mau dibegal. Ternyata pasien. Ya. Nanti masuk di ruanganku, ruangan pemeriksaan, baru dibuka semua. Walaupun mungkin masih ada beberapa yang, tapi alhamdulillah setelah jalan terapi beberapa kali, akhirnya dia mulai lebih percaya diri mi datang. Nggak kayak begitu mi, nggak pakai, nggak kayak mau mi mak begal gayanya.
1: Baik, dan dok gimana sih maksudnya mungkin yang awam yang belum tahu untuk memeriksakan ke gangguan jiwanya, prosesnya seperti apa dok? Apakah gratis, bisa ke BPJS, seperti apa dok?
2: Jadi untuk gangguan mental itu semua di cover oleh BPJS. Jadi selama warga masyarakat ada BPJS-nya, itu tinggal datang ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat 1 ya, di Fasiankes FKTP-nya masing-masing di mana BPJS-nya terdaftar, untuk minta rujukan ke rumah sakit yang ada dokter spesialis kedokteran jiwanya gitu. Nah, sekalian promosi ini, saya di rumah sakit Ibnu Sina saya punya tugas ya, sama di Parepare di rumah sakit Ainun lah. Jadi bisa warga Parepare dan sekitarnya, dan bisa ke rumah sakit Ainun, warga Makassar ke sekitarnya kalau mau ketemu saya bisa di rumah sakit Ibnu Sina.
1: Baik, jadi prakteknya di situ dok ya?
2: Iya.
1: Parepare dan Makassar Ibnu Sina. Itu terapinya apa dok? Biasanya bagaimana prosedurnya, terus terapi-terapinya apa saja setelah konsultasi?
2: Ya pastinya kita butuh asesmen dulu di awal ya. Dan asesmennya itu biasa itu butuh 1-2 kali pertemuan biasanya. Bahkan perlu 2-3 kali untuk kita bisa berikan diagnosa pasti. Karena memang kita butuh informasi sebanyak-banyaknya. Informasi itu dari tumbuh kembangnya bagaimana, bagaimana prestasi di sekolah, bagaimana pergaulan, kebiasaan apa semua. Karena itu semua ada semua kaitannya itu. Jadi kan kita kalau di kedokteran jiwa itu ada 3 faktor penyebabnya utama ya. Ada dari faktor biologi, ada faktor psikologi, dan ada faktor sosiologi. Ini kita sebut sebagai bio, psiko, sosial. Biologi itu kayak ada tidak penyakit genetik, ada tidak keturunan, ada tidak keluarganya mungkin juga mengalami gangguan mental, atau mungkin ada penyakit lain seperti kadar kaliumnya dalam darah yang rendah, atau ada hormon, ada penyakit tiroidnya misalnya, penyakit gondoknya, itu semua bisa berpengaruh dalam menyebabkan gangguan jiwa. Terus faktor psikologi. Jadi psikologi ini seperti kepribadian, karakter masing-masing, bagaimana pola asuh, bagaimana kejadian-kejadian traumatis yang pernah dialami di masa lalu, itu semua akan mempengaruhi di kekuatan mentalnya pada saat ini. Jadi orang yang dulu banyak masalah traumatis yang dialami di masa lalu, dengan pasien yang tidak ada masalah traumatisnya, beda pasti. Lebih berat gejalanya yang pernah mengalami traumatis di masa lalu. Apalagi traumatis itu dilakukan oleh orang tua sendiri. pola asuh yang keras. Jadi salah sedikit dihantam, sedikit-sedikit dikurung anaknya, ya, dipukul, dimarahi, dibentak. Itu sebenarnya inilah yang tadi saya bilang. Banyak sekali tuh anak-anak mengalami gangguan jiwa sebenarnya yang disebabkan oleh orang tua sendiri. Itu yang sangat sekali sangat disayangkan, ya. Jadi banyak sekali yang orang tua tidak sadar, orang tua tidak melek bahwa penyebabnya anaknya gangguan jiwa itu oleh dirinya sendiri sebenarnya, yang terlalu keras, terlalu strict, terlalu posesif kepada anak-anaknya. Terus sedikit-sedikit menyinggung lagi, saya sudah biayai kok, saya sudah anu kok, masa begini je balasanmu ke orang tua. Itu semua memang cuma kata-kata, tapi ini sebenarnya sudah verbal abuse. Tidak harus itu kata-kata kotor disebut baru verbal abuse. Dengan kata-kata begitu saja yang menusuk ke jantung nurani, ya, hati nurani, itu juga sudah verbal abuse sebenarnya. Terus yang ketiga, faktor sosial. Nah, kita harus cari tahu juga bagaimana supporting dari lingkungan sekitarnya, ya. Siapa tahu ada situ tetangganya yang toksik, atau dia berteman sama orang NPD misalnya, orang narsisistik. Orang narsisistik kan itu tiga ciri khasnya: manipulatif, playing victim, sama tidak pernah merasa diri bersalah. Itu susahnya, dia berteman sama orang NPD misalnya, orang narsisistik. Ini juga harus dikasih clear. Jangan, atau dia, apalagi kalau dia pacaran lagi sama orang NPD, aduh. Ada saya pernah ketemu pasien itu anak gadis, dia pacaran sama NPD. Saya bilang, kok tinggalkan itu pacarmu. Tapi saya sayang, jangan bawa-bawa sayang di sini, bawa-bawa cinta di sini. Daripada kok gangguan jiwa. Masa kok depresi gara-gara cewek, gara-gara cowok? Saya bilang gitu kan. Begitu. Jadi itu semua kita harus kaji. Jadi ini secara holistik, ini komprehensif. Kita tidak bisa pasien datang, dok saya susah tidur, dok saya gelisah. Oke, okay, that's enough. Nggak boleh. Kita harus lihat secara holistik. Jadi kita lihat dari faktor biologinya, faktor psikologinya, faktor sosiologinya. Bukan hanya lihat dari gejalanya. Kayak begitu. Makanya agak panjang itu kalau ketemu psikiater. Agak lama-lama konsulnya, ya. Kayak gitu.
1: Baik. Nah, dok, untuk yang bilang bahwa saya masih malu untuk memeriksa ke gangguan kesehatan jiwa, tidak dirawat inap jikakah saya tidak mau konsumsi obat misalnya.
2: Tidak. Yang untuk indikasi rawat inap itu hanya pasien yang mengamuk.
1: Oh, oke. Okay.
2: Nah, mengamuk, mau parangi orang, mau bakar rumah, toh. Jalan keliling kompleks dan pakai baju, itu baru indikasi rawat inap. Atau yang percobaan bunuh diri, tentamen suicide, itu indikasi rawat inap. Selain dari itu tidak ada indikasi rawat inap, semua rawat jalan. Jadi jangan khawatir, selama kita bukan yang ODGJ, ya, yang mengamuk, kata-kata orang, lari keliling kompleks dan pakai baju, atau tentamen suicide yang percobaan bunuh diri, dua itu indikasinya. Selain dari itu, kalau cuma cemas-cemas, khawatir, takut, atau lihat, kenapa itu ada nenek kok udah meninggal, Mi? Nah, itu semua, tidak ada jadi rawat inap kok, selama dia tidak mengamuk.
1: Oke, dan tidak usah malu begitu, dok, ya?
2: Tidak usah malu.
1: Oke, daripada semakin parah.
2: Iya, jangan malu, karena daripada terlambat, ya, karena nanti itu ujung-ujungnya itu jadi ODGJ, kalau tidak diobati. Nah, makanya kita harus cegah ini, jangan sampai jadi ODGJ, kan?
1: Kayak baik, gitu. Dok, yang mungkin pendengar kita, saya mau bisa rawat sendiri sajakah dulu, kemudian ada yang bilang juga mungkin saya tidak menerima dari luar, adakah cara-cara self love sendiri untuk menyembuhkan seperti itu?
2: Itu masalahnya, kalau orang yang sudah mengalami gangguan jiwa, dia sudah itu tadi, distorsi kognitif, jadi pikirannya semuanya negatif. Bahkan dia bilang, kayaknya ini tidak ada memang harapan hidupku ke depan. Jadi memang butuh pendampingan dan tidak harus selamanya dikasih obat. Ah, ini memang masalahnya, perlu ini pendampingan, bagaimana dia mengubah ini mindsetnya, bagaimana mengubah pola pikirnya, bagaimana mengubah memperbaiki ini distorsi kognitifnya ini. Karena kayak banyak banyak hal itu biasa dia baru mau melangkah saja langsung dia pikir jeleknya. Baru kayak ada pasienku, dia baru mau pergi melamar pekerjaan misalnya, belum pergi, tidak jadi keluar, karena dia bilang pasti saya tidak lolos. Saya bilang, bagaimana kau mau lolos kalau kau tidak kasih masuk itu lamaran kerjamu? Sedangkan kalau kau kasih masuk lamaran kerja, minimal ada peluang untuk diterima. Tidak mungkin itu lamaran kerja tidak ada, tiba-tiba ada namamu di pengumuman. Iya kan? Begitu lamaran kerja masuk, minimal itu mungkin 0, sekian persen pasti ada peluangmu diterima. Tapi kalau kau baru mau keluar rumah, kau kembali, itu lamaran kerja tidak sampai, bagaimana caranya mau diterima? Dan kalau kita begini terus, pasti dia stagnan kehidupannya. Nah ini yang kita, ini yang susah ini. Karena kalau orang kapan saja sudah, dia sudah pikiran negatif ya, distorsi kognitif, susah untuk optimis, pesimis terus. Biar dia lihat ini Mike Orange juga pesimis. Kenapa juga ini orange sih? Semua lihat negatif. Semua hal dilihat negatif. Jadi biar itu, jadi biar dia lihat temannya senyum salah, temannya tidak senyum juga salah. Jadi itu apa maunya? Karena semua negatif, pasti senyum-senyum ini senyum merendahkan. Tidak disenyumi, oh memang dia sengaja itu, saya memang dijauhkan. Jadi semuanya dilihat negatif.
1: Contoh terapinya untuk yang begitu itu gimana?
2: Sejauh ini sebenarnya ada caranya ya. Jadi ada kita bilang sebagai psikoterapi, banyak hal. Ada dibilang juga kognitif behavior terapi. Ya. Jadi banyak hal. Ini terapi yang tidak perlu obat. Nah, jadi itu kita perlu, tapi kita perlu asesmen dulu ya. Karena siapa tahu memang butuh obat juga. Nah, makanya sebaiknya jangan malu-malu, jangan tunda, jangan apa. Datang saja dulu konsultasi. Apalagi sekarang kan konsultasi tidak harus offline. Ada juga konsultasi online kan? Itu banyak sekarang itu telemedicine. Kalau memang belum berani datang offline, ya minimal konsultasi online. Nah, kebetulan saya juga ada di telemedicine. Nanti bisa cari di situ ya, di Alo Dokter. Ada saya punya nama di situ. Kalian promosi lagi masuk di sini.
1: Cari Dokter Muhammad Alif dia.
2: Ya, di situ. Jaya. Jadi kalau memang belum berani offline, ya konsultasi online saja dulu toh. Kalau online kan tidak kelihatan ji. Chat saja.
1: Di sini sudah senyum-senyum begitu ya, sepertinya mau mencoba.
2: Itu tinggal ketik nama aku di situ, Muhammad Alim Jaya ya.
1: Siap dok, kayaknya saya yang pertama. Dok, ini ada yang menanyakan, apakah katanya anak introvert lebih rentan kena ya, gangguan mental?
2: Benar, karena dia kurang interaksi, kurang bicara, kurang komunikasi. Kenapa? Karena dia orang introvert itu biasa. Dia baru mau sampaikan keluh kesahnya ke orang, langsung dia bilang apa? Itu orang dok, ada memang masalahnya. Saya tidak mau tambah masalahnya. Saya bilang kalau begitu dek, semua orang ada masalahnya. Biar lagi saya ini psikiater, ada juga masalah hidupku. Jangan kita bilang saya psikiater tidak masalah hidupku. Tapi bukan berarti gara-gara ada juga masalah. Bu, jangan kita datang sini bu. Kan saya juga ada masalah hidup. Tidak boleh begitu. Tapi kalau orang yang komunikatif, ekstrovert, dia sharing. Begitu ada masalah dia sharing. Jadi ada pertukaran situ, ada komunikasi di situ. Belum bagus kapan bikin begini. Oh saya pernah ada pengalaman, ada temanku dulu, Kak Malik, sama masalahmu. Begini solusinya dia bikin, alhamdulillah selesai. Tapi kalau dia tidak ada, dia introvert, menyendiri, tidak mau komunikasi. Satu dua aja temannya. Itu lagi temannya introvert juga. Jadi kalau ketemu cuma baku haga-haga saja, baku lihat-lihat.
1: Ini mahasiswa tak juga dok? Kayaknya.
2: Itu masih
1: suaku juga. Oke, terus dok ada yang ini lagi. Kalau keluarga katanya dia sangkal soal kesehatan mentalnya. Bagaimana cara yakinkan katanya?
2: Bawa datang keluarganya ke dokter juga sekalian. Bilang kita konsultasi sama-sama kalau perlu. Karena biasanya tuh kalau penjelasan dari dia sendiri ke keluarganya, ya, keluarganya akan denial. Kenapa kau tahu kan? Kau itu baru lahir. Kau itu bocah, kasih keluar ingus saja belum tahu. Kau ajar-ajar misalnya ini yang sudah 100 tahun lahir di muka bumi ini. Tuh, suruh datang ketemu dengan dokter juga. Nanti dokter yang jelaskan. Karena biasanya kalau dokter yang jelaskan dari segi aspek keilmuannya, itu dia lebih memahami, lebih masuk di pikirannya begitu ya. Karena susah. Kalau memang dia tidak mau ke dokter, cari orang lain. Ya, saya tidak mau ke dokter. Kalau begitu cari orang lain yang kira-kira dihormati. Yang ini orang hormati. Bapaknya ke, omnya ke, atasannya ke apakah. Minta tolong, bilang, Pak, Bu, minta tolong. Kasih tahu ini bapakku. Kasih pengertian. Saya sudah baca-baca ini, saya mengalami gangguan mental. Saya butuh berobat tapi nalaran, Kak. kasih dulu penjelasan Bu, kasih penjelasan Pak, begitu. Kalau memang dia tidak mau ke dokter ya, tapi kalau bisa datang sekalian supaya diterapi juga. Dia pasti ada masalah mentalnya juga tuh, orang tuanya, keluarganya kalau begitu, kalau melarang-larang. Ya, ada pasti gangguan mentalnya. Saya sudah pengalaman nih, semua yang ada keluarga melarang-larang begitu, apalagi sampai dia marahi anaknya untuk larang berobat, ada gangguan mentalnya juga tuh orang tuanya.
1: Kalau ada yang nanya dok, katanya keluargaku langsung saya bawa ke tempat rukiah kalau ada yang aneh-aneh.
2: Nah itu tadi saya sempat singgung di awal kan, bahwa banyak itu gangguan jiwa miss, karena dikaitkan sama guna-guna, dikaitkan sama sihir-sihir misalnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau guna-guna Ki? Kalau bukan Ki siapa-siapa tuh misalnya. Nah, jadi tidak apa-apa, tapi saya tidak melarang, tidak apa-apa kita kombinasi saja. Jadi kita tetap rukiahnya jalan, medisnya juga jalan, kan tidak salahnya, tidak ada ruginya. Apalagi di cover di BPJS juga, kita cuma bayar transport saja toh, bayar Grab atau Gojek atau PT-PT. Jadi kita cuma biaya transport saja keluar, obat sama konsul tidak perlu bayar. Nah, kita rukiah juga jalan, medis juga jalan, tidak ada salahnya kan kita kombinasi. Kayak gitu. Siapa tahu memang ada yang suka anaknya toh, tapi ditolak cintanya, nah, dukunnya bertindak, tidak apa-apa, makanya masuk rukiah juga di situ. Ya, kayak gitu.
1: Oke. Nah selanjutnya dok, untuk yang pencegahan, katanya pencegahan sendiri dari diri sendiri dan mau mencintai diri sendiri itu seperti apa?
2: Jadi selalu melihat masalah itu dari sisi positifnya, itu yang paling penting. Karena setiap kejadian yang terjadi di muka bumi ini, yang menurut kita mau buruk mau baik, pasti ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada itu kejadian tidak ada kebaikannya, tergantung kita lihat dari sisi mananya gitu ya. Kalau kita lihat sisi positif, kita lihat sisi negatif, ini situasi tidak akan berubah. Ya, misal kita tidak minta-minta ya, misal keluarga kita meninggal misal. Terus kita, kenapa keluarga aku yang meninggal, masih muda, masih apa. Kita mau lihat dari sisi positif, kita lihat dari sisi negatif, dia tidak akan hidup kembali. Kondisinya tidak berubah. Tapi ketika kita lihat dari sisi negatif, kita akan gelisah, susah tidur, nafsu makan menurun, tidak bisa bekerja. Karena kita seandainya coba begini, coba begitu, coba dia jangan dulu dia sakit, coba dia tidak sakit, coba begini, kita gelisah. Kenapa kita tidak lihat dari sisi positifnya saja, supaya kita lebih acceptance, kita lebih menerima itu kejadian begitu. Karena kita mau lihat sisi positif dan sisi negatif, situasi tidak akan berubah. Tapi kalau kita lihat dari sisi negatif, kita sakit, mending kita lihat dari sisi positifnya begitu. Sama yang paling penting juga apa? Lebih utamakan pakai pikiran jernih daripada perasaan. Itu mi orang banyak kenapa? Banyak hilap. Karena dia utamakan perasaannya. Perasaannya yang kendalikan pikirannya. Emosi, marah-marah, katai orang. Sudah itu. Coba tadi saya tidak marah ini. Coba tadi saya tidak katai ini. Coba saya tidak. Coba dia berpikir dulu. Kalau saya marah ini, ada tidak manfaatnya? Kalau saya marah ini, selesai tidak masalah? Atau masalah tambah runyam, dia langsung retak hubungan silaturahmiku misalnya, langsung ke anu misalnya. Iya kan? Jadi utamakan itu pikiran yang menguasai perasaan, jangan perasaan menguasai pikiran. Itu yang banyak orang hilap kak. Apa mi kalau terjadi mi? Mau di apa? Kita tidak ada lorong waktu kayak kayak apa itu para anim film apa tuh, lorong waktu. Kita tidak punya kayak Doraemon. Apa itu yang time mana itu?
1: Pintu apa?
3: Pintu kemana saja?
2: Yang pintu kemana saja tahu itu yang aneh. Oh, waktunya juga Doraemon.
1: Time mesin.
2: Kita tidak ada begitunya. Kita bisa kembali ke masa lalu. Saya tidak jadi marah-marah. Tidak ada. Iya kan? Jadi itu dua hal yang paling penting. Setiap kejadian di muka bumi, mau dari kita, itu kan relatifnya perspektif kita, baik buruknya. Kita lihat selalu, pasti ada kebaikannya di dalamnya. Lihat kini kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Terus yang kedua, jangan perasaan yang menguasai pikiran. Pikiran, logika yang menguasai perasaan. Jangan sudah gara-gara emosi sekali, walaupun itu pikiran bilang, jangan marah, tidak ada gunanya. Tapi karena emosi sekali, dia lebih pilih marah-marah, meledak-ledak. Apalagi sampai dia lempari rumahnya orang misalnya. Apa mi? Kalau terjadi mi? Baru bilang hilap. Mau mi dia apa kalau terjadi? orang sudah sakit hati, orang sudah makan hati, orang sudah rugi. Iya tuh, apa yang mau diperbaiki kalau begitu?
1: Ya. Dok, kalau pendengar kita yang mungkin saya sudah terlalu lama, dok, maksudnya suka pikiran negatif, bagaimana caranya biar saya positif terus, mindset saya bisa bagus lagi begitu?
2: Ah, itu tadi saya bilang bahwa untuk mengubah pikiran negatif ini tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya perlu bantuan profesional, perlu ke psikiater atau ke psikolog. Kalau belum berani konsul offline, konsul online dulu. Nanti tinggal cari nama aku situ, Muhammad Alim Jaya di Google, toh. Nggak bisa kalau kita bilang saya bisa sendiri, nggak bisa. Pasti perlu bantuan orang lain, bantuan profesional, kayak begitu. Karena kalau mau kita juga minta bantuan orang lain, nanti kita dijudge. Kita mau minta bantuan sama orang tua, mak, duduk sini mak, ada masalah aku, muka cerita, muka curhat. Langsung mamanya bilang, kok kurang iman nak, perbaiki sholatmu dulu. Nah saya sholat 5 waktu, kok tidak tahajud toh? Iya sih mak, bilang memang nggak, coba baiki sholat tahajudmu pasti tidak sah. Saya sudah sholat tahajud, pasti sholat duhamu kurang. Ya sholat duha aja mak, tapi 2 rakaat ji. Itu mi, karena 2 rakaat ji, coba 8 rakaat. Iya 8 rakaat, tidak, coba 16 rakaat. Jadi tidak ada habisnya. Ketemu sama kakaknya, kak, duduk dulu sini kak, muka curhat ada masalahku. Apa dia bilang kakaknya? Saya, masalahku sudah banyak, jadi aku tambahin masalahmu dengan masalahku. Ketemu lagi temannya, besti, sini dulu besti, duduk dulu, muka cerita ini, ada masalahku. Apa dia bilang? Begitu je lagi masalah, lebih banyak orang masalahnya lebih berat dari kau. Jabe sekali. Iya kan? Begitu. Jadi kalau kapan dia ke psikiater, ke profesional kayak psikiater atau psikolog, itu nanti kita bantu. Karena tidak akan ada di judging di situ, tidak akan dicap begitu. Sedangkan kalau dia ketemu teman, pasti Kak Malik, duduk dulu sini. Kak Malik bilang, "Saya lagi stres, meskipun pekerjaanku. Jangan tambah-tambah stresku." Pasti bilang kayak begitu kan? Begitu.
1: Oke, baik. Dok, ternyata ini sudah 1 menit akhir kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk edukasi yang disampaikan yang tentu sangat bermanfaat. Jadi jangan takut untuk mencari bantuan, dok, ya.
2: Iya, betul.
1: Jangan malu untuk bercerita dan tentu seperti yang dokter sampaikan, mari saling peduli satu sama lain.
2: Iya, benar sekali.
1: Baik, terima kasih banyak, dok, untuk waktunya dan penjelasannya hari ini dalam program Makassar siang ini. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin tadi cuma sepotong dan ingin full lengkapnya, ini bisa menyaksikan ulang tayangannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar, atau juga bisa konsultasi langsung nanti, dok, ya, dokter bisa. Di Ibnu Sina dan
2: bisa,
1: juga
2: bisa dilihat di bawah ini.
1: Baik, atau bisa konsul online juga di Halo Dokter.
2: Halo Dok.
1: Dokter. Halo Dok.
2: Halo Dokter.
1: Dokter Muhammad Alim Jaya. Nah, nanti tinggal di searching di situ. Terima kasih banyak, dok.
2: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, kita sama-sama tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, dan seperti yang dokter sampaikan, jangan lupa bahagia
2: ya.
1: Dan selalu positif tentunya.
2: Betul.
1: Terima kasih, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak.
0: Makassar siang ini.

Astana raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions Wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payer menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Catacol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni.
2: Klub asal Catalonia itu memperpanjang jabatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2020.

Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunia tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari penonton peserta. Telusuri sejarah pemain di

sepak bola lewat Big Balik Bola. Varietas show, peluang edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, Manusia versus AI. Sertai bersama VAR, Visual Asal Radio. Obrolan ringan, perhiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital NRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sendiri telah berada pada edisi 2022 mengenai status sebagai tuan rumah turnamen. Karena The Lions membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak.

untuk para pengalaman PPB mantan arsitek Panas Panel tentu bermain dengan menggunakan lulusan dan rekan kapal ini. Pengalaman itu adalah mayoritas pemain Panas Kapal ini adalah lulusan Akademi Espal. Espal sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari seluruh ini hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sepakan bermain yang berharga, tentu saja hal ini sangat menghentikan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar mendidik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Lalu audisi piala Asia terakhir, Qatar menjadi juara. Kalau kita ngomongin teman kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang dalam sebuah sepanjang lalu oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain internet Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini

0: sebelum posisi
1: Asia yang bisa mengambil posisi ini. Tentu saja yang saya hanya bisa mengambil posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, beberapa hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik dan kami lihat kembali masih ada. Meski terlihat bisa dipantas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dengan selesai bersama Mercedes

Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Pemain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. John Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan Tentalo. Sementara Michael Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim

Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan.

Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya,

0: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyerahkan flare hingga asapnya menutupi stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Masih dari Super League berikutnya, dua juara Prantawa di laga kontra PSM Makassar dengan Karkar Blandiro United bertahan di kasta pertama di sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi selengkapnya dilaporkan Togo Arifandrian.

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bengkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di

0: masih bisa memuntahkan barisan pertahanan PSM. Tentunya bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Gardaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membuat timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim kami bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baik di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya harapkan setelah babak pertama selesai, juga mungkin. Dan alhamdulillah, gameplay yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Nuberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Pertama, kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini, semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membuat tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sadekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persis.

sebetulnya itu persib Bandung pemirsa yang pasti gelar juara Super League Bosir 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya.

sang para berdiri maupun berperan. Usai menahan hembusan tema Persija Jepara melalui laga terakhir yang berlangsung.

kan sangat banyak keberuntungan. Tiga kali juara beruntun dan kami jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hari ini karena kami berubah 25 pemain. Berapa yang sebenarnya secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah satu atau dua pemain baru. Tapi tahun ini kami mengalami tampaknya lebih. Tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya

0: Sepak Nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia IBL. Tim Satria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat mengikuti babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hulu di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya Anggap akan dilaporkan Edi Purwono dari Solo.
1: Jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa menguji itu dari sebelumnya biar lebih mungkin untuk
2: saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hotspur di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hotspur dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hotspur melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Antoni Garbelo itu mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how things out. We're going to make some new adjustments.

0: berantai nas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
1: Perasaan apa sih? Tentunya senang ya kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena itu kita udah leading jauh, kita kejar

0: bikin intro juga gitu. Cuman buat kabar kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali di round kedua.
1: Dalam laga tersebut, tiga pemain KBS meraih poin tertinggi, Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CC Ketis 21 poin dan Detra Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dengan Monica Pahrada siang ini. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Hayat Islam Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan ragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam Pahrada.

0: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

perhatikan warna kuning telur saat dipecahkan, ada yang kuning pucat, ada pula oranye tua. Sebagian orang mengira, warna yang lebih pekat berarti lebih bergizi. Padahal, warna kuning telur tidak sepenuhnya menentukan kadar gizinya. Di sini, pakan ayam berperan penting terhadap kualitas telur yang dihasilkan. Ayam yang diberikan pakan kaya karotenoid seperti jagung, daun hijau, atau alfa-alfa biasanya menghasilkan kuning telur berwarna lebih cerah dan pekat. Karotenoid adalah pigmen alami yang juga memberikan warna pada wortel dan labu. Semakin beragam asupan makanannya, semakin baik pula mutu telur yang dihasilkan. Selain itu, lingkungan dan kesehatan ayam juga berpengaruh. Ayam yang hidup di tempat bersih, mendapat sinar matahari cukup, dan bebas dari stres, cenderung menghasilkan telur dengan kualitas lebih baik. Jadi, warna kuning telur bukan sekadar soal tampilan. Di baliknya, ada cerita tentang bagaimana ayam hidup, makan, dan dirawat. Karena ketika sumbernya terjaga, kualitas pangan pun ikut berbicara. Dari hal sederhana seperti sebutir telur, kita belajar bahwa kebaikan selalu berawal dari cara kita merawatnya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
4: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Fenomena K-pop kini menjelma menjadi gaya hidup. Di jalan-jalan kota besar, suara musik K-pop kerap terdengar dari kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas. Remaja Indonesia fasih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Korea, menirukan gaya berpakaian idolnya, hingga menghafal gerakan tari yang rumit. Bagi sebagian orang, fenomena ini tak sekedar tren musik, melainkan sebuah gelombang budaya populer yang membawa dampak signifikan terhadap identitas anak muda. Dari gaya berpakaian, makanan yang disantap, hingga bahasa yang digunakan, banyak generasi muda di Indonesia menjadikan K-pop sebagai panutan. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip kekhawatiran besar, apakah budaya kita sedang tergeser oleh derasnya gelombang K-pop?
1: Menurut saya, jika ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu lebih hafal nama idol Korea daripada pahlawan bangsa, itu bukan semata-mata salahnya K-pop. Itu lebih ke bagaimana kita untuk mengemas budaya lokal kita supaya bisa relate sama generasi sekarang. K-pop itu kan punya daya tarik karena mereka kreatif, disiplin, dan industrinya terkelola dengan rapi. Justru dari situ, kita bisa belajar. Jadi, K-pop tidak harus dipandang negatif. Kita bisa saja ngefans sama BTS atau Blackpink. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga sama budaya kita sendiri, seperti bahasa daerahnya kita, musik tradisionalnya, atau kuliner lokalnya. Malah, menurut saya, itu seru kalau bisa kita kolaborasikan. Misalnya, dance cover K-pop, kita bisa menggunakan pakaian tenun Bugis atau pakaian tradisional Bugis lainnya, seperti baju bodo. Atau kita juga bisa bikin konten musik yang memadukan suling Makassar dengan irama modern. Jadi menurut saya, K-pop bukan bikin kita lupa budaya, tapi justru kasih kita inspirasi baru biar budaya kita tampil lebih kekinian.
0: Sebagian orang berpendapat, hadirnya budaya luar adalah hal yang wajar di era globalisasi. Mereka meyakini K-pop hanyalah bagian dari arus pertukaran budaya yang justru dapat memperkaya hasanah seni dan gaya hidup masyarakat. Asal kita tetap menjaga akar budaya sendiri, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih hafal nama idol Korea dibandingkan tokoh pahlawan bangsa. Mereka fasih mengucapkan Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo, tapi ragu ketika diminta menuturkan bahasa daerahnya. Bahkan, makanan tradisional pun kalah pamor oleh ramyeon dan tteokbokki.
2: Masalahnya juga bukan sekadar tren. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai hilang rasa memiliki terhadap warisan budaya kita. Sekarang juga bisa kita lihat banyak yang begitu lancar sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, hafal nama-nama idol. Bahkan seringkali kita lihat sekarang itu sudah banyak yang gaya hidup dan berpakaiannya itu mengikuti ala-ala Korea. Jadi di sisi lain itu mereka susah sekali ketika ditanya mengenai budaya lokal, lagu daerah. Bahkan ketika kita suruh menampilkan tarian tradisional yang seharusnya itu mesti menjadi kebanggaan kita. Budaya kan identitas. Jadi ketika rasa memiliki terhadap budaya itu sendiri terkikis, maka lambat laun akar jati diri bangsa itu akan hilang. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau generasi muda lebih memilih budaya luar daripada budaya leluhur, lantas siapa yang akan menjaga warisan kita di masa depan? Kalau dibiarkan, generasi kita bisa kehilangan identitasnya.
0: Meski demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa K-pop justru membuka ruang globalisasi budaya. Dengan K-pop, generasi muda Indonesia belajar untuk terbuka, kreatif, dan berani tampil. Bahkan tak jarang mereka menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya modern ala Korea. Maka bukan soal tersisi atau tergantikan, melainkan bagaimana budaya kita bisa beradaptasi dan menemukan ruang baru dalam pertukaran global.
3: Jadi kita memang sekarang ya berada dalam sebuah era di mana masyarakat itu terhubung dengan sebuah jejaring. Perlu memang kita persiapkan adalah membentengi dan memberikan pertahanan kepada anak-anak generasi muda ya tentang bagaimana dia bisa mencintai dan merasa menjadi bagian dari budaya sendiri. Itu yang perlu sekali diperhatikan oleh berbagai kalangan ya dan berbagai pihak. Misalnya untuk pembelajaran budaya. Kemudian yang sangat juga memang perlu kita ingatkan ke pemerintah adalah kebijakan penggunaan bahasa ya. Itu hampir flyer-flyer atau iklan-iklan sepanjang jalan dan segala macam. Itu semua sudah bahasa asing ya. Itu kan mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Indonesia? Mengapa saya tidak dipakai bahasa Makassar Bugis? Nah itu juga bedanya kita dengan bangsa-bangsa lain misalnya ya. Katakan misalnya Jepang, Inggris, Jerman. Itu dia sangat bangga dan sangat menghormati dia punya budaya. Problem kita di sini adalah keterlibatannya semua pihak termasuk dunia pendidikan, keluarga, lingkungan tempat berinteraksi dan bermain. Itu harus diperkuat bagaimana kita menghormati dan bangga ya terhadap identitas budaya kita. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, kebanggaan terhadap identitas budaya. Itu harus diberikannya kepada anak-anak kita dan itu sebenarnya bisa dilakukan di jenjang persekolahan ya, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Gelombang K-pop memang deras dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi jangan biarkan budaya kita tenggelam, karena sejatinya identitas bangsa adalah ketika kita mampu berdiri tegak di tengah arus global tanpa pernah melupakan akar budaya sendiri.
4: Makassar siang ini.

Makassar siang ini. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Obsesi, obrolan seru siang ini bersama saya Idam Saiful Malik dan juga ada rekan Surahman yang menemani Anda pendengar. Seperti biasa kita akan ngobrol santai, penuh inspirasi dan gagasan untuk pendengar tentunya. Dan hari ini kita membahas topik pustakawan dan geliat literasi lingkungan. Nah, kalau selama ini pustakawan identiknya dengan buku, kemudian rak perpustakaan, ternyata perannya jauh lebih luas ya. Termasuk pustakawan hari ini juga hadir sebagai penggerak literasi sosial, literasi budaya, bahkan literasi lingkungan. Dan bagaimana kemudian pustakawan membaca fenomena bumi, laut, sampah, air, dan masa depan lingkungan, dan bagaimana literasi bisa menjadi jalan membangun kesadaran masyarakat. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Makassar ada Bapak Zahir Juwana Ridwan. Assalamualaikum Pak Zahir.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara Syaiful dan teman-teman semua di RRI ini semoga senantiasa sehat, tetap semangat, dan ini amal yang mulia. Jadi perjuangan teman-teman itu tidak ada yang kecil. Kata guru saya, tidak ada yang kecil kalau semua kita tujukan untuk meraih keridhaan Allah. Insya Allah, Allah akan membesarkan itu.
0: Baik.
1: Dan saya berterima kasih kepada RRI di Pro 1 ya, bisa hadir kembali untuk membahas hal ihwal yang berkaitan tentang lingkungan. Ya.
0: Baik, dan terima kasih juga Pak sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ya. Nah, Pak Zahir ini pendengar, beliau merupakan pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Beliau kemudian juga anggota bidang pendidikan dan pengembangan profesi Ikatan Pustakawan Indonesia Sulsel Pak ya, termasuk juga ketua bidang pengelolaan sumber daya air dan sanitasi.
1: Apel hijau.
0: Apel
1: itu asosiasi penggerak perpustakaan dan literasi hijau. Jadi itu kita bersama-sama dengan seluruh Indonesia nih untuk bergerak bagaimana caranya supaya kita membaca ulang tentang lingkungan. Bagaimana caranya bisa membaca bagaimana pelestarian lingkungan, bagaimana kita mencoba memberi sumbangsi dengan pikiran-pikiran kita tentang lingkungan ini dan ke masa depan tentang kehidupan manusia. Karena kalau ini dibahas nanti akan sangat panjang sekali keterkaitan tadi seperti yang dikatakan ada lingkungan maritim, pesisir, lingkungan yang berkaitan tentang persampahan masyarakat, dan saya mendapat akan amanah untuk duduk di ketua bidang pengelolaan sumber daya air.
0: Wah, luar biasa. Nah Pak Zahir, ini sebelum kita ke pembahasan begitu lebih jauh, mungkin di awal bisa di, karena obsesi ini biasa adalah pendengar mendapatkan cerita-cerita dari sosok-sosok inspiratif, dan mungkin boleh diceritakan di awal profil termasuk aktivitas Pak Zahir Sair saat ini seperti apa?
1: Iya, alhamdulillah saudara Syaiful dan teman-teman RRI serta para pendengar yang berbahagia. Jadi saya bersyukur sebenarnya bisa menjadi pribadi yang diberi amanah sebagai pustakawan. Pustakawan itu akar katanya sebenarnya dari posta. Dalam bahasa Persia klasik itu posta artinya kulit binatang. Dulu itu orang menjadikan kulit binatang sebagai alat atau wahana untuk ditulis-tulis, untuk diberikan informasi kepada pihak lain. Dari akar kata posta itulah berkembang, diadop dalam bahasa Sanskerta menjadi pustaka, dan kemudian menjadi bahasa yang familiar ke kita di negeri kita, namanya pustaka. Artinya buku, wahana atau buku, yang dalam hal ini tempat di mana kita bisa menuliskan gagasan pengetahuan kita untuk kita sebarkan kepada pihak lain. Itulah kira-kira pustaka. Wan itu bahasa Sanskerta yang kira-kira artinya orang yang menggelutinya. Pustaka wan, pribadi yang menggeluti bidang pustaka, artinya kaitannya buku dan literasi. Agama wan, pribadi yang bergelut dalam bidang agama. Olahraga wan, pribadi yang bergelut dalam olahraga. Fisika wan, pribadi yang bergelut dalam fisika. Kira-kira seperti itu. Termasuk warta wan, pribadi yang bergelut dalam bidang kewartaan. Nah, pustakawan

0: itu sebenarnya pribadi-pribadi yang bergerak dalam bidang literasi, dalam hal itu penelitian, penulisan, dan segala hal yang berkait tentang informasi dan pengetahuan kepada pihak lain. Nah, dalam kerangka itu, saya selalu mengajak semua pihak, termasuk teman-teman para pustakawan, yuk mari kita melihat sesuatu dalam kerangka yang lebih makro, lebih luas. Tidak cuma sekedar, maaf, tinggal di perpustakaan, menjaga buku tanda petik, walaupun itu sangat mulia loh. Menjaga buku, melihat pemustaka, berdiskusi, itu mulia, mulia sekali. Tetapi saya ingin ajak kepada semuanya, karena kita banyak nih di Sulawesi Selatan, yuk kita lihat gambar-gambar besar, potret-potret besar tentang kehidupan yang lebih bermarwah. Contoh misalnya bagaimana masyarakat di dalam hidup sosialnya, bagaimana masyarakat dalam psikososialnya ketika saat ini banyak kebencian, banyak saling murka antara satu dengan yang lain. Bagaimana pustakawan hadir? Bagaimana lingkungannya sudah rusak dan sebagainya? Nanti insyaallah kapan-kapan itu bisa saya jelaskan lebih luas tentang visualisasi geografinya, tentang bagaimana kerusakan alam yang terjadi di Indonesia, bagaimana roda ekonomi masyarakat, semua bisa ditinjau. Nah, saya ingin katakan bahwa dalam program dunia itu ada SDGs namanya, Sustainable Development Goals. Itu ada 17 daripada tujuan pembangunan berkelanjutan itu, dan semua itu bisa menjadi lahan diskusi kita, para pustakawan, jurnalis, wartawan, peneliti, dosen, guru, luas-luas sekali. Dan kalau itu dikaji, tidak lebih satu tahun itu kita bisa kaji, saking luasnya itu ilmu. Nah, saya ingin para pustakawan dan kita semua, yuk kita bicara yang itu deh, yang kira-kira itu isu-isu global loh, isu-isu yang penting. Apalagi sekarang isu yang tidak kalah pentingnya, perang berkecamuk di Timur Tengah, akhirnya nanti harga semakin naik, kesulitan, dolar semakin kuat, rupiah semakin lemah, kan ini kalau dikupas ini dalam sekali ilmunya. Nah, terkait tentang kerja-kerja kami para pustakawan, saya katakan bahwa ingat, pekerjaan pustakawan itu bukan cuman kata sebagian orang, oh, kamu di perpustakaan jaga buku ya. Tidak sesederhana itu. Jadi pustakawan itu bergerak dengan cakupan-cakupan literasi. Literasi itu akar katanya dalam bahasa Latin literatus, artinya belajar bersungguh-sungguh. Jadi dari kata literatus itu kemudian diadaptasi dalam terminologi barat menjadi literatur. Nah, sebenarnya dulu itu kata literatur itu merujuk kepada kesusastraan. Karena di barat itu hal ikhwal yang tertulis itu dia masuk dalam rumpun-rumpun kesusastraan. Jadi literatur itulah yang kemudian diadop lagi dalam bahasa yang lebih familiar kita menjadi literasi. Ya, kira-kira kalau maknanya literasi itu keberaksaraan, kemampuan seseorang membaca sesuatu dan fenomena, dalam kerangka setelah itu dia bisa mengelaborasi, memetik hikmahnya, dan kemudian membaca dan menulis ulang tentang hal ikhwal yang bisa dia persembahkan untuk kebaikan bagi kemaslahatan kehidupan bangsanya. Kira-kira seperti baik, itu. Baik. Nah, dalam kerangka itulah saya mengajak, yuk kita semua bagaimana caranya melihat itu. Nah, alhamdulillah saya ditugaskan di Ikatan Pustakawan Indonesia Sulsel untuk duduk di bidang pendidikan dan pengembangan profesi. Kita pikir-pikir ulang lah bagaimana caranya kerja-kerja itu bisa menjadi lebih mulia. Dan saya juga diberi amanah di Apel Hijau.
1: Okay. Kalau di Apel Hijau, seperti apa Pak ketua aktivitasnya?
0: Bidang. Jadi kita seluruh Indonesia nih, yeah. Jadi semua orang-orang yang peduli dan sangat senang gemar dalam hal-hal lingkungan, sehingga kemudian kami bersama-sama mengikatkan janji gitu untuk sama-sama kita hidupkan Apel Hijau ini. Dan di situ aktivitas kita ada grup, kemudian kita saling diskusi banyak hal. Dan dari itu alhamdulillah tahun 2025 saya mendapat penghargaan dari Apel Hijau sebagai pribadi yang sangat antusias untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang berkait tentang bagaimana kita melihat aspek-aspek khususnya geografi, lingkungan, kebumian dan sebagainya seperti itu. Karena saya sering berikan semacam cermatan-cermatan bagi kita semuanya dalam melihat bahwa ingat loh, ada hal-hal penting yang kadang-kadang kita lengah. Banyak sekali hal-hal penting yang kadang-kadang kita lengah. Nah, saya ingin coba mengingatkan diri kita semua untuk sama-sama yuk kita peduli melihat bahwa banyak sekali kerja-kerja mulia yang bisa kita lakukan sebenarnya. Dan jangan lengah, banyak sekali. Makanya saya itu tidak setuju kalau ada pustakawan mengatakan, apa dikerja? Saya paling tidak ngeh dengan kata-kata itu. Banyak sekali yang bisa dikerja, terlalu banyak. Saking banyaknya itu, kita tidak bisa ambil semua, banyak sekali. Kita bahas saja tentang lingkungan itu babnya demi babnya luas sekali. Bahas tentang geografi, kebumian, babnya luas sekali. Bahas tentang psikososial, apalagi, luas sekali. Jadi saya berharap mudah-mudahan kita-kita semua, termasuk yang saya lakukan, kerja-kerja menulis, karya, juga persiapan penulisan naskah perfilman. Yeah. Film layar lebar rencana. Wow. Saya buat The Spare Monde. Ketika okay. lautan, kepulauan, kemanusiaan, cinta dan harapan saling bertautan. Oh,
1: jadi banyak hal yang dilakukan begitu ya.
0: Banyak sekali.
1: Dan memang aktivitasnya berarti berkaitan dengan literasi ya. Edukasi masyarakat, ya, lingkungan begitu, begitu ya.
0: Dan okay. memang begini, Saudara Syaful, banyak di kami itu kan memang ada bidang-bidang. Hmm. Ada yang mahir dalam bidang A, B, C dan sebagainya. Ya. Saya memang mencoba untuk mengambil satu bidang yang betul-betul saya gemari, yang betul-betul saya cintai. Saya suka geografi. Jadi dari kecil itu, Saudara Syaful, saya cinta ilmu geografi. Oh. Ilmu geografi, ilmu kebumian. Jadi setiap saya melihat aspek-aspek geografi itu, pesisir, lautan, kepulauan, ngarai, lembah, gunung, kota-kota itu, saya cinta banget, suka sekali. Nah, dari situlah kemudian atas izin Allah saya coba pelan-pelan saya elaborasi. Saya dapat Spare Monde ini, kepulauan yang begitu eksotis, begitu indah, yang sudah sejatinya diangkat. Nah, dalam kerangka itulah saya coba nulis. Nah, sementara masih dalam penulisan dan sementara masih terus kita diskusikan dengan pihak-pihak yang lain, bagaimana kita ikut bersama-sama, ikut serta untuk kemudian bisa menggaungkan, sehingga nanti kalau kita sudah bisa buat filmnya ini, mudah-mudahan bisa booming nasional dan internasional.
1: Baik, jadi pustakawan sekarang seperti yang tadi disampaikan bukan hanya tentang buku, tetapi menjadi penghubung pengetahuan dengan betul. Masyarakat begitu ya, untuk membantu masyarakat memahami informasi yang benar. Begitu ya. Dan kalau Pak Zahir sendiri sejauh ini apa-apa saja capaian yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, mungkin ada karya tulisan dan lain-lain selain tadi tentu naskah perfilman
0: juga ya. Ya, terima kasih Saudara Syaful dan para pendengar. Jadi saya itu suka menulis. Jadi saya menulis, yang terakhir ini buku yang terkini adalah Pustakawan Calon Penghuni Surga. Di situ saya tulis tentang bagaimana mulianya sebenarnya itu kerja-kerja pustakawan. Kemudian juga ke depan itu, selain naskah film yang tadi saya tulis, ada juga buku yang saya siapkan, Membaca Indonesia Dengan Cinta. Jadi buku ini saya ingin menjadi semacam masterpiece saya sebelum pula menghadap Allah. Jadi di situ saya akan kemukakan tentang bagaimana kita baca ulang ini Indonesia. Karena banyak sekali, Saudara Syaful, orang hidup di Indonesia tapi tidak mengenal Indonesianya. Banyak sekali. Saya kedatangan tamu itu hampir tiap hari di itu adik generasi muda rata-rata. Usia-usia ya Gen Z dan generasi milenial. Saya tanya-nanya, diskusi, sedih saya, Saudara Syaful. Sedih sekali. Tidak mengenal Indonesia dengan utuh. Disitulah kemudian rasa-rasa kesedihan saya ini kemudian saya tumpahkan. Saya ingin mendidik dan membangun sebuah cara kita pandang bagaimana Indonesia ini sebenarnya. Ini Indonesia, kepingan surga yang Allah tabur di bumi. Kalau Anda tidak menyadari ini, tidak melihat, tidak mengkalkulasi ke segala potensinya, jangan salahkan Tuhan kalau besok negerimu dirampok dari pihak luar. Percaya saya, hidup peradaban ini gesek-menggesek. Lihatlah Timur Tengah, kaya, tapi sekarang ada konflik, ada dari negara lain yang ingin masuk, menguasai ini, menguasai itu. Ingat, percayalah, bangsa-bangsa itu saling iris-mengiris. Kalau kita tidak kuat, tidak punya marwah, tidak mengenal bangsa kita, bagaimana kita mau mempersembahkan sesuatu kalau dikenal saja tidak? Makanya kenal dulu deh. Dengan mengenalnya kita akan punya marwah, kekuatan, kemauan, semangat untuk membela bangsa ini. Kalau kita bela bangsa ini, segala kita pertaruhkan, ilmu kita, pikiran kita, jejaring kita, kualitas kita, kita bisa mempersembahkan untuk bangsa ini. Tapi kalau kenal saja tidak, kasihan. Nah, di buku itu saya rencana mengungkapkan aspek psikososial, ekonomi, geografi, sumber daya alam di buku itu, Membaca Indonesia Dengan Cinta. Saya ingin kita melihat, Iya, ternyata saya lengah selama ini. Ternyata negeri saya luar biasa. Bagaimana engkau baca dengan penuh cinta ini negeri ini? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote, begitu kepingannya yang indah, yang sangat eksotis. Sebagai orang yang mendalami geografi, Saudara Syaful, saya berani mengatakan di tempat ini tidak ada negara secantik, seindah dan sepotensial Indonesia di bumi ini. Silakan Anda sebut, saya bisa bantah. Tidak ada negara. Ada beberapa yang lain hampir sama cantiknya, tapi tidak sestrategis Indonesia. Jepang itu indah sekali, tapi dia berada di bibir Pasifik bagian utara. Di situ tidak sestrategis Indonesia. Norwegia itu sangat cantik alamnya, tapi dia di Eropa bagian utara. New Zealand itu cantik banget, tapi dia di Pasifik bagian selatan, nun jauh sekali dari negara-negara lain. Dan Anda lihat Kanada sangat cantik dan eksotis, tapi Kanada di sebelah utara sana dekat kutub utara. Tapi Indonesia, kepingannya luar biasa, 17.000 pulaunya, segala punya potensi, ada minyak, gas alam, boksit, mangan, timah, batu bara, nikel, emas, dan pasir kuarsa serta kekayaan terumbu karangnya. Dan jalurnya ada 6-7 selak dilintasi secara internasional. Dia berada di ekuator, di tempat di tengahnya bumi itu ekuator, terbentang dari Sabang sampai Merauke, Miangga sampai Roti. Cantik sekali negerimu ini, Syaful, cantik sekali. Tapi pertanyaan sederhana, kenapa negeri yang potensial ini, yang cantik ini, yang luar biasa banget ini, masyarakatnya hidup miskin menderita? Barangkali perlu menjadi satu kajian tersendiri. Kenapa masyarakatnya menderita? Padahal bukan main kekayaan alam. Emas saja itu kalau dikelola, saya dapat info terbaru, cadangan emas yang ada di Papua itu, yang sudah dikeruk sekarang itu, ada potensi cadangan jauh lebih besar dari itu. Bayangkan itu kekayaan. Belum lautannya, belum ikan-ikannya, belum pariwisatanya. Masya Allah, ini negara sangat luar biasa. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa negara yang potensial begini tapi masyarakatnya menderita dan miskin, menderita dan penuh dengan duka lara, saya ingin berkata, jangan-jangan kita salah kelola.
1: Baik, untuk mendapatkan karya-karyanya Pak Zahir ini yang luar biasa begitu, pemikiran-pemikirannya di mana Pak Zahir? Ya. Apakah sudah tersedia juga di perpustakaan-perpustakaan? Ya.
0: Di perpustakaan ada, tapi itu memang cetaknya terbatas. Yang pustakawan calon pun di surga ini. Nanti ya, bisa komunikasi dengan saya karena dia cetak terbatas. Mengenai yang pikiran-pikiran saya ada di kalau mau di Nuansa Podcast. Nuansa Podcast, nah itu ada di YouTube. Silakan, di situ banyak pikiran-pikiran saya tentang Indonesia dan sebagainya, ada di situ. Dan sementara dalam waktu dekat juga, doakan saya sementara mau lobby salah satu, bisa saya sebut stasiun TV? Bisa, Kompas. Rencana kami mau lobby dengan Kompas untuk mengisi acara yang berkait tentang tentang membaca Indonesia dengan cinta ini. Seperti itu, insya Allah.
1: Baik. Dan termasuk mungkin nanti di RRI juga ada program Green Radio, bisa mengisi juga di situ.
0: Boleh, Pak, boleh, boleh. Saya senang sekali. Saya senang kalau bisa mendapat kesempatan untuk bisa menuturkan pikiran-pikiran tentang Indonesia, tentang bagaimana kita sama-sama untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa kita ini.
1: Baik, baik. Nah, Pak Zahir, ini kalau berbicara mengenai perpustakaan saat ini, pendengar juga tentu ingin mengetahui apakah sudah mulai berubah juga, seperti apa Pak?
0: Ya, alhamdulillah kita bersyukur Saudara Syaful, karena memang Perpustakaan Nasional RI itu sudah beberapa langkah lebih maju. Ada namanya inklusi sosial, bagaimana menjadikan perpustakaan itu tidak lagi eksklusif, tapi semua kepentingan, semua orang bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk menghasilkan hal-hal terbaik. Dan juga ada namanya gerakan-gerakan literasi yang kita bergerak ke seluruh penjuru. Seperti misalnya saya di Sulsel nih, Saudara Saiful, saya dapat rumpun kepulauan. Jadi di Makassar itu kita dapat Sangkarang, di Pangkep itu kita pangkepkan kepulauan nih, nah, sebagian Spermonde itu kita dapat, kemudian di Selayar kita dapat lagi Selayar kan kepulauan. Jadi semua wilayah-wilayahnya itu kepulauan. Ada teman-teman yang bagian di daratannya, di, jadi kita bagi-bagi porsi untuk semua bekerja untuk menutup semua menutup semua tempat yang bisa kita bantu untuk berliterasi, sehingga nanti orang berpikir, oh ternyata para pustakawan itu bukan cuma sekedar di perpustakaan, tapi para pustakawan itu bergerak sedemikian rupa mendidik, membina, sama guru lah kerja-kerjanya guru. Jadi kita pustakawan itu mirip guru, mirip dosen, mirip peneliti, mirip wartawan. Jadi kerja-kerja literasi kita perjuangkan itu. Dan satu kesyukuran juga karena Perpustakaan Nasional mendukung. Jadi geliatnya itu mendukung sedemikian rupa sehingga kita gerakannya sudah semakin meluas ke beberapa daerah, masing-masing bertanggung jawab terhadap porsi-porsinya masing-masing. Nah, kalau kita di Sulsel kan ada rumpun-rumpunnya tadi, bagaimana kita bekerja sampai ke daerah-daerah terpencil dan sebagainya. Saya pribadi mendapat daerah-daerah pulau. Seperti itu.
1: Baik. Di sana apa-apa saja kerja-kerjanya?
0: Macam-macam. Jadi kita yang tidak kalah pentingnya ketika kita masuk ke satu daerah, itu kita ketemu dulu dengan pemangku-pemangku kepentingan di sana, pemimpin-pemimpinnya, daerahnya, siapa yang bertanggung jawab, kemudian apakah sekolah, apakah perpustakaan biasa gitu. Kita kunjungi, kita lihat, oh ini begini, begini, harus ditata begini, harus begini, oh kita perbaiki begini, apa keluhan masyarakat dan sebagainya. Tapi tentu tidak sederhana, karena saudara Saiful tahu, pasti ketika kita berkunjung, kebanyakan itu keluhan. Itu kehidupan begitu, pasti keluhan, ah ini kurang, ini kurang, ini pasti. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Itu yang saya bilang, kita tidak boleh menyerah, lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita persembahkan, lakukan dengan segala macam kekurangan yang ada, sudah lakukan dengan ikhlas, nanti Allah yang menutup kurang-kurangnya.
2: Begitu. Baik, dan kalau kita melihat juga perpustakaan sekarang berubah menjadi ruang diskusi begitu Pak, ya, ruang kreativitas, betul, ruang betul, belajar betul, masyarakat, betul, betul. Termasuk yang Pak Zahir sebutkan, membahas berbagai isu begitu ya. Salah satunya lingkungan dan masa depan bumi.
0: Saya bersyukur saudara saya pun bisa dong datang-datang nanti dengan teman-teman dari RRI. Ayo silakan dari RRI bisa berkunjung. Nanti ya, saya kasih tahu kepala dinas, nanti kita diskusi apa hal ihwal yang perlu dikerjasamakan. Wow.
2: Silakan. Wow. Bisa siaran langsung juga di sana, Pak.
0: Bisa, siaran langsung di sana bisa.
2: Dari sana. Kalau di perpustakaan, kondisi perkembangan perpustakaan di Sulawesi Selatan gimana, Pak?
0: Ya. Kita bersyukur karena kita pernah meraih penghargaan juga. Bersusul bahwa Sulawesi Selatan ini menjadi satu di antara saja yang penggerak-penggerak di dalam membangun kekuatan literasinya masyarakat itu. Dan itu satu hal yang kita banggakan. Ya. Tetapi saya selalu berkata kepada teman-teman, kalau ada satu penghargaan dan berbangga berhenti di situ, kita kalah. Ya. Nah, mestinya kita berjuang, jangan pernah berhenti. Kalau kita sudah terima penghargaan, jangan berhenti, terus aja lakukan sesuatu yang terbaik. Insyaallah nanti dengan semua perjuangan itu, cukuplah Allah yang akan melihat dan membayarmu sesuai dengan dedikasi dan persembahan terbaikmu. Jadi saya selalu berkata kepada teman-teman, ada satu penghargaan atau apa, kita syukuri. Tetapi kita terus berjuang, lakukan sesuatu yang terbaik terus menerus. Karena hidup ini, kata ungkapan bijaksana itu, mendapatkan itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Mempertahankan itu jauh lebih sulit. Mempertahankan itu, kalau mendapatkan biasanya lebih, tapi begitu Anda pertahankan, itu susah sekali. Nah, disitulah pentingnya bagi saya, kita sama-sama berjuang terus, usahakan apa yang sudah kita raih, kita lakukan yang terbaik. Dan bersyukur kami banyak loh, sudah ada budayawan, sastrawan, penerbit, penulis, kita selalu berjejaring untuk diskusi dan sebagainya. Itulah kebahagiaan kita. Jadi pimpinan kami juga mendorong, dan yang saya syukur saudara Saiful, kita itu diberi keleluasaan. Silakan pikirkan yang terbaik, lakukan yang terbaik, silakan apa. Jadi saya sebagai pustakawan itu sering bergerak kemana-mana. Saya tinggal pamit dari pimpinan, assalamualaikum Bapak, saya ada begini-begini, saya mau ke RRI, saya mau ke sini, langsung oke, silakan lanjutkan. Semua hal-hal baik lakukan.
2: Baik. Nah, Pak Zahir, ini untuk pustakawan-pustakawan bisa mengikuti jejaknya Pak Zahir juga, dan untuk pengembangan profesi pustakawan saat ini, apalagi kita tahu bahwa Pak Zahir ini pustakawan berprestasi juga di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, aktif juga di Ikatan Pustakawan Indonesia Sulsel. Nah, apa yang paling penting kemudian dalam pengembangan profesi pustakawan ini?
0: Yang paling pertama, saya selalu percaya bahwa seseorang itu bisa melihat sesuatu kalau kapasitas pengetahuannya. Ini dulu yang paling penting. Artinya gini, saya ingin berkata, seseorang melakukan sesuatu itu karena pola dari cara berpikirnya. Maka yang perlu dibentuk adalah memperluas cakrawala berpikir dulu. Karena orang itu tidak bisa kita tuntut, ya kalau begitu cara berpikirnya, ya pasti begitulah pengetahuannya. Artinya saya percaya orang itu bertindak pengetahuannya begitu. Maka untuk membuat semua ini berubah, tambah pengetahuannya. Dengan menambah wawasannya, pengetahuannya, insya Allah dia akan berbuat lebih banyak A, B, C, D. Kalau dia berbuat hanya A saja, berarti saya percaya, oh pengetahuannya segitu. Maka tambah pengetahuannya dan wawasannya supaya dia bisa berbuat A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, maka inilah saya diskusi ya teman-teman, untuk pengembangan profesi, tambah. Jadi upgrade pengetahuan mereka. Dan satu diantaranya hadir di RRI ini.
2: Apalagi tantangan sekarang untuk adaptasi dan kolaborasi Pak ya. Teknologi perkembangan zaman, media digital
0: dan sebagainya, luar biasa. Dan ini tidak mudah. Maka lagi-lagi, selain kita upgrade pengetahuan, yang paling penting juga perlu untuk dicatat kepada para pustakawan, untuk senantiasa teruskan membaca. membaca, membaca. Yeah. Saya sedih juga banyak diskusi kan. Kita kan sekarang medianya digital saat ini kan. Hmm. Saya berkata itu tidak salah, tidak salah. Tetapi biasanya dengan digital itu kita lalai untuk membaca karya, membaca buku. Orang yang membaca di media digital sangat berbeda dengan orang yang menggeluti baca buku. Itu beda sekali.
2: Bedanya apa, Pak Said?
0: Beda. Coba perhatikan. Ya. Kalau kita baca di digital, maka kita biasanya lengah untuk membaca bagaimana corak dan pola berpikir sang penulis. Beda kalau kita baca buku. Begitu kita baca buku, alur pembukaan sampai penutupan kita tangkap. Jadi kalau orang baca buku, itu dia bisa menangkap gambar besarnya. Kalau di digital, cepatnya. Orang mau dapat informasi cepat, digital. Tapi orang mau baca informasi utuh dan bermarwah ada di buku. Karena baca buku itu Anda akan menangkap, seperti kita berkomunikasi dengan penulisnya, Anda menangkap gagasannya. Dan kalau kita terbiasa membaca buku, apa rumusnya kalau kita mau lihat bedanya? Orang yang terbiasa baca buku, Saudara Sheful, tidak akan kesulitan untuk menuturkannya. Tidak kesulitan. Begitu kita terbiasa di digital, kita masih kadang-kadang kikuk dan kaku ketika kita diminta untuk menuturkannya. Tapi begitu orang terbiasa baca buku, dia akan sangat terampil untuk berbicara menuturkan apa yang dia baca. Umumnya begitu saya lihat.
2: Tapi sekarang apakah berkurang kemudian yang media buku seperti apa, Pak, dengan adanya digital ini, media digital?
0: Betul, betul. Jadi banyak diskusi sudah berkembang memang. Itu keprihatinan kita. Saya ditemui banyak guru curhat dan sebagainya, Pak, aduh sudah tidak relevan buku karena semua sudah ada di sini katanya. Saya bilang betul, betul, semua sekarang kemudahan itu sudah ada di sini dalam genggaman kita. Tapi apa yang terjadi, ingat, baca buku itu memiliki potensi kita untuk membaca tadi, membaca energi, membaca hal ihwal tentang daya yang dilakukan oleh penulisnya.
2: Ya.
0: Betul loh, Saudara Sheful, begitu kita membaca buku, Anda seperti berkomunikasi dengan penulisnya. Coba orang yang baca karya-karya Imam Al-Ghazali misalnya, orang membaca misalnya Ari Ginandjar, tulisan-tulisan, seperti kita berkomunikasi dengan mereka. Tapi begitu kita kebiasaan hanya pada digital, cepatnya dapat, cepatnya. Digital itu cepatnya dapat, tapi belum tentu kualitasnya dapat. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan itu. Inilah yang perlu menjadi catatan, bahwa saya ingat ya, tidak masalah digital, tidak masalah, tetapi jangan gantungkan seutuhnya ke situ. Saudara Sheful, ingat gak Swedia sekarang? Swedia sudah bikin undang-undang melarang anak-anak kecil dan remaja di handphone. Kembali semua ke buku. Coba bayangkan, kesadaran Swedia ini sudah harus menjadi pelajaran bagi kita. Semua diminta kembali ke buku. Karena hati-hati, tidak semua juga hal yang bisa kita dapat positif di media digital. Tidak semua. Jadi kalau kita didik semua generasi-generasi, yuk kembali ke buku deh. Kembali ke buku. Bukan, hidup ini menurut saya bukan cepat-cepatan saja. Walaupun tidak salah ya, tapi bukan cepat-cepatan saja. Apa yang engkau bisa tangkap dari suatu gagasan? Apa yang bisa engkau tangkap? Nah, cara seni untuk mengajarkan bagaimana engkau menangkap gagasan itu, itu yang tidak sederhana dan itu harus dilatih. Nah, kalau anak-anak, coba lihat anak remaja, hanya cepat-cepatan dapat info, cepat-cepatan minta dia menulis karya, hampir lumpuh. Saya banyak ketemu dia, oh kak ini ilmunya gini. Oke, sekarang saya minta Anda coba nulis dong satu lembar, gak bisa. Tapi orang pembaca buku, dia sudah baca, kak saya sudah baca buku, coba tulis satu lembar, dia bisa menulis. Itu membuktikan bahwa digital itu beda dengan cara konvensional kita membaca. Nah, saya terus berjuang untuk melatih itu.
2: Nah, dengan fenomena seperti itu, kemudian di zaman digital ini, perkembangan zaman dan tingkat mungkin baca literasi yang semakin rendah, ini gimana kemudian tantangan para pustakawan?
0: Di sinilah memang tantangan kita, tantangan untuk mencoba melihat bahwa fenomenanya ada seperti ini. Nah, sekarang bagaimana pustakawannya memberi contoh? Saya Saudara Sheful masuk ke perusahaan, baca buku. Ambil saya buku, baca, diskusi sama adik-adik generasi, saya perlihatkan bagaimana kita baca buku. Karena ingat, yang paling baik itu adalah ketika engkau menasihatkan, engkau melakukannya. Saya itu percaya sekali itu. Ketika engkau melakukan apa yang engkau nasihatkan, nasihatmu tembus ke hati. Tapi ketika kita tidak melakukan apa yang kita nasihatkan, orang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya berjuang, Saudara Sheful, bersama generasi muda. Saya selalu contohkan, nih adik-adik, saya baca buku loh. adik-adik masih muda sekali, jauh dengan usianya dengan saya. Coba lihat kekuatan baca bukunya. Dia ketawa-ketawa, iya benar ya kak, saya jauh lebih kuat baca buku. Iya, mestinya Anda lebih muda baca buku lebih kuat kan? Jadi saya contohkan, sehingga apa yang saya contohkan itu orang benar kata-katanya, dia contohkan sesuatu yang dia nasihatkan. Kena. Tapi kalau kita, ayo baca buku, ayo mari baca buku, kita berliterasi, kita tidak pernah baca buku, gimana? Orang tidak akan hargai kita. Jadi itu yang menjadi penting bagi saya. Para pustakawan, yuk jadilah orang yang paling pertama yang melakukan apa yang kau kata-katakan itu. Itu saran saya kepada semua.
2: Jadi hari ini pustakawan tidak boleh pasif begitu Pak,
0: tidak
2: ya?
0: Boleh pasif.
2: Harus turun ke masyarakat, membangun terjun. Literasi ya. Seperti yang kerja-kerja yang Pak Sahir lakukan ya. Begitu, termasuk mendampingi generasi muda dan ikut hadir dalam isu-isu sosial, termasuk lingkungan. Nah, kalau berbicara mengenai apel hijau,
0: apel hijau ya.
2: Oke. Nah, sebenarnya hubungan perpustakaan dengan lingkungan ini seperti apa? Dan
0: nah, menariknya begini ya. Lagi-lagi saya katakan bahwa kerja-kerja pustakawan itu bukan hanya kerja-kerja sekedar di perpustakaan ya. Tapi kerja pustakawan itu adalah kerja-kerja di mana kita mencoba tadi menjembatani pengetahuan-pengetahuan itu sampai ke masyarakat ya. Nah, dalam hal itu kita tahu banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan. Satu diantaranya lingkungan. Nah, maka teman-teman yang mencoba untuk berjuang bersama-sama, yuk ini lingkungan kita masalah nih, banyak masalah gini. Ayo kita sama-sama bangunlah itu apel hijau. Nah, dimintalah saya untuk ikut memberi kontribusi dan sebagainya. Nah, di apel hijau itu sekali lagi saya katakan bahwa banyak literasi-literasi lingkungan yang perlu sekali untuk kita kedepankan, untuk kita bahas. Oh, terlalu banyak kalau saya cerita. Tidak sampai mungkin lebih satu bulan nih harus dikaji. Terlalu banyak. Maka diskusi-diskusi kemudian berkembang. Lalu saya lihat, perlihatkan secara visual geografisnya itu bagaimana alam kita sudah hampir rusak di beberapa tempat. Terkaget-kagetlah teman-teman. Sebegitunya. Semakin rusak. Sekarang pertanyaannya, siapa yang peduli di antara kita? Ada juga yang bilang, aduh susah Pak Sahir. Karena tanda petik orang-orang besar semua yang ada di belakangnya. Tapi harus kita perjuangkan, toh. Bahwa nanti bagaimana-bagaimananya itu nanti kehendak Allah, tapi kita berjuang tuh, kita sampaikan, yuk kita bicarakan ini, yuk dorong sampai ke kementerian, teman-teman kan, terus bagaimana caranya kita sampai ke kementerian supaya bicara tentang ini, kita speak up tentang ini, mudah-mudahan sampai. Ini alhamdulillah bulan Juli kalau saya didanai oleh pemerintah, kalau mudah-mudahan ya, saya berangkat ke New Zealand. Saya terpilih, amin, lolos di sana, terpilih dalam International Coral Reef Symposium. Itu kepedulian saya loh, melihat bagaimana spermonde dan terumbu karangnya yang ada di Kapuposeng itu harus diangkat ke dunia internasional, harus dibicarakan bagaimana caranya kita melihat dan mengapresiasi tanah kita sendiri, lautan kita sendiri, terumbu karang kita sendiri, dan hal ihwal yang dijaga oleh adik-adik generasi muda di sana. Ada generasi muda di sana namanya Web Spider Compact, jadi komunitas penggerak konservasi di sana. Adik-adik bayangkan, generasi-generasi muda berjuang untuk itu. Saya ingin ada apresiasi dari negara terhadap hal itu. Saya ingin ada kepedulian kita. Pentingkah itu terumbu karang? Penting sekali. Penting sekali. Nanti kapan-kapan saya jelaskan di sini. Penting sekali. Pentingkah itu tentang bagaimana kita melihat sebagian aspek kebumian kita yang secara serakah dirampok, dirusak hutannya segala macam. Bukankah saudara Sepul dan kita semua sudah melihat bagaimana Aceh kena lululanta? Bukankah kita lihat Sumatera Utara? Bukankah kita lihat Sumatera Barat hancur lulu, hancur kan? Gara-gara apa coba? Saya bisa kasih lihat di sini. Gara-gara di hulu itu dirambah hutannya, semua tangkapan-tangkapan air diambil untuk jadi modal-modal cuan. Begitu dia hancur, 4 bulan saya bisa perlihatkan citra satelitnya itu, 4 bulan sebelum bencana itu masih kelihatan itu kayu gelondongannya di situ. Dan apa yang terjadi? Kehendak Allah datang. Begitu air turun, tidak ada yang tangkap air itu. Dibawa gelondongan kayu, menghancurkan. Mungkin masih ada saudara kita di Aceh terkubur, tidak ada yang lihat. Meninggal di dalam, hancur. Lebih dari cukup saudara Sepul, bencana Aceh itu mengingatkan kita betapa lengah dan lalainya kita. Karena apa? Karena keserakahan.
2: Baik.
0: Dan apa yang terjadi di Aceh, saya ingin persaksikan di RRI, saya bilang, hati-hati. Di tempat lain bakalan terjadi jauh lebih besar dari itu. Satu waktu saya akan perlihatkan.
2: Kalau kondisi di Sulawesi Selatan seperti apa, Pak?
0: Di Sulawesi Selatan masih relatif ada beberapa kerusakan dan bahaya. Tapi kalau dibanding Sulawesi Tengah yang bagian pesisir di dekat Teluk Tolo, bagian Sulawesi Tenggara yang di sekitar Teluk Tolo itu, di pesisirnya sana itu, di Sulawesi Tenggara bagian pesisir sana itu sudah banyak yang rusak. Kalau Sulawesi Selatan ada beberapa. Di Pulau Kabayena juga bukan main parah. Di pulau dekat Labengki, di daerah sekitar beberapa pulau-pulau yang dekatnya Sulawesi Tenggara itu, di situ adalah nikel. Di Maluku ada satu tempat, Pulau Obi namanya. Pulau Obi itu di sebelah pesisir sebelah barat itu, saya pernah bilang, mudah-mudahan sampai suara saya ini ke pusat, tolong minta ke perusahaan pindahkan masyarakat di situ. Karena itu dia sudah berada di lokasi yang sudah tidak sehat. Tolong berikan dia dana yang cukup, pindahkan ini masyarakat ke arah selatan. Karena sudah luar biasa tercemarnya itu daerah di Pulau Obi, di Maluku Utara. Dan di beberapa tempat masih banyak terjadi. Dan nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan secara visual geografis saya kasih lihat.
2: Baik.
0: Bahaya sekali.
2: Dan tentunya kondisi lingkungan yang rusak sekarang ini seringkali terjadi karena rendahnya literasi masyarakat terhadap alam. Begitu,
0: ya, rendahnya itu. Dan begini, juga ada kaitannya dengan soalan-soalan elit. Jadi kelompok-kelompok elit itu, saya itu saudara sepul suka sedih. Kesedihan saya itu begini. Jadi cara kita membangun bangsa ini, tolong dong, saya kasih tahu nih kepala elit nih, elit bangsa, tolong dong, kita lihatlah lingkungan kita, kita lihatlah Indonesia kita. Kalau kita mumpung ada, kan membangun bangsa itu bukan mumpung ada loh. Ada filsafat kebumian mengatakan, Allah siapkan semua kekayaan alam itu bukan untuk engkau ambil sekarang, walaupun ada. Ambillah secukupnya dan sisakan untuk anak-anakmu. Generasi ini sama seperti ungkapan umum mengatakan bahwa alam yang Allah ciptakan ini bukan warisan leluhurmu, tapi titipan generasi yang akan datang. Kalau kita anggap dia warisan, kita habisi saat ini. Tapi kalau dia titipan generasi mendatang, engkau akan wariskan kepada generasi yang akan datang kemudian. Kalau kita mengharap ini adalah titipannya orang, titipannya generasi yang akan datang, kita tidak akan menghabiskan. Tapi kalau kita bilang ini warisan leluhur saya, habis. Kita habisi. Ini yang terjadi. Saya melihat dari citra satelit yang saya lihat, polanya pola keserakahan. Sudah sangat serakah. Hancur. Saya selalu mengatakan, kasus Aceh lebih dari cukup untuk bicara tentang itu. Kasus Jawa Barat, masih ingat saudara saya pun, Jawa Barat. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi marah-marah, mulia juga itu kan, banyaknya itu perambahan hutan. Lebih dari cukup. Kalimantan Selatan tempo hari diguyur hujan, hancur semua. Lebih dari cukup. Yang terjadi di Luwu pernah? Di Luwu bagaimana perambahan di hulu sana, akhirnya banjir kena. Lebih dari cukup. Di Maluku, Maluku Utara, setelah kasus Aceh, di Maluku Utara itu terjadi, nyaris tidak ada yang memberitakan. Ada beberapa yang memberitakan, tapi tidak seheboh Aceh. Tapi dampaknya luar biasa. Apa semuanya itu saudara sepuh? Kerusakan alam akibat keserakahan itu. Jadi saya kasih tahu kepada elit bangsa, jangan begini cara kita bernegara. Kasihan, hancur kita ini. Jangan begini cara kita melihat alam, membaca Indonesia. Jangan begini dong, rente-rente, tanda petik, rente politik, rente kekuasaan, jangan. Demi Allah, saya persaksikan terhadap ilmu yang benar, kalau begini cara kita mengelola Indonesia, sekonyong-konyong dalam hitungan waktu, kita akan sengsara akibat kehancuran alam.
2: Jadi solusi untuk permasalahan ini apa yang Pak Zahir ingin sampaikan?
0: Pertama, kesadaran kita semua. Saya datang di RRI ini untuk mengetuk kesadaran bersama. Yuk sampaikan suara ini kepada semua pihak. Kesadaran bersama. Ini alam ciptaan Allah loh. Untuk siapa diciptakan Allah, ambil secukupnya. Bukan mumpung ada. Mumpung ada timah, nikel, batu bara, emas, segala macam. Sedemikian rupa kayak orang serakah. Bukan. Ambil secukupnya. Sisakan untuk generasi yang akan datang. Karena kalau keserakahan itu polanya begitu sedemikian rupa, hancur alam. Begitu alam ini hancur, bernafasnya kita tidak pedulikan, alam itu ada nafasnya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Hancurlah kita. Begitu dia hancur, anakmu, generasimu juga akan tanggung akibatnya. Iya, kasihan, menderita. Coba kalau terjadi di Aceh, terjadi di Sulsel, bagaimana coba? Mau apa kita? Nauzubillah. Dan ini penting sekali. Satu tadi, kesadaran bersama. Kedua, elit bangsa. Saya ketuk nih, anggota dewan, presiden lah, dan seluruh jajarannya. Kepada Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Prabowo Subianto, dan semua jajarannya. Mudah-mudahan ini sampailah. Alam ini sudah terlalu rusak. Insya Allah, saya akan kasih lihat, rusak sekali. Jadi mohon tolong, mengelola negara ini, ayo sama-sama. Gimana caranya? Perbaikilah caranya. Alam itu ada cara bernafasnya. ada cara bernafasnya, alam itu ada caranya bagaimana dia menyeimbangkan kembali dirinya dan sebagainya. Tapi kalau keserakahan, rente politik, rente kekuasaan, hancur saudara sepu. Demi Allah saya berani berkata, saya ingin katakan begini, ada ungkapan bijaksana begini, kalau engkau ikhlaskan hatimu untuk bersama-sama mulia, maka satu bumi ini Allah ciptakan ratusan juta makhluk berikutnya lebih dari cukup Allah bisa berikan makan kepadamu. Tapi kalau engkau bersikap serakah, satu orang pun, seribu bumi Allah ciptakan akan hancur dengan sikap itu. Jadi ada semua pada diri nafsu kita. Kalau memang kita serakah, biar seribu bumi Allah ciptakan, gak habis semua, rusak. Tapi kalau engkau ikhlas membangun martabat bangsa, melihat bagaimana anak-anak bisa makan, bagaimana mengelola negara secara baik, maka biar Allah tambah penduduk bumi ini, lebih dari cukup Allah memberikan makan dan kesejahteraan. Tapi yang terjadi keserakahan, lingkungan rusak, hancur semuanya, berantakan, datang bencana, jangan salahkan Tuhan. Baik. Kalau bencana datang menimpa dan menghancurkan.
2: Baik, kita sudah di akhir-akhir kebersamaan kita, dan Pak Zahir ini untuk mungkin menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil begitu. Apa yang ingin disampaikan masyarakat yang mungkin banyak orang belum memahami dampak sampah, pencemaran ya, air ya, dan lain-lain.
0: Lagi-lagi saya ingin berkata bahwa yang paling utama memang kesadaran dulu, pengetahuan dulu, kesadaran ya. Karena ingat, setiap orang itu bertindak melakukan, karena kalau terbatas pengetahuannya ya begitu. Tapi begitu pengetahuannya bertambah semakin meluas, dia sadar, ada kesadaran-kesadaran, oh harus ditata kelola loh, harus tata lestari loh, oh harus tata guna loh, oh begini loh caranya, oh begini. Jadi tambah pengetahuan itu. Nah, saya selalu bergerak berjuang nambah dulu wawasan itu, karena dengan menambah wawasan pengetahuan ya, kesadaran akan hadir berikutnya. Itu kalau kita tidak cukup pengetahuannya, hancurlah. Contoh saudara Sepul, kenapa banyak nelayan bom lautan ya. Ayo, kenapa? Karena saya dapat cerita, mereka yang penting ini dapat ikannya. Apakah bom lautan rusak karang segala macam, mereka nggak peduli. Yang penting dapat ini. Itu karena pengetahuannya terbatas. Coba kita edukasi, mereka akan sadar, oh iya tuh ternyata kita harus jaga lingkungan dan sebagainya. Begitu. Jadi nambah pengetahuan itu.
2: Jadi disinilah literasi literasi penting begitu ya. Dan perpustakaan tentu menjadi pusat edukasi lingkungan, buku ya, diskusi seperti ini ya, film. Tadi. Oh iya, film juga nih. Kabarnya akan ada persiapan film layar lebar The Spare Monday, ketika lautan, kepulauan, kemanusiaan, cinta dan harapan saling bertautan. Ini bisa diceritakan sedikit mungkin Pak ya, di segmen
0: ini akhir. Saya buat lagi-lagi karena kepedulian kita akan lingkungan, karena keinginan kita untuk mengeksplorasi kekayaan alam lautan dan sebagainya, kepulauan dan sebagainya. Nah, dalam kerangka itu, karena saya lihat banyak orang tidak kenal, saya tulislah dalam bentuk film. Karena saya biasa bilang, kalau kita tuturkan dalam bentuk pengetahuan, biasa kan orang ya kadang-kadang ada yang malas mendengar. Tapi kalau kita bentuk dalam film, maka 2 jam, 3 jam film itu orang akan duduk di bioskop untuk menontonnya. Nah, ini kita akan coba dengan pola yang baik, dengan alur drama yang baik, sehingga kita mau ambil di 3 negara loh. Indonesia, Italia, Jepang.
2: Tentang apa sih, Pak?
0: Ini perjalanan ketangguhan seorang masyarakat pesisir yang kemudian dia berjuang sedemikian rupa, dan kemudian dia tibalah dia dalam satu pilihan bahwa dia harus berangkat S2-nya di Jepang. Dan kemudian dari perjalanan itu ada konflik-konflik di mana daerah Spermonde itu akan ada eksplorasi, sehingga terjadi konflik di situ. Dan kemudian sebagian alur plot dramanya ini masuk pada bagaimana mereka tangguh menghadapi kehidupannya yang sulit, masyarakat pesisir itu. Dan kemudian sebagian pola ceritanya akan mendapatkan pendanaan dari Jakarta terhadap upaya mengeksplorasi tentang alam Spermonde itu. Dan akhirnya kita akan bungkus dia dengan narasi sastra yang indah, dan kita bungkus dengan scene yang begitu indah, melihat keindahan alam maritim Sulawesi Selatan plus Jepang dan Italia.
2: Nah, ini nanti bisa disaksikan di mana, Pak?
0: Sementara ini lagi komunikasi dengan pihak, mudah-mudahan ada sponsor yang berkenan. Sementara kita sudah bicarakan sampai di pihak kementerian. Mudah-mudahan kalau itu siap, sponsornya juga sudah siap, mudah-mudahan tahun depan, insya Allah tahun depan kita sudah mulai untuk mencoba menyiapkan semua kerangkanya. Karena penulisan naskahnya sudah 30% saya selesaikan. Jadi saya penulis naskahnya, dan tinggal kita cari sutradaranya. Saya sudah pernah ketemu sutradara Riri Risa. Oh, Riri Rizal. Tapi beliau masih bilang siapkan dulu semuanya, nanti kasih tahu apa hal ihwalnya sehingga kita bisa baca ulang bagaimana.
2: Semoga lancar. Semoga. Sangat menarik begitu. Karena waktu kita terbatas Pak Zahir, tapi terima kasih banyak ini sudah menjelaskan juga bahwa ternyata pustakawan bukan hanya tetapi juga sebagai penjaga kesadaran masyarakat. Dan masa depan lingkungan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Zahir atas ilmu dan inspirasinya hari ini, dan mengingatkan kepada kita semua untuk terus membaca Pak ya, apalagi buku, terus belajar, terus dan belajar. Terus mencintai bumi tempat kita berpijak,
0: dan jangan pernah bosan mencintai Indonesia.
2: Jangan pernah bosan mencintai Indonesia. Pak Zahir, terima kasih. Sukses terus untuk karya-karya kedepannya. Amin. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan-rekan, kebersamaan kita dalam sesi obrolan seru siang ini bersama Pak Zahir tentunya, dan Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan ulangnya bisa menyaksikannya melalui YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Saya Idam bersama rekan Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Obsesi, obrolan seru siang ini.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
2: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
1: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok ade piber main?
2: Mama dan ade sama-sama kerja, ini tugas eh. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
1: Oke mama.
2: Jadi, nomor 1 nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1300.
3: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
2: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Hingga April 2026, belanja pusat di Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah. Tersangka penyekapan dan ruda paksa mahasiswi merupakan residivis. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hingga April 2026, belanja pusat di Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
2: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Kemenko Sulawesi Selatan menyebutkan belanja pemerintah pusat BPP di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 6,63 triliun rupiah hingga April 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan DJPB Kemenko Sulsel, Hari Utomo mengatakan belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari instruksi Presiden Impres Nomor 1 Tahun 2025. Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.
3: Era yang alokasinya masuk ke Sulawesi Selatan itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama adalah belanja pemerintah pusat atau BPP atau lebih kita kenal dengan belanja kementerian lembaga, belanja KL, yang boleh semua KL atau satker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu pagunya sebesar 24,26 triliun sampai dengan akhir April kemarin sudah transaksi sebesar 6,63 triliun atau di 27,33%. Jadi kita masih melihat gitu kan ya, sampai dengan TW2 nanti kesanggupan teman satker berapa persen untuk mengeksekusi DIPA masing-masing. Yang pertama,
2: adapun belanja dari sisi belanja pegawai, pemerintah pusat di Sulawesi Selatan telah merealisasikan anggaran sebesar 4,20 triliun rupiah atau 36,38% dari pagu 11,53 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru dan dosen, 35 ribu pegawai negeri sipil, serta 9 ribu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bertugas di wilayah Sulawesi Selatan.
1: Sebanyak 44 koperasi merah putih mulai dibangun di Kabupaten Sinjai. 12 di antaranya telah rampung. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
4: Pemerintah Kabupaten Sinjai mencatat sebanyak 44 koperasi desa dan kelurahan merah putih mulai dibangun dan 12 diantaranya telah rampung. Pembangunan koperasi tersebut menjadi bagian dari program nasional penguatan ekonomi desa yang ditargetkan mulai beroperasi bertahap pada Agustus 2026. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Muhammad Ramlan Hamid mengatakan total kebutuhan koperasi merah putih di Kabupaten Sinjai mencapai 80 unit. Menurutnya, pemerintah daerah terus mempercepat pembangunan agar sejumlah koperasi di Sinjai dapat masuk dalam target operasional nasional pada Agustus mendatang. Ramlan menjelaskan, hingga saat ini belum ada koperasi yang resmi beroperasi karena masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung dan gerai usaha.
5: 16 Agustus itu sudah target 30 ribu, termasuk ini yang kita Sinjai ini, yang 12 sudah bangunan ini pasti insya Allah sudah masuk yang 30 ribu itu. Di samping yang tahap penyelesaian sekarang, kalau bisa kita capai sampai Agustus ini bisa sampai 20 atau 30 koperasi di Sinjai yang atau 44 yang terbangun sekarang sudah selesai dan isinya siap, kita launching juga Agustus. Tergantung sekarang kesiapan TNI melaksanakan pembangunan, karena lahan kalau kita di Sinjai hampir semua desa ini sudah siap lahan.
4: Selain itu, Ramlan mengatakan kondisi geografis dan keterbatasan lahan, utamanya di sejumlah wilayah pegunungan dan kepulauan, juga menjadi tantangan pembangunan koperasi di Kabupaten Sinjai. Meski demikian, pemerintah daerah optimistis pembangunan koperasi dapat terus berjalan sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan membuka aktivitas usaha baru di daerah.
1: Diduga lecehkan 4 anak di bawah umur, penjual sate di Kota Makassar diamuk massa, pelaku diamankan. Informasinya bersama Herudin Borahim.
6: Suasana di wilayah hukum Polsek Tamalate mendadak mencekam pada Jumat malam 22 Mei 2026. Seorang penjual sate di Jalan Mangerangi, Kelurahan Bongaya, Kecamatan Tamalate menjadi sasaran amuk massa setelah diduga melakukan diskusi terhadap 4 orang anak di bawah umur secara seksual. Kanit Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif, menjelaskan bahwa ia segera meluncur ke tempat kejadian perkara TKP setelah menerima laporan mengenai masyarakat adanya aksi massa di lokasi tersebut. Setibanya di sana, petugas langsung melakukan pengamanan terhadap 2 orang pelaku tak terduga yang menghindari tindakan hakim utama sendiri yang lebih parah. Saat pihaknya tiba, massa sudah berkumpul dan melakukan aksi perusakan terhadap gerobak sate milik pelaku dan segera mengamankan 2 orang tersebut ke kantor untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena massa yang saat itu sangat banyak, ujar Ibtu Abdul Latif saat dikonfirmasi Jumat malam 22 Mei 2026. Berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian, aksi pengungkapan ini diduga telah berlangsung selama 1 bulan terakhir. Para korban yang berisi 4 orang diketahui masih duduk di bangku sekolah menengah dengan kisaran usia 12 hingga 13 tahun. Dikatakan modus yang digunakan pelaku cukup meresahkan. Korban mengaku bahwa setiap kali melintas di depan tempat pelaku berjualan, mereka sering dipanggil dengan digoda dengan kata-kata yang tidak senonoh. Pelaku yang dilaporkan sering meminta imbalan seksual kepada para pelajar tersebut dengan iming-iming tertentu. Terkait tindak lanjut kasus ini, pihak kepolisian sektor Tamalate telah berkoordinasi dengan para orang tua korban. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, penyelidikan lebih lanjut akan dikerahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polrestabes Makassar. Lanjutnya, saat ini pihaknya belum sempat melakukan interogasi mendalam karena fokus utama adalah mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Selanjutnya, pihaknya mengarahkan para orang tua korban untuk segera membuat laporan resmi ke Polrestabes Makassar agar kasus ini ditangani secara hukum.
7: Informasi dari masyarakat bahwasanya ada kejadian penjual sate di massa. Jadi kita segera datang di TKP untuk mencari tahu apa kejadian sebenarnya dan sambil mengamankan kedua orang yang di massa itu. Nah, jadi warga melakukan aksi amuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual.
8: Korban itu?
7: Jadi korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut...
6: Setelah pelaku diamankan, kondisi di sekitar TKP telah kondusif, sementara kepolisian masih mendalami identitas serta keterlibatan kedua pelaku tak terduga dalam kasus tersebut.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Unit Gakum Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara TKP usai kecelakaan beruntun di Poros Bone Wajo. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
9: Unit Gakum Satlantas Polres Bone bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara usai kecelakaan beruntung di Poros Bone Wajo, tepatnya di Desa Sijeling, Kecamatan Telusat Tinggi, Kabupaten Bone, di mana kecelakaan tersebut melibatkan mobil pickup putih bernomor polisi DW 8660 AE serta mobil Daihatsu Sigra DD 1145 XDP dan truk bermuatan pasir bernomor polisi B 9643 PYW. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Bone Ibda Chandra mengatakan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

0: Pasti bernomor polisi B9643PJW. Kami bersama Korsel Gansun turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas juga mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan laporan awal, tidak terdapat korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut.
1: Ditambahkan, mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati saat berkendara serta mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari kecelakaan. Ia mengingatkan seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan, menjaga kecepatan kendaraan serta tetap fokus saat berkendara.
2: Kita ke informasi selanjutnya, tersangka penyekapan dan ruda paksa mahasiswi merupakan residivis. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
3: Lelaki FR 33 tahun, tersangka penyekapan dan ruda paksa terhadap mahasiswi, inisial MA 21 tahun, terus didalami penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Makassar terkait tindak pidana lainnya yang dilakukan. Lelaki FR merupakan warga Kabupaten Bulukumba, ditangkap di kawasan Tanjung Perak, Surabaya dalam pelariannya usai menyekap korban di rumah kontrakannya di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selama 3 hari dan meruda paksa mahasiswi tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Depi Sujana mengungkapkan tersangka FR merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, juga pernah mencuri sepeda motor di Kabupaten Takalar, dan pada saat melakukan pengecekan rumah kontrakan, sepeda motor yang dicuri digunakan kemudian dijual kepada seseorang yang telah diketahui identitasnya oleh polisi. AKBP Depi Sujana menyatakan tidak hanya diproses hukum atas tindak pidana pemerkosaan dan penyekapan terhadap seorang mahasiswi, tersangka FR juga diproses hukum atas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Tersangka sudah pernah 2 kali dipenjara atas kasus pencurian dan penggelapan.
4: Pelaku ini adalah residivis yang sebelumnya sudah 2 kali menjalani hukuman di rutan, pencurian dan juga penggelapan. Nah, kemudian untuk yang saat ini kita tangani juga, kebetulan pelaku pada saat mendatangi TKP, dia memakai R2 yang merupakan hasil pencurian. Sudah kita amankan juga untuk penandanya maupun sudah kita hubungi juga untuk pemilik sepeda motor.
3: Menurut AKBP Depi Sujana, tersangka FR sengaja membuka lowongan kerja fiktif melalui grup WhatsApp, kemudian mengontrak rumah di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, 300 ribu per hari. Korban MA yang sedang mencari pekerjaan sampingan datang ke rumah kontrakan pelaku, kemudian disuruh tersangka tinggal bersamanya dengan alasan menunggu baby yang akan diasuhnya. Setelah hari ketiga, malah tersangka FR mengancam korban menggunakan pisau cutter, lalu mengikat menggunakan lakban selama 3 hari dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Tersangka meninggalkan korban lari ke Surabaya melalui transportasi laut. Korban ditemukan pemilik rumah sedang terikat lakban di dalam rumah. Saat pemilik rumah mengecek rumahnya yang sudah jatuh tempo di kontrak tersangka FR.
2: Lapas kelas 2 UA Watampone telah menggelar perpisahan bagi peserta magang. Berikut laporannya disampaikan Firdaus Kapar.
1: Lapas kelas 2 Watampone telah menggelar perpisahan bagi peserta magang HUP, Kemenkerbits 2 dan mahasiswa praktik pengalaman lapangan IAIN Bone. Kegiatan tersebut digelar di Aula Lapas Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, sebagai bentuk apresiasi, pihak lapas dan peserta magang saling menyerahkan cindramata sebagai kenang-kenangan atas kebersamaan yang telah terjalin. Dikatakan, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada warga binaan pemasyarakatan yang berhasil meraih prestasi dalam perlombaan yang digelar peserta magang dan mahasiswa PPL. Lanjut Ashar, ia berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama berada di lingkungan lapas diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di masa mendatang. Menurut Ashar, kehadiran peserta magang dan mahasiswa PPL juga memberikan energi positif melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan bersama warga binaan.
5: Sebagai bentuk apresiasi, kami dari pihak lapas dan peserta magang saling menyerahkan cendramata sebagai kenang-kenangan atas kebersamaan yang telah terjalin. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan hadiah kepada warga binaan pemasyarakatan yang berhasil meraih prestasi dalam perlombaan yang digelar peserta magang dan mahasiswa PPL. Kami berharap pengalaman yang diperoleh peserta selama berada di lingkungan lapas diharapkan menjadi bekal untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme di masa mendatang.
1: Ditambahkan, melalui momentum tersebut diharapkan

0: hubungan kerjasama antara lapas kelas 2 Watampone dengan IAIN Bone dan instansi terkait dapat terus terjalin melalui berbagai program kolaborasi ke depan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: inspirații.
1: Magasar Siang

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Whoa!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Kita jumpa kembali siang hari ini dalam program 100% Indonesia ya. Nah pendengar, seperti biasa di 100% Indonesia kita akan dengarkan lagu-lagu 100% Indonesia, tentunya lagu-lagu dalam negeri, dan juga kami ajak Anda untuk ikut berkomentar topik-topik ringan ya. Dan terkadang pendengar, yang bikin kita tersenyum itu bukan makanan yang mahal atau viral, tetapi justru makanan sederhana yang pernah menemani masa kecil. Mungkin ada yang langsung ingat jajanan depan sekolah, nasi kuning buatan orang tua gitu ya, atau mie rebus malam hari waktu hujan, atau es lilin, atau telur gulung, atau mungkin kue tradisional yang sekarang mulai jarang ditemui. Nah, pendengar di 100% Indonesia, kami ingin mengajak Anda nostalgia untuk topiknya makanan yang selalu bikin rindu dengan masa kecil. Kira-kira makanan apa ya yang bikin Anda teringat masa kecil, dan kenapa makanan itu berkesan sampai sekarang? Saya terima telepon, ada Aldi Hidayat di Pindrang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keluhan yang dulu ingin disampaikan mungkin?
1: Ya,
0: biar jadi catatan.
1: Sudah lumayan. Ya, sudah lumayan sini tuh. Namun ya, gereseknya masih tetap ada. Gereseknya masih tetap ada. Karena ini kan kebetulan berdampingan dengan, berdekatan dengan RRI di sebelah ini, Sulawesi Barat ini.
0: Iya.
1: Kadang-kadang channelnya saya kasih pindah. Seandainya sudah sama ya sama yang ada di Sulawesi Barat ini, mungkin sudah asik-asik mendengarnya.
0: Oh, FM-nya ya.
1: Iya, FM-nya. Karena ini berdekatan ya, ada 96, ada 97. Yang berdekatan ini RRI yang di bawah ini.
0: Oke.
1: Okay. Dekat sekali ya. Karena yang saya bilang ini kalau selalu sama ini ya sudah luar biasa ya.
0: Oh, lebih bagus tetangga RRI Mamuju.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mungkin karena bagaimana ya, wilayahnya sedikit dibandingkan yang di sini kan 24 kabupaten kota di bawah, cuma 6 kabupaten. Saya pikirnya sih begitu ya.
0: Terus apalagi selain itu?
1: Ya. Ya.
0: Telepon?
1: Telepon sih ya sudah bagus juga, sudah bagus. Cuma terkadang ya lagu kecil dan besar penyiarnya, suaranya seperti itu.
0: Lagu
1: tapi sudah mendingan sih dibandingkan 70 tahun hari-hari kemarin.
0: Oke. Kalau
1: ini sih terlalu bekerja ya.
0: Telepon Dadaji, maksudnya kayak misalkan kalau ada penelpon lain yang menimpa, jadinya terputus. Ada keluhan seperti
1: itu. Biasa juga begitu ya. Kita sudah masuk, tapi di akhir katanya sudah lepas lagi. Saya bilang kenapa begini kadang ya. Kadang juga telepon biasa sudah masuk, larinya ke WA. Itu sudah biasa mungkin ya. Karena ada dua, jadi kadang pendengar itu kalau sudah masuk teleponnya dibukanya dia, kita jengkel. Kenapa ini ya begitu?
0: Oh itu ya.
1: Kebersamaan kan?
0: Oke.
1: Okay, kamu bisa dimaklumi.
0: Ada lagi?
1: Ya itu aja.
0: Itu ya sementara. Oke. Okay. Ya, komentar topik kita dulu. Ya. Apa makanan yang selalu bikin Aldi rindu dengan masa kecil?
1: Masa-masa kecil dulu.
0: Apa yang kita rindukan? Makanannya.
1: Nah,
0: mungkin
1: itu makanan. Sepertinya kue itu ya.
0: Kue kah, atau buatannya kah mama ta, atau apakah masa kecil apa?
1: Arti masih sekolah dulu ada.
0: Apa?
1: Yang manis itu. Parangi.
0: Kue apa?
1: Parangi. Oke, parangi namanya.
0: Kue parangi?
1: Iya.
0: Wah, kue apa itu?
1: Ada juga mie apa namanya? Mie siram itu. Yang apa sih, kadang tidak ada kecapnya tapi disiram saja, tapi luar biasa mengenyangkan.
0: Oh, mie instan yang disiram pakai air panas.
1: Iya, mie biasa.
0: Mie biasa.
1: saya lihat di situ dulu, masih ingat, masih saya ingat. Ada bawangnya di situ yang sudah digoreng memang. Orang di sini bilang lisunanya.
0: Di mana, di kita beli atau di dibikin di
1: sekolah,
0: rumah?
1: Sekolah.
0: Oh, di kantin sekolah. Oke. Oh, bukan Ji, pada saat jam pelajaran terus bolos Ki panjat pagar.
1: Ada namanya kan keluar main.
0: Oh, keluar main tahu.
1: Bukan keluar tidur. Kalau menonton Piala Dunia.
0: Oh, kue paranggi juga di sekolah tak?
1: Ada juga itu, enggak tahu panjangnya di situ ya.
0: Oh, ini kue paranggi, kue tradisional.
1: Ya termasuk kayaknya ya, karena sudah lama ini.
0: Enggak ada nih, sekarang kita lihat. Kurang yang jual.
1: Cuma itu ya. Banyak sebenarnya, banyak. Cuman ini dulu karena waktu ya.
0: Kue paranggi. Oh, saya tahu nih, kue bolu.
1: Ya, kalau di sini kadang-kadang kita panggil
0: bolu. Bolu paranggi ya. Oke. Enak itu. Okay. Mungkin dengar lagu apa?
1: Ya, enak, karena pakai gula merah. Ya, ada.
0: Ada lagunya Buat Aku Tersenyum dari Sheila on Seven. Ada Jikustik, Samudra Mengering. Terus juga ada lagunya, ada band Seribu Bayang.
1: Itu saja?
0: Iya.
1: Tidak ada lagu cewek yang pendatang baru?
0: Itu yang ada.
1: Oh, itu ya. Ya, itu yang pertama tadi.
0: Yang pertama ya, Buat Aku Tersenyum dari Sheila on Seven. Yeah. Kirim salam buat siapa?
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Ya, untuk Aisyah Nur atau Serli, terus untuk Aljaba, Nur Hikmah, Pak Eko, Dimas, Benompo,
0: Jadi
1: Perempuan Sabah, Pak Junedi, Bu Arjuna, Bu Anissa, Inadi Selayar, Ali, Ayani, Bu Sinta, Bu Dewi, Hesti, Bu Wahida, Pak Mustaham, Pak Taeng, Pak Rosdiana, Anaska, Nabil, Bobby di Palembang Bunur, Pak Rustan, dan semua-semuanya mendengarkan dari berbagai jalur acara ini.
0: Okay.
1: Selamat menanti
0: apa?
1: Hari Raya Idul Kurban. Sepertinya di sini ya, tertera di situ nama, daftar nama-nama berkurban.
0: Betul.
1: Hari Raya. Ada banyak di sini.
0: Okay. Semoga kita dimampukan ya untuk ikut berkorban.
1: Iya. Oke. Okay. Biasa kalau melewati depan aja ada tertulis itu ya, ada semua di situ. Sudah transparan sekarang ya, kelihatan.
0: Betul.
1: Pakai spanduk. Oke, jadi untuk semuanya, kru-krunya RRI, para pendengarnya RRI, semoga insya Allah kita merayakan Idul Adha hari Rabu ya.
0: Insya Allah.
1: Insya Allah. Oke. Okay. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Aldi Hidayat ya. Katanya makanan yang selalu bikin dia rindu dengan masa kecil itu adalah kue paranggi sama mie siram waktu sekolah dulu, dibeli di kantin sekolah. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Sri Sinta di Minasau, Pak. Assalamualaikum Sri Sinta, assalamualaikum. Mana suaranya? Halo Sri Sinta. Sri Sinta. Oke, maafkan ya. Entah kenapa suaranya gak keluar. Kita ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, 08213333944. Selain tadi ada Aldi Hidayat di Pinterang ya, nanti kita putarkan lagunya Sheila on Seven, Buat Aku Tersenyum. Dan cerita-cerita kalau makanan yang bikin dia ingat masa kecil itu kue paranggi sama mie siram yang ada di kantin sekolah dulu ya. Rasanya mungkin sederhana, tetapi selalu bikin ingat ya, masa-masa kumpul begitu sama teman-teman di jam istirahat sekolah, lalu ke kantin sama-sama ya. Silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, 08213333944. Mungkin juga ada yang ingin disampaikan Kita coba lagi Sri Sinta yang ada di MU. Semoga sudah terhubung. Halo Sri Sinta, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia ya. Oke. Ini ternyata teleponnya masih sama ya.
2: Ya.
0: Keluhannya kalau ada
2: penelpon. Tadi sudah main.
0: Betul, betul, betul, betul. Ada keluhan terkait telepon yang ingin disampaikan?
2: Nah, tadi sudah masuk, Bet. Ya, kita enggak ini, enggak
0: Betul, betul, enggak kedengeran suaranya. Ada ya, masukan yang ingin disampaikan untuk telepon studio?
2: Ya, biasa kresek-kresek juga suara dari AP atau dari radio.
0: Terus apalagi biasa kalau ada penelpon yang gabung ya sementara komunikasi soalnya putus ya?
2: Iya biasa.
0: Oke. Sri Sinta di MU, komentar topik kita dulu. Apa makanan yang bikin Ki selalu ingat masa kecil?
2: Ini geroncengnya Mace, almarhum Maceko. Soalnya tidak pernah lemak
0: geroncang. Mie apa?
2: Geroncang.
0: Buroncong.
2: Iya, buroncong.
0: Tapi bikinannya Mama Ta.
2: Iya, bikinannya karena dia tidak punya cetakan.
0: Wah. Dan sekarang enggak pernah mie bikin lagi beliau.
2: Cetakannya orang pinjam enggak kembalikan.
0: Kenapa kita selalu rindu dengan kue buroncongnya Mama Ta?
2: Kayaknya lain dari pada yang dijual, dan sama biasa ada buroncong gula merah yang banyak kelapanya.
0: Sama sih, saya juga suka dengan, oh itu ternyata makanan masa kecilku juga, buroncong buatannya mamaku banyak kelapanya.
2: Iya, biasa waktu masih itu selalu dibawakan dengan Kak Uut. Waktu masih dan Mama juga ini fansnya RRI.
0: Oh, jadi Kak Uut biasa coba juga?
2: Iya, selalu ke sini ke rumah dulu.
0: Jadi kalau ke rumah tak bisa mie dicoba itu broncongnya Mama tak?
2: Tidak bisa mie.
0: Ya, nanti saya beli cetakannya mau.
2: Iya, orang pinjam tak kembalikan.
0: Nanti saya belikan Ki. Oke, Sri Sinta mau Ki dengar lagu apa? Ada buat aku tersenyum Silaon Seven, Samudra Mengering di Kustik, Seribu Bayang ada band.
2: Seribu bayang ada band.
0: Oke, kirim salam buat siapa?
2: Dari Pak Aldi.
0: Iya.
2: Ada Asnandi Wati di rumah. Asnandi Wati yang di Blorok. Lagi udah topi kinekter suara buat Waida Martawati, Buki, dan semuanya Mia lagi monitor. Selamat hari minggu semuanya.
0: Assalamualaikum. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Saya ke tempatnya Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, jadi teleponnya tuh kalau misalnya sudah ada yang masuk, terus ada panggilan lagi setelahnya, jadinya terputus koneksi yang sebelumnya. Oke, jadi mohon maaf pendengar ya atas ketidaknyamanannya. Semoga bisa segera normal kembali seperti biasa untuk kualitas teleponnya. Jadi komunikasi kita nggak terganggu dan nggak usah nunggu tuh lama sampai putus penelpon sebelumnya. Dewi di Takalar karena tidak sanggup menunggu akhirnya kabur ya, karena teleponnya suaranya terputus tadi. Oke. Halo Dewi. Ada lagi ya Dewi ya? Ya, tapi ada lagi yang nelfon jadinya enggak bisa. Halo. Oke, Kak Dewi di Takalar. Oke. Kak Dewi maaf ya, dan buat Pak Abdullah Sewang mungkin boleh selesai Dewi di Takalar dulu nelpon baru kita gabung, karena sekarang teleponnya tuh kayak gitu ya. Jadi kalau sudah ada penelpon sebelumnya bergabung, kalau ada penelpon lain jadinya terputus ya. Dewi di Takalar.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Gimana Dewi keluhannya untuk telepon?
3: Alhamdulillah tadi? Bagus sekali, kau dengar suara Kak.
0: Tapi
3: suara aku tidak.
0: Soalnya ada yang masuk lagi telepon ya. Maaf pendengar ya, termasuk buat Dewi tadi yang ada di Takalar. Memang tuh sekarang teleponnya kayak gitu. Kalau misalnya sudah ada penelpon sebelumnya yang bergabung, terus ada lagi panggilan masuk setelahnya, jadi komunikasi dengan penelpon sebelumnya jadinya harus vakum ya. Dan harus biasanya tuh kalau angkat telepon yang baru, jadinya penelpon sebelumnya belum kelar dan harus disudahi percakapannya. Tapi doakan pendengar ya, semoga bisa normal kembali seperti sedia kala. Dewi.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Dewi sabar nunggu kan?
3: Sabar sekali.
0: Kena. Gak nyaman ya dengan teleponnya seperti itu ya?
3: Alhamdulillah baik. Bagus sekali juga dengan suara itu.
0: Tapi kalau ada penelpon masuk, yang menelpon menghubungi, komunikasinya terputus, Dewi.
3: Oh begitu.
0: Iya.
3: Sabar.
0: Harus sabar ya.
3: Insya Allah.
0: Oke, Dewi, silakan dilanjut, Dewi.
3: Iya. Yeah.
0: Mungkin dengar lagu apa? Ada Silaun Seven buat aku tersenyum, Samudra Mengering Jikustik.
3: Silaun Seven mau.
0: Silaun Seven. Kirim salam Ki buat siapa?
3: Buat semuanya misalnya.
0: Iya. Yeah.
3: Semoga yang di belakangku bisa Pak Sewan, ada Ibu Anissa, Mbak Tantri.
0: Iya. Yeah.
3: Ibu.
0: Terputus lagi ya. Soalnya ada panggilan telepon masuk lagi. Buat penelpon yang mungkin ini bisa nelpon lagi setelah Dewi selesai ya. Jadinya kita harus tolak-tolak dulu nih. Halo Dewi.
3: Halo ye.
0: Oke, kita putus nyambung. Buat putus
3: semuanya
0: nyambung
3: mi.
0: Ya. Ye.
3: Iya, buat kakak Anto di Duri dan kakak Ruben di Wajo. Buat.
0: Ye. Terputus lagi. Oke, terima kasih buat Dewi di Takalar. Akhirnya kada sudah tidak kuat jadinya kabur ya. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo Lupu, Pak Lupus.
4: Halo.
0: Halo
4: Lupu, Pak Lupus. Ya. Pak Lupus.
0: Iya, yeah. Apa kabar Pak Lupus? Pak Lupus, tapi boleh volume radionya dikecilkan dulu Pak Lupus. Oke. Pak Lupus.
4: Oke. Pak Lupus.
0: Ya. Apa makanan makanan yang buat Pak Lupus ingat dengan masa kecil?
4: Buat Pak Lupus ingat dengan masa kecil. Tidak aku tahu.
0: Apa? Makanan tradisional kah apa?
4: Makanan tradisional kah apa? Makanan tradisional kah apa?
0: Ya. Oke, Pak Lupus mau dengar lagu apa Pak Lupus?
4: Pak Lupus mau dengar lagu apa Pak Lupus?
5: buat kondisi itu.
0: Ada lagunya Buat Aku Tersenyum dari Sheila on Seven, Samudra Mengering dari Jikustik, Seribu Bayang dari Ada Band.
5: Itu terakhir.
0: Ada Band ya, Seribu Bayang. Kirim salam buat siapa Pak Lupus?
5: Ada kita, ada Dewi Ketalar, ada Abu Dula Sewang.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Fondasu, ada Asyik Bimo tuh, ada Dimas, ada Indra, ada Ica, ada Perli yang ada kereta.
0: Iya. Yeah.
5: Ada semuanya nih, sampai kecuali.
0: Oke, terima kasih Pak Lupus.
5: Iya, terima kasih Kang Kali.
0: Iya.
5: Baru gabung lagi.
0: Terima kasih Pak Lupus sudah bergabung ya.
5: Iya, Pak Lupus sudah bergabung.
0: Oke Pak Lupus, terima kasih. Dan pendengar selanjutnya, ada yang masih ingin bergabung, 0821 3333 9440. Makanan apa yang bikin kita rindu dengan masa kecil? Saya terima telepon dari Tantri di Parepare. Halo, assalamualaikum Tantri. Halo Tantri, assalamualaikum. Iya. Yeah.
6: Kalau ada yang telepon langsung mau putus.
0: Kalau ada yang telepon langsung putus ya suaranya ya.
6: Mau putus maksudnya terganggu suaranya di telepon WA.
0: Nanti boleh sampaikan keluhannya di WhatsApp ya, Kak Tantri ya.
6: Iya, saya sudah sampaikan itu hari.
0: Sampaikan lagi Kak Tantri.
6: Bagaimana ini? Iya, masalahnya bagaimana ini? Soalnya yeah, sudah beberapa hari ini.
0: Oke. Okay.
6: Begini, kalau kita nelfon begitu. Iya, Midam.
0: Oke. Okay. Terima kasih untuk informasinya Kak Tantri. Nah, kalau ada nih penelpon yang coba untuk menelpon, kayak sekarang Pak Abdullah Sewang yang menelpon, jadinya terputus. Kita harus menunggu.
6: Terputus kah teleponku?
0: Iya.
6: Masih ada suara.
0: Iya, terputus lagi. Ini ada penelpon lagi, panggilan masuk ya. Mohon maaf pendengar ya untuk ketidaknyamanannya. Mudah-mudahan bisa normal kembali seperti sedia kala untuk teleponnya nyaman kita gunakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, okay. Halo.
6: Halo, Cong.
0: Harus sabar ya.
6: Mungkin. Iya. Yeah.
0: Benar-benar menguji kesabaran ini ya teleponnya. Ya. Iya. Tapi seperti itulah kondisinya kalau ada yang gabung terus tiba-tiba komunikasinya terputus. Tantri harap sabar, mohon bersabar ya. Termasuk tadi Sri Sinta di MU, Dewi di Takalar. Kayaknya putus nyambungnya sampai 5 kali, 6 kali ya. Buat siapa Kak Tantri di Parepare, mau bersabar nunggu putus nyambungnya atau mau diputus teleponnya, silahkan Kak Tantri ya. Halo. Halo ya, ya maaf nunggu ya.
6: Boleh.
0: Ya terputus lagi.
6: Putus lagi ya?
0: Iya putus lagi. Soalnya iya, ada yang menelpon. Oke. Baik, untuk Bu Sofi, sebentar ya Bu Sofi ya. Kita ke Tantri dulu. Halo Tantri, sudah tersambung lagi? Halo.
6: Ye.
0: Oke, sudah tersambung. Halo, lagi Bidam. Tantri. Ya, langsung Miki kirim-kirim
6: sudah
0: salam Tantri.
6: Sudah tersambung lagi. Ya, kirim salam.
0: Daripada emosi Ki. Oke, okay, ada penelpon lagi ya. Sabar sebentar. Bu Sofi, nelponnya sebentar Bu Sofi ya. Setelah tantri selesai. Ya? Oke.
6: Okay. Halo. Ada apa? Mas Yani Tasmun. Ada.
0: Ya. Yeah.
6: Tika.
0: Ya. Yeah.
6: Terus lagunya juga buat Bu
0: Sa. Terputus lagi ya. Jadi kita mainnya sabar-sabaran menengri ya. Entah Anda yang kehilangan kesabaran atau saya yang kehilangan kesabaran. Tadi Dewi belum selesai karena putus nyambung 5 kali akhirnya dia tidak sabar lagi untuk memutusnya. Oke, okay, Tantri di Parepare, terima kasih sudah bergabung. Dan silakan penelpon yang lain tadi yang ingin bergabung, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bu Sofi, boleh dicoba lagi di 082133339440. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baiklah pendengar, kita jeda dulu ya. Saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah kita request. Dan terima kasih yang sudah komen-komen juga makanan yang bikin kita rindu dengan masa kecil. 082133339440. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Sebentar ada rekan Dwi yang akan melanjutkan 100% Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta. Pukul 15 beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, pendengar, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementerian Pertanian, telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, sudah beberapa lagu saya hadirkan Ki di 100% Indonesia sambil mengutak-ngatik ya pengaturan di teleponnya kita pendengar. Untuk sementara yang dari WhatsApp kita lewat pesan mi dulu deh. Karena kalau baku temu ini antara pesan telepon WhatsApp sama telepon yang reguler ini pasti terputus ya. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp bisa melalui pesan saja dulu ya. Mohon maaf ini untuk teleponnya karena pasti gangguan gitu ya. Kalau misalnya masuk menelpon lewat WhatsApp kemudian tiba-tiba muncul penelpon secara reguler ini secara otomatis terputus begitu teleponnya pendengar. Jadi kalau yang WhatsApp bisa lewat pesan, nanti saya bacakan Ki pesan tak untuk siapa ya. Yang lewat telepon boleh silakan 0821-3333-9440. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Dwi lagi pastiin orangnya.
0: Iya dong. Iya dong.
1: Pasti Mbak Dwi ini pasti.
0: Siapa lagi?
1: Orangnya orang sosial.
0: Orang apa?
1: Orang sosial.
0: Oh, orang sosial. Kenapa bisa jadi orang sosial?
1: Iya, karena langsung buka aktif ini telepon reguler.
0: Iya, ini
1: memang telepon reguler jadi ramai dari awalnya itu RRI.
0: Jangan kita tahu, ada tuh tahu telepon dari WhatsApp, jangan kita pilih-pilih.
1: Iya, saya katakan dari telepon biasa gitu dulu baru ada WhatsApp.
0: Iya, betul, dari telepon biasa ke WhatsApp. Nah, iya. Ini masih dicoba ya untuk yang pakai WhatsApp daripada terputus-putus kita telepon tak juga karena kayak yang lain kan pasti dan sewang mau masuk kemudian yang lain-lain pakai telepon biasa masuk pasti terputus telepon tak. Untuk sementara ini sambil kita cari solusinya seperti apa pakai pesan mikir dulu yang WhatsApp di Pak Sewang di.
1: Iya.
0: Bagus sih siaranku ini Pak Sewang dan kresek-kreseknya.
1: Nyambang sekali.
0: Masya Allah, mantap nih. Bagus mi juga volumenya penyiar sama lagu atau masih anu ki? Masih
1: bagus nih.
0: Bagus nih.
1: Normal nih.
0: Normal mi di. Oke, iya. Jadi tinggal telepon lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pak Sewang, saya punya beberapa lagu. Ada lagunya Juliet Kasih, ada lagunya Judika Bukan Dia Tapi Aku, ada lagunya Jingga Tentang Aku, ada
1: Bukan Dia Tapi Aku.
0: Bukan Dia Tapi Aku. Oke.
1: Okay. Aku yang menang.
0: Langsung maki saya untuk siapin lagu tak.
1: Buat Pak Gopur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anita Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah Ica, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Juneri, Kika di Sabang, Arpa di Silaya, Simail Yuda, Pio, Sumarni, Kota Pasar Bantan, Dimas, Aljabar, Ibu Dewi, sama Nur Intan, sama Samsemahi di Bantai, sama Kajirani Tokopian di Bantai. Iya, semuanya okay. Tanpa kecuali Mbak Dwi, sehat selalu, lanjut tugas ki. Sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang ya. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan ke yang ingin bergabung 0821-3333-9440. Halo.
2: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa, Ki? Di mana?
2: Dengan Pak Hendro di Polman tadi.
0: Pak Hendro di Polman. Pak Hendro, siaran kami di Polman gimana, Pak Hendro? Jelas?
2: Alhamdulillah, powerful.
0: Wey, powerful. Pak Hendro, makanan yang bikin kita ingat masa kecil tak apa ini, Pak Hendro?
2: kalau kami di pedesaan itu banyak. Nah, yang diidentik sekarang itu adalah kalau kami di pedesaan itu, kalau mantik ada perihat itu namanya jepa.
0: Jepa? Kayak apa itu?
2: Pizza. Kayak pizza. Jepa itu yang lah dari ini, dari apa namanya, ubi kayu. Baru kemudian diparut, baru dikeluarkan airnya. Kemudian campur-campur kelapa yang tidak terlalu tua. Baru dikasih masuk di kayak apa itu, dimasak itu kayak di asap saja, naik panaskan. Baru cocoknya dengan ikan asin atau ikan masak.
0: Jadi ini jepa gurih ya, bukan manis.
2: Tergantung.
0: Karena dikasih baku biasa makan sama ikan.
2: Boleh, tidak, tergantung itu bagaimana varian rasa yang kita memberi. Karena biasa di orang ada itu dikasih gula merah, bisa juga. Pakai gula merah baru di kan naik.
0: Jadi bergantung.
2: Kalau ini kan biasa itu kan ikan masak itu ikan yang masakan mandar. Nah itu dicelup ke airnya itu baru paling enak dengan kepala ikan itu, dengan ikan itu paling enak. Paling tidak ingat itu Mbak di utang yang sudah dibayar.
0: Pasti Mi, kalau sudah dibayar apa yang mau diingat. Yang belum dibayar itu yang harus diingat.
2: Iya. Lupa juga anaknya orang.
0: Oke.
2: Yang kita miliki.
0: Baik, siap. Pak Hendro, mau dengar lagunya siapa Pak Hendro? Saya ada Juliet kasih, ada Jingga tentang aku, Dikta Fit Kamasean, ada Tapi Tahukah Kamu?
2: Kalau lagu pertama tadi kasih.
0: Kasih. Oke, dari Juliet, Di. Siap.
2: Tapi itu ya kan terkadang kata alam yang warna yang kasih tidak perlu balasan. Karena dia natural, selalu kasih, beda kalau cinta. Cinta selalu mengharapkan balasan. Makanya terkadang ada orang yang kecewa karena dia jatuh cinta, tapi kalau dia kasih, gak akan pernah kecewa.
0: Karena
2: dia akan selalu mensuplai, bukan mendistribusikan. Suplai, distribusi, bukan akumulasi.
0: Ternyata okay. Ada sastrawan ini.
2: Ada.
0: Makasih Pak Hendro ya.
2: Teman-teman tadi yang berlewat ada.
0: Siap.
2: Abdullah dan Sewan, apa kabar? Mudah-mudahan tetap sehat. Kemudian ada Tantri di Pare, ada Aldi Hidayat, ada Tiga di Saban, kemudian Arjuna, kemudian Bunda Sophie, apa kabar Bunda? Mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Andi Anissa di Bantaing bersama dia Pak Hakimnya, mudah-mudahan sehat. Kemudian ada Bobby di Polman, apa kabar Bobby? Mudah-mudahan sehat semua ya, semua berarti tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam kompat di udara, salam jambat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Hendro di Polman. Baik pendengar, saya masih menanti Anda di 082133339440. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junedi.
3: Bagaimana kabar Katrin?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Kita bagaimana kabar tak?
3: Alhamdulillah, agak baik kan nih Kak, di jalan tiba sakit Mbak.
0: Sakit apa Ki?
3: Makan nih.
0: Hai, jarang Ki makan kapang. Terlambat Ki makan.
3: Agak salam Mbak. Apalagi kalau di orang minyak anak sibuk mencari sedikit. Supaya makan biasa.
0: Jangan Ki, nanti sakit Ki. Ini sakit maki ini ya.
3: Alhamdulillah ada baik.
0: Baik sama kiri, alhamdulillah baik. Pak Junedi, ada apa makanan yang bikin kita rindu masa-masa kecil ini, Pak Junedi?
3: Kalau makanan itu terus ini makan itu anu ini tu bilang orang Makassar pandian dia anu tawaro.
0: Pandian dia tawaro. Yang bagaimana?
3: Iya dari sagu itu kak.
0: Ya, tapi onde-onde.
3: Kayak sama kelapa sama kelapa parut sama gula merah. Itu susah dicari.
0: Iya baru kak.
3: Dicari itu kak karena terbuat dari anu terbuat dari apa saja terbuat dari sagu kak.
0: Iya.
3: Jadi susah dicari.
0: Oke, tapi kalau bikin bisa?
3: Kalau bikin di kampung ada kak.
0: Di sini tidak ada yang.
3: Iya, jarang ada apa. Ada tapi kurang.
0: Oh, jarang orang jual di untuk konsumsi pribadi di kampung.
3: Iya, kalau dibikin kak itu ada kalau kita bikin sendiri.
0: Oke, iya. Baik. Mau Ki menyapa siapa ini Pak Junedi? Silakan Ki.
3: Pertama-tama datang benda kopi, tarik udara masuk waktu ke hidang. Terus ada Sri Dewi di Pakarto. Ada Putri Silayan di Jalambu. Terus ada Pak Mariska. Ada juga sama Batika yang ada di Sabang. Mbak Maya tidak ada ke sini.
0: Apa itu?
3: Mbak Maya yang
0: pertama tidak ada. Iya katanya.
3: Iya waktu minggu lalu ini.
0: Iya.
3: Itu hari malam minggu itu siapa di keroke?
0: Ya terakhir masuk itu Pak Junedi.
3: Iya terakhir masuk di situ karena saya dengar nyanyi itu.
0: Iya betul.
3: Iya saya mudah-mudahan itu sana aman. Tidak anu di kudu kesetot ya dari di papanya kakak.
0: Iya baik siap.
3: Terus dan semuanya mikado ini tambah terkecuali.
0: Iya terima kasih Pak Junedi. Iya
3: lagunya
0: saya ikutkan Ki, ada Judika sama Juliet sebentar saya putar.
3: Iya itu apa main kak Judika.
0: Iya siap
3: peserta itu yang ada di rumah kemana kan nih.
0: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita ya, kanal informasi dan inspirasi. Bunda Sofi, ini mohon maaf saya nggak bisa angkat teleponnya karena otomatis terputus nih kalau saya angkat telepon tak ya. Halo, selamat sore. Dede, bagaimana kabar Tabu Anissa?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya betul panas.
4: Iya makasih panas, pantai juga panas.
0: Iya betul. Tapi, iya. Ay, mudah-mudahan mendung-mendung ini kodon deh.
4: Iya deh.
0: Tapi bagus tonji sebenarnya ada matahari hari Minggu ini tuh hari mencuci semua ini orang nih supaya keringat saya cucian tak.
4: Jadi ya berek. Apa kabar tak?
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Ada asetas itu aset makan tuh.
0: Apa? Apa itu?
4: Aset kipas angin kayak kipas angin aset.
0: Kenapa?
4: Ada tuh.
0: Kenapa?
4: Ada tuh pakai kipas angin situ, aseta.
0: Oh. Supaya tidak panas.
4: Iya, di tepi.
0: Kukira kita bilang ada suara kipas angin deh, takku kagetku.
4: Tidak ada kipas angin ke sini, tapi panas malas kepake.
0: Malah karena panas itu dipake.
4: Ele.
0: Oke lah.
4: Ada kecilku situ, bukan kanta.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Berapa tahun minta Mbak Dewi?
0: Di. Kenapa?
4: Berapa tahun mi anak tak situ?
0: besar mie pokoknya.
4: Oh,
0: jangki dulu. Bikin gak saya di brandingan image masih muda. Kita tuh di laki-laki berapa tak? IDN, ditau ki nanti gak?
4: Oh, mudah-mudahan. Belum PK saya kok dong sekali.
0: Oleh.
4: Sopan.
0: Wanisa, ada makanan yang bikin kita ingat masa lalu, tai? Masa-masa kecil tak?
4: Ya, makananku ayam crispy.
0: Nah ayam ada mie gadul ayam crispy.
4: Ada di sekolahku.
0: Oh.
4: Sama bakso juga, bakso somai. Macam-macam sih tuh mbak di es krim, es lilin.
0: Tapi kan maksudku dulu tidak ada perasaan dulu tuh ayam crispy ada Mika.
4: Ada mie, Mbak Di.
0: Masa?
4: Sekolah aku banyak mie penjual. Crispy, es lilin, bakso somai, apa di mie goreng apa? Bisa goreng. Semua situ ada ubi goreng.
0: Oke deh. Baiklah kalau begitu.
4: Lagu apa sih itu Mbak?
0: Judika sama Juliet, sebentar saya putar.
4: Oh itu Mbak.
0: Iku makina? Iya, menyapa Maki, silahkan.
4: Buat itu Jonedi, salam kenal ya. Nggak siapa kan?
0: Salam kenal bede. Ketahui nih Pak Jonedi, kalau dengar kita salam kenal bede.
4: Kita gak aduku dulu.
0: Nah lupa Maki Pak Jonedi, nah lupa Maki.
4: Ya lupa Mbak saya Pak Jonedi. Bunda Kopi, Tantri, Pak siapa itu? Pak Bobby, siapa lagi itu namanya? Tetangganya Pak Bobby?
0: Siapa tetangganya Pak Bobby?
4: Itu tadi sebut namaku sama Pak
0: Kim. Nggak aku tahu, itu Kak Idam?
4: Bukan.
0: Pak Hendro?
4: Pak Hendro.
0: Lupa
4: mesin. Siapa lagi? Pika, Yuda, Tantri, siapa lagi tuh? Indah Shopping, Ica Yebone. Siapa lagi tuh? Pak Lukus. Siapa lagi? Pak Abdul Sewan. Semuanya Pak.
0: Semuanya Mina.
4: Biasanya buat Pak Hakim selamat asara. Buat siap. Mbak Dewi. Ada Mika?
0: Apa ada?
4: Ada Mika, terima kasih Mbak Win.
0: Makasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, masih bersama kami di Persatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Yang mau gabung, yang lewat WhatsApp, masuknya lewat pesan WhatsApp dulu aja ya pendengar ya. Karena kalau masukin lewat telepon biasa terputus ki telepon tak kalau masuk ki penelpon yang reguler secara otomatis. Jadi untuk sementara pendengar ya, sambil kita mencoba untuk mencari pengaturan kembali gitu ya, entah itu pengaturan teleponnya atau penerimaan yang di mixernya kita, ini untuk penelpon atau pendengar yang berpartisipasi lewat pesan melewat WhatsApp, lewat pesan aja dulu ya. Kalau misalnya yang reguler boleh kami terima. Selamat sore, Bunda.
5: Selamat sore, Mbak Dwi.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya lewat reguler dulu, Bunda ya.
5: Bersihkan karya, banggakan Indonesia.
0: Iya. Kita masuknya lewat ini dulu ya, Bunda ya.
5: Pokoknya cari yang aman ya.
0: Betul, cari yang aman dulu. Soalnya ini apa namanya, ada pengaturan ulang ini yang kita mau cari aturannya kembali nih Bunda. Setelah kemarin iya, jadi untuk yang berpartisipasi lewat WhatsApp, lewat pesan aja dulu ya. Supaya kasihan juga Bunda kalau masuk lewat telepon terputus-putus. Jadi mending dialihkan. Benar, ini udah dari 2-3 hari yang lalu kalau gak salah ya. Bunda ada
5: Mudah-mudahan selanjutnya enggak terlalu ini. Saya heran juga ya, RRI Makassar kok selalu begitu ya, jaringan telepon WhatsApp-nya.
0: Iya, betul. Ya, kalau semenjak sudah pengaturan itu, baru nih, Bun.
5: Sejak itu ada apa nih baru?
0: Iya.
5: Suara penelpon enggak kedengaran.
0: Nah,
5: tapi ini kalau telepon biasa ya bagus.
0: Bagus,
5: lah. Kalau
0: betul.
5: WhatsApp ya timbul tenggelam.
0: Betul. Makanya kami masih mencoba untuk mencari kembali pengaturannya seperti sebelum penggantian, Bunda.
5: Iya.
0: Iya, ya, jadi harap bersabar ya, karena dipelajari dulu barang baru.
5: Ya, kita pendengar juga merasa nyaman.
0: Iya, kan? Jadi cari sama-sama baik gitu, Bunda tuh.
5: Iya, betul.
0: Kalau enggak bisa ki masuk lewat WA, coba ki masuk reguler. Kalau tidak ada pulsa reguler tak lewat pesan WA, mau nanti kita baca di sini.
5: Reguler mau murah gitu. Mbak Dini. 850 menit itu hanya 10.000.
0: Ah, itu dipakai satu bulan.
5: Iya, untuk satu bulan itu pun hanya seperduanya.
0: Nah, itu bolehlah.
5: Tapi seperdua.
0: Nanti tanya-tanya Bunda bicara aja.
5: Ada 5.000, ambil yang 5.000 saja, tetapi ya cuma 10.000 satu bulan 850 menit luar biasa. Wah,
0: 850 menit itu sudah berapa jam? Kita kan masuknya paling 5 menit kan satu kali acara kan? Iya, betul Bunda.
5: Tapi ini saya pakai keliling juga.
0: Betul. Bunda, ada makanan tak masa kecil yang masih kita ingat-ingat sampai sekarang, kira-kira apa nih yang membawa kenangan ini?
5: Nah, iya, karena daerah asalku itu kan penghasil sagu ya.
0: Mm-mm.
5: Nah, tetapi tadi Pak Junaidi sudah sampaikan itu tidak ada dijual di pasaran. Yang dimaksud tadi Pak Junaidi itu juga yang saya paling suka. Jadi kalau misalnya saya kepingin ya tinggal kalau bikin. Beli gula merah, beli sagu, beli kelapa, dibikin sendirilah. Iya, karena tidak seperti kapurung itu ada di pasaran.
0: Betul.
5: Tapi kalau ini onde-onde tawaro orang bilang itu memang tidak ada dijual di pasaran. Jadi bikin sendiri pakai baru kita bisa nikmati.
0: Iya.
5: Iya, itu betul. Jadi caranya itu kan tadi itu gula merah kan direbus dulu sampai mendidih ya. Mendidih baru kasih turun sagunya yang sudah dikasih air. Di wajan itu kan diaduk sampai mengental, sampai bisa dibulat-bulatkan kayak kapurung. Itu.
0: Bukan anu Kak Bunda, ongol-ongol beda.
5: Ah, itu Ji.
0: Kukira Tom ya apa. Bisa juga bikin Pak Junaidi kalau ongol-ongol. Karena bilang onde-onde sagu, jadi bilang kayak bagaimana itu bentuk onde-onde sagu.
5: Sebenarnya karena kita bilang juga onde-onde tawaro.
0: Oh,
5: tawaro kan itu sagu Mbak Dwi.
0: Iya betul. Yes. Tapi kan kita saya nih yang ku tahu itu ongol-ongol Bunda. Oh itu jadi,
5: kan kan bahasa daerah dipakai Pak Junaidi jadi pakai bahasa daerah.
0: Kalau ngelongol bisa aja bikin Pak Junaidi, jangan mak beli. Kayaknya lebih murah, lebih murah kalau bikin sendiri daripada dibeli.
5: Iya, dede biasa itu.
0: Banyak juga jadinya.
5: Banyak.
0: Iya. Oke, Bunda lagunya saya ikutkan Ki Bunda. Silakan Ki, mau Ki menyapa untuk siapa Bunda?
5: Iya, untuk Andi Anissa tadi. Besok-besok jangan lagi bilangin Kak Seke, nah. Kemarin itu saya menyapa, saya lupa siapa yang dibilangin. Bunda Sopi tadi Seke.
0: Waktu-waktu tidak cukup semua disapa satu-satu. Iya, kalau ada itu untuk semuanya masuk begitu di situ.
5: Jadi lain kali siapapun biar bukan saya jangan bilangin orang Seke, nah. Karena itu tidak enak didengar. Kita kan mau menjalin persaudaraan.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau bisa apa hari ini mungkin besok lagi kan.
0: Betul.
5: Seperti itu.
0: Siap Bunda.
5: Ya, tidak ada maksud apa-apa ya, cuma ya harus inilah.
0: Iya, bercanda kita juga itu Ibu Anissa. Tapi jangan kayak begitu Bu Anissa.
5: Jangan disebut begitu bilang Bunda Sopi Seke. Enggak ada apa.
0: Iya. Oke, Bunda siapa lagi Bunda?
5: Kemudian ada Tantri di Parepare, terus ada Pak Hendro juga tadi, ada Ibu Nur Intan di Takalar, ada Nur Hikmah di Maros, bersama Ina Kristalara. ada Pak Bobby, ada Tika di Sabang, ada Pak Arjuna, Pak Dimas, terus Wahida Martawati, Samsia Mesar, kemudian Rosdiana Yasir, Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya. Mbak Dwi,
0: Ya, Bunda.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda ya. Baik, pendengar, menjelang pukul 16 ya, ternyata enggak terasa ya. Saya terima teleponnya cukup lama ini. Saya cukupkan ya 100% Indonesia untuk Anda di sore hari ini. Lagu saya putarkan ada Judika dan Juliet juga di Ruang Dengarta. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf juga kalau misalnya selama ini teleponnya kita masih bermasalah ya pendengar. Kami masih mencoba untuk terus mencari pengaturan terbaik nih untuk mendapatkan nyamannya bagi pendengar yang ingin berpartisipasi, dan juga bagaimana pengaturan yang baik begitu supaya dapat diterima telepon tak dengan baik di studio. Saya hadirkan Judika, Bukan Dia Tapi Aku, diikuti dengan Juliet Kasih, dan sebentar juga masih ada beragam informasi menarik saya hadirkan Ki sampai jam 8 malam bersama saya di Kartika di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.
5: Indonesia.

0: Chucky.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, Green Radio. Informasi terkait dengan lingkungan kami hadirkan untuk Anda. Dan di sore hari ini kita akan membahas terkait sebuah yang lagi tren beberapa waktu lalu, pendengar, ya, adanya pemusnahan ikan sapu-sapu di berbagai daerah karena perkembangbiakan yang sangat masif. Kenapa sih sampai ikan sapu-sapu ini harus dikendalikan, pendengar? Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasinya sesaat lagi.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang. Mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan itu tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar dalam Green Radio. Ikan sapu-sapu atau Plecostomus atau biasa juga disebut dengan Loricaridae merupakan spesies asing invasif atau disebut dengan ASI di Indonesia. Meskipun pendengar awalnya populer sebagai ikan pembersih akuarium, pelepasan ikan ini ke perairan umum telah memicu masalah ekologis yang serius. Ikan sapu-sapu pendengar memiliki karakteristik biologis yang membuat mereka akan sangat mudah mendominasi suatu ekosistem baru. Ikan sapu-sapu memiliki kulit keras seperti perisai dan mampu hidup di perairan dengan kualitas buruk, rendah oksigen, bahkan perairan yang tercemar limbah berat. Selain itu, di luar habitat aslinya di Amerika Selatan, ikan sapu-sapu hampir tidak memiliki predator alami karena kulitnya yang keras dan berduri tajam, sehingga tingkat kematiannya juga sangat rendah. Selain itu, ikan sapu-sapu memiliki kemampuan berkembang biak yang cepat. Mereka bertelur dengan jumlah banyak dan membuat lubang-lubang di tebing sungai untuk melindungi sarangnya, sehingga tingkat keberhasilan tetasnya juga sangat tinggi. Selain ikan sapu-sapu, pendengar, juga terdapat beberapa spesies asing di perairan Indonesia yang juga memiliki tingkat perkembangbiakan yang cukup masif dan juga tingkatnya sangat invasif. Ada guppy, red devil, gour alligator, dan juga puluhan spesies asing yang juga datang bisa karena tidak tangan manusia ataupun tidak secara langsung, seperti karena perdagangan ikan hias, kemudian didatangkan untuk diversifikasi pangan dan juga kegiatan budidaya ikan. Dan sama halnya dengan ikan sapu-sapu pendengar, beberapa spesies asing ini juga diminati karena unik, kemudian indah, dan mudah untuk dibudidayakan, sehingga menjadi alternatif penghasilan dan juga untuk konsumsi protein. Dan selain itu pendengar, ikan asing ini juga sangat mudah untuk berubah menjadi invasif, sama halnya dengan ikan sapu-sapu, karena bukan berasal dari habitat lokalnya, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, dan rata-rata ikan ini merupakan ikan-ikan predator atau omnivora, kompetitif terkait dengan makanan dan juga ruang, cepat bereproduksi, dan tentunya air yang tercemar ini membuat ikan lokal kalah. Sementara ikan sapu-sapu dan juga ikan spesies lainnya ini mampu bertahan kemudian mendominasi. Apa dampaknya bagi lingkungan dan ekosistem pendengar? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Kadang kita nggak sadar, di sekitar kita banyak banget usaha kecil yang luar biasa. Ada ibu-ibu yang tiap pagi jualan nasi uduk di depan rumah, ada anak muda yang bikin kopi kekinian di warung kecil, ada juga tetangga yang jualan baju online. Mereka semua adalah bagian dari UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang masih lebih sering pilih produk luar negeri. Padahal, produk lokal juga nggak kalah keren. Coba deh, mulai sekarang, kalau mau beli makanan, pakaian, atau hadiah, lihat dulu usaha kecil di sekitar kamu. Beli dari mereka, berarti kamu nggak cuma dapat barang, tapi juga bantu mereka tetap punya harapan dan penghasilan. Setiap bungkus kue yang kamu beli, setiap cangkir kopi yang kamu pesan, itu bukan cuma transaksi. Itu bentuk dukungan nyata buat ekonomi bangsa. Karena ingat, kalau bukan kita yang bangga sama produk lokal, siapa lagi? Cintai produk lokal, dukung UMKM. Dari tangan kecil, lahir kekuatan besar untuk Indonesia.

0: Tasmu keren loh, motifnya unik. Ini seperti motif di sarung sutra. Anyaman ya? Beli di mana?
1: Iya, ini tas anyaman dari Eceng Pondok loh. Bagus kan?
0: Wah, iya bagus banget. Berapa harganya?
1: Harganya murce loh. Gak bakal bikin dompet kamu bolong. Bahannya kuat, dijamin tahan lama. Terus mudah juga didapatkan. Ada banyak di toko online.
0: Wah, warnanya juga menarik. Aku mau dong. Beli di tempat kamu beli saja ya. Pasti produknya luar negeri ya?
1: Oh, kamu salah. Ini produk lokal. Produk dari UMKM di kota kita. Tapi sudah dijual sampai ke luar negeri. Coba saja kamu searching sekarang.
0: Eh, beneran ada nih. Ternyata produk lokal kita digemari di luar negeri ya. Ih, keren. Tambah yakin mau beli tas anyaman selucu ini.
1: Jadi, mulai sekarang, kita harus bangga punya produk dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dengan barang-barang branded dari luar negeri, kan?
0: Mantap! Dengan cara itu, kita juga bisa mendukung ekonomi lokal dan menjaga keberagaman budaya. Cintai produk lokal, dukung UMKM.
2: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Perusahaan RRI Makassar di Green Radio. Berbicara terkait dengan ikan sapu-sapu, kehadirannya ini yang dalam jumlah tidak terkendali tentunya membawa dampak buruk yang cukup masif bagi lingkungan dan juga ekosistem. Ikan sapu-sapu merupakan ikan pemakan segala yang saat mencari makan di dasar air, mereka tidak hanya memakan lumut tetapi juga melahap telur-telur ikan lokal dan tanaman air. Akibatnya, ikan endemik atau ikan asli daerah dapat kehilangan generasi penerusnya dan perlahan punah karena kalah bersaing memperebutkan makanan. Ikan sapu-sapu juga memiliki kebiasaan membuat lubang sarang di dinding atau tebing tanah di dalam air yang kedalamannya bisa mencapai puluhan sentimeter hingga 1 meter. Hal ini tentunya dapat membuat struktur tanah tebing sungai menjadi gembur, rapuh, dan memicu erosi serta longsoran pinggiran sungai. Ikan sapu-sapu juga dapat mengubah karakteristik sedimen dan juga kualitas air. Aktivitas mereka yang selalu mengaduk-aduk dasar sungai untuk mencari makan menyebabkan sedimentasi meningkat. Air sungai menjadi lebih keruh secara konstan yang dapat menghalangi sinar matahari masuk ke dalam air. Hal ini tentunya mengganggu proses fotosintesis tumbuhan air dan menekan kadar oksigen terlarut. Secara tidak langsung juga akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi nelayan tangkap. Hal ini karena kerusakan lingkungan yang juga berdampak pada sektor ekonomi. Ikan sapu-sapu memiliki duri tajam dan kulit keras yang seringkali merobek jaring atau jalan nelayan saat tidak sengaja tertangkap. Selain itu, ikan sapu-sapu juga dapat menurunkan pendapatan nelayan karena ikan lokal kalah bersaing dan jumlahnya drastis berkurang. Hasil tangkapan nelayan di sungai dan juga danau juga ikut merosot tajam. Lalu apa yang harus kita lakukan pendengar untuk mengendalikan ikan sapu-sapu yang perkembangbiakannya juga semakin masif? Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Di setiap sudut kota dan desa, usaha kecil dan menengah menyediakan lapangan kerja, menggerakkan roda ekonomi, dan memperkaya budaya lokal kita. Namun, di tengah tantangan global dan persaingan semakin ketat, UMKM kita perlu dukungan lebih. Memajukan UMKM Indonesia berarti memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Dengan akses teknologi, pelatihan, dan dukungan finansial yang tepat, UMKM kita berinovasi dan bersaing di pasar global. Selain itu, kita sebagai konsumen juga punya peran penting. Dengan memilih produk-produk lokal, kita tidak hanya mendukung usaha kecil, tapi juga turut serta dalam membangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri. Mari kita bersama-sama majukan UMKM Indonesia dengan semangat gotong royong. Kita bisa menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air. UMKM maju, Indonesia sejahtera. Ayo majukan UMKM Indonesia.
1: Kok berhenti sih? Warung makannya kan masih di depan. Mas lihat apa sih? Oh gitu, istri di depan mata masih lirik perempuan lain.
2: Aduh Sam, gak gitu, lepas dulu, sakit telingaku nih. Lihat tuh, ada UMKM jualan tas, dari luar kelihatan cantik, kamu mau gak?
1: Hah, mana? Ih, aku mau mas, ayo kesana.
3: Selamat datang. Mari lihat-lihat tasnya, Bu. Kami memiliki koleksi tas anyaman yang bisa digunakan ke pasar ataupun acara formal untuk mendukung fashion Anda.
1: Wah, bagus dan cantik-cantik ya. Harganya berapa?
3: Harga tas di sini mulai dari Rp16.000 sampai Rp85.000. Mau pilih yang mana?
1: Saya mau yang ini, dan ini. Mas, kamu yang bayar ya.
2: Hah? Iya sayang.
3: Mari Pak, Bu, saya bantu transaksi. Bersama UMKM, ciptakan produk lokal berkualitas global.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Andai Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Chrisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Chrisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

Masih bersama kami pendengar dalam Green Radio, berbicara terkait dengan ikan sapu-sapu atau Pterygopictis SPP. Tercatat di kurang lebih 20% danau dan 35% sungai di Indonesia. Daerah sebaran ikan sapu-sapu di Kepulauan Indonesia, khusus untuk wilayah Sulawesi sendiri, sebanyak 54%. Dan pendengar, BRIN mengidentifikasi spesies secara akurat lewat riset biosistematika menggunakan morfologi dan DNA barcoding. Hasilnya mengungkapkan asal-usul, karakter, dan juga sebaran spesies untuk menilai dampak pada lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan. Tidak semua spesies asing berbahaya, pendengar. Beberapa juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan tentunya tanpa pengelolaan dan perencanaan dan berkelanjutan, spesies asing invasif, salah satunya ikan sapu-sapu ini tentunya bisa mengancam keseimbangan ekosistem perairan. Ini bukan soal lingkungan tetapi juga menyangkut sumber penghidupan masyarakat. Dan bagaimana mengendalikan dampak buruk dari masifnya perkembangbiakan ikan sapu-sapu, pendengar, tentunya dengan memberikan edukasi ketat kepada masyarakat yang hobi mengumpulkan atau mengembangbiakan ikan sapu-sapu untuk tidak membuang ikannya ke sungai atau danau. Mengolah ikan sapu-sapu menjadi produk non-konsumsi langsung jika berasal dari air tercemar seperti bahan baku pakan ternak, pupuk organik cair, atau kerajinan kulit. Selain itu juga dapat mengadakan kompetisi atau gerakan bersih sungai secara berkala untuk menangkap dan memusnahkan ikan sapu-sapu dari perairan umum. Untuk Anda tentunya yang hobi ya memelihara ikan, apalagi yang punya akuarium, punya banyak ikan sapu-sapu, tentunya ini salah satu cara yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan perkembangbiakan ikan sapu-sapu secara masif di sungai ataupun di danau dengan tidak membuangnya, begitu ya pendengar. Dan kami cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini dalam Green Radio. Beragam informasi menarik juga masih akan kami hadirkan. Sesaat lagi juga akan ada himpunan berita Skor Wheel 4 dalam Gemas Saripati Maju. Jadi tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sore ini.
2: Dari sisi kelayakan berkata dari umurnya, terus tidak ada kecatatan dalam apa, pada hewan itu sendiri.
3: Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap, door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
4: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi,

0: Pendengar, hari ini Eranisa Korwil Wilayah 4 kembali hadir dengan beragam informasi terkini dari Makassar, Bode, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Sari Pati Maju edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa, kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
2: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
3: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43.
4: Rumah
3: air bersih.
1: Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
5: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. PMK Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
6: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum pikir tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
5: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
0: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia. Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Talok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
4: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus tidak ada catatan dalam pada hewannya itu sendiri. Itu setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan hadir-hadir dalam mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan. Sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
0: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
7: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapuci ini Mawajang dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajuk dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
0: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar. Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sein, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana maklumat mekanisme pelaksanaan pernyataan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sein. Ya, malah tutup kalau BPS Toli-Toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
9: Terima kasih Mbak Ruth, pada para pendengar berusaha dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei.

0: kami sudah melakukan penataan dengan metode ngibar atau penisian bersama. Kemudian selain itu di bulan Mei ini juga dilakukan terperuntukan petugas lapangan. Terperuntukan petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun program-program usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik dari OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
1: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
0: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi. Di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha? Nah itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya dari hasil sensus ekonomi ini. Sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli dan sektor ekonomi tentunya.
1: Baik, siap. Bang Kepala Mebes, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
0: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik

0: oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga gitu, bagi pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat. Bukan hanya di pemerintah saja, tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat, seperti itu.
1: Baik pendengar dan pemirsa yang ready dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tontoli, Pak Muhammad Sey.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau, tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, berikut ini.
4: Ada beberapa komunikasi bahwa itu diantaranya beras 5 ton.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Ada beberapa komunikasi bahwa itu diantaranya beras SPHP 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, dan bawa merah minyak goreng. Karena itu yang agak langka juga sekarang di masyarakat.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
6: Untuk itu apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Terus kan nanti pemerintah Kota Bau-Bau memberikan
5: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg 18.000, bawang merah 23.000 per setengah kilo, bawang putih 20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara, terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
7: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irawan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
8: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua yaitu Saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
7: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
9: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
10: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
11: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo itu hari ini.
10: Sebelumnya
11: harga di sekitaran Rp35.000.
10: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
11: Mungkin H-1. Iya.
9: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg, Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Pernemana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
12: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
13: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya sedikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
9: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Saudara, berikut kita ikuti news feature Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu membuat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali. Bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindukan, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Saudara, News Feature sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju Sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 17 hingga 20. Diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya hari ini pada pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termaksud golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram? Kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang salim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, demensia membayang-bayangi lansia di Indonesia. Berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis terhadap 7 juta lansia, 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Mengutip ala dokter, demensia adalah gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan fungsi kognitif lainnya. Direktur Layanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Dr. Imran Pambudi dalam wawancara bersama RRI Pro 3 mengungkapkan bahwa dari data 7 juta lansia ditemukan 36% lansia ada indikasi gangguan kognitif, artinya salah satunya demensia yang cukup besar. Kalau 36% dari 7 juta berarti 2 jutaan. Imran juga mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan jumlahnya akan terus meningkat. Bahkan pada 2045 diprediksi mencapai 20%. Lebih lanjut, Imran juga menjelaskan bahwa gejala demensia sudah dapat dirasakan mulai usia 40 tahun, yang mana gejala tersebut seperti lupa. Demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Dan Imran juga mengatakan bahwa aktivitas berjalan kaki dapat menurunkan risiko 40% terhadap demensia.

0: Mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosil Eniko. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
1: Loh, mainnya nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani Ponorogo. Ada Alif Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi Buku

0: Ikan mula-mula atau ocean sunfish merupakan salah satu ikan bertulang sejati atau teleostei terbesar dan paling unik di dunia. Penampilannya yang tidak biasa seringkali membuat ikan ini tampak seperti hanya setengah ikan, seolah-olah bagian belakang tubuhnya terpotong. Ikan mula-mula tergolong ikan bertulang sejati terberat di dunia. Berukuran raksasa hingga 2,3 ton, namun berwujud pipih, tanpa ekor sejati dan bertingkah laku lembut. Ikan mula-mula juga disebut ikan matahari karena mereka berjemur miring di permukaan laut. Hal ini dilakukan untuk menaikkan suhu tubuh setelah menyelam di perairan dalam yang dingin, serta membiarkan burung laut memakan parasit di kulit ikan mula-mula. Ikan mula-mula mampu menyelam hingga kedalaman 800 meter. Uniknya lagi, seekor mula-mula muda seberat 440 pon atau 200 kg memiliki otak yang beratnya hanya sekitar 4 gram, kira-kira seukuran kenari. Itu adalah otak yang sangat kecil untuk ukuran tubuhnya. Meskipun begitu, ukuran otak tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang kecerdasan. Mula-mula berhasil menavigasi ribuan mil di lautan lepas, mengingat di mana sumber makanan berada, mengatur waktu pergerakan mereka agar sesuai dengan musim perkembangbiakan ubur-ubur, dan berinteraksi dengan ikan pembersih di stasiun pembersihan. Dan ini adalah perilaku kompleks yang membutuhkan kecerdasan nyata. Ikan mula-mula dapat ditemukan di perairan Nusa Penida, Bali, terutama pada bulan Juli dan Agustus. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, Kiprah Indonesia, Kebun Tetangga, bersama rekan kami ada Arvan Yusri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Bersama saya Arvan, kembali menyapa Anda di program Mosaik Indonesia untuk hari ini. Dan kali ini saya akan temani Anda dengan berbincang ya terkait kebun tetangga ya. Dari namanya ini agak sedikit unik, kebun tetangga ya. Dan saya sudah bersama dengan Mas Supron ya, salah satu founder mungkin pendiri atau owner dari kebun tetangga yang tepatnya ada di Samata, Kuah Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Mas Supron.
2: Waalaikumsalam.
1: Gak apa-apa nih saya panggil Mas Supron ya.
2: Siap.
1: Apa kabar dulu?
2: Baik.
1: Oke, boleh cerita dulu nih Mas, kebun tetangga. Ini kebun tetangga berdirinya kapan sih?
2: Kebun tetangga ini berdiri tahun 2020. Saya dikenalkan oleh pemilik lahan dengan lahan ini. Habis itu mereka mengajak bahwa ayo kita punya lahan, bagaimana kalau kita kelola. Nah, akhirnya dari situ kita mencoba nih mengolah lahan ini. Yang awalnya masih belantara, kita coba perbaiki pelan-pelan, ada akses jalan, ada beberapa rumah yang kami kelola untuk jadiin, difungsikan untuk membentuk kebun gitu.
1: Jadi lahan ini ibaratnya sebuah lahan yang tidak terproduktif ya saat itu 2020.
2: Ya.
1: Backgroundnya sendiri Mas Sukron?

0: saya apa bisa mengelola sebuah tempat berkebun di pesisir-pesisir ini. Ada beberapa daerah yang kami buat kebun. Nah, dari situlah ilmu-ilmu pangan, dan saya punya banyak teman-teman yang lebih banyak duluan berkebun daripada saya.
1: Oh ya?
0: Ya, jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya dengan mudahnya cukup, saya mau menanam ini, bagaimana caranya? Saya mau buat ini, seperti apa caranya? Treatmentnya mereka sudah punya pengalaman, saya tinggal mengaplikasikan pengalamannya mereka saja.
1: Oke. Anda dapat lokasi, tantangan untuk berkebun di sini.
0: Ya.
1: Jadinya nerima, ngambil itu dari 2020 ya?
0: Iya, iya.
1: Konsepnya kebun tetangga ini aneka tanaman atau buah atau gimana nih?
0: Kebun tetangga sendiri adalah kami tumbuh karena orang. Saya sama anak dan istri aja tinggal di sini. Terus habis itu apa yang kami kelola, sebenarnya yang kami kelola adalah apa yang dibutuhkan untuk keluarga kami dulu. Yaitu kami menanam untuk sayur yang sekitar, yang bisa kami tanam dulu lah, yang bisa kami kelola gitu. Seiring bertambahnya permintaan, seiring tambahnya orang berkunjung, akhirnya ada keminatan mereka, boleh nggak saya ikut berkebun? Oh boleh, kita buka lahan pelan-pelan untuk mereka. Terus habis itu saya mau hasil panen sayurnya buat saya beli. Akhirnya kami tahu apa yang kami selama ini tanam bisa kami lebihkan untuk orang-orang yang butuhi.
1: Oh gitu.
0: Nah, dari situ berkembang lagi, kayaknya kami serius deh mau berkebun di sini, bagaimana caranya gitu. Oh ya sudah, akhirnya kebun tetangga ini menerima bagi siapapun yang ingin berkebun di sini. Datanglah teman-teman Khalifah dari Polman.
1: Oh ya?
0: Ya, mereka dari Polman datang ke sini mau ikut berkebun. Ada teman-teman homeschooling, kami minat dengan menjadi petani, bagaimana kalau kami belajar di sini, boleh mereka membuka lahan juga di sini. Jadi kami membuat, kalau di dalam apa tatanan bahasanya mungkin kebun kolektif lah.
1: Yeah.
0: Nah, dalam kebun kolektif ini kami menerima mereka mau memakai brand sendiri, mereka mau menunjukkan apa yang identitasnya mereka, silahkan gitu. Toh juga kita mengolah tanah yang sama gitu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Apa manfaatnya kita rasakan bersama gitu. Itu aja sih.
1: Okay. Untuk item tanamannya sekarang yang ada di sini apa-apa saja nih?
0: Dari situ kami akhirnya mempunyai pattern. Ada tanaman-tanaman yang dipesan orang untuk kita tanam, ada yang memang kami budidaya. Nah, di sini kami punya budidaya cabai, kami punya bunga telang, rosella, terus habis itu selada pakcoy kami rutin untuk menanam terus. Itu aja kayaknya. Oh, kalau bunga-bungaan kami ada marigold, zinnia, bunga matahari, kami juga rutin untuk gunakan awalnya untuk pengusir hama, karena kami di sini kan berkebun secara alami. Nah, ternyata ketika ada kunjungan, boleh dong bunganya kami bawa ke rumah. Oh, boleh, silahkan.
1: Oke, jadi mencoba untuk menerapkan berkebun secara alami gitu ya. Berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan dan juga permintaan gitu ya. Pengelolaannya kan tentunya dari Mas Syukron dan rekan-rekan yang ada di sini secara swadaya. Memutar ya. Yang dijual gitu ya, apa betul. Itu kembali lagi untuk pakai tanam lagi, beli bibit. Itu masalah bibit dan juga perawatannya itu Mas Syukron sendiri dan teman-teman yang upayakan.
0: Kami membagi beberapa divisi di sini kan.
1: Oh, ada manajemen.
0: Iya, akhirnya kan kami ada yang memang fokus untuk divisi produksi, ada yang fokus untuk menanam, ada yang fokus untuk mengolah, ada yang fokusnya untuk membuat tanah. Jadi kita mengompos gitu.
1: Nah,
0: terus habis itu kita ada ternak juga. Jadi akhirnya kita kebun kolektif akhirnya melihat bahwa saya ambil perannya yang untuk ngurusin tanaman, saya ambil perannya untuk ngurusin ayam gitu. Nah, dari situ akhirnya terbagi juga, kita membuat goals. Satu bulan kami harus menghasilkan 1,3 ton kompos. Bagaimana caranya, bagaimana pengoperasiannya? Jadi kami membuat fasenya adalah bagaimana caranya, misalnya yang mengompos ya. Orang yang mengompos, kita bisa menutup operasional pengomposan. Mesin bisa bayar sendiri bensinnya. Terus habis itu naik level lagi, bagaimana ketika yang mengurus bisa mendapatkan upah. Nah, setelah itu kita naik level lagi, bagaimana orang yang mengantarkan sampah juga bisa mendapatkan reward. Jadi dia ngantar sampah, dia dapat kompos gitu-gitu. Nah, pola-pola tumbuh berkembang bersama inilah.
1: Tumbuh yang, berkembang bersama.
0: Tumbuh berkembang bersama ini yang membuat kita tidak membuat polanya di awal, tapi kita membuat target-target kecil yang akhirnya tahu bahwa oh

0: kayak gini nih, kayak oh lahan kebun ini lumayan nih kalau kita bangun kedai. Nah akhirnya kita mau bangun kedai di sini, hasil kebun kami jual gitu. Teh telang serai kami banyak yang minat. Nah akhirnya dari situ dia mau buka pasar baru, boleh nggak kami ambil untuk kafe kami? Dari situ juga terbuka.
1: Oke, saya mungkin mau fokus nih Mas Sukron terkait budidaya tanaman dalam pot. Tanaman-tanaman yang budidaya tanaman pot itu sendiri kalau dari pengertiannya gitu ya, segala sesuatu yang mungkin wadah pot itu namanya tanaman pot itu ya. Seperti itu benar.
0: Iya, karena kan misalnya kan kita bilang pot ini wadah menanam kan.
1: Wadahnya ya.
0: Wadah menanam. Mau wadah menanamnya di manapun, mau dia bentuknya kotak, mau dia bentuknya besar, mau ditaruh dalam tandon, selama dia berada dalam wadah ya sudah itu menjadi wadah untuk menanam gitu. Pastinya mau dimanapun apapun bentuk wadahnya, yang kita fokuskan adalah tanahnya kan. Menanam itu kan bukan sekedar tentang tanamannya, tapi tentang tanahnya. Jadi kalau misalnya apapun wadahnya, kalau misalnya tanahnya nggak subur ya sama aja gitu. Nah bagaimana caranya kita menanam dari berbagai wadah apapun, mau di tanah mau di wadah, yang kita harus fokuskan adalah bagaimana mendapatkan tanah yang subur atau menjaga tanah yang subur.
1: Nah oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang paling cocok.
0: Nah yang paling cocok untuk
1: wadah pot.
0: Tergantung
1: mungkin kita warga kota taunya cuman bunga-bungaan aja.
0: Mungkin begini, kalau kita bilang apa jenis tanaman yang cocok dalam pot, pasti kan kembali lagi seberapa besar atau seberapa luas potnya. Besar. Kalau misalnya kami punya tuh yang dalam pot dalam planter bag itu pohon jeruk. Bisa juga.
1: Jadi apapun itu lah ya, pokoknya menggunakan pot itu bisa dibudidaya.
0: Semakin besar wadahnya, tentunya semakin besar tanamannya.
1: Jenis tanamannya.
0: Mau misalnya bahkan dalam gelas aqua aja atau gelas plastik aja, kita mau nanam sayur aja bisa. Satu pakcoy atau satu selada dalam satu wadah bisa aja.
1: Nah, berarti memang untuk pertimbangannya ya saat memilih jenis pot, melihat jenis tanamannya gitu ya.
0: Iya, betul. Dia melihat dari jenis tanamannya.
1: Misalnya gede ya pasti potnya besar.
0: Betul.
1: Beda dengan bonsai dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang budidaya tanaman dalam pot itu sebenarnya sebaiknya memilih yang mungkin seperti apa nih Mas Sukron, yang tahan terhadap cuaca kah? Kan ada misalnya boleh juga tuh cabe, tapi kan kalau panas begini kan nggak cocok juga dia tuh. Ya. Yang paling cocok lah dengan budidaya tanaman di pot.
0: Awal-awalnya itu orang bisa mengeneralisir semua jenis tanaman. Misalnya tanaman yang cocok dalam rumah, mau jahe, daun bawang, apapun akhirnya banyak beragam kan. Misalnya jenis-jenisnya beragam. Tapi ketika kita gali lagi itu kita bisa lihat bahwa saya mau menanamnya di rumah, di samping rumah yang kena matahari langsung. Saya nggak punya lahan yang terkena matahari langsung. Akhirnya kan tipe-tipe tanamannya ada banyak gitu. Jadi misalnya nih saya sukanya di rumah adalah ngeteh. Saya mau perbanyak daun mint aja. Oh bisa. Tinggal perbanyak daun mint, taruh di polybag. Kalau mau panen tinggal. Jadi sebenarnya tuh tanaman dalam pot itu kan berarti mendekatkan tanahnya itu ke dekat kita kan, dekat orang yang tinggal kan. Kalau kita berkebun di tanah otomatis ada jarak gitu. Nah kalau ini saya mau yang dekat-dekat aja, oh berarti saya mau tanam daun sop aja karena saya sering buat sayuran. Gak mungkin saya tanam pohon mangga di rumah gitu, taruh dalam wadah ya agak susah juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memikirkan kembali tuh tanaman-tanaman apa yang sering saya gunakan di dapur, yang untuk saya gunakan. Kalau tanaman hias kan tanaman apa yang saya seneng lihat,
1: seneng
0: gitu.
1: Ya anggrek
0: ya gitu ya, akhirnya kan belajar untuk merawatnya kan. Tapi kalau di dapur ini saya suka pakai daun bawang nih, daripada saya beli mending saya tanam aja, tanam dalam pot, nanti kalau tumbuh potong.
1: kalau jenis pupuk sendiri untuk penggunaan terhadap tanaman-tanaman yang dalam pot ini agak berbeda nggak dengan yang di lahan kebun tanah seperti ini?
0: Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita kan memang mau menyuburkan tanahnya kan. Nah, otomatis sebenarnya dalam tanaman dalam pot itu justru akan lebih subur ketimbang yang di cakupannya luas, karena dia dekat dengan dapur. Berarti kan ada air cucian beras, siram ke tanaman lebih mudah. Harus jauh, ini tinggal di habis cuci, taruh di wadah, disiram. Habis itu sisa-sisa dapur, ya sudah saya komposin aja di sebelah pot saya. Kompos. Nanti setelah sudah jadi kompos, saya taruh di atas pot saya. Jadi harusnya sih lebih mudah, karena ruang untuk mendapatkan pupuknya itu dekat juga. Kayak gitu.
1: Terus masalah umum nih, tanaman-tanaman pot yang sering mungkin perlu diperhatikan, ataukah hama atau penyakit untuk tanaman pot?
0: Sebenarnya yang disepelekan itu adalah waktu. Misalnya ini yang beberapa kasus yang kami pernah dapati adalah dia pengen berkebun hidroponik. Karena suka sayuran, apalagi selada. Saya mau dapat selada segar di rumah saya. Secara kemampuan untuk membeli alat hidroponik, mau untuk menyemai segala macam, dia punya beli. Tapi ternyata dia tidak punya waktu untuk merawat. Dia nggak bisa ngelihat AB mix-nya, muntah segala macam. Jadi sebenarnya tanaman-tanaman dalam pot ini dia lebih banyak, harus lebih banyak perawatan ditimbang tanaman-tanaman yang berada di
1: perawatannya lebih intensif.
0: Iya, karena kan sering disepelein kan, ntar aja disiram deh gitu, atau ntar aja deh di, nah harusnya itu ketika dia masa dekat, berarti ada tanggung jawab di situ gitu. Nanti ketika itu kan pasti akan lebih mudah notice, bisa, oh kok sampai saya tiba-tiba busuk nih, wah ada apa ini? Gitu.
1: Jenis-jenis hama atau penyakit apa itu yang
0: biasa
1: paling sering? Misalnya kayak tanaman cabai dalam pot tadi.
0: Biasanya sih busuk buah.
1: Busuk buah.
0: Ya, musim hujan atau terlalu lembab.
1: Pengaruh.
0: Ya, terlalu lembab, sering disiram terus, akhirnya akarnya lembab, jadi busuk buah. Atau misalnya ternyata saya di sekeliling saya tuh banyak belalang. Saya tanam sayuran saya dimakan belalang. Bisa juga. Nah, harus ditutup kalau nggak mau pakai pestisida buatan, kita bisa tutup dengan plastik insect net gitu, yang seperti yang kami lakukan itu juga bisa.
1: Kemudian pencahayaan juga tuh termasuk gitu ya, pencahayaan tadi berpengaruh besar ya pada ya. Bagaimana ini memperbanyak tanaman ya dalam pot secara mandiri, itu simple atau gimana Mas?
0: Simple, tapi kembali lagi ke waktu dan lahan. Maksudnya kan tanaman dalam pot berarti kan berada di lahan terbatas. Makanya dia taruh di pot-pot, atau mungkin memang tidak ada tanah, makanya dia kasih wadah gitu kan. Nah, bagaimana cara memperbanyak? Ya berarti kan akhirnya saya tanam sayur-sayur. Wah, sayur saya kalau dalam satu pot kecil-kecil atau satu botol mineral terlalu banyak, ini ribet nih. Mending saya buatin satu wadah besar gitu. Jadi sekalian gitu. Jadi bagaimana memperbanyak, justru dari segi si pemilik rumah atau yang penyuka menanam ini, dia mau apa saja yang tanam kurang banyak, wah harus buat, ada yang buat pakai rak, ada yang mau buat raknya dalam apa potnya dalam rak, ada yang dia menggantungkan di pagar gitu. Nah, terus nanti dari situ kan akhirnya tuh konsumsinya, oh saya tuh butuh tanah kompos lebih banyak daripada yang saya hasilkan di dapur. Pilihannya adalah dia mencari tanah kompos yang baru di tempat yang baru, atau dia bersabar, saya tunggu kompos saya dulu deh berhasil, baru saya campur lagi untuk media tanam saya.
1: Tanaman apa yang mudah diperbanyak dan cocok nih untuk pemula memulai budidaya tanaman pot?
0: Kalau apa yang cocok, berarti apa yang sering dikonsumsi. Misalnya dia suka konsumsi bayam atau kangkung gitu, berarti bisa itu. Tinggal dibeli bibitnya, diperbanyak, tumbuh subur, selesai dipanen. Atau kayak tadi tuh yang daun bawang, daun sop, yang mana yang ada di pasar, tinggal beli, tanam kembali bisa. terus bayam Brazil yang mana kita tumbuh, apa, dia tumbuh, sekali tumbuh sudah apa terus menerus bertumbuh, yang penting dirawat, tidak perlu lagi menanam kembali gitu. Jadi pilihannya itu tadi, apa yang mudah adalah mana yang mudah dibeli bibitnya, atau ambil yang sudah ada di pasar terus dibibit ulang, jahe, kunyit, serai gitu kan. Wah, saya mau perbanyak serai aja di rumah nih, manfaatnya lebih banyak, ya udah tanam serai yang banyak gitu. Mudah beli di pasar.
1: Jadi pemula boleh coba yang mudah-mudah dulu ya. Jangan langsung yang ini ya. Yang ribet. Nah, yang favorit ya, istilahnya mungkin punya value lah untuk kita mulai pembudidaya tanaman pot. Apakah yang jenis sayuran atau tanaman hias nih, Mas?
0: Nah, bisa jadi keduanya. Karena sekarang ini orang sudah tahu jenis-jenis alternatif pangan. Mana bunga-bunga yang cantik tapi bisa dimakan.
1: Peace.
0: Edible flower kan.
1: Oh, bisa.
0: Ya, ada jenis-jenis yang bunga yang semakin digali, wah, ternyata ada bunganya bagus, tapi juga bisa dikonsumsi. Ada juga yang dia bagus untuk ditanam, selain untuk bisa dipakai di dapur, juga bisa dipakai untuk lingkungan. Misalnya kayak serai. Serai kan bisa mengusir nyamuk. Kalau ditanam, banyakin serai. Bisa mengusir tikus juga gitu kan, karena baunya menyengat. Terus kalau misalnya saya butuh di dapur, tinggal saya ambil juga. Jadi sekarang orang sudah mulai aware, saya menanamnya itu bukan untuk satu fungsi aja, tanam saya makan gitu, tapi tanam enak dipandang tapi juga bisa dimakan gitu.
1: Tanam enak dipandang bisa dimakan, apalagi bisa dijual ya. Oke, baik, itu dia beberapa informasi yang bisa kita gali secara singkat dengan Mas Sukron dari kebun tetangga ya. Terima kasih Mas Sukron.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
2: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
3: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemen P3A mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Dinilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah desa. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui kebijakan afirmatif. Perempuan daerah menjaga pangan, pertanian, dan tradisi lokal. Namun akses ekonomi serta pengambilan keputusan masih terbatas. Dikatakan bahwa perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana, namun tetap tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Diharapkan praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Emas turun.
2: Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
2: Ya ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah teh turun, Cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
2: Yang 4.23.75.
6: Emas 99 berapa, Cil?
2: 9.255.
5: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah baninya kada banyak kampungan jadi ngelain partai.
10: Karena sekali menggiling kah siapa tuh?
9: Kita pang sehari amun banyak amun sekaung dua kaung nih siapa? Ada kok dipotong bagian minyak kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, bandingnya kada banyak air-air di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dia kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben itu kasihan. Harganya yang melangit.
12: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik justru macam?
11: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya tuh harga panen, harga pemabrik, anu padinya, nah harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum catur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip ini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji.

0: Pada hari ini, di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Husum melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra.

Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Yeah, and also I think that we've got some.
3: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2000.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, bersama Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kita di hari ini, di akhir pekan pendengar, di hari Minggu 24 Mei 2026. Dan kali ini setelah menghadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikutnya kembali dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Dengan topik kita kali ini pendengar, akan membahas Roh Kudus, Nafas Kehidupan dan Pemersatu Gereja, yang akan disampaikan oleh narasumber kami bersama dengan Bapak Yohanes Maria Vianney Bandasotula Esfil dari Penyuluh Agama Katolik Kemunak Kota Makassar, yang saat ini tengah menemani kita. Mengawali perjumpaan kita kali ini pendengar, kami persilakan kepada narasumber kita, kepada Pak Yohanes, untuk bisa melanjutkan suara kasihnya.
1: Shalom, salve, selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya Yohanes Maria Vianney Bandasotula, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, akan bersama-sama dengan saudara-saudari dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2026, gereja merayakan Hari Pentakosta, Hari Raya Pentakosta. Pada hari ini, gereja kembali merayakan peristiwa penting dalam gereja, yakni peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Nah, pada hari ini juga, gereja dinyatakan lahir. Hari ini adalah ulang tahun gereja, karena pada hari ini gereja dilahirkan dan diutus ke seluruh dunia. Sebelum kita melanjutkan permenungan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita membuka permenungan ini untuk menyiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu atas anugerah Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan gerejamu hingga saat ini. Bukalah hati dan telinga kami pada malam ini, agar firmanmu yang kami renungkan dapat menjadi pelita yang menerangi jalan hidup kami di tengah masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar setia Suara Kasih dimanapun Anda berada, bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 melukiskan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Para rasul yang sebelumnya bersembunyi di ruang tertutup karena ketakutan tiba-tiba dikunjungi oleh kuasa Allah. Ada bunyi seperti tiupan angin keras dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada mereka masing-masing. Seketika itu juga, mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Hal yang paling menakjubkan dari peristiwa ini adalah, meskipun orang-orang yang mendengar mereka berbicara satu sama lain berasal dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa yang berbeda, tetapi mereka semua dapat mengerti apa yang diucapkan oleh para rasul. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus adalah nafas Allah. Tanpa nafas, kita mati. Tanpa Roh Kudus, gereja hanyalah organisasi sosial biasa. Roh Kuduslah yang menyatukan keberagaman kita. Seperti dalam bacaan kedua dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, kita semua dibaptis dalam satu roh untuk menjadi satu tubuh. Entah kita dari latar belakang suku, bahasa, maupun status sosial yang berbeda. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 19-23, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ia memberikan kuasa pengampunan. Pentakosta adalah undangan bagi kita untuk menjadi pribadi yang membawa damai dan pengampunan di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan. Nah, bagi saudara-saudari yang berada di Kota Makassar pada hari ini, apakah pesannya untuk hidup kita dari bacaan hari ini? Di kota kita yang sangat majemuk ini, kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, entah itu berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pekerjaan, dan banyak bentuk perbedaan yang ada di kota kita ini. Terkadang perbedaan bahasa dan sudut pandang membuat kita mudah salah paham, mudah terpecah belah, dan mudah membangun tembok prasangka yang menjadi awal mula perpecahan. Namun, Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus menegaskan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Sama seperti tubuh kita yang memiliki banyak anggota, tetapi tetap satu tubuh. Demikian pula kita yang telah dibaptis. Roh Kudus adalah roh pemersatu. Ia memampukan kita untuk berbicara dalam satu bahasa yang universal. Bahasa apakah itu? Itulah bahasa kasih. Bahasa kasih itu melampaui perbedaan apapun, entah itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, dan segala bentuk perbedaan. Bahasa kasih inilah yang membuat kita bisa saling peduli, saling menghargai, saling mencintai, saling menolong, dan saling bertegur sapa satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat bergabung kembali pendengar RRI Pro 1 Makassar. Baru saja kita mendengarkan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Lagu ini menjadi kerinduan batin kita agar Roh Kudus sungguh memperbaharui hati kita dan memperbaharui muka bumi. Roh Kudus adalah nafas Tuhan, nafas yang menciptakan, nafas yang memperbaharui. Dalam tradisi Ibrani, kata roh atau kata ruah juga berarti angin dan nafas. Dalam kitab suci mengatakan kita bahwa Roh Allah sudah hadir sejak awal penciptaan. Dikisahkan melayang-layang di atas permukaan air. Seperti itulah kitab Kejadian mengisahkan tentang Roh Allah yang hadir dalam penciptaan, dan tentunya roh itu terus berkarya memperbaharui ciptaannya hingga hari ini. Pendengar yang terkasih, dalam bacaan Injil menurut Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, kita melihat sisi lain dari pencurahan Roh Kudus. Yesus yang bangkit datang berdiri di tengah-tengah para murid yang sedang ketakutan. Kata yang pertama yang diucapkan Yesus ketika bertemu dengan para muridnya bukan menegur mereka, karena mereka sempat meninggalkan Yesus ketika ia disalib atau memarahi mereka. Tetapi kata-kata pertama yang diucapkan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Itulah kata pertama yang diucapkan oleh Yesus ketika bertemu dengan para muridnya. Lalu Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ada dua hal penting yang disampaikan Yesus melalui penggalan isi kitab suci ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Roh Kudus membawa damai sejahtera. Seringkali hati kita terkunci oleh ketakutan, kekhawatiran atau kecemasan akan hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal di masa depan. Atau juga kita cemas akan kepahitan hidup yang mungkin akan kita alami. Persis seperti para rasul yang mengunci pintu rumah mereka, Yesus datang menebus pintu-pintu yang terkunci dalam hati kita dan menghembuskan napas damainya. Lalu yang kedua, Roh Kudus adalah Roh Pengampun. Yesus memberikan kuasa dan tugas untuk mengampuni. Pendengar yang terkasih, tidak ada komunitas yang bisa bertahan atau bisa berjalan dengan baik tanpa pengampunan. Baik itu dalam komunitas kecil seperti keluarga, dalam lingkungan, tempat kerja, paroki maupun masyarakat secara luas. Menyimpan dendam hanya akan menjadi racun bagi jiwa kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan hal yang mungkin secara manusiawi agak sulit untuk kita lakukan. Mungkin kalau kita pikir memberikan pengampunan untuk hal-hal yang melukai hati kita secara mendalam itu sangat sulit untuk kita lakukan, tetapi percayalah, dengan Roh Kudus kita bisa melakukannya. Sebagai umat Katolik, kehadiran kita di tengah masyarakat haruslah menjadi seperti hembusan nafas Yesus tadi. Kita diutus keluar dari ruang nyaman kita untuk membawa damai sejahtera dan pengampunan. Jika ada konflik di sekitar kita, jadilah pembawa damai. Jika ada yang berselisih, jadilah sahabat bagi mereka. Itulah bukti nyata bahwa Roh Pentakosta sungguh hidup dan bekerja dalam diri kita.

Pendengar setia RRI Pro dimanapun Anda berada, kita telah tiba di penghujung permenungan kita pada malam hari ini. Saya mengajak saudara-saudara terkasih untuk membawa pulang pesan Pentakosta untuk siapa saja yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga, sanak saudara, ataupun siapa saja yang kita temui. Jangan pernah merasa berjalan sendiri, sebab Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang menolong, senantiasa menampingi dan menuntun langkah hidup kita. Marilah kita bersama-sama menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah tak pernah lelah menyertai dan memperbaharui kami. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami, curahkanlah roh cinta kasih-Mu agar keluarga kami rukun dan damai. Kami berdoa bagi masyarakat dan pemimpin bangsa kami, khususnya di kota Makassar ini. Karuniakanlah roh kebijaksanaan dan pemersatu, agar kami semua dapat hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan saling membangun. Berkatilah semua pendengar RRI pada malam hari ini, sembuhkanlah mereka yang sakit, hiburlah yang berduka, dan kuatkanlah yang sedang berbeban berat. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda dan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Saya, Yohanes Maria Vianney Banda Suatulak, dan seluruh rekan kerja RRI Pro 1 Makassar yang bertugas malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salve Shalom.

Pendengar Pos 1 di manapun Anda berada, baru saja telah kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Katolik, Suara Kasih dengan topik kita Roh Kudus, Nafas Kehidupan dan Pemersatu Gereja yang disampaikan oleh narasumber kami, Bapak Yohanes Maria Vianney Bandasotulak Esfil selaku penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar. Baik, mendengar naskah yang ditulis oleh Bapak Tony Sijaya SAG baru saja telah kami hadirkan untuk Anda. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Irsan Saputra, pamit undur diri. Selamat malam.

0: Baik pendengar, menghadirkan untuk Anda ada drama radio. Setelah tadi kami hadirkan menemani Anda di Mimbar Agama Katolik, berikutnya drama radio dengan judulnya Lumbung Rakyat, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar untuk Anda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang nak?
1: Iya Bu, Anto rindu kampung.
2: Ibu rindu sama kamu nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
1: Iya Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya Bu.
2: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
1: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
2: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
1: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
2: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
1: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
2: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
2: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
2: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
1: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
2: Pak Haryo, nak.
1: Dia siapa, Bu?
2: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
1: apa, Bu?
2: Meskipun harganya murah.
1: Kok bisa begitu, Bu?
2: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
1: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
2: Iya, nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
1: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
2: Sudah. Saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
5: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
4: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
5: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
2: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
1: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
1: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
1: Begini Pak Desa, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
1: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
1: Pemerintah sekarang, Pak, punya program, Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
1: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
1: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
1: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu, agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nak Anto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo.

0: saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
1: Surat yang mana, Pak Haryo?
0: Kamu, Pak Desa, kamu.
1: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
2: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
0: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
2: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
3: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
2: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
1: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar menemani Anda di malam hari ini. Di akhir pekan ngobras kali ini saya tidak sendiri karena saya berhasil bertemu dengan salah satu komunitas yang cukup rame di fanpage saya ya, di Instagram rame, terus juga di TikTok rame. Dan kali ini berhasil diundang oleh tim dari kami bersama dengan komunitas bermain. Ada Era dan juga Fadil yang menemani saya. Halo teman-teman, apa kabar?
3: Halo. Halo Kak.
2: Gimana kabarnya? Era sehat?
3: Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
2: Fadil gimana sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Nah, kita ngobrol nih seputar tentang komunitas bermain. Nah, di Kota Makassar saya cukup terkejut ternyata ada komunitasnya. Dan setelah melihat kemarin, nah tapi sebelum saya jelasin ini pendengar, sebelumnya di media sosial ini rame juga di lewat di FYP-nya saya, terus juga teman-teman saya itu lagi asik bermain mainan tradisional yang ada di, yang biasanya kita main tahun-tahun 90-an dulu. Irsan sedikit flashback bahkan liatnya. Dan ternyata ini bentukan dari teman-teman komunitas bermain yang mengadakan

0: kegiatan ini. Nah, ini membuat saya tergelitik untuk bisa ngobrol bareng mereka. Dan kali ini ada Ara, selaku ketua komunitasnya di Kota Makassar, Bang Makassar, hadir kali ini bersama dengan wakilnya, ada Fadil yang menemani kita. Anda dapat mengirimkan komentar loh di fanpage Facebook dan juga YouTube-nya kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya ke Ara dulu deh. Ara, di komunitas bermain cabang Makassar, itu ceritanya gimana sampai bisa hadir di Makassar?
1: Oke. Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Ara, saya selaku ketua komunitas bermain di cabang Makassar. Nah, untuk awalnya komunitas bermain cabang Makassar sendiri ini sih berdiri di bulan Maret kemarin. Cuma karena bulan Maret kemarin masih bulan puasa, jadi kita belum launching untuk kegiatan pertamanya. Nah, untuk kegiatan pertamanya sendiri itu kami launching di tanggal 17 Mei minggu lalu. Nah, awalnya sih saya dihubungin sama teman saya yang di Jakarta, terus ditanya gitu kan, kamu tertarik nggak buat handle komunitas ini di cabang Makassar? Terus karena emang saya lagi free banget, nggak ada kegiatan sama sekali, ya udah saya bilang, oh ya boleh, nanti meeting aja sama perwakilan dari sananya. Jadi ya udah, waktu itu bulan puasa saya meeting dengan wakil ketuanya, Kak Iqbal. Halo Kak Iqbal. Nah, saya meeting dengan wakil ketua komunitas bermain pusat, Kak Iqbal sendiri. Nah, dijelasin tuh tugasnya apa aja, kayak gimana nanti kegiatannya dan lain-lain ya. Jadi ya udah, oke, boleh Kak. Jadi ya udah, waktu itu sudah tanda tangan MOU juga. Iya.
0: Ada MOU-nya?
1: Iya,
0: ada. Keren.
1: Iya. Jadi emang apa ya, kontribusinya lebih maksimal gitu Kak di komunitas bermain ini. Nah, terus saya ditemani juga sama teman saya di sini, Kak Fadil selaku wakil. Nah, awalnya sih yang di chat itu Kak Fadil sendiri. Cuma karena Kak Fadil lagi enggak mumpuni, akhirnya dioper ke saya.
2: Iya,
1: seperti
2: betul.
1: Itu ya. Nah, seperti itu sih Kak, kurang lebihnya.
0: Nah, oke. Saya mungkin ke Fadil berikutnya. Ya. Nah, Fadil, yang pertama kali dihubungi sebenarnya Fadil.
2: Iya, betul.
0: Nah, itu ceritanya gimana sih sampai akhirnya ke Fadil, terus Fadil mengarahkan ke Ara? Atau gimana nih sebenarnya?
2: Kalau ini hubungi memang pertama saya, Kak Iqbal itu yang hubungi saya kan.
0: Halo
2: saya,
0: Kak Iqbal.
2: Saya sama dia memang kenalnya via Instagram saja, cuma memang sudah lama.
0: Oke.
2: Ketemunya di fanbase Taylor Swift begitu.
0: Oh, iya. Anak Swift.
2: Iya.
1: Iya.
0: Kamu juga.
2: Iya. Terus lama kenal, terus dia tawarin bilang, kamu mau nggak jadi apa pengurus? Dia bilangnya pengurus bukan ketua. Kamu mau nggak jadi pengurus di komunitas bermain? Kita mau buka cabang Makassar. Cuma saya kebetulan karena bukan domisili Makassar, saya tinggalnya di Maros. Jadi saya bilang saya nggak bisa kalau jadi pengurus, bahkan jadi ketua. Jadi saya bilang sebentar, saya hubungin temanku juga, kebetulan saya kenal temannya juga Ara. Saya hubungin Jakarta, tapi dia kan lagi kerja di Jakarta. Jadi bilang, saya tanya, kau ada kenalan yang bisa handle, yang pernah handle event sebelumnya? Dia tawarkan namanya Ara. Jadi saya kontaknya Ara, saya kasihkan ke Kak Iqbal itu. Ya, mereka yang bicara yang kelanjutannya.
0: Dan jadilah cerita yang tadi itu.
1: Iya.
0: Nah, terus Ara, tahu nggak sih kenapa Makassar? Ini udah kayak Instagram ya, tiba-tiba ada sound kenapa Instagram ya? Suaranya Arif Berata nih. Kenapa Makassar akhirnya?
1: Mungkin sih karena Makassar sendiri itu salah satu kota terbesar ya di Indonesia Tengah.
0: Timur
1: iya, bahkan. Timur juga bahkan. Kota terbesar. Nah, mungkin peminatnya banyak juga yang dari sini, mungkin dari sosmednya pusat banyak yang request di Makassar. Akhirnya dibukalah yang di Makassar di sini.
0: Oke. Apa yang membuat akhirnya Ara kayak oke, yuk kita join, kita buka di Makassar?
1: Gak harus sih Kak, langsung aja kayak, oh ya udah sini saya handle aja kayak gitu. Karena emang saya cari banyak pengalaman sih Kak, mumpung masih banyak kegiatan yang luang gitu, jadi ya udah saya aja gitu.
0: Dan akhirnya dijalankan lah.
1: Iya, dijalankan lah.
0: Nah, ketemu sama Fadil sendiri gimana tuh ceritanya?
1: Nah, kalau Kak Fadil sih udah lama sih kenal dari 2023. Kita kenal dari fanbase Swiftie itu. Nah, waktu itu saya masih maba kalau nggak salah. waktu masih mahasiswa baru, saya kenal Kak Fadil. Terus lama kelamaan ya udah, saya punya teman namanya Kak Hakim. Itu dia, dia teman saya juga dulu waktu di sini, teman sama fanbase itu, Swifties. Akhirnya dia pindah ke Jakarta, terus ya terjadilah yang tadi itu, komunikasinya. Kak Hakim ini bilang di grup besar gitu, grup aku sama Kak Hakim, kayak, guys, ada yang mau handle ini, komunitas bermain ini enggak, kayak gini. Saya bilang, boleh. Terus dia PC pribadi lah saya, kayak gimana tuh Kak sistemnya, kurang lebih kayak gini, nanti komunikasi sama Kak Iqbal aja. Bilang, oh oke, kasih aja nomornya Era ke Kak Iqbal. Terus sudah itu ya udah lanjut komunikasi sama Kak Iqbal.
0: Dan akhirnya kalian setuju untuk itu.
1: Iya.
0: Nah, setelah menyetujui itu, kan tidak mudah ya untuk menjalani komunitas itu, terutama yang udah punya cabang besar di Jakarta, terus juga udah punya nama besar. Bahkan Irsan sudah sempat lihat beberapa kali konten-kontennya mereka, terus akhirnya dibawa ke Makassar. Itu kan bukan hal yang sulit, bukan hal yang mudah. Hal yang sulit nih yang harus Anda lakukan, karena udah punya nama, takut membawa nama Makassarnya juga.
1: Iya.
0: Dan katanya tadi sempat diceritain karena memilih kotanya juga ternyata gak sembarangan ya.
1: Iya.
0: Untuk buka cabang gak sembarangan juga.
1: Iya, untuk pengurusnya.
0: Nah itu, iya. Itu setelah kalian, setelah ada seorang Era dan juga ada Fadil, apa yang kalian lakukan berikutnya?
1: Nah untuk berikutnya sih kami buka grup dulu.
2: Iya, ya, betul.
1: Kami buka grup di WA dulu.
0: Pokoknya ketemu dulu.
1: Iya, ya. Buka grup dulu di WA. Banyak peminat, banyak yang ngomong-ngomong di grup gitu kayak gimana. Terus saya bilang lah sama Kak Fadil, kayak, Kak Fadil kita tambah pengurus yuk. Masa kita berdua-duaan gitu.
0: Oh jadi awalnya kalian berdua?
1: Iya. Ya,
2: cuma berdua?
0: Bener-bener berdua.
1: Iya, bener-bener berdua. Kami gak kenal siapa-siapa di dalam. Iya, jadi kayak, Kak Fadil, kita nggak bisa kalau berdua kayak gini, kita butuh pengurus lain, tambah pengurus. Ya udah, kami buatkanlah Google Form gitu.
0: Okay.
2: Grupnya dibuka umum, Google Formnya dikirim ke peserta yang minat, yang boleh minat, kirim boleh isi. Formnya.
1: Ya. Nah, isi formnya ya kurang lebih nama, usia, domisili, terus alasannya pengen jadi pengurus apa. Nah, setelah waktu G-Formnya diurus, saya sama Kak Fadil akhirnya dipilah-pilah lah para pengurus yang emang bener-bener mau join di pengurus cabang Makassar. Kayak gitu. Jadi kayak saya bilang, Kak Fadil yang ini kayaknya bagus karena rumahnya di tengah kota, usianya juga gak terlalu jauh. Ada juga yang, oh yang ini bagus karena alasannya gini. Jadi ya kayak gitu sih kurang lebih.
0: Dan akhirnya terpilihlah berapa orang?
1: Iya,
2: Sembilan sama kita berdua. Jadi yang disortir itu cuma 7.
1: Iya.
0: Dari yang banyak itu 7 orang akhirnya?
1: Iya, iya. Dari 20 responden kalau nggak salah.
2: Responennya malah sedikit sebenarnya, 20-an.
1: Iya.
2: Yang menjadi pengurus cuma 20-an lebih.
0: Oke. Okay. Iya. Yang mau itu banyak. 20-an itu oke, sudah lumayan. Dan yang terpilih 7 orang.
2: Iya, 7 orang.
0: Ketat juga orang. Anda ya.
1: Iya sih Kak, karena emang apa ya? Kita benar-benar cari yang emang mau bantu, yang memang mau apa ya namanya?
2: Yang kita carinya kualitas.
1: Iya.
2: Ya, bukan kuantitas. Kalau kuantitas kalau kuantitas kan mungkin mau 100 orang juga jadi pengurus enggak masalah, tapi yang mau kerjanya itu.
1: Iya.
2: Kita butuh yang itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kita di sini sebagai fasilitator juga.
2: Iya.
0: Emang range usianya kalian yang akhirnya 9 orang ini dari pemain inti lah aku bilangnya, dari komunitas bermain cabang Makassar, range usianya emang berapa akhirnya yang diputuskan?
2: Yang termuda itu 20.
0: Yang termuda 20.
2: Yang paling tua 24.
0: Muda banget kalian. Ya. Berarti 20-an ya?
2: Iya.
0: Ya ngambil tengah 22 lah ya.
2: Iya, rata-ratanya 21 sampai 22.
0: Wah. Keren, dan kalian siap untuk melakukan itu.
1: Iya.
0: Dan udah ada kegiatan yang dilaksanakan juga kemarin.
2: Iya,
0: ya?
2: Iya.
1: Kemarin.
0: Oke, nanti kita ngobrol lebih banyak juga di pendengar. Masih bareng Irsan menemani Anda karena mereka berdua Swifties dan juga ternyata rata-rata 20-an semua yang gabung menjadi anggotanya mereka. Saya hadirkan untuk Anda menghibur untuk kali ini.

0: Bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda. Masih ada Era dan juga Fadil dari komunitas bermain cabang Makassar menemani kita. Era dan juga Fadil, ya. Aku jadi gimana nih? Saya jadi agak canggung akhirnya ngobrol sama Era gara-gara tahu latar belakangnya.
1: Santai aja, Kak.
0: Masalahnya bapaknya bos saya dulu. Era, akhirnya bareng sama komunitas bermain, terus juga deal lah sama Kak Iqbal ya.
1: Iya, Kak
0: Iqbal. Deal sama Kak Iqbal, terus juga kalian membentuk akhirnya jadi 9 orang itu dengan usia 20-an tadi. Terus akhirnya berhasil untuk membuat satu kegiatan kemarin. Tapi sebenarnya kan komunitas bermain sebenarnya kan simple aja sih ya.
1: Iya,
0: simple aja sebenarnya. Sebenarnya pengen kembali mengajak community atau orang-orang yang ada sekitar. Karena seingat saya, awal aku lihat postingannya kayaknya Kak Iqbal sama kawan-kawan deh. Saya lihat di TikTok.
1: Iya, yang di GBK itu.
0: Benar, yang di GBK. Itu sebenarnya dia pasang poster aja, dia sama teman-temannya, terus banyak yang ikut main.
1: Iya, Kak.
0: Akhirnya seru, terus janjian lah minggu depan main lagi yuk, weekend main lagi. Kan awalnya kayak gitu kan.
2: Iya.
0: Saya sempat ikutin banget di TikTok, terus sempat rame juga gara-gara perizinan dan sebagainya.
1: Nah, itu juga.
0: Kenapa akhirnya kamu deal? Karena kan kalau kita ngomong usia, ini kan permainan 90-an ya?
1: Iya,
0: 90-an. Iya, kalau usia berarti 20-an kalian bersembilan kurang lebih, mungkin udah jarang kali yang mendapati zaman-zaman itu. Karena seingat saya sendiri juga udah mulai lupa bahkan dengan permainan-permainan itu. Itu permainan zaman kecil saya. Tapi kalian dapat enggak sih permainan itu dan akhirnya kayak oke nih permainannya nih?
1: Kalau untuk itu sih, Kak, mulai dari saya dulu ya.
0: Boleh.
1: Kalau saya masih dapat, Kak.
0: Oh masih dapat.
1: Iya,
0: okay.
1: Waktu SD. Waktu SD kan perkembangan teknologi itu belum yang kayak sekarang gitu. Kayak semua orang udah punya HP, apapun itu. Dulu SD masih pakai HP Nokia. Kayak gitu kan. Nah, jadi waktu SD dari kelas 4 sampai 6 itu masih main-main kayak main benteng-benteng lah, main lempar sendal, main bola gitu. Jadi masih dapat sih.
0: Okay.
1: Waktu SD doang. Nah, giliran udah SMP udah jarang main sih.
0: Dan terus apa pilihan permainan yang akhirnya kamu pilih bersama dengan teman-teman itu referensinya dari mana?
1: Untuk pilihan permainan sih kami rapatkan kembali. Iya, kami rapatkan dulu permainan apa aja yang mau diambil. Yang penting kita tahu cara mainnya.
0: Itu sih penting ya, yang pentingnya itu. Bisa ke Fadil deh. Dil, kalau ke Fadil sendiri ngerasain enggak sih bermain? Kalau saya sih masih ngerasain ya, yang kuku kotor hitam gara-gara tanah itu masih ngerasain. Kalau Fadil ngerasain juga enggak sih?
2: Iya, ngerasain juga.
0: Oh, masih.
2: Karena saya dulu lahirnya, saya lahir sampai SMP di Sudiang.
0: Oh,
2: anak lorong.
0: Saya juga orang sana. Tapi udah sampai tetangga gitu.
2: Di Sudiang, kalau kebetulan saya tinggal di lorong-lorong begitu dan dapat semua aja. Kayak lojo-lojo, main dende, batu beklan, cangkek, bahkan sampai kayak burung layang, tembak bambu dan semacamnya masih dapat semua.
0: Masih dapat
2: sampai
0: semua.
2: SMP, mungkin SMP kelas 2, kelas 3 sudah enggak pernah.
0: Oh,
2: mungkin
0: okay.
2: Karena kayak kebanyakan ke warnet nih.
0: Oh iya. Yeah. Oh, udah mulai ini
2: kenal
0: ya.
2: Internet.
0: Udah
2: gitu.
0: Mulai kenal teknologi ya.
2: Jadi enggak ada main begituan pas SMP.
0: Dari bersembilan itu, apa yang gebrakan pertama yang kalian lakukan setelah terbentuk 9 orang?
1: Gebrakan pertama sih ya kita
2: buat
1: apa ya?
2: Grup.
1: Iya, buat grup dulu
0: lagi. Ya,
1: buat grup dulu, buat grup khusus pengurus,
2: ya.
1: Terus saling kenalan, terus saling
2: ketemu dulu,
1: ya, dan ya. Ketemu dulu,
2: ketemu
1: ya.
2: Dulu, saling tatap muka,
1: diskusi latar belakang apa segala macam, kayak udah rapat, terus ya udah kayak kapan nih kita main gitu, kita main apa aja, lokasinya di mana?
2: Karena jadi, kita juga kaget karena atensi publiknya kita sampai kayak sebesar ini ternyata banyak yang minat.
1: Kami nggak expect kalau bakalan se booming itu.
2: Kami pikir
1: padahal cuma teaser.
2: Iya, kita cuma mungkin kayaknya 50 orang, 100 orang.
1: Iya. Yeah.
2: Bahkan yang kemarin kita bikin grup bahkan cuma dalam 3 hari 1000 orang langsung full.
0: Wow.
2: Langsung full dan semua bertanya bilang kenapa enggak invite lagi? Karena memang grupnya kita enggak muat jadi.
1: Sudah, iya.
2: Jadi kita hentikan dulu sementara.
0: Berarti ekspektasi kalian ya sewajarnya komunitas yang baru terbentuk baru coba-coba deh bikin kira-kira gimana sih responnya? Dan ternyata semeledak itu.
1: Iya, jadi kami kaget gitu. Jadi waktu kegiatan pertama itu kami sempat kayak apa ya, bertaruh dengan pengurus lain kayak kira-kira berapa yang datang kayak.
2: Oh ya, 50.
1: Iya, ada yang bilang 50.
2: Oh, cuma setengahnya. Cuma segini.
1: Setengahnya, sepersepuluhnya lah apa? Saya bilang kayaknya 70 deh. Gini. Wah, ternyata yang hampir yang datang itu hampir kurang lebih 200
0: orang. 200 orang.
1: Iya.
0: Nge-manage 200 orang itu mini konser, coy.
1: Iya.
2: Kayaknya kita kalau jadi IO laku deh.
0: Bagus juga di tembakan Fadil ya. Nah, awalnya kan setelah kalian berbentuk grup, ada teaser nggak sih yang kalian lempar agar mereka tertarik untuk gabung di grup itu?
1: Ada. Kalau untuk teaser sendiri sih di-handle sama Kak Fadil.
0: Itu emang dibuat di sosial medianya dulu?
2: Iya, kayak poster.
1: Soalnya adminnya Kak Fadil.
0: Langsung di-spill dong.
2: Kayak teaser begitu, kayak ngedit posternya. Kayak dipotong sengaja, memang kayak dipotong kecil-kecil supaya sedikit-sedikit ada teasernya supaya atensi minatnya juga orang naik lagi, bertanya lagi kapan. Walaupun sebenarnya memang pertanyaan kapannya itu kebanyakan, banyak sekali yang bertanya kapan.
1: Sudah dari bulan April.
2: Dari bulan April
1: kapan,
2: bertanya.
1: Kapan
0: itu dan akhirnya gongnya kapan? Ya kapan lagi nih pertanyaannya? Gong yang ditentukan akhirnya
2: 17 Mei.
0: 17 Mei.
1: Iya, 17 Mei dealnya. Minggu lalu. Kami deal-dealannya itu 1 minggu atau 2 minggu sebelum?
2: Kita deal-dealannya bahkan ke peserta kita bilangnya 17 itu masih rapat pengurus. Kita enggak bilang bahwa itu adalah kegiatan.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kita tutupi karena takutnya kalau kita lempar bilang oh tanggal segini, takutnya mereka juga berekspektasi bahwa oh tanggal segini, nah, takutnya enggak jadi atau ada semacamnya. Okay. Kita juga takut mau lempar langsung bilang.
0: Betul sih.
2: Segitu.
0: Karena kan memang masih coba dulu ya sebenarnya kan mau jadi coba ini dulu
1: coba aja.
0: Kayak kalau anak makan sebenarnya cek ombak ya
1: tes ombak
0: mau tes ombak dulu sebenarnya. Tapi jadi kalian sama sekali nggak berekspektasi sampai 200 orang yang datang?
1: Iya, tidak gak expect. Jadi kan awalnya itu hamin 10 atau hamin 7 kegiatan pertama itu saya baru rapat sama para pengurus yang udah terpilih ini, tapi Kak Fadil nggak bisa hadir, ya udah saya aja yang bertemu dengan mereka ini, ya udah mereka deal-dealan gitu kayak kita nanti mainnya ngapain, rundown-nya kayak gimana. Nah akhirnya waktu di lapangan itu udah hari H, kami kewalahan, mereka kaget gitu kayak wah
2: rame.
1: Kok rame gitu. Padahal kami janjian itu jam 3 udah di lokasi, kebetulan venue-nya kami kebetulan
2: lokasi.
1: Lokasi tempat main kita itu.
0: Susah kalau anak event ya?
1: Iya. Iya. Kebetulan lokasi kami itu kemarin di lapangan Sheikh Yusuf Goa. Nah, terus ada sempat yang protes dikit gitu di grup kayak
2: kenapa
1: di Goa?
2: Di Goa?
1: Padahal ini
2: event-nya Makassar.
1: Iya, komunitasnya Makassar. Jadi saya bilang lah klarifikasi di grup untuk lokasi kami sudah emang
2: survei
1: beberapa tempat di Kota Makassar, cuma ada memang beberapa tempat yang kan kami maunya sampai malam ya kegiatannya. Nah untuk public space di Makassar itu kalau malam biasanya gelap tuh nggak ada lampu apa, jadi kami mau menciptakan lingkungan yang aman bagi para peserta kita nantinya. Dan kebetulan Kak Fadil kemarin sudah cek lokasi di Sheikh Yusuf dan itu
0: lapangan Sheikh Yusuf Goa ya.
1: Iya, lapangan Sheikh Yusuf Goa dan itu memumpuni. Jadi ya udah kami putuskan
2: di
1: situ aja gitu karena perizinannya juga gampang,
2: tempatnya luas.
1: Dan kayak apa ya?
2: Segala aspek mungkin yang kita butuhkan ada semua di Sheikh Yusuf.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pokoknya paling layak di antara tempat-tempat yang diinginkan udah Sheikh Yusuf ini paling approve lah ya.
1: Iya, awalnya kayak gitu karena emang ya menurut saya sih public space bagus ya di Sheikh Yusuf
0: untuk
1: karena
0: saat
1: emang
0: ini, okay.
1: Karena emang lapangannya udah memenuhi kualifikasi.
0: Iya benar ya. Apalagi gitu. Kan udah direnovasi kan ya
1: benar. Nah, iya, udah banyak penerangan juga. Jadi ya udah kami di situ aja. Nah, kami nih expect-nya 50 sampai 100.
2: 100 mentok.
1: Mentok 100. Nah, kami para pengurus setujunya itu jam 3 udah di lokasi semua. Mm-hmm. Baru jam 3 lewat beberapa menit udah ada peserta yang datang.
2: Kita belum siap-siap.
0: Emang acara jam berapa
1: rencananya?
2: Jam 4.
1: Iya, kami bilang di sosmed mainnya 4. Jam 4.
0: Jam 3 udah ada.
1: Jam 3 lewat udah ada.
2: Sekitar setengah 4
0: di itu sana. Masih terik banget loh di sana.
1: Iya. Masih panas. Iya, masih panas banget udah ada kayak Kak, regisnya di mana ya? Kayak, oh, ntar Kak.
2: Even banner regisnya pun belum berdiri.
1: Iya. Jadi emang sebelum kami.
0: Antusiasnya keren.
1: Iya. Ya. Jadi memang sebelum kami kesana, kami udah siapin banner, QR code buat ya, registrasi, buat pendataan peserta gitu kan. Nah, jadi akhirnya belum kami pasang, udah nanya. Kak, registrasinya di mana ya?
2: Iya.
1: Oh, bentar Kak.
0: Udah.
1: Udah ada. Kami belum ready, udah ada.
2: Peserta yang datang.
1: Ya udah, enggak lama datang beberapa lagi, mereka saling kenalan, saling gini-gini. Akhirnya pada jam 4 itu kami udah ready lah istilahnya. Kami udah sediain tempat penitipan tas, tempat penitipan tumbler buat yang haus. Kami jualan air sih. Iya, lumayan. Karena kami kan di sini sebagai fasilitator buat para peserta gitu. Jadi kan kami juga yang udah cari venue-nya, kami udah izin, ya udah.
0: Ya enggak salah sih jual minumannya, enggak salah. Jual minuman itu enggak salah menurut saya, karena kan ya yang mau silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa kan ya.
1: Kan lumayan juga nambah-nambah uang kas.
0: Benar-benar. Itu sah-sah aja, sangat sah-sah. Saya mungkin kalau jadi peserta juga pasti bakalan beli. Karena ya, ya emang kita pengen ketemu lagi berikutnya, biar bisa main bareng lagi berikutnya. Dan akhirnya memilih permainan, ada berapa permainan tuh?
1: Ada
2: 11
1: ya kemarin.
0: 11 permainan?
2: Iya.
0: Itu konsepnya gimana? Apakah dibagi 200 orang nih?
2: Hampir 200 orang nih.
0: Pengen dibagi bermain di 11 permainan, itu gimana dari 9 orang? Itu bagaimana?
1: Waktu itu kami kewalahan, jujur. Kami kewalahan. Kami gak tahu kayak ini diapain, kayak gitu. Jadi awalnya kami kumpulin dulu orangnya, kami suruh baris berbaris.
2: Suruh pemanasan dulu.
1: Iya kan, takutnya kayak nanti ada yang encor.
2: Karena range umurnya kan lebih dari 20-an, 26 ke atas. Takutnya ada yang apa-apa.
0: Kayaknya seangkatan saya yang banyak ikut.
1: Iya, waktu kami cek formnya itu yang termuda bahkan 11 tahun.
2: Iya.
0: Ada anak 11 tahun ikut?
1: Ada, sama orang tuanya ikut. Orang tuanya juga main.
2: Iya, orang tuanya juga main. Anaknya main di mana, orang tuanya main di mana?
1: Iya, gitu. Jadi kan kami udah bilang juga di grup kalau buat anak-anak ya sebaiknya dibawa pendampingnya juga, gitu kan?
2: Karena kita memang batasi kalau yang under age yang di bawah 18 tahun memang harus pakai pendamping.
0: Oh, iya, keren. Oke.
1: Nah, terus yang paling tua itu kemarin usia berapa ya?
2: 48.
0: Ah, iya. Tertua. Benar. Iya, anak 90-an.
1: Iya, mungkin sama anaknya.
2: Iya, mungkin sama anaknya.
1: Nah, kayak gitu kan? Ya udah, kami kumpulin lah, kami suruh baris berbaris, pemanasan, terus kami gini lah kayak
2: langsung bagi
1: aja. Ya. Yang mau main ini angkat tangan. Udah, ya udah yang mau main ini kesini dulu. Mau main ini kesini, yang mau main ini silahkan kesana. Jadi kita bersembilan itu emang dibagi-bagi lah.
2: Iya, per pos-posnya.
1: Per porsinya gitu, kayak gitu sih.
0: Seru banget. Ini kan. Kalian kan bersembilan ya?
1: Iya.
0: Permainan kan ada 11 ya?
1: Iya.
0: Udah kurang banget, udah kurang dua tuh. Itu ngawasinnya gimana akhirnya?
1: Untuk
0: ya, karena kan kalau permainan itu mungkin saya potong sedikit. Iya. Kan butuh juri ya kadang ya, kayak butuh yang ngaturi, yang ngejagain tim mana yang menang dan sebagainya. Itu gimana akhirnya?
1: Nah, itu akhirnya jadi bahan evaluasi kami.
2: Semuanya dievaluasi dari awal sampai akhir.
0: Wajar aja.
1: Iya, karena kan
2: karena baru.
1: Iya. Baru, jadi kami kaget gitu kayak wah kok rame gitu kayak.
2: Karena kita enggak pernah ekspektasi bakal serame itu.
1: Iya, karena kami juga kayak enggak bisa mengimbangi energi para peserta gitu. Karena mereka udah semangat gitu kayak.
2: Iya.
1: Kak, ayo mi main gini kayak. Wah, bentar ya, Kak. Ini kita ngomong dulu bersembilan kayak. Guys, ini gimana ya?
0: Jadi sebenarnya mengulur waktu.
1: Iya.
0: Lalu kita prepare dulu malam itu. Apa mau dibikin nih?
1: Iya, kayak gitu sih, Kak.
0: Terus itu gimana akhirnya? Yang bikin bismillah kita jalankan itu gimana?
1: Nah, kalau para pengurus sih, kita lebih mengawasi permainan yang riskan, yang banyak resiko,
2: yang kayak banyak benteng,
1: ya, yang lari-lari itu, ya, benar-benar. Kan ada riskan jatuh kah, atau saling nabrak lah, cedera, mungkin ada yang berkelahi lah, atau apa. Jadi kita lebih awasi permainan yang riskan. Tapi kalau permainan yang minim risk,
2: kayak congklak,
1: dende,
2: itu kayak karet,
1: kami lepas sendiri.
2: Satu orang awasin langsung 3 game karena dia nggak bergerak, cuma di situ saja.
1: Iya. Jadi kami kayak, oh kalian main ini aja, silahkan di sana. Kalau mau main ini, silahkan di sini. Terus yang baru datang juga, kami tanya, mau main apa kak? Oh mau main ini, silahkan ke sana ya. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau zaman-zaman saya dulu kan, kalau misalnya kayak main dende, dulu kan kita modal garet-garet tanah ya?
1: Iya, yeah. Iya.
0: Nah itu kalian di sana gimana? Apakah udah ada platformnya? Itu kan baru ya di sana ya?
2: Iya.
0: Kan agak sulit. Takutnya kita diusir nih. Iya. Itu lapangan sepak bola di sana. Itu gimana? Ada platformnya atau bagaimana kalian mengakali itu?
2: Yang ngakalinya kalau kayak dende, kita itu pakai lakban atau slotik.
1: Pakai lakban.
2: Oh. Ya, yang tapi yang warnanya kental kayak warna putih, warna kuning.
0: Oh iya, iya.
2: Cuma kayak untuk memang yang kayak memang harus dipakai yang digaris di tanah ya, kayak asing-asing misalnya.
0: Iya benar.
2: Ya memang kita garisin lapangannya.
1: Pakai batu bata.
2: Batu bata.
0: Oh, batu merah.
1: Yang merah.
0: Jadi di sana pismu baru dipikir kayaknya.
1: Iya. Makanya kami kewalahan karena kami belum
2: kondisi,
1: siap.
2: Kondisi ceklok sama kondisi ketika pas hari jauh beda.
1: Jauh beda.
0: Pasti iya. Pasti. Tapi bagaimana akhirnya respon dari yang hampir 200 orang yang hadir?
1: Alhamdulillah sih banyak yang positif. Karena
0: alhamdulillah.
1: Pulang-pulang banyak yang dapat teman, banyak
2: dapat kenalan,
1: nostalgia juga, dapat kenalan. Terus kan kami setelah kegiatan itu emang kami bubarnya jam 8.
2: Bubaran untuk pesertanya sih jam 8, tapi kami pengurus langsung evaluasi di tempat.
0: Jadi wow.
2: Jadi mungkin pulangnya kayak jam 10-an kayak itu hari.
1: Iya, jadi waktu udah maghrib itu udah banyak yang pulang, ada juga yang bertahan. Nah, itu yang bertahan lah yang apa ya? Punya banyak kenalan gitu. Jadi kayak mereka saling kenalan, terus kayak mereka lah yang sendiri kayak ayo main ini, jadi kita udah nggak perlu arahin, gitu. Karena kan skalanya udah mengecil.
0: Benar.
1: Karena yang waktu itu sudah sekitar 50-an orang gitu.
2: Sisanya.
1: Gitu.
0: Wah, sisa aja masih 50-an ya?
1: Iya.
0: Terus untuk menjelaskan aturan permainan itu gimana? Apakah udah dijelasin sebelumnya?
1: Nah, ya yang itu kami awalnya sih kewalahan juga.
2: Iya, karena kami jelaskan secara lisan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
2: Cuma kan karena banyak orang, banyak kepala, pasti ada yang protes.
0: Benar.
2: Yang setahu saya begini.
0: Iya benar, karena kan kadang tiap daerah kan punya
2: beda-beda.
1: Tiap daerah punya aturan yang berbeda.
0: Benar. Itu saya akuin. Ternyata kayak saya udah pernah ngobrol tentang teman-teman permainan tradisional kita, memang ternyata aturannya itu tidak baku.
2: Iya.
1: Iya.
2: Setiap daerah beda-beda.
0: Betul. Jadi memang kayaknya harus satu kepala nih. Terus untuk meyakinkan itu gimana nih? Anak 90-an cukup keras kepala soalnya.
2: Saya
0: yang generasi 90-an.
2: Kalau waktu pas main, memang kita diskusikan dulu langsung sama peserta. Kita mau satu suara. Aturannya mau gimana? Kalau kita jelasin dulu aturannya. Misalnya asing-asing, ini gini. Kalau semua sepakat, baru kita mulai. Karena saat itu kan kita baru dan kita belum pegang kayak aturan yang baku. Jadi pasti ada yang protes.
0: Pasti.
2: Jadi yang perlu kita tampung dulu sarannya, baru kita kembalikan ke pesertanya. Ini Ogi bilang, asing-asing harus gini ya, gini. Kalau semua sepakat, baru kita main.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi musyawarah dulu
2: sih. Iya.
0: Tapi kan ini akhirnya jadi bank datanya kalian ya.
2: Iya.
0: Jadi akhirnya udah punya, kemarin kita mainnya kayak gini. Jadi berikutnya mungkin udah punya paten lah akhirnya.
1: Iya.
0: Wah, seru banget. Akan dilakukan lagi kapan? Kalau di Jakarta kan kayaknya tiap weekend deh.
1: Iya, tiap mereka punya.
2: Terakhir kayaknya bulan ini dia. Iya. Dia pindah hari.
0: Oke.
1: Pindah hari. Mereka mainnya tiap
2: Jumat.
1: Jumat malam.
0: Oke.
1: Jadi emang targetnya orang-orang yang pulang kerja dan mau lepas stres.
0: Okay.
1: Emang targetnya sih gitu. Tapi kami di sini kan Makassar beda ya.
0: Benar.
1: Kalau di sini ya.
2: Memang nostalgia.
1: Memang nostalgia aja gitu. Karena usia
2: pesertanya? Karena
1: pesertanya itu ya beragam banget, dari yang muda banget sampai ya,
2: yang
1: orang tua,
0: senior ya,
1: iya. Senior kayak gitu.
0: Dan akhirnya kalian punya rencana kapan lagi?
1: Untuk sekarang sih masih planning ya kak.
0: Okay,
1: Rencana sih insya Allah minggu depan kalau emang kami udah target cari public space di Makassar. Nah kami sementara masih mengurus perizinannya. Kalau emang bisa kami launching lah teaser untuk
2: next gatheringnya.
0: Berarti harus dipantau sosial medianya nih.
2: Iya.
0: Sosial medianya di mana nih, Ra?
1: Di Instagram kak, di @komunitasbermainmakassar.
2: Di TikTok juga ada. Sama.
0: Di @komunitasbermainmakassar.
2: Iya.
0: Akan ada niatan nambah dari 9 ke 20 misalnya?
1: Belum.
2: Iya, belum saat ini belum kalau saat pengurus.
1: Belum, tapi kami udah rapat karena kemarin kewalahan. Kami mau buka volunteer.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Benar.
1: Kami mau buka volunteer beberapa orang buat bantu kita handle permainan itu kayak yang mau jadi juri siapa, yang mau ngawasin siapa gitu. Kami juga kayak kemarin kan ada yang sempat cedera gitu kan. Nah, jadi bahan evaluasi lagi kami. Jadi kita buka volunteer yang emang bagian P3K-nya, bagian yang
2: medis.
1: Dokumentasi karena emang kemarin kita cuma bersembilan yang kerja dan jadi yang
2: kewalahan
1: sulit banget kewalahan suara kami juga habis karena 100 orang lebih itu kita teriak aja kayak enggak kedengeran itu sampai belakang.
2: Bahkan itu sudah pakai speaker enggak masih enggak kedengeran.
1: Cari listrik pun susah
0: ya. Iya benar kan?
1: Iya. Jadi kami pakai speaker aja kayak kesusahan gitu. Makanya kami kayak kita buka volunteer aja deh nanti gitu masih didiskusikan lagi gitu.
0: Oke. Okay. Kalau aku nanya kapok enggak sih?
1: Enggak.
2: Tidak sama sekali.
0: Tidak. Masih nagih.
1: Masih mau. Iya.
0: Menarik. Terakhir nih, karena udah lewat 54 menit dari pukul 21. Kira-kira apa yang pengen disampaikan mungkin kepada... Maybe habis dari sini udah lebih banyak yang notice lagi. Entah ada berapa banyak dan mungkin akan bisa lebih besar. Or maybe, apa yang bisa kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin nanti akan bisa bergabung dan bermain bersama?
1: Yang saya harapkan sih, bantu cari public space.
2: Iya. Karena jujur di Makassar sangat kurang.
1: Iya, kami berharap sih makin banyak public space dengan penerangan yang bagus.
2: Biar ruang kami terbuka hijaunya sangat kurang kalau Makassar jujur.
1: Jadi kami main itu rasa amannya tinggi gitu. Jadi orang-orang pada percaya sama kita gitu. Ya, pulangnya juga aman karena kan banyak ya marak kasus kemarin itu yang
2: begal
1: kayak gitu kan. Jadi kami emang targetnya sudah maghrib kami pulang aja gitu. Soalnya takut kan banyak peserta yang rumahnya jauh-jauh. Kayak Kak Fadil ini dari Maros, yang dari Sudiang, ada yang pengurus kami salah satunya dari
2: ada
1: Takalar.
2: Ada dari Takalar, Enrekang, bahkan.
1: Iya gitu. Jadi ya kami berharap bisa dapat public space di Makassar yang mendapatkan rasa aman lah.
2: Iya. Dan perizinannya mudah.
1: Iya, dari
0: nah gitu pendengar. Kalau ada yang bisa bantuin boleh langsung mention aja di Instagram atau di TikTok.
1: Iya, boleh
0: di komunitas bermain
2: Makassar.
0: Makassar.
1: Boleh langsung DM aja.
0: Mungkin ada rekomendasi atau bisa bantu ngurusin.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Itu boleh banget.
2: Boleh banget ya.
0: Untuk bisa bantuin. Oke Dera, makasih juga Fadil udah ngobrol sama kita. Ini seru banget ngobrolnya. Kalau masih tentang bermain nih baru kegiatan pertama dan keseruan itu udah terasa banget. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya makin lancar.
1: Amin.
0: Terus kekurangan-kekurangan yang ada kemarin udah bisa dijadiin bahan pelajaran.
1: Iya.
0: Terus bisa makin keren lah akhirnya nanti.
2: Amin.
0: Bisa
2: Amin.
0: Jadi tempat lepasin stres dan juga tempat untuk menarik kembali memori masa lalu. Amin. Yang memang sangat menyenangkan sedulur ya.
1: Iya.
0: Ternyata berteman dengan smartphone tidak semenyenangkan bermain langsung sama teman-teman kita kan.
1: Iya.
0: Secara fisik secara langsung. Thanks Era, thanks juga buat Fadil. Kita pamit undur diri kalau begitu. Makasih buat tim juga yang udah nemenin Irsan di sini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Ngobras.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum mendengar, selamat malam di La Nostah kali ini, lagu nostalgia Indonesia. Irsan sudah mengawali perjumpaan di ruang dengar kita kali ini, lagunya Grace Simon dengan Biarlah Sendiri. Dan kali ini Irsan punya beberapa lagu. Wih, udah ada Pak Sewang nih gabung. Sebentar Pak Sewang, Dek. Saya bacakan dulu lagu-lagunya yang bisa dipilih. Ada lagunya Rindu dari Diana Nasution, ada Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang, ada Panbers dengan Gereja Tua, Aku dan Dia dari Arikus Miran, Edisi Lutonga dengan Dikau dan Aku Satu, Titik Sandora bersama dengan Muksin dengan Saling Percaya, Iis Sugianto dengan Belenggu Rindu, Christine Panjaitan Katakan Sejujurnya, dan Betaria Sonata Hati Yang Luka. Ada siapakah di ujung telepon? Kita coba angkat dulu ya. Ah, baru saja mati. Dicoba kembali. 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana karebata ini, oh, Pak Arjuna?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Agak delay, iya. Ini agak delay karena ada telepon yang masuk dari telepon biasa. Ya, gimana nih? Masih tersambung tidak sekarang? Ya, terputus. Bang Arjuna, halo. Baik. Saya coba angkat telepon biasanya dulu deh. Halo, Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Iya, Pak Sewang.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Baik-baik, sehat walafiat. Kasih bambang-bambang.
0: Agak panas lagi cuacanya, Di.
2: Iya.
0: Tapi sempat dihujan tadi.
2: Tapi tidak di sini, tidak.
0: Oh, daerah Dayak mungkin tadi.
2: Iya,
0: Dan mendung sekali tadi ya, tapi tidak sampai hujan di kota.
2: Iya, mendung iya. Mm-hmm. Kan juga mau hujan.
0: Ternyata tidak sampai hujan.
2: Tidak sampai.
0: Pak Sewang.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini? Mungkin diputarkan?
2: Semuanya Bagiku.
0: Semuanya Bagiku.
2: Iya.
0: Tunggu, mana mi tadi itu?
2: Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa. Tidak masuk dalam listnya Irsan ini.
2: Apa yang masuk di situ, Bu?
0: Yang masuk ini saya coba bacakan, Kidi. Ada Diana Nasution dengan Rindu, ada Favorite Group dengan Layu Sebelum Berkembang, Panbers Gereja Tua, Aku dan Dia dari Arikus Miran, Edisi Lutonga, Dikau dan Aku Satu, ada Titik Sandora dengan Saling Percaya, Belenggu Rindu dari Iis Sugianto.
2: Aku dan Dia Satu.
0: Aku dan Dia Satu. Oke deh, sudah Irsan siapkan.
2: Edisi Lutonga itu, Dik?
0: Iya, Edisi Lutonga.
2: Edisi Lutonga.
0: Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna,
0: iya,
2: Opadi, Nanisa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Ica, Diwane, Bunda Sofi, Tantri Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwatu, Junedi di Nuri, Tika di Sabang, Arfa di Silayar, Jabar Dimas, Sidan Prio, sama Ismail Yuda, sama Samsia Mahibar di Lantai, Ibu Nur Intan, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Haji Rani di Toko Pion Lantai.
0: Oke deh, lengkap ini.
2: Semuanya nih, tanpa kecuali.
0: Iya.
2: Buat Irsan Saputra, sehat selalu, busuk-busuk. Masih busuk-busuk, toh.
0: Masih busuk-busuk.
2: Ya, selalu lanjut tugas, sih.
0: Terima kasih.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi nih, pendengar? Di 0821 3333-9440. Untuk telepon, saya utamakan di telepon biasa dulu, pendengar. Karena tadi saya coba angkat teleponnya Bang Arjuna di WhatsApp, itu ternyata tertimpa teleponnya. Jadi Irsan agak susah untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana?
3: istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim. Di Bantaeng. Iya. Bagaimana Kak Rebata ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ibu Andi Anisa ya?
3: Betul.
0: Ibu Andi Anisa. Bagaimana Bantaeng ini? Alhamdulillah sehat. Kita juga sehat-sehat aja, Ki.
3: Iya, sehat. Ini Pak Hakimnya.
0: Bagaimana Pak Hakim, sehat-sehat juga?
3: Ini?
0: Ada jadi samping, Pak?
3: Iya.
0: Oke. Bagaimana Bantaeng hari ini? Hujan kah atau tidak? Atau panas, Ki? Tidur, kita tahu, jangan diganggu.
3: Tidak, bedeng.
0: Oh, tidak, Ji. Iya.
3: Panas.
0: Oh, panas, Ki. Lagunya siapa apa yang kuputarkan, Ki, ini supaya lagu enak bareng-bareng. Saya bacakan, Ki. Di ada Gereja Tua dari Panbers. Terus ada juga lagunya Aku dan Dia dari Ari Kusmiran. Aku dan Dia dari Ari Kusmiran, Di. Saya siapkan, Ki, kalau begitu. Menyapa, Ki, untuk siapa?
3: Bodi, Pak Yusuf, Pak Abdul Sewan, Yuda, Etika,
0: yeah.
3: Pak Wanggato, Nualam, Nuhitman, Ibu Rosdiana, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Arpan Sarayang, sama Ina Sarayang, siapa lagi ya? Indah Sopeng, Ica Ibone, Yusuf, siapa lagi tuh? Pak siapa lagi, Pak Luku, siapa lagi ya, semuanya paling deh Isan deh.
0: Semuanya, Midi?
3: Pesannya buat di sampingku, selamat istirahat.
0: Selamat istirahat.
3: Memberikan Mbak Ibu Nisa. buat Isan, selamat juga. Jangan pucu-pucu
0: nih. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan busuk-busuk bedeng, bagaimana mi tena busuk mi. Ada siapa lagi ya berikutnya ya? Kita coba deh dengarkan dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana? Ya.
4: Dari Bahar di Caming.
0: Pak Bahar di Moni Caming.
4: Betul.
0: Bagaimana Kak Reba ini?
4: Alhamdulillah sekarang ini lagi panas-panas ya.
0: Lagi panas-panas?
4: Ya.
0: Waduh.
4: Insya Allah. Hari raya dulu kurban.
0: Iya.
4: Ada teman-teman yang mau berkurban. Namanya Haji Weni.
0: Kenapa itu Haji Weni?
4: Hari Rabu. Oh,
0: iya, insya Allah.
4: Iya.
0: Lagunya apa? Lagunya siapa? Mungkin diputarkan.
4: Lagunya anu. Sudah diputar anu. Tak ingin aku sendiri.
0: Tak ingin ku sendiri.
4: Anu yang biasa kalau tidak salah.
0: Dian Pisesa tidak masuk ya hari ini.
4: Adakah?
0: Yang ada itu lagunya ya, Rindu. Iya. Menyapa Miki dulu untuk. Iya.
4: Karena banyak orang kesiama di luar.
0: Oke deh kalau begitu.
4: Sama Nur Dimaros, Puan Datu Enrang, Pak Durain di Tenegar, Kalimantan Timur sana.
0: Iya.

0: Ada Bunda Sumi juga gabung ya. Ini di telepon kali ini ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yusuf.
1: Iya betul.
0: Kenapa agak kecil suara, tak sedengar?
1: Oh iya gak?
0: Iya, yeah. Tunggu saya coba tambah-tambah.
1: Pengaruh dari signal.
0: Pengaruh dari apa itu?
1: Mungkin dari pengaruh dari signal kah?
0: Oh, signal mungkin ya.
1: Iya, itu
0: iya. Tadi bagaimana di Polman ini, sehat-sehat juga?
1: Oh, sehat-sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Polman ini, Pak Yusuf? Apakah hujan atau bagaimana di sana?
1: Ya, sekarang ini tidak juga hujan, tapi mendung dan apa namanya, kabut ini ada juga.
0: Waduh, lengkap deh kayaknya di sana tuh ya. Pak Yusuf, lagunya siapa ini yang mau diputarkan?
1: Kalau tidak salah tadi ini ada apa, siapa Nasution, siapa itu?
0: Diana Nasution, Rindu.
1: Iya iya, itu saja.
0: Oke deh, Irsan siapkan ya.
1: Iya.
0: Iya, menyapa Miki dulu untuk siapa ini?
1: Ya, terima kasih. Pertama Bapak kita Pak Abdul Rasewan, terima kasih sapaannya selama ini Pak.
0: Iya.
1: Saya ini memang susah masuk Pak, jadi jarang saya menyapa.
0: Iya.
1: Dan Bapak, siapa? Ibu Andi Anissa. Terima kasih juga sepannya. Dan Puan Dato.
0: Iya.
1: Dan Nompo. Dan pada pokoknya semuanya saja pendekarnya RRI tanpa terkecuali. Semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat bersama penyiar panjang umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan untuk Kak Irsan,
0: yeah,
1: terima kasih banyak waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yusuf udah gabung. Berikutnya ada siapa lagi? Kali ini kita fokusnya ke telepon biasa dulu ya pendengar ya. Mohon maaf yang gabung di WhatsApp. Sepertinya agak sulit karena dia akan tertimpa sama telepon biasa. Ini kan teleponnya sama ya, terhubung di mixer yang sama. Nah ini karena kita baru ada perangkat baru, nah ini tidak bisa didobel. Kalau masuk telepon WhatsApp terus masuk telepon biasa, itu telepon WhatsAppnya langsung terputus begitu pendengar. Jadi kita mohon maaf, jadi masih mencoba mencari di mana formula yang paling tepat. Kita coba angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Jaling.
0: Pak Gafur di Manjaling. Halo Pak Gafur.
2: Yang baru lewat siapa?
0: Yang baru lewat adalah Yusuf di Pak Yusuf di Polman.
2: Pak Yusuf Mentawa.
0: Mm-mm. Menyapa Ki dulu untuk siapa itu?
2: Bestiku.
0: Iya. Yeah.
2: Abdulasewang.
0: Mm-mm.
2: Malah.
0: Iya. Yeah.
2: Bobby di Polman.
0: Mm-mm.
2: Cinta antri di Pare Besti.
0: Iya. Yeah.
2: Aldi dari Parang Pindrang.
0: Mm-mm. Dan semua-semuanya Mi?
2: Kek juga.
0: Iya. Yeah. Oke deh.
2: Nompo.
0: Mm-mm.
2: Puan Datu.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Padim.
0: Mm-mm. Dan terakhir untuk siapa Pak Gafur?
2: Lagu.
0: Lagunya siapa?
2: Panci Pondak.
0: Panci Pondak ada ini, Gereja Tua.
2: Oh, kalau Layu Sebelum Berkembang.
0: Layu Sebelum Berkembang ada versinya Favorite Group.
2: Itu nih.
0: Itu Madi? Iya, saya siapkan Ki kalau begitu. Iya.
2: Lanjut tugas.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Gafur tadi di Manjaling. Baik pendengar, Irsan masih menantikan telepon Anda, tapi sebelum itu kami hadirkan dulu nih rangkaian lagu yang akan Anda dengarkan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar di 0821-333-3944-0, lain telepon yang dapat Anda deringkan. Kami saat ini berfokus di telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Ya, halo.
0: Ye, yeah, Pak Lupus.
1: Ya.
0: Di mana Ki ini?
1: Di Mari-Mari.
0: Mau mandi di Mari-Mari, Ji. Bagaimana cuaca di Mari-Mari, Pak Lupus?
1: Hujan.
0: Oh, hujan di sana?
1: Tadi.
0: Oh, sekarang enggak, Mi?
1: Iya.
0: Oh, iya. Pak Lupus.
1: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
1: Lagu apakah di situ?
0: Ada lagunya Diana Nasution dengan Rindu, ada juga lagunya Favorit Group dengan Layu Sebelum Berkembang. Panbers ada Gereja Tua, Titi Sandora dengan Saling
1: Pambers
0: ya.
1: Iya.
0: Iya, Irsan siapkan. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
1: Ada Tika, ada Musik Santri, ada Pak Budula Sewang, ada Pondatu, ada Yuda, ada Awang Rio, ada Akhir Biwotu.
0: Iya. Yeah.
1: Masuk misalnya Tika.
0: Iya.
1: Ya, ada Bunda Sofi,
0: okay.
1: Ada
0: terakhir ada, untuk siapa Pak Lupus?
1: Ada Anto di Duri.
0: Ada Anto di Duri.
1: Dengan saja.
0: Oke, semuanya mau di. Iya Pak Lupus, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Pak Lupus tadi di Mari-Mari baru saja bergabung. Untuk Anda yang ingin bergabung lewat line telepon, kami khususkan di line telepon biasa dulu pendengar ya. Karena WhatsApp-nya kami agak sedikit bermasalah kali ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nosta.
0: Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Tantri di Pare-Pare.
0: Bagaimana karebata ini Mbak Tantri?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Yeah.
2: Baru masuk di rumah ini, baru nyampe.
0: Wah, saya kira besok, Pi, saya kira Senin.
2: Tidak, karena kalau hari Senin mau mungkin itu, Mak Burasa.
0: Oh, ih cepat nama Mak Burasa, tidak basi gitu.
2: Tidak, kan malam.
0: Oh, hari malam. Senin malam.
2: Iya, Senin malam. Selasa dimasak. Kan 27 lebaran.
0: 27 lebaran.
2: Iya.
0: Tidak.
2: Seki. Teman bilang, kenapa mau pulang? Santri. Iya. Mau kita lebaran di rumah.
0: Betul sih, betul tahu.
2: Iya. Biarpun bagaimana keadaannya rumah ya, kita tenang juga.
0: Iya betul di, iya Mbak Tantri.
2: Iya.
0: Mbak Tantri.
2: Juga.
0: Lagunya siapa diputarkan ke ini?
2: Soalnya saya baru tadi masuk, saya dengar itu Pak, siapa Pak Lupus?
0: Iya.
2: Ya, tapi belum saya dengar lagu-lagu
0: saya coba,
2: itu tadi, saya dengar dengan Titik Sandora.
0: Saya itu? Coba bacakan Ki dulu, Di, yang belum dipilih ini.
2: Iya.
0: Yang belum dipilih ada lagunya Titik Sandora bersama dengan Muksin Alatas dengan Saling Percaya. Ada Iis Sugianto dengan Belenggu Rindu. Dan lagunya Christine Panjaitan. Iya. Katakan sejujurnya sama Betaria Sonata,
2: ya,
0: hati yang luka.
2: Katakanlah, katakan sejujurnya itu.
0: Asik.
2: Ya.
0: Udah Irsan siapin.
2: Ya. Tadi ada Pak Lupus ya.
0: Iya.
2: Yeah. Dengar tadi yang ini yang
0: menyapa.
2: Pas saya masuk saya dengar.
0: Iya. Yeah, ada siapa lagi?
2: Pak Lupus ya. Ada Pak Dapur, ada Pak Bula Sewa, ada Sen Sinta, ada Bunda Sofi di BTM Pau Pau, ada siapa lagi? Ada Tika, ada Bu Andi Anissa, ada Pak Belas Hewan, Pak Sri Wotu, Bobi, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, tidak ada dikecualikan. Ya itu aja Irsan.
0: Oke deh.
2: Ya silakan dilanjut. Semoga sehat-sehat nih. Semoga itu berat-beratnya sudah menurun ya.
0: Aduh, beratnya.
2: Iya. Biasa kan kalau pergi lari-lari di lapangan sudah turun itu.
0: Tidak, itu mi masalahnya, tidak pernah waktu lari-lari.
2: Oh, pantasan. Itu agak berat-berat sedikit.
0: Aduh, berat.
2: Tidak pernah sih keliling-keliling lapangan ini.
0: Iya, itu mi saya bilang harusnya kayaknya sering-sering pergi-pergi ini.
2: Iya. Semoga deh. Iya, oke. Karena kesibukan ya.
0: Iya.
2: Oke, silakan dilanjut ya. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Ya, amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi pendengar? Boleh deringkan teleponnya 0821 3333 9440. Mohon maaf, kali ini kita fokusnya di telepon biasa dulu ya. Ada Opa Ding masuk juga. Terus juga ada siapa lagi nih yang gabung? Kita coba berpartisipasi kembali di 0821 3333 9440. Lain teleponnya masih dapat Anda deringkan nih pendengar. Baik itu di telepon biasanya kami atau mungkin di ini, di WhatsApp, tapi di WhatsApp agak sedikit bermasalah pendengar ya. Nah, sudah tersambung kembali di 0821 3333 9440. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu atau lanosteni. Gimana kabar Irsan? Bersama dengan Sanang dari Kabupaten Toraja Utara, Kota Rantepao.
0: Sehat, sehat Pak Sanang. Bagaimana Pak Sanang, sehat juga?
3: Ya, sama, sehat-sehat selalu.
0: Luar biasa. Pak Sanang, lagunya siapa kali ini Irsan putarkan, Ki?
3: Lagu Gereja Tua Aja lah, Irsan.
0: Gereja Tua Aja lah ya. Oke deh kalau begitu. Ingin menyapa siapa kali ini?
3: Oke, terima kasih Irsan. Saya akan menyapa-nyapa dulu ini lewat Radio RRI Makassar, dimanapun yang mau disapa berada.
0: Iya.
3: Buat para kru panitia pelaksana 111 ulang tahun jemaat Rantepao yang sudah selesai kemarin, selamat ulang tahun semuanya yang enggak hadir, semoga selalu sehat-sehat selalu karena acaranya sudah selesai kemarin. Buat Pak Edi Isak Tato, buat Pak Karel Isak Tato, dan buat Pak Nathan, buat Tony Mangiri, buat dan tanpa terkecuali manapun Anda berada, tentunya semuanya pendengar RRI di malam ini, karena ini sudah ketepet waktu, ini banyak yang mengajukan permintaan kepada RRI ini. Jadi antrian lah istilahnya.
0: Oke deh Pak Sanang.
3: Selamat malam Irsan.
0: Iya. Selamat malam Pak Sanang di Toraja Utara. Boleh satu atau dua penelpon lagi lah ya. Di 0821 3333 9440. Ada siapakah di telepon biasanya kita ya. Kita fokus di telepon biasa dulu pendengar, karena ini ada sedikit gangguan di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Arfa. Halo. Yah, terputus. Dicoba kembali Bang Arfa. 0821 3333 9440. Ada siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
0: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Zakir di Bone.
0: Bang Zakir di Bone.
4: Iya.
0: Gimana kualitas siaran kami di Bone? Bagus, Ji?
4: Bagus, karena lewat RRI Bone.
0: Oh, lewat RRI Bone. Di Bone mana kini?
4: Di Kecamatan Pondre.
0: Oh, di Pondre. Bagaimana Bone hari ini, hujan kah atau gimana begitu?
4: Eh, barusan hujan, tapi sekarang udah reda.
0: Oh, udah aman berarti sekarang.
4: Iya.
0: Alhamdulillah. Pak Zakir, ini tinggal ikutan saja lagunya, enggak apa-apa.
4: Kalau ya kalau tidak boleh pilih sendiri, ikutan saja.
0: Iya, emang mau pilih yang mana? Kalau masih sempat sih akan Irsan putarkan sebenarnya.
4: Oh, lagunya Beta Resonata.
0: Beta Resonata Hati yang Luka.
4: Iya, iya.
0: Oke deh, kalau masih sempat nanti Irsan putarkan ya, karena iya, udah antrian kelima ini.
4: Ya, enggak ada masalah, Bang.
0: Oke deh, kalau begitu. Sapaannya untuk siapa ini, Bang Zakir?
4: Kirim salam buat Abdul Sewa.
0: Mm-mm.
4: Pak Tantri.
0: Iya. Yeah.
4: Terus ada Andi Anisa.
0: Mm-mm.
4: Terus ada Pak Yusuf, Pondatu, sama-samanya pendengarnya RRI Makassar. Buat Kak Irsan, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Zakir di Pondre ya. Di Bone bagian Pondre katanya. Berikutnya ada siapa lagi di line telepon? Kita fokuskan di telepon biasa dulu. Kenapa di telepon biasa, Irsan? Karena kalau masuk di WhatsApp itu tertimpa sama telepon biasanya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Bang Arjuna.
5: Ya.
0: Maafkan tadi ya. Tiba-tiba terputus, tertimpa teleponnya.
5: Iya. Cuma semuanya barangkali Bung Irsan, Dik. Ini lagunya tadi saya ikut sama Pak Sewang.
0: Oke. Okay. Kalau begitu, edisi lu tau nggak berarti?
5: Iya, semuanya ya.
0: Iya, menyapa ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arjuna tadi. Baik pendengar, saya hadirkan lagunya Diana Nasution, ada Rindu, dan lagunya Favorit Group dengan Layu Sebelum Berkembang nih yang akan Anda dengarkan. Requestan dari pendengar-pendengar yang lain, kami akan hadirkan berikut-berikutnya. Masih bersama Irsan menemani Dila Nosta Indonesia.

0: Baik mendengar, bareng Irsan kembali menemani Anda. Ada siapa lagi di ujung telepon kita ya? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Maulana di Polmang ini.
0: Bang Maulana, gimana kareba hari ini? Sehat-sehat juga?
1: Alhamdulillah, kareba baik-baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Polmang ini? Hujankah atau bagaimana cuaca di sana?
1: Ya, kalau cuaca di sini ya
0: cerah-cerah ceria aja di sana ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak hujan lagi ini.
0: Oh, tidak hujan lagi. Syukurlah kalau begitu.
1: Iya. Enggak tahu ini besok atau bagaimana.
0: Iya, semoga aman-aman lah di sana kalau begitu.
1: Ya, sudah aman.
0: Lagunya tinggal ikutan saja nih Pak Maulana, karena sudah di ujung perjumpaan, tidak apa-apa.
1: Oh iya, enggak apa-apa, yang penting bisa tembus.
0: Oke deh kalau begitu. Okay. Kali ini menyapa untuk siapa aja Pak Maulana?
1: Ya, saya menyapa dulu. Terus berapa saja ini, ada Ina di Selayar. Kemudian ada Robeng, ada Bilal, ada Fatma.
0: Iya.
1: Di sana ya. Kemudian ada Polman juga ya, ada Kemes dengan Bobby. Ada Bunda juga di sana, Polman juga ya. Tahu ada juga Bunda Sopi. Ada Pak Citahan juga di sana. Di sana sungguh Minasa ya. Ya, semuanya mau pendengarnya Ruan Rindu di Malang ini ya. Kenapa dikecualikan ini? Siapa lagi nih? Irsan,
0: iya.
1: Iya ya, betul dia. Sudah salah ya. Salam tugas ini ya.
0: Terima kasih banyak. Iya, Pak Maulana.
1: Melaksanakan aktivitasnya di Malang ini.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Pak Maulana tadi pendengar ya, baru saja gabung. Dan sepertinya menjadi penelpon terakhir kita di malam hari ini dengan rangkaian lagu yang udah disiapin. Oh, satu penelpon lagi deh ya. Ada Opa Ding. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Opa. Iya, bagaimana Kak?
2: Tadi di WhatsApp tadi, tapi kenapa berdering.
0: Iya Opa, kalau misalnya menelpon di WhatsApp, baru Irsan angkat, baru ada lagi telepon masuk di telepon biasa kayak sekarang, langsung terputus WhatsApp-nya.
2: Iya,
0: jadi kasihan kalau menelpon ke si angkat, nah tiba-tiba terputus.
2: Iya, betul.
0: Bagaimana karibata ini, Opa? Sehat-sehat, Jeki?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Opa Din.
2: Ya.
0: Lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa.
2: Oke deh, enggak apa-apa.
0: Menyapa, Miki. Alhamdulillah kalau begitu. Menyapa ke dulu, Opa.
2: Pertama, Abdullah Tewan. Ada tadi juga Pak Kapur. Ada Tantri. Ada Bobby di Polman. Ada Tika di Sabang. Ada Astri di Woto. Dan semuanya nih, tanpa terkecuali.
0: Dan semuanya aja ya, oke.
2: Ya, sehat selalu, Kentang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, telepon dari Opa Dinda di menutup perjumpaan kita di La Nosta ya, lagu nostalgia Indonesia untuk edisi hari ini. Di hari Minggu 24 Mei 2026, kami hadirkan untuk Anda requestan-requestan yang sudah Anda pilih tadi. Yang masih gabung lewat line telepon dan juga yang gabung di WhatsApp, terima kasih. Mohon maaf karena mungkin masih ada kendala teleponnya. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa jauh lebih baik lagi. Karena tadi udah dilaporkan juga, udah kami laporkan sih berkali-kali ya. Insya Allah besok katanya akan dicoba dieksekusi untuk line teleponnya. Semoga bisa lebih baik lagi pendengar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secercah harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Bunga Citra Lestari dengan Aku Tak Mau Sendiri menutup perjumpaan kita di malam hari ini pendengar. Dalam perjumpaan kita Makassar malam ini, saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM, Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menjumpai Anda hari ini Senin 25 Mei 2026 melalui FM di 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita di kebersamaan kita di pagi hari ini, Makassar pagi ini. Sebentar kami akan hadirkan Mutiara Pagi, dialog bersama Bapak Kiai Jalaluddin Sanusi. Namun kita dengarkan terlebih dahulu pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 hingga 256.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekepiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimalaskan saat sakit kepungnya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersama dalam program Mutiara Pagi. Di hari Senin kita bersama dengan Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi melanjutkan bahasan mengenai fikih mawaris, dan alhamdulillah pagi ini kembali kita terhubung bersama Pak Kiai melalui sambungan telepon, dan langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai sudah bersama kami di RRI Makassar. Kabar tak sehat pagi ini Pak Kiai?
5: Alhamdulillah.
4: Baik, dan pendengar kami informasikan juga untuk Anda yang ingin bertanya ke Pak Kiai bisa melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333394440. Dan baiklah, mengawali kebersamaan kita, kita simak terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes K. Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah alladzi ja'ala al-amwala qiyaman lin-nas. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil akhir. Para pendengar Radio Pro 1 Makassar, alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 Mei 2026 bertepatan 1443 kita kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid hadis waris, satu ilmu yang berbicara tentang harta peninggalan. Bila seseorang telah berakhir hidupnya, maka seluruh harta yang ditinggalkan itu akan beralih oleh ahli warisnya kepada hartanya. Karena itu harta itu milik Tuhan, Allah yang punya. Kalau orang telah berakhir hidupnya berarti tidak punya lagi milik, tidak punya lagi kemasan, maka itu Allah mengambil alih, mengetahui siapa-siapa yang berhak untuk menerima. Itu Rasulullah yang disebut dengan ilmu faraid. Ini ilmu kita tahan Tuhan dan harta yang ditinggalkan. Supaya harta itu jangan jadi masalah, jangan jadi persoalan di kalangan keluarga. Tuhan yang mengatur siapa yang berhak, berapa bahagiannya, bagaimana cara membagi. Dan ini yang terangkat kita dalam melawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821333394440. Mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ke Pak Kiai, termasuk juga konsultasi pendengar. Silahkan kami nantikan di 0821333394440 mengenai pembagian harta warisan. Anda boleh sampaikan di 0821333394440. Baik, sembari menanti untuk Anda yang ingin bergabung pendengar melalui telepon interaktif di 0821333394440 yang bertanya Pak Kiai, kalau salah satu katanya ahli waris tidak mau tanda tangan pembagian warisan, bagaimana solusinya? Dari Pak Irfan di Goa.
5: Ya, kalau ada permasalahan tentu harus lihat di pengadilan agama. Itulah nanti yang menentaskan. Tidak ada alasan kalau memang dia tidak berhak. Tidak akan dapat. Jadi nanti pengadilan yang menentaskan. Kalau menolak apa dasarnya. Karena itu sudah ada ketentuannya. Dan nanti pengadilan agama yang berhak untuk menentaskan siapa-siapa yang jadi ahli waris. Jadi dia tidak boleh menolak. Dia sebagai seorang Muslim dengan ketentuan yang harus diselesaikan di pengadilan agama. Nanti sesudah di situ kalau mau ada sampulannya, nanti di sana. Tapi dia harus tahu dulu haknya. Di setiap ahli waris itu harus tahu haknya. Dan ditetapkan sebagai ahli waris cara berdasarkan ketetapan dari pembina halaman yang proses. Apa memang dia berhak menjadi ahli waris itu tidak? Manusia ada daftarnya itu ahli waris. Tidak boleh menolak kalau memang haknya orang lain.
4: Baik. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, silakan Anda yang ingin bergabung melalui telepon interaktif 0821333394440. Pendengar, kami masih nantikan partisipasi Anda. Ada Pak Arfa di Selayar. Assalamualaikum, Pak Arfa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, silakan Pak Arfa ke Pak Kiai.
6: Assalamualaikum Pak Kiai.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya ingin bertanya nih Pak Kiai, kebetulan ini ada seorang duda kawin dengan janda yang tiga anaknya.
5: Ya.
6: Namun janda ini dia bawa harta bawaan. Setelah itu, beberapa lama melahirkan anak kembar, satu putri, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, jadi tidak lama kemudian dia punya harta bersama. Dan saya tanyakan ini, harta bawaan ini dari istrinya, dia punya satu ekor sapi. Apakah bagaimana pembagian harta warisannya karena anak ini ingin berkorban. Anak korbankan itu sapi dari mamanya. Bagaimana pembagian harta warisannya ini, Pak? Apakah bisa dibagi, dapat bagian anak yang anak tiri, apa saudara tirinya atau bagaimana nih Pak Kiai?
5: Ya,
6: terima kasih, assalamualaikum.
4: Pak Arfa, sebentar Pak Arfa.
6: Ya.
5: Siapa yang meninggal?
6: Artinya istrinya dari istrinya bapaknya yang meninggal. Namun meninggal belum istrinya. Punya anak di situ. Ya. Jadi dia kawin dengan seorang janda yang tiga anaknya.
5: Janda,
6: ya. Ya, janda ini bawa harta. Dia bawa harta bawaan, begitu. Ya. Setelah lama, dia melahirkan dari suami ini. Dari
5: baru, ya.
6: Suami melahirkan anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Namun, harta bawaan ini dari istrinya, istri keduanya, dia punya seekor sapi. Dan ini anak tirinya, mau membagi harta warisan itu untuk kurban apakah bagaimana ini ceritanya nih Pak Ustaz? Karena mau korban itu sapian dibawa dari mamanya itu dari janda itu.
5: Ya karena harta bawaan itu harta bawaan istri.
6: Ya, harta bawaan istri pakai.
5: Mana laki-laki?
6: Dua laki-laki di situ, satu perempuan. Kalau anak yang suami ke apa ya, Tina? Suaminya satu perempuan, satu laki-laki kembar.
5: Ya.
6: Jadi ini kan dia punya ekor sapi. Baru ini kan sudah mau menjelang untuk jual kurban. Dia mau kurban itu anak yang dari anak yang si kembar ini. Bagaimana ini pembagian atau hartanya ini, Pak?
5: Sudah meninggal kayak istrinya.
6: Sudah meninggal istrinya, Pak Kiai.
5: Istri yang anu, istri yang tua.
6: Ya, istri yang tua, yang istri pertamanya saya bilang begitu.
5: Berarti suaminya yang ditinggalkan.
6: Ya, begitu, Pak Kiai.
5: Ya, berarti suami itu jadi ahli waris.
6: Iya.
5: Jadi ahli waris. Tapi ini istri tua ada anaknya.
6: Ada anaknya, tiga.
5: Ya, jadi laki-laki semua atau perempuan?
6: Laki-laki satu, perempuan dua.
5: Ya. Dengan suaminya yang dia tinggalkan?
6: Ya, suaminya ya, oke.
5: Ya, jadi suaminya itu... Karena suaminya yang jadi duda istilahnya.
6: Iya betul.
5: Jadi berarti pada waktu meninggal istrinya itu ada hartanya?
6: Oh, enggak ada.
5: Harta istri
6: ini? Nanti sama istri kedua yang istri keduanya ini baru dia punya harta bersama.
5: Istri kedua ada harta bersama?
6: Istri keduanya ada harta bersama di situ.
5: Istri pertama tidak ada?
6: Tidak ada, oke.
5: Ya, jadi kalau yang menjadi harta warisan itu siapa yang meninggal? Itu yang diwarisi.
6: Yang meninggal ini istri keduanya yang meninggal suaminya. Itu kalau ini laki-laki ini cuma bisa cerai begitu.
5: Ini cerai dengan siapa?
6: Istri tuanya, nanti cerai istri tuanya. Baru kawin dengan seorang janda yang punya tiga anak, begitu.
4: Baik, didengarkan jawabannya Pak Kiai ya.
6: Ya.
4: Baik, terima kasih Pak Arfa di Selayar.
6: Ya.
4: Silakan Pak Kiai.
5: Ya, jadi kalau atau warisan itu, kan siapa yang meninggal? Kalau istri yang pertama itu meninggal, ada anaknya, ada juga suami yang dia tinggalkan. Masa suami itu mendapat seperempat. Kalau ada anaknya itu istri yang meninggal. Kalau tidak ada anaknya, suami dapat seperdua. Jadi kalau berikan, berarti suami dapat seperempat. Kisah harta istri itu yang dia tinggalkan. Jatuh sama anaknya itu, anaknya itu istri. Karena anak dapat, tadi dikatakan satu laki-laki, dua perempuan. Jadi laki-laki itu dapat dua bagian, perempuan satu, jadi harta peninggalan istri itu. Tadi, perempuan jatuh sama suaminya. Karena suaminya masih hidup, dia yang meninggal. Sedangkan sisanya itu jatuh sama anaknya. Yang jatuh sama anaknya itu dibagi. Dibagi. Ya karena satu laki-laki. Dua perempuan. Jadi berarti itu harus dibagi. Empat. Jadi dibagi empat laki-laki dari dua porsi. Dan perempuan masing-masing satu. Kecuali sesudah itu dia mengorbankan. Itu boleh. ini saya belum berbicara yang saya tidak begitu jelas. Yang ini yang istri baru ini tidak ada hartanya.
4: Tadi ada hartanya Pak Kiai, ada sapi, harta bawaan istri ada sebelum menikah. Kemudian ada harta bersama selama pernikahan.
5: Ya, kalau harta bersama itu kan dibagi dua dulu. Dibagi dua dari separuh. Suaminya dan separuh itu istrinya. Lalu ada anaknya ini. Istri kedua. Ada anaknya.
4: Iya Pak Kiai, ada anaknya seperti yang tadi sudah dijelaskan pendengar.
5: Istri kedua.
4: Iya.
5: Ya berarti kalau tadi meninggal istri tadi, karena nanti ada warisan yang juga ada yang meninggal. Kalau meninggal istri kedua tadi itu, istri kedua yang dia tinggalkan suami misalnya, yang anak, nanti ada warisan. Karena tidak ada warisan, soal tidak ada yang meninggal. Jadi kalau kita bicara siapa yang meninggal, orang tadi, istrinya. Istrinya ada hartanya. Hartanya ini, ada ahli warisnya. Ada suami yang dia tinggalkan, ada anak. Maksud itu yang jadi ahli waris. Suami mendapat pukul dua, kalau ada anak. Kalau tidak ada anak, mendapat. Suami mendapat pukul dua, kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, suami mendapat pukul empat. Dia harus dulu begitu. Dia tidak bisa dibicarakan ada warisan. Kecuali kalau dalam bentuk persepakatan saja. Soalnya ini dia minta untuk sapi untuk dia sembelih, dia berikan korban dan dia rela. Boleh saya. Jadi kalau bicara tentang warisan harus. Hak warisnya dulu dicari. Kalau memang dia punya hak waris. Dia ambil harta warisnya itu. Baru itu lainnya dia korbankan.
4: Baik.
5: Kalau memang jelas dia sebagai waris.
4: Baik. Terima kasih Pak Kiai. Kami ke penelpon selanjutnya ada Pak Hendro. Assalamualaikum Pak Hendro.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Silakan Pak Hendro dengan Pak Kiai.
7: Assalamualaikum Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tidak ada anu Pak Kiai ini sebuah kasus. Dia punya seorang suami istri ini sama-sama punya anak bawaan anak dari awal karena sang suami juga punya anak sebelumnya pernah begitu juga istrinya. Suaminya ada anak tiga, istrinya juga punya anak tiga. Kemudian ada harta termasuk rumah. Itu termasuk harta guna gini, bukan harta bawaan. Nah pertanyaannya kemudian Pak Kiai, ini kan suaminya sudah meninggal.
5: Suaminya sudah meninggal.
7: Istrinya itu ini kebetulan anak dari sang suami tadi ini. Dia menuntut. Sementara dua-dua ini tidak punya ada anak, tidak punya anak dari pernikahan ini Pak Kiai. Tidak ada anak dari pernikahan ini. Otomatis ya ini kan ada anaknya ini sang suami ada anaknya tiga, ini istrinya juga anaknya tiga. Coba minta penjelasan Pak Kiai karena ini anak dari sang suami karena suaminya sudah meninggal dia menyentuh itu harta rumah. Minta petunjuk Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersang suami, suaminya meninggal lagi. Iya, istrinya masih ada. Iya.
5: Ya, jadi kalau suami meninggal tentu cari dulu ahli warisnya. Waktu suami itu meninggal ada anaknya.
4: Baik, sudah terputus Pak.
5: Oke. Okay. harus jelas dulu kalau sudah meninggal siapa warisnya. Kalau ada anaknya, ada istrinya, ada orang tuanya, itu harus diproses dulu. Yang meninggal dari dewan suami, jadi berarti suami yang diwarisi. Jadi ahli warisnya itu kalau istrinya masih hidup dan belum bercerai, itu yang jadi ahli waris. Dan kalau istri itu, kalau suami itu ada anak, maka istri mendapat 8. Kalau tidak ada anak, istri mendapat 4. Jadi harus jelas dulu yang meninggal siapa. Karena yang diwarisi itu yang meninggal.
4: Baik. Yang tadi ditanyakan Pak Kiai, ini untuk anak dari suami yang menuntut. Nah, apakah termasuk ahli waris anak suami ada 2 anak sebelumnya? Anak dari suami. Ayahnya yang meninggal.
5: Ayahnya meninggal. Dia yang jadi ahli waris kalau anak dia, anak dari bapaknya. Yang jadi waris daripada harta bapaknya.
4: Baik, jadi ahli waris dari suami yang meninggal, istri dan anak kandung suami begitu. Ya. Pak Kiai ya. Kalau anak bawaan istri bukan ahli waris suami, Pak Kiai?
5: Oh, bukan.
4: Ada hubungan nasab, ya, Pak Kiai ya?
5: Iya. Bawaan istri. Nanti kalau istri yang meninggal, waris yang dapat.
4: Suami, jadi suaminya juga. Bagian istri berapa Pak Kiai dari harta warisan tersebut?
5: Suami.
4: Ya.
5: Ya istri.
4: Karena suami memiliki 3 anak kandung.
5: Ya, istri dapat 8.
4: Per 8. Sisanya Pak Kiai?
5: Itu aja sama anaknya itu.
4: Baik, terima kasih Pak Kiai.
5: Anaknya suami dapat.
4: Ya, baik, terima kasih Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, karena kita dibatasi oleh waktu, tabe mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa.
5: Ya, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang warisan, harus dulu titik startnya itu yang meninggal siapa, istilah itu siapa ahli warisnya, atau yang ditinggalkan berapa, itu baru. Ya, tidak ada istilah warisan kalau tidak ada yang meninggal. Kalau misalnya tadi seperti suami meninggal, ya masa dicari lah anaknya, kalau ada, kalau ahli waris. Istrinya, kalau ada, kalau belum bercerai. Sekalipun sudah bercerai, tapi kalau belum habis masa idahnya, itu masih dapat. Kalau masa idahnya masih sudah habis, tidak dapat. Misalnya ada masa idah, berarti masih menjadi ahli waris. Itu memang harus diringki dulu. Belum bisa ditetapkan. Saya kira begitu karena waktu tidak terbatas dan harus. Sebenarnya diproses itu. Satu persatu. Marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairuman zakkaha anta waliyyuha mawlaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'arina wa ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana hab lana min ladunka rahmah ايلانا من امرنا رسلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi yang sudah bersama kita dalam program Mutiara Pagi terkait mengenai pembagian warisan dalam Islam yang tentu bukan sekedar persoalan harta, tapi juga menjaga keadilan, silaturahmi, dan keberkahan keluarga. Karena itu kita sama-sama belajar memahami ilmu mawaris agar hak setiap ahli waris dapat diberikan sesuai ketentuan syariat. Dan pendengar, akhirnya saya Idam bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda. Sampai jumpa di program Mutiara Pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat. Perintah saya, tembak ditembak.
2: Kenapa kawasan industri? Supaya ekosistemnya ada di sana, termasuk infrastrukturnya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Kapolrestabes Makassar perintahkan tembak geng motor yang membahayakan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong hadirnya kawasan industri di sejumlah daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Kapolrestabes Makassar perintahkan tembak geng motor yang membahayakan. Informasi selengkapnya disampaikan Sarifuddin.
4: Fenomena geng motor atau kelompok pengendara sepeda motor puluhan hingga ratusan orang yang rata-rata masih remaja membawa senjata tajam panah busur, samurai, dan parang. Aksi geng motor yang kerap membuat keonaran di Kota Makassar melakukan penyerangan kepada warga di malam hari dan tawuran antar geng motor di pemukiman warga. Menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim, dan Intelijen di seluruh jajarannya untuk berpatroli dengan sasaran pelaku kejahatan di malam hari, terutama aksi premanisme geng motor. Kombes Pol Arya Perdana memerintahkan kepada personil sejajarannya melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat dan petugas kepolisian di lapangan.
1: Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak di tempat. Ada polisi di situ, dia mengancam nyawa masyarakat di situ dengan par atau mungkin dengan senjata api lainnya, tembak di tempat. Juga kalau mengancam jiwa anggota kepolisian yang sedang bertugas, tembak di tempat. Ya, perintah saya begitu. Ya, tapi kalau memang tidak mengancam, ya dilakukan upaya-upaya yang tegas tapi terukur, ya. Tidak serta-merta langsung tindakan seperti.
4: Seorang aktivis hukum, Sahban Munawir SAMH, mengungkapkan pihaknya mendukung Kapolrestabes Makassar memerintahkan anggotanya tembak di tempat pelaku kejahatan geng motor di Kota Makassar yang mengancam jiwa orang lain dan petugas. Sahban Munawir menyatakan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah tentu berpotensi membahayakan orang lain. Sehingga jika petugas melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang mengancam jiwa orang lain, tidak melanggar hak asasi manusia, HAM.
5: Meresahkannya geng motor itu saya sepakat untuk dilakukan tindakan tegas terhadap geng motor membuat keonaran, apalagi membahayakan masyarakat. Nah, sepakat itu saya rasa tidak melanggar HAM ketika sudah membahayakan nyawa seseorang, apalagi nyawa petugas, itu wajib memberikan tindakan terukur. Sebelum melakukan itu kan ada namanya tembakan peringatan buat mereka kan, kepada terhadap pelaku pembuat keonaran itu, ini geng motor. Yang namanya geng motor udah bisa dipastikan ini dia berkumpul, membawa senjata tajam, nah, itu kan bisa ke masyarakat.
4: Menurut Sahban Munawir, sudah banyak peristiwa akibat keonaran geng motor di Kota Makassar. Mereka berkelompok di jalan, membawa senjata tajam panah busur dan parang, kerap melakukan penyerangan dan melukai warga. Maka kepolisian harus bertindak tegas terhadap geng motor yang membawa senjata tajam.
3: Instruksi tembak di tempat bagi pelaku kejahatan jalanan di Kota Makassar merupakan bentuk tindakan tegas yang terukur. Demikian disampaikan kriminolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Ririn Nur Fatirani dalam wawancara Sorotan Berita dipandu Alpianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Mbak Dr. Ririn Nur Fatirani.
7: Siap, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua.
6: Baik, Mbak Ririn, baru-baru ini Kapolrestabes Makassar mengeluarkan instruksi tembak di tempat kepada begal, geng motor, dan juga pelaku kejahatan jalanan yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat Makassar dan sekitarnya. Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya instruksi ini?
7: Baik, terima kasih banyak. Saya rasa terkait instruksi dari Kapolrestabes Makassar ini tidak boleh dimaknai sebagai izin menembak pelaku kriminal jalanan secara otomatis, tapi dengan beberapa prinsip-prinsip tertentu. Nah, apabila kita melihat dari perspektif hukum, yang dapat dibenarkan adalah definisi tembak di tempat dengan didefinisikan secara operasional adalah tindakan tegas dan terukur. Ketika pelaku kriminal jalanan tersebut menimbulkan ancaman yang sifatnya nyata bagi aparat penegak hukum atau masyarakat secara umum. Nah, misalnya memang pada saat di lokasi langsung terjadi serangan yang dapat mengancam nyawa, saya rasa ini bisa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Kalau dalam definisi umum mungkin dikenal sebagai tembak di tempat. Nah, seperti itu.
6: Oke, artinya tembak di tempat itu bukan berarti melakukan eksekusi atau hukuman langsung kepada pelaku kejahatan ketika polisi melakukan tindakan begitu ya, ketika melakukan peringkusan ataupun juga penangkapan atau upaya mengamankan dari pelaku kejahatan.
7: Iya, benar. Jadi saya rasa definisi tembak di tempat yang disampaikan oleh Kapolrestabes Makassar ini mengarah pada tindakan yang dilakukan yang sifatnya tindakan tegas dan terukur ketika memang mengancam nyawa di lokasi kejadian. Nah, kalau misalnya kita mengupdate beberapa kasus, tindakan ini muncul karena memang tindakan-tindakan pelaku geng motor ini mengancam nyawa masyarakat. Nah, ini mungkin yang sempat juga dikomentari oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Pak Tiga ini menolak wacana tembak langsung tersebut karena dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan proses hukum. Namun, kalau kita melihat definisi operasional yang dimaksudkan tembak di tempat ini merupakan hal yang dimungkinkan dalam penanganan secara hukum. Tapi, definisi yang operasional dimaksudkan ini bukan tembak di tempat dengan otomatis, tetapi dengan tindakan yang tegas dan terukur. Yeah. Karena kalau kita lihat kan memang sudah ada beberapa kasus-kasus yang menjadi cermin sehingga munculnya pernyataan dari Kapolrestabes Makassar tersebut.
6: Oke, kemudian instruksi ini sebetulnya walaupun banyak masyarakat yang memaknai bahwa instruksi tembak di tempat mungkin dalam bentuk-bentuk lain, tapi ini mendapat dukungan yang luas dari warga masyarakat meskipun itu dengan mengabaikan sisi hak asasi manusia tadi begitu. Mungkin seperti yang diprotes sejauh ini oleh Komnas HAM maupun juga Menteri HAM Natalius Pigai. Masyarakat beranggapan bahwa pelaku kejahatan jalanan ini juga melakukan bentuk pelanggaran HAM. Tanggapan Anda?
7: Iya, benar. Ketika kita berbicara hak asasi manusia, sebenarnya prinsipnya itu sangat simpel sekali. Hak asasi manusia itu berlaku ketika tidak menyentuh ranah hak asasi orang lain. Saya rasa definisi ini bisa kita tanda kutip benarkan asal memang sesuai dengan prosedur dan tindakan proporsional. Jadi tindakan tegas dan terukur ini harus proporsional dengan ancaman yang hadir. Nah, kalau kita melihat dari kacamata kriminologis, kebijakan ini bisa memberikan efek terutama terhadap begal yang memiliki senjata dan termasuk geng-geng motor lainnya. Tetapi apabila tidak dikontrol, ini memang akan beresiko menjadi kekerasan yang sifatnya eksesif, sehingga bisa menghilangkan hak tersangka untuk diperiksa dan menutup peluang untuk membongkar jaringan-jaringan kriminal lainnya. Sehingga saya rasa ini bisa kita definisikan secara positif sebagaimana masyarakat mungkin benar-benar memberikan efek yang positif mendukung tindakan-tindakan tembak di tempat ini. Tetapi kembali lagi kita punya prosedur hukum, jadi saya rasa definisi tembak di tempat yang dikemukakan oleh Kapolrestabes Makassar dan dipahami oleh aparat penegak hukum kita adalah tindakan tegas dan terukur, dan tidak boleh tindakan tembak di tempat yang mematikan, sifatnya hanya melumpuhkan. Sehingga saya rasa rumusan yang lebih sesuai ini sebenarnya bukan tanda kutip tembak di tempat secara definisi umum yang dipahami masyarakat, tetapi tindakan tegas, terukur, dan bisa dipertanggungjawabkan hanya terhadap pelaku kriminal jalanan yang nyata dan memang tindakannya mengancam nyawa, seperti itu.
6: Baik, terima kasih ulasannya Mbak Dr. Ririn Nurfatirani bersama RRI pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pemerintah Sulawesi Selatan mendorong hadirnya kawasan industri di sejumlah daerah. Laporan disampaikan Iin Nur Fahra ini.
8: Pemerintah terus mendorong adanya hilirisasi investasi dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi komoditas yang dimiliki di Sulawesi Selatan saat ini. Investasi tersebut berpusat pada dua sektor, yaitu hilir pertambangan atau nikel dan hilir agromaritim kakao dan rumput laut, yang dipusatkan melalui kawasan industri strategis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani, menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 14 tentang pengembangan pembangunan kawasan industri, ada sejumlah daerah yang memang telah didorong pengembangannya, seperti Maros, Goa, dan Jeneponto. Diakuinya jika yang menjadi pekerjaan rumah saat ini oleh pemerintah Provinsi Sulsel, karena kawasan industrinya masih sedikit yang existing. Seperti kawasan industri Makassar, kemudian sementara berproses kawasan industri Tiran yang ada di Takalar, kawasan industri Bantaeng termasuk di Luwu Timur. Asrul Sani menyatakan dengan mendorong kehadiran kawasan industri, maka semua akan terpusat di sana termasuk masalah infrastruktur pendukungnya.
9: Itu terkait dengan wilayah pemilihan industri itu memang salah satu kabupaten yang harus didorong itu adalah Maros. Kemudian Goa, Jeneponto. Nah, itu yang menjadi PR-nya kita supaya, kenapa kawasan industri? Supaya ekosistemnya ada di sana, termasuk infrastrukturnya, termasuk proses perizinannya. Berkaca di kawasan industri yang ada di misalnya di Jawa, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan kalau sudah ada kawasan industrinya berarti sudah ada lokasi-lokasi untuk disiapkan untuk tenan-tenan yang ada di dalamnya. Sudah ada infrastrukturnya. Sudah ada sumber air bakunya, sudah ada pasokan listriknya, sudah ada IPAL-nya.
8: Lebih jauh, Asrul Sani menyatakan saat ini Pemprov terus mendorong pertumbuhan kawasan-kawasan industri supaya ekosistemnya terjaga, serta dapat memudahkan para investor-investor masuk di dalamnya. Karena kecenderungannya investor asing itu tidak mau repot, persoalannya beberapa kendala dihadapi, diantaranya lahan dan kondisi masyarakat. Untuk mencapai tersebut, ia menyatakan ini PR yang harus terus didorong, salah satunya dengan kolaborasi baik itu pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun pemerintah nasional dan sektor swasta.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Coach Indonesia Fabio Oliveira sebut Festival Sepak Bola Rakyat buka peluang talenta muda Sulawesi untuk bersinar. Informasi selengkapnya bersama Herudin Borahim.
10: Festival Sepak Bola Rakyat kembali digelar di Makassar. Kegiatan ini diinisiasi PT Garuda Gema Nusantara bersama The Coca-Cola Company. Itu berlangsung di lapangan bola Telkom Makassar 21 hingga 23 Mei 2026. Festival ini diikuti ratusan peserta dari berbagai sekolah sepak bola dan SMA di Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian talenta muda sepak bola dari wilayah Sulawesi. Wakil Ketua Umum PSSI Raitu Tista Destria mengatakan pengembangan atlet muda membutuhkan kolaborasi banyak pihak, mulai dari federasi pemerintah swasta hingga komunitas akar rumput. Sementara itu, Direktur PT Garuda Gema Nusantara Reski Aldi menyebut festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak daerah yang mengembangkan mimpi mereka di dunia sepak bola. Di Makassar, kegiatan ini melibatkan sekitar 670 peserta dari 32 sekolah sepak bola dan SMA. Selain pertandingan dan coaching klinik, festival juga diramaikan bazar UMKM, laga eksibisi hingga hiburan komunitas.
11: Kenapa olahraga? Karena olahraga lah yang mendukung bahwa pembentukan karakter penting. 10 UNICEF yang 10 life skill UNICEF, decision making, empathy, coping with stress, itu semuanya sebenarnya ada dalam sepak bola. Jadi melalui sepak bola ini kita harus menciptakan generasi muda dan juga yang kompetitif yang memang bisa membawa bangsa kita dan membawa prestasi di area olahraga. Gambaran umumnya adalah seperti itu. Dan juga satu lagi, kenapa harus grassroots? Karena saat ini yang lebih banyak itu adalah grassroots. Kalau kita bicara tentang elit,
10: pelatih sepak bola Indonesia Fabio Oliveira menilai kegiatan seperti ini penting untuk membuka peluang bagi talenta muda daerah agar mampu bersaing di level nasional.
12: Jadi kan acara-acara seperti ini kan sangat penting, ya. Mudah-mudahan kan bisa terus ada acara seperti ini, karena kan kita lihat animo anak-anak kan di bawah terik matahari, ya kita tahu sendiri Makassar ini kalau panas itu ngeri ya. Tapi kita bisa lihat anak-anak ini kan cukup antusias, mereka semangatnya luar biasa. Akhirnya kan kita juga jadi semangat, karena anak-anak cukup semangat dan acara itu kan berjalan lancar. Dari segi seminar juga tujuan kita adalah tentu bisa memberikan sedikit informasi ya kepada teman-teman pelatih muda maupun pelatih senior juga. Banyak yang hadir, ya kita juga berterima kasih kepada pelatih-pelatih senior yang datang. Informasi-informasi yang kita dapat dari kurikulum FIFA, kita akan coba bagi-bagi buat teman-teman di sini supaya mereka akan semakin luas ya, semakin luas pikiran mereka, dan mereka bisa tangani adik-adik kita ini kan untuk menjadi pemain yang nasional untuk di masa yang akan datang.
10: Festival Sepak Bola Rakyat diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit pemain potensial dari Sulawesi untuk masa depan sepak bola Indonesia.
3: Warga Jalan Deng Tantu Lorong 2 Kota Makassar kesulitan air bersih. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
13: Sejumlah masyarakat yang bermukim di Jalan Deng Tantu Lorong 2 semenjak beberapa bulan belakangan ini mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi air bersih, warga rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli air yang dibanderol Rp1.000 untuk 1 galon atau air bersih yang mengalir selama 1 jam seharga Rp15.000 yang didapatkan dari lorong sebelah yang airnya mengalir. Jumatia, warga Jalan Deng Tantu Lorong 2 mengatakan sudah 2 bulan terakhir ini air di tempat tinggalnya tidak mengalir. Jumatia menambahkan bahwa air baru akan mengalir di wilayahnya apabila telah turun hujan deras. Meski begitu, debit air yang dapatkan warga tidak banyak dan harus menunggu hingga malam hari agar dapat air bersih dalam jumlah yang lebih banyak.
14: Sudah hampir 2 bulan.
15: 2 bulan?
14: Iya.
15: Jadi selama tidak mengalir itu air itu, Bu, bagaimana cara kita mendapatkan air bersih, Bu?
14: Pergi ambil air di sumur. Iya.
15: Apakah anu juga, Bu, beli air begitu air bersih?
14: Iya, beli ki.
15: Berapa kita belikan, Bu?
14: 1.000 dalam satu anu. Air galung, satu ember juga.
13: Warga di Jalan Deng Tantu Lorong 2 mengatakan saat datang turun hujan, mereka sangat senang. Tapi jika hujan turun dengan intensitas yang tinggi, maka masyarakat akan menghadapi banjir yang masuk hingga ke dalam rumah.
3: Siswi SMA Negeri 1 Bone, Taswina Putri terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon paskibraka untuk tingkat nasional. Laporan disampaikan Ayunia Nindiati.
16: Siswi SMA Negeri 1 Bone terpilih mewakili Sulawesi Selatan pada seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional. Pelajar bernama Taswina Putri tersebut berhasil lolos seleksi tingkat provinsi dan kini bersiap mengikuti tahapan seleksi nasional untuk peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Bone itu mengaku mulai mempersiapkan diri secara maksimal dengan menjaga kesehatan, meningkatkan latihan fisik, hingga memperdalam materi tes wawasan kebangsaan dan intelijensi umum. Taswina juga mengaku kesempatan mewakili Sulawesi Selatan menjadi kebanggaan tersendiri karena sejak kecil bercita-cita menjadi anggota Paskibraka Nasional seperti sang kakak yang pernah bertugas di Istana Negara pada tahun 2005.
17: Pastinya terharu karena baru juga dari Kabupaten Bone mengambil putri dan bisa ke kayak kakakku yang jadi juga kampanye pas tahun 2005 karena memang cita-cita dari kecil. Persiapanku sekarang itu lebih menjaga kesehatan sama latihan fisik untuk tes matanya, terus lebih belajar lagi untuk TWKTU-nya karena saya tahu kalau tes di sana itu lebih ketat lagi.
16: Taswina berharap dapat lolos menjadi anggota Paskibraka Nasional sekaligus memperkenalkan budaya Kabupaten Bone dan Sulawesi Selatan kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Diketahui sementara itu 3 delegasi Bone lainnya berhasil mengamankan posisi sebagai anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020.

0: Prof. Sulawesi Selatan tahun 2032. Ketua Harian KONI Sulawesi Selatan, Cali Suang, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan daerah sekaligus mengidentifikasi sarana dan prasarana yang masih perlu dibenahi. Hasil dari visitasi nantinya akan dibahas dalam rapat kerja KONI Sulawesi Selatan sebelum diajukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapat persetujuan resmi. Penetapan Tuan Rumah Porprov tahun 2032 direncanakan diumumkan pada penutupan Porprov Sulawesi Selatan tahun ini yang berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo.
1: Visitasi atau kunjungan ke Lu Timur dalam rangka meninjau calon Tuan Rumah Porprov 2032 juga, ya, Lu Timur menjawab apa-apa saja yang dia kesiapannya di sana, kemudian apa yang perlu dia benahi. Karena harus diumumkan deh di rapat kerja nanti tanggal 17, dia harus dibahaskan untuk kita tetapkan. Nah, setelah itu kita ajukan ke gubernur.
0: Cali menambahkan, rencana pola dua tuan rumah dinilai lebih efektif karena pembagian cabang olahraga dapat disesuaikan dengan kesiapan fasilitas di masing-masing daerah. Ia mencontohkan pelaksanaan Porprov tahun ini yang digelar di Bone dan Wajo dengan pembagian sejumlah cabang olahraga di kedua wilayah tersebut.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan Warta Berita dari Liputan Reporter RRI Makassar. Pendengar, kami akan hadirkan kembali di pukul 14 siang nanti. Kebersamaan kita masih akan terus berlanjut pagi hari ini, menemani Anda di awal pekan hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Masih bersama saya Idam dan juga Fahrul. Dan pendengar, sebelum kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca, info lalu lintas dan juga info terkini di rri.co.id, kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda informasi dari Smart Friend, pendengar. Nah, pendengar, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas tiba-tiba hilang, kayak sinyal. Nah, serius, hari ini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau itu untuk scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga sampai ngabarin. Saya sudah sampai, itu semuanya butuh internetan dengan sinyal yang aman dan lancar. Semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas dia bagus hidup tenang, tapi pas sinyal hilang sedikit, wah, panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering, rasanya tuh seperti di PHP-in semesta ya. Nah, untungnya pendengar, sekarang ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend gak cuma kuat di kota saja, tetapi Smart Friend, jagoan sinyal, sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smart Friend sudah semakin luas di Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal yang putus-putus. Jadi, buat Anda yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan untuk selanjutnya, seperti biasa, Anda yang ingin mengetahui informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya, yang akan disampaikan langsung perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar, dan seperti apa informasi perakiraan cuaca untuk pagi, siang, dan sore hari, kemudian malam serta dini hari. Kami sudah terhubung dengan prakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan prakirawan siapa pagi hari ini?
2: Dengan prakirawan Retno.
1: Prakirawan Retno, silakan prakirawan Retno, informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Tetnana Venesari, sebagai prakirawan di BBMKG Wilayah 4 Makassar, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, tanggal 25 Mei 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Wajo, dan Boni. Untuk kondisi siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan ringan di wilayah Sulawesi Selatan dan hujan sedang untuk wilayah Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Adapun kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan dan masih ada potensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Nrekang. Untuk kondisi pada dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 78 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 28 km per jam. Waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih prakirawan Retno untuk informasi yang disampaikan pagi ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas, dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan hadirkan untuk Anda info terkini di rri.co.id, dan juga jangan lewatkan sebentar, kami akan sampaikan pantauan CCTV untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini di Kota Makassar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan untuk Anda lagu dari Malik and the Essentials dengan Dunia Sekitar ya. Tentang bagaimana kita merasa hidup tidak adil atau merasa masalah kita kadang paling berat, padahal di luar sana masih banyak orang yang sedang berjuang lebih keras namun tetap tersenyum dan tidak menyerah ya. Jadi lagunya itu mengajak kita untuk lihat dunia sekitar dengan mata hati, artinya jangan cuma melihat hidup dari sudut pandang keluhan, tapi juga dari rasa syukur dan empati kepada sesama. Dan lagu tadi liriknya mengingatkan bahwa cobaan itu akan datang dan pergi seperti siang dan malam ya. Dan cocok sekali untuk pagi hari seperti sekarang. Kalau pagi ini mungkin ada di antara Anda yang mungkin sedang capek, wah Senin lagi gitu ya, atau lagi banyak pikiran, sedang berjuang untuk keluarga, atau mungkin merasa hidup belum sesuai harapan. Coba tarik nafas sejenak ya, dan lihat lagi dunia sekitar bahwa masih ada orang-orang yang sayang sama kita, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hari, masih ada harapan yang bisa diperjuangkan ya. Jadi kadang kehidupan tuh bukan tentang hidup tanpa masalah, tapi tentang bagaimana kita tetap bisa tersenyum di tengah keadaan. Jadi buat Anda pendengar pagi hari ini yang lagi monitor Pro 1 RRI Makassar, semangat, semoga hari Anda menyenangkan tentunya dan berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena berikut kami akan hadirkan info terkini di rri.co.id.
1: Informasi Media Pro 1.
0: Nah, pendengar, kurang apa lagi ya RRI Makassar di pagi hari Anda selain menemani dengan lagu-lagu pilihan, tentu juga sambil Anda berkegiatan pagi hari ini, kami akan membacakan untuk Anda apa saja informasi-informasi terkini di rri.co.id. pendengar, ada beberapa informasi yang dihadirkan di RRI, diantaranya informasi setibanya di tanah air, WNI yang ditahan Israel akan lakukan visum ya. Nah, 9 WNI relawan global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan setelah dibebaskan Israel. Pemerintah Indonesia mempercepat proses pemulangan relawan kemanusiaan dari Istanbul menuju tanah air, dan pemeriksaan visum dilakukan untuk memastikan kondisi fisik dan psikologis relawan pasca penahanan Israel. Pendengar, dan bendera Palestina dan banner penyambutan mewarnai kedatangan relawan kemanusiaan di Terminal 3 Soekarno-Hatta, dan suasana haru pecah saat keluarga memeluk relawan usai dibebaskan dari penahanan militer Israel. Dan ada beberapa informasi lainnya di rri.co.id, pendengar. Di antaranya, Etle drone mobile diluncurkan, polisi kini awasi pelanggar dari udara. Wakapolri melaunching SIM digital dan Etle drone mobile yang dilengkapi teknologi pengenalan wajah. SIM digital terintegrasi dengan layanan STNK dan BPKB. Dan pendengar, informasi lainnya di rri.co.id, KAI ingatkan waspada di 40 perlintasan aktif kereta api. PT Kereta Api Indonesia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan pada 40 perlintasan sebidang aktif. KAI mencatat banyak jalur perlintasan kereta api di berbagai daerah memiliki intensitas kendaraan cukup tinggi, dan pembangunan jembatan layang menjadi solusi jangka panjang demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga pengendara. Dan informasi lainnya, Hari Laut 2026 di KLH pulihkan ekosistem pesisir. Laut Kepulauan Seribu menjadi arena aksi nyata pemulihan ekosistem. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi nasional, internasional, dan juga informasi dari olahraga, sepak bola, termasuk Piala Dunia 2026, bisa mengaksesnya di portal resmi kami di rri.co.id.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Woi, hati-hati! Dinda, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
4: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
3: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
4: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
5: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
4: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
5: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
4: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
6: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan semangat hari Senin buat Anda yang pagi hari ini sudah mulai beraktivitas. Untuk Anda yang sementara di perjalanan menuju kantor, lokasi kerja, kampus ya, atau mungkin sedang mengantar anak sebelum lanjut bekerja, tetap hati-hati di jalan, pendengar. Dan bagaimana kondisi lalu lintas di tempat Anda sekarang? Apakah jalanan masih lancar atau sudah mulai padat, atau mungkin ada di tempat Anda berkendara macet pagi hari ini ya? Anda boleh berbagi informasi juga ke kami di 082133339440, dan informasi Anda tentu bisa sangat membantu juga untuk pengguna jalan lain. Dan pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi untuk kondisi lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV. Untuk pagi hari ini, kondisi lalu lintas di Kota Makassar, Anda yang ingin melintas di Jembatan Barombong pagi hari ini terpantau ramai lancar, pendengar, dan terlihat ada petugas juga yang mengarahkan lalu lintas yang sedikit mengalami perlambatan arus ya, ini dari kendaraan yang ingin mengakses tepat di Jembatan Barombong. Kemudian juga pagi hari ini di batas Kota Makassar Goa di Jalan Sultan Alauddin terpantau sudah sangat ramai ya untuk kendaraan, apalagi untuk kendaraan dari arah Goa menuju ke Makassar, ini ramai sekali pagi hari ini. Namun tetap terpantau lancar, termasuk untuk kendaraan dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Goa. Kemudian pendengar, selanjutnya di Jalan Sultan Alauddin juga terpantau ramai lancar ya, walaupun sesekali terjadi perlambatan arus. Kelanjutnya pendengar, Urip Sumoharjo, Anda yang melintas di sekitar PLTU Telo, pantauan CCTV pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Di Urip Sumoharjo di depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Alauddin Talak Salapang lancar, pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar, termasuk batas kota Tamangapa Goa juga terpantau ramai lancar. Alauddin Petarani juga terpantau ramai lancar. Itulah pendengar, update informasi lalu lintas pagi hari ini, dan kami ajak Anda untuk bergabung sesaat lagi di sesi opini publik. Kita membahas topik mengenai sudah tepatkah instruksi tembak di tempat pelaku kriminal jalanan yang membahayakan. Anda boleh sampaikan sebentar komentar Anda di 082133339440.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Makassar pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Di segmen opini publik kami pagi hari ini, pendengar, membahas topik terkait sudah tepatkah instruksi tembak di tempat pelaku kriminal jalanan. Dan kriminal jalanan belakangan ini kembali menjadi perhatian masyarakat, mulai dari aksi geng motor, kemudian penyerangan menggunakan busur panah, pembegalan, hingga tawuran yang meresahkan warga dan mengancam keselamatan masyarakat. Di Kota Makassar sendiri, aparat kepolisian mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal jalanan yang dinilai membahayakan nyawa warga maupun petugas di lapangan. Namun pertanyaannya, pendengar, apakah kebijakan ini sudah tepat? Apakah langkah tersebut mampu memberikan efek jera dan rasa aman bagi masyarakat, atau justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan hak asasi manusia, ya? Dan pagi hari ini di program Opini Publik, pendengar, kami mengajak Anda untuk ikut bergabung menyampaikan komentar Anda. Sudah tepatkah instruksi tembak di tempat pelaku kriminal jalanan? Bagi Anda yang ingin bergabung memberikan pendapat, silakan di 0821 3333 9440. Kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Ada Pak Wibisono di Makassar. Assalamualaikum Pak Wibisono. Pak Wibisono, assalamualaikum. Baik, Pak Wibisono silakan, dan juga Pak Jono, ya, yang ada di Makassar, silakan boleh bergabung bersama kami. Silakan Pak Jono dan Pak Wibisono. Pak Jono dulu, kami terima teleponnya. Assalamualaikum Pak Jono. Pak Jono, assalamualaikum. Ya, Pak Arfa di Selayar, jangan masuk dulu Pak Arfa, ya. Soalnya ketika ada panggilan lain, ini jadinya komunikasinya jadi terputus. Ya, kita ke Pak Jono kembali.
1: Ya.
0: Iya, Pak Jono.
1: Ya.
0: Apa kabar tak pagi hari ini, Pak Jono?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Semoga selalu seperti itu, ya.
1: Ya, idamnya.
0: Terputus lagi komunikasi kita, Pak Jono, soalnya ada yang nelfon. Baik, kita sudah terhubung kembali, Pak Jono. Mohon maaf, Pak Jono.
1: Ya, halo.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kalau Anda bisa
0: kayak. Oke, terputus kembali, ya. Jadi mohon maaf pendengar untuk Anda yang mungkin ingin bergabung, selesai penelpon yang sementara, ya, karena ini akan mengganggu komunikasi dengan penelpon lainnya yang sudah masuk. Halo Pak Jono. Pak Jono masih ada, Pak Jono? Halo Pak Jono. Pak Jono?
1: Iya, halo. Ya,
0: baik. Mohon maaf, ya, Pak Jono, atas ketidaknyamanannya, Pak Jono, ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan segera dibenahi telepon, ya, studionya.
1: Oke.
0: Okay. Silakan Pak Jono.
1: Ya, halo.
0: Iya.
1: Ya, apa yang diperintahkan oleh Sanjaya Kapolda dan Jajaran untuk tembak di tempat sakit.
0: Iya. Yeah.
1: Halo.
0: Silakan Pak Jono.
1: Iya, yeah. Yeah, saya kira itu sangat tepat lah. Itu memang harusnya dilakukan seperti itu untuk memberikan efek jera kepada mereka. Walaupun ada yang, yeah, ini melanggar HAM, mm-hmm, mereka kan juga melanggar HAM, ya kan?
0: Mm.
1: dengan mempegal, dengan apa dan sebagainya, mengganggu kenyamanan orang, itu kan juga adalah melanggar HAM. Jadi kita jangan melihat dari anunya lah, tapi kita melihat dari sisi kemanusiaannya lah.
0: Iya.
1: Ya kan? Karena kalau kita berdasarkan undang-undang, apalagi HAM, wah ini sangat apa namanya, ini dia dijadikan bagi mereka untuk bisa saja melakukan tindakan kejahatan. Hmm. Saya kira kepada para apa namanya pejabat-pejabat yang berkompeten misalnya di HAM itu harus memberikan apa namanya statement yang seimbang lah, jangan selalu berasaplah atas nama HAM, atas nama HAM, tapi kita tidak melihat pada korban, bagaimana kepada korban itu, apakah tidak melanggar HAM atau iya, ya kan? Dan ketika aparat kita melakukan tugasnya dengan baik untuk memberikan penjelasan kepada mereka, kita dukunglah, ya kan? Ini kan demi untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat kita. Terus saya dukung. Yang kedua, saya kira mungkin Kapolda bekerjasama dengan Pemkot untuk memberikan apa namanya tugas yang lebih banyak kepada Kapolsek, untuk camat, untuk lurah, untuk menjaga setiap wilayahnya. Atau mungkin setiap malam itu apa namanya melakukan patroli di wilayah masing-masing, ya kan? Itu sebetulnya kalau kita mau memberantas yang namanya apa namanya ini GG motor yang akhir-akhir ini kan meresahkan masyarakat lah. Jadi jangan hanya sekedar, tapi berikanlah tugas yang dan tanggung jawab kepada setiap kapolsek, untuk wali kota, kepada camat dan lurahnya, supaya ini bersinergi ini untuk melakukan patroli setiap malam lah. Kepada wilayah masing-masing. Jadi saya kira kalau ada kapolres misalnya berhasil jadi ini kan persiasi, kalau ada kapolsek atau lurah atau camat yang tetapi tidak bisa menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungannya, mungkin bisa dimutasi atau apa dan sebagainya, ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka, ya kan? Jadi kalau saya sebagai masyarakat, perintah tembak di tempat, ya, saya kira dan terukur, saya kira itu sangat tepat lah. Saya dukung lah seperti itu. Demi untuk mengurangi hama dan sampah masyarakat, dan untuk berikan kenyamanan keamanan kepada masyarakat, kenapa tidak? Mengenai undang-undang HAM, kita jaga pendidikan, karena mereka kan juga melanggar HAM. Jadi kita tetap perlu bela lah hal-hal kejahatan, karena kita membela namanya kejahatan atas nama undang-undang HAM. Ini akan mereka selalu berlindung di balik itu semua.
0: Yeah.
1: Apa ini bisa berakhir, ya kan? Makanya ketika ada wacana seperti ini, sebagai masyarakat, seluruh masyarakat, siapapun mereka, mari kita dukung lah, karena ini demi untuk kenyamanan, keamanan kita semua. Kalau kita selalu, wah ini salah, ini itu melanggar, ini melanggar, itu janganlah. Karena baik, ini sebelum apa lebih meluas lebih parah lagi ya, saya kira itu yang diambil pada kita itu lebih bagus lah, seperti itu. Oke Pak Lera,
0: terima kasih Pak Juno.
1: Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami ke Pak Hendro ya. Assalamualaikum Pak Hendro.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar tak Pak Hendro?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Hendro komentar tak.
2: Menarik tadi teman yang sempat kita. Ini kan ada beberapa variabel harus ini apakah menjadi sebuah aturan ini yang mengikat, yang membenarkan itu. Maaf, bukan berarti saya mengamini apa yang terjadi, keadaan yang terjadi hari ini di Makassar. Tapi paling tidak kita harus cermati dalam hal ini adalah apakah ini sudah termasuk darurat. Kalau sudah darurat kan harusnya ada peringatan awal. Peringatan satu, dua itu tentang keadaan kota. Kalau memang sudah sangat mengkhawatirkan, tidak bisa ditolerir itu. Nah, harus ada himbauan ke masyarakat bahwa ada satu seperti ini. Harus siaga satu, siaga dua, atau ada peringatan awal. Karena undang-undang jelas itu, mau tidak mau, ketika dibiarkan langsung ada tempat di tempat, ya apakah ini diskresi atau undang-undang yang mengatur membenarkan itu? Nah, artinya apa? Supaya jangan sampai kita berbuat semena-mena dengan variabel yang diberikan ini atau apa-apa yang disampaikan, harusnya menjadi rujukan kita semua berpikir bagaimana caranya kita hadir masyarakat atau warga masyarakat setempat itu ya menjadi pilar utama dulu untuk menyelesaikan ini persoalan. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, itu harusnya dilibatkan semua oknum-oknum ini termasuk pemerintah. Nah ketika ini apakah diputuskan, apakah diatur dalam sebuah undang-undang tentang hal ini? Karena kasihan juga, jangan sampai sedikit karena ada hal-hal lain, oh, tiba-tiba tembak. Nah yang saya khawatirkan jangan sampai salah sasaran, itu yang dikhawatirkan. Bukan pelaku, tiba-tiba dia lewat, tiba-tiba kena sasaran, itu yang harus diwaspadai. Nah tak apa-apa, kalau itu terukur tidak ada masalah, terukur dalam arti yang paling tidak ini menjadi sebuah pikiran yang tidak masalah. Karena risikonya sangat tinggi. Apakah memang suasana sudah sangat rawan di Makassar begini, sudah sangat mengkhawatirkan, atau sudah tidak terkendali? Berarti kalau sudah tidak terkendali, berarti ada himbauan ke masyarakat, misalnya dilarang keluar jam sebegini, ini kan darurat. Nah biasa kalau menurut saya itu biasa menurut pandangan saya, ya harusnya ketika ada situasi darurat baru dibenarkan itu. Tapi bukan berarti mengamini perilaku-perilaku sebijak seperti itu, bukan. Tapi harusnya kita berlindung pada undang-undang, aturan yang mengikat hal ini, supaya jangan sampai di kemudian hari terjadi adalah perilaku. Mau tidak mau, hal ini akan menjadi multitask. Selalu ada apa namanya di sana, pro kontra. Tapi tidak ada yang pernah mengamini sikap-sikap seperti itu. Nah, tergantung dari warga masyarakat itu sendiri. Karena yang jelas perilaku itu adalah ada orang tuanya, makanya kenapa itu ada pendekatan humanis. Dulu cek dulu siapa ini, di mana alamatnya, baik-baik address, cari di mana tempatnya. Siapa ini? Siapa otak? Yang jelas ini perilaku seperti ini ada aktor yang

0: kita tidak terkendali lagi, tidak ada lagi pengendalian, tidak bisa lagi dikendalikan, bahkan sangat rawan. Sudah mau tidak mau itu harus ya kepolisian bertindak tegas dalam ini. Saya rasa, makasih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk pendengar Pak Hendro yang ada di Polewali Mandar ya, terima kasih Pak Hendro sudah bergabung juga bersama kami ya, menyampaikan pendapat Anda. Sudah tepatkah instruksi tembak di tempat pelaku kriminal jalanan? Baik, dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi mengenai Kapolrestabes Makassar yang memerintahkan tembak geng motor yang membahayakan. Dan berikut kita simak laporannya bersama Sarifuddin.
2: Pengguna geng motor atau kelompok pengendara sepeda motor puluhan hingga ratusan orang yang rata-rata masih remaja membawa senjata tajam panah busur, samurai, dan parang. Aksi geng motor yang kerap membuat keonaran di Kota Makassar melakukan penyerangan kepada warga di malam hari dan tawuran antar geng motor di pemukiman warga. Menyikapi aksi geng motor yang sangat meresahkan di Kota Makassar, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana langsung membentuk tim Trisula terdiri dari Samapta, Reskrim, dan Intelijen di seluruh jajarannya untuk berpatroli dengan sasaran pelaku kejahatan di malam hari, terutama aksi premanisme geng motor. Kombes Pol Arya Perdana memerintahkan kepada personil sejajarannya melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang melakukan tindak pidana yang mengancam jiwa masyarakat dan petugas kepolisian di lapangan.
3: Kalau memang pelaku kejahatan itu sudah mengancam nyawa masyarakat, perintah saya tembak di tempat. Ada polisi di situ, dia mengancam nyawa masyarakat di situ dengan parang atau mungkin dengan senjata api lainnya, tembak di tempat. Juga kalau mengancam jiwa anggota kepolisian yang sedang bertugas, tembak di tempat. Ya, perintah saya begitu. Ya, tapi kalau memang tidak mengancam, ya dilakukan upaya-upaya yang tegas tapi terukur, ya. Tidak serta-merta langsung tindakan.
2: Seorang aktivis hukum, Sahban Munawir SIMH, mengungkapkan pihaknya mendukung Kapolrestabes Makassar memerintahkan anggotanya tembak di tempat pelaku kejahatan geng motor di Kota Makassar yang mengancam jiwa orang lain dan petugas. Sahban Munawir menyatakan pelaku kejahatan yang menggunakan senjata tajam sudah tentu berpotensi membahayakan orang lain, sehingga jika petugas melakukan tembak di tempat terhadap geng motor yang mengancam jiwa orang lain tidak melanggar hak asasi manusia, HAM.
4: Meresahkannya geng motor itu saya sepakat untuk dilakukan tindakan tegas terhadap geng motor membuat keonaran, apalagi membahayakan masyarakat. Nah, sepakat itu saya rasa tidak melanggar HAM ketika sudah membahayakan nyawa seseorang, apalagi nyawa petugas, itu wajib memberikan tindakan terukur. Sebelum melakukan itu kan ada namanya tembakan peringatan buat mereka kan, kepada terhadap pelaku pembuat keonaran itu. Ini geng motor, namanya geng motor udah bisa dipastikan ini dia berkumpul, membawa senjata tajam, itu kan desakan masyarakat.
2: Menurut Sahban Munawir, sudah banyak peristiwa akibat keonaran geng motor di Kota Makassar. Mereka berkelompok di jalan, membawa senjata tajam, panah busur, dan parang, kerap melakukan penyerangan dan melukai warga. Maka kepolisian harus bertindak tegas terhadap geng motor yang membawa senjata tajam.
1: Baik, pendengar, demikian laporan reporter Sarifuddin. Dan seperti apa tanggapan Anda untuk berita tersebut? Apakah sudah tepat kemudian instruksi tembak di tempat untuk geng motor yang membahayakan atau pelaku kriminal jalanan? Kami ke Boni, ada Pak Upi di sana. Pak Upi, assalamualaikum.
5: Salam. Pagi, Bang Idam.
1: Ya, pagi. Silakan Pak Upi komentarnya pagi ini.
5: Tentang instruksi anu ya. Tentang apa? Instruksi Pak Kapolrestabes untuk tembak. Ya, itu Bang Idam.
1: Iya.
5: Ya begini Bang Idam, saya sendiri punya pendapat selain Bang Idam, artinya bagi saya kalau tembak tempat ini, kita lihat saja ke situasinya Bang Idam. Memang memang artinya membahayakan bagi orang sekitar dan utamanya petugas kalau perlu artinya ditembak mati saja Bang Idam, karena jangan sampai punya kecuman, bukan langsung dia mesti punya kekuatan melawan Bang Idam. Jadi di sini kan perlunya kita perlu telak bersama. Soalnya kan kalau

0: Masa lihat ini masalah game motor ini di Makassar ini terlalu anu, sudah serius ini. Kalau kita cuma artinya melakukan represif, cuma represif, memang artinya tidak ada anunya, tidak ada akhirnya, tidak ada mempannya, mungkin tidak ada jeranya. Tapi kalau misalnya memang dilakukan tindakan anu tegas, artinya kalau perlu dengan tegasannya terlegas yang maksimal, artinya keperlu tembak mati saja Bang Idam, karena ada kan mungkin setelahnya tiba-tiba dia misalnya tiba-tiba mereka dilumpuhkan, tapi pasti punya kekuatan, bisa-bisa mereka melawan anu menyerang petugas dengan kekuatan yang tersisa. Di situ Bang Idam pentingnya di sini ada penegasan di sini. So, perlu artinya kita lihat bagaimana kalau misalnya mereka tiba-tiba mereka misalnya punya mereka masih bisa melawan, ya tembak mati saja Bang Idam, itu aja.
1: Baik, terima kasih Pak Upi untuk komentar yang disampaikan pagi hari ini. Dan pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan di 0821333394440. Sudah tepatkah instruksi tembak di tempat untuk pelaku kriminal jalanan, geng motor yang membahayakan? Terima kasih Pak Upi yang ada di Buni, juga Pak Hendro di Polman, termasuk tadi ada Pak Jono di Makassar. Kami ke Parepare, ada Bang One di sana yang juga ingin menyampaikan komentarnya. Bang One, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam Bung Idam.
1: Baik, silakan Bang One komentar tak.
2: Kalau saya, janganlah tembak mati. Ini kan juga manusia ya. Kalau ini kan sudah jelas instruksi Pak Kapoltabes. Kalau dia mengancam, ini kan istilah mengancam ya. Itu kan polisi punya cara untuk melumpuhkan seseorang. Hanya bagaimana polisi melihat dulu kondisi dan situasi, melihat sikon di lapangan. Kalau memang kondisinya sudah tidak bisa diatasi secara istilahnya persuasif, itu ada peringatan. Itu pun kalau ditembak tempat Bung Idam, bukan mematikan, kemungkinan dilumpuhkan. Apakah dia pegang senjata tangannya ditembak, atau umpama dilumpuhkan kakinya. Jadi tidak salah sebenarnya aparat kepolisian ini kan ada instruksi dari Pak Komandan. Kalau memang mengancam, halo,
1: silakan Pak Bangone.
2: Ya, kalau dia mengancam nyawa seseorang atau masyarakat atau kepolisian, saya rasa itu boleh saja, tapi jangan istilah tembak mati ya. Ini kan polisi ada cara untuk memberikan efek. Kan polisi itu sudah disekolahkan, sudah diberikan arahan. Jadi kita mengharap jangan bahwa begitu ada masalah, bukan langsung ada masalah langsung tembak, tidak mesti juga bahwa salah sasaran. Ini kan kita lihat polisi, dia sudah mengetahui bahwa geng motor sudah meresahkan di Makassar. Nah itu kan anak-anak muda, memang dalam jiwa yang muda terdapat memang perasaan yang tidak merasa dulu bahwa ini merusak nama orang, merusak jiwa orang. Tapi kalau dia sudah membawa barang tajam, busur, ini kan sudah mau mengarah ke orang yang akan dijadikan sasaran. Ini yang bisa salah sasaran, lain dibusur, lain dikena. Jadi saya sepakat, terima kasih kepada Pak Komandan bahwa ini instruksi ini tidak harga mati, bahwa begitu ada kejadian langsung tembak ke tempat, tidak. Ini kan melihat kondisi dan situasinya. Kalau memang anak-anak ini bisa diarahkan, maksudnya begitu ditegur sudah berhenti, baru ditanya di mana tinggal, dibawa ke rumahnya, panggil RT RW-nya atau komisar, itu baru bisa diarahkan begitu. Tapi kalau dia melawan, kan ada juga jiwa itu begitu ditegur langsung dia melawan. Nah, bagaimana kalau umpama dia mau parangi polisi atau dia mau panah polisi? Ini kan kesian Pak Polisi. Jadi kalau bisa lebih bagus ya tembak tangannya, tapi jangan tembak mati, jangan tembak dadanya. Itu lebih parah kalau langsung tembak mati kayak.
1: Ya.
2: Jadi saya harap karena di Parepare ini kota kami aman,
1: ya,
2: mudah-mudahan jangan ada geng-geng motor di Parepare ya.
1: Amin.
2: Karena kepolisian Parepare ini selalu tiap malam itu ya, malam ini jadi siang kepolisian kami berputar-berputar di seluruh pelosok desa di Parepare untuk melihat bagaimana kondisi. Jadi kita juga mengharap sebelum ada tindakan begini kepolisian ya, itu turun tangan, pokoknya mencek-cek daerah yang rawan. Yang penting juga Bung Idam, di desa-desa atau di tempat mana itu perlu ada penerangan, karena di situ penerangan perlu dan CCTV juga perlu.
1: Baik.
2: Karena CCTV ini perlu sekali, karena nanti masyarakat tahu bahwa ini kadang ada jambret, ada ini apa semua. Ini semua baik, bisa kita tahu setelah kejadian ini. Jadi terima kasih kepolisian.
1: Terima kasih.
2: Bukan berarti melanggar HAM ya. Mudah-mudahan kepolisian ini bisa bertindak dengan baik. Kalau memang untuk memberikan efek jera, mudah-mudahan anak remaja kita berubah dalam kondisi memang jiwa anak muda sekarang perlu diperbaiki dengan agama ya, memberikan kepada ustaz-ustaz, memberikan arahan. Terima kasih Bu.
1: Terima kasih Bang Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan memang pendengar, instruksi atau istilah tembak di tempat dalam praktik kepolisian bukan berarti perintah untuk langsung mematikan pelaku ya, melainkan tindakan tegas yang dilakukan aparat ketika pelaku dianggap membahayakan nyawa masyarakat atau petugas, dan biasanya diarahkan untuk melumpuhkan pendengar. Baik, dan Pak Niko dan Ibu Handayani, kami akan terima sesaat lagi partisipasi Anda, namun kita jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini.
1: Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.
2: Haus nih.
3: Ya minum, Bambang. Gitu aja ribet deh.
2: Ya, nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
3: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
4: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
5: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
4: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
6: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
4: Iya.
6: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sedang mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
4: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
5: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
4: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
5: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
4: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
7: Waspada. Kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Sembilan 4,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, dan kita masih membahas topik sudah tepatkah instruksi tembak di tempat bagi pelaku geng motor yang membahayakan atau pelaku kriminal jalanan. Silakan Anda yang ingin bergabung 082133339440. Ada Pak Abdullah Sewang di Makassar. Pak Abdullah, assalamualaikum.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik, silakan Pak Abdullah Sewang.
10: Saya angkat topi buat kepolisian. yang melakukan tindakan terukur. Karena ini sudah meresahkan masyarakat, sudah membahayakan masyarakat. Masyarakat terancam, aparat terancam akibat geng-geng motor dengan begal-begal ini. Iya, di mana kita mempunyai pemikiran? Aparat dibunuh, masyarakat dibunuh, tidak ada HAM. Tapi kalau begal, geng motor terjadi, ada HAM. Ini namanya tidak adil kalau caranya begini. Saya ingat waktu Mangga Warani bertugas di Makassar, dia melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul dia lakukan melindungi masyarakat dan melindungi aparat. Apa yang terjadi? Aman kota Makassar.
2: Iya.
10: Saya masih ingat. Kemarin tidak mengenal orang-orang yang jahat di kota. Dia lakukan apa yang terjadi, aman kota Makassar. Spontan, langsung aman. Ini juga kepolisian, apa yang mau dihalang? Dia lakukan itu karena dia sudah lihat matanya. Dia sudah lihat apa yang terjadi yang sudah membahayakan sekarang ini. Ini memang kita tidak lihat siapa orangnya di balik yang motor ini, tetapi ini ada yang koordinir ini.
2: Ya. Tapi kalau Pak Abdullah sendiri sebagai warga Makassar, apakah memang sudah sangat mengkhawatirkan untuk aksi kriminal jalanan di Makassar saat ini?
10: Iya, karena kenapa? Masyarakat saja malam-malam mau keluar takut. Awas kok, ada geng motor, ada begal. Ini sangat berbahaya ini. Apakah ini yang harus terjadi di kota Makassar ini? Iya. Kita maunya aman. Aman dan sentosa. Supaya masyarakat berkoordinasi, berusaha mencari nafkah. Iya. Sekarang tidak ada putusnya orang-orang mencari nafkah. Siang dan malam orang mencari nafkah. Dan kalau ada begal-begal yang begini, geng motor begini kan, orang jadi takut. Iya. Ini sangat membahayakan. Saya kira kalau tindakan polisi itu sudah betul itu.
2: Baik.
10: Tidak mungkin dia mau mengeluarkan perintah kalau dia tidak ada situasinya yang sangat berbahaya. Iya. Betapa orang-orang yang jahat, orang yang berbahaya mau dilindungi. Buat apa?
2: Baik.
10: Iya.
2: Terima kasih Pak Abdullah untuk komentarnya pagi hari ini.
10: Kira itu masalah saya. Saya angkat terus buat kepolisian. Silakan jalankan tugasnya yang benar. Terima kasih.
2: Terima kasih Bang Pak Abdullah Sewang di Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan komentar Pak Abdullah memperlihatkan bahwa rasa aman menjadi kebutuhan utama masyarakat ya. Dan memang maraknya laporan aksi geng motor, pengusuran hingga begal membuat sebagian warga merasa tidak nyaman beraktivitas di malam hari. Kami ke penelpon selanjutnya, ada Pak Wibi Sono di Makassar. Pak Wibi, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
2: Silakan Pak Wibi.
11: Kalau saya sih kurang setuju tembak mati ya.
2: Melumpuhkan, tembak di tempat dalam arti melumpuhkan Pak Wibisono, bukan ya, tembak mati.
11: Tapi kalau tadi dia salah sasaran, aja sampai mati. Tapi saya lebih setuju
2: ya,
11: kalau motor yang ditangkap itu dihancurkan. Itu lebih manusiawi lagi. Mereka itu geng motor, berarti alat utamanya adalah motor.
2: Ya.
11: Berapa kali saya usulkan kalau ketangkep motor dihancurkan, menembak terjemput saya berani. Mengajar motornya geng motor nggak berani. Masalahnya kalau ditembak di tempat kemudian salah tembak,
2: ya,
11: mati, apalagi masih anak di bawah umur, akan jadi masalah. Sering mengatasi masalah tanpa masalah. Saya lebih setuju kalau motornya dihancurkan. Kalau motornya dihancurkan kan nggak bisa lagi jadi geng motor. Apa mau jadi geng bentor atau geng sepeda kan nggak mungkin. Dihancurkan oleh pihak kepolisian, ketangkap, hancurkan. Tapi sebenarnya diumumkan memang.
2: Ya.
11: Kalau ketangkap motormu, akan dihancurkan. Sudah ada protes-protes di kanan. Sebenarnya sudah diperingatkan. Jadi berarti tiba-tiba mati, Bang. nanti catat kemudian tambah masalah lagi. Masa depan itu akan hancur. Apalagi kalau salah sasaran mati, akan ribut nanti, akan jadi masalah besar.
12: Pak Wibi, sebagai warga Makassar, bagaimana melihat kondisi di Makassar untuk aksi kriminal jalanannya? Apakah memang sudah sangat mengkhawatirkan sehingga ada instruksi tembak di tempat?
11: Kalau saya rasakan sendiri, Bang, kan saya sering keluar ke pasar itu, nggak ada masalah, ya aman-aman saja. Saya pernah juga ketemu dengan rombongan anak-anak motor ini, dia baik-baik saja, nggak macam-macam, mereka jalan saja. Iya, jadi saya lebih senang, lebih setuju kalau motornya dihancurkan. Kalau betul-betul dia meresahkan dan geng motor, hancurkan motornya. Kalau sudah dihancurkan motornya, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan tembak di tempat, nanti salah sasaran mati malah jadi masalah besar lagi. Ya, itu saja.
12: Terima kasih Pak Wibisono sudah bergabung pagi hari ini juga menyampaikan pendapatnya ya. Dan semoga pendengar nanti kami bisa terhubung langsung dengan Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Wahidudin, dan kami akan meneruskan masukan-masukan yang Anda sampaikan pagi ini. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Aldi Hidayat di Pindrang. Assalamualaikum.
13: Alhamdulillah wabarakatuh.
12: Baik, silakan.
13: Ini beberapa hari terakhir memang berita-berita geng motor ini banyak jadi di sosial media ini, yang sangat apa ya, membahayakan warga dan petugas. Dan kalau menurut saya sih ini kan geng motor, motornya kalau motornya sudah diamankan ya mungkin ada mengurangi sedikit kericuhan ya, namanya geng motor ya. Namun ketika melakukan tembakan ya mungkin bisa dikatakan itu ada efek jerah. Ya, ada kan namanya beberapa jenis peluru itu kan timah panas ya. Kan kan biasa juga kalau petugas sudah terjepit. Nah, biasa itu kan ada tembakan peringatan. Apa katanya, daripada saya yang terluka mending saya tembak saja. Nah, seperti itu biasa ada petugas berkata seperti itu. Nah, memang daripada saya yang terkena, saya yang terluka, ada beberapa itu. Jadi saya harus melakukan tembakan peringatan.
12: Jadi Pak Aldi, sesuai topik kita, sudah tepatkah instruksi tersebut menurut tak?
13: Saya kira tepat. Kenapa? Karena tidak mungkin pimpinan dalam wilayah Kota Makassar menyampaikan seperti itu kepada jajarannya. Dia tahu situasinya seperti apa. Kalau dikatakan darurat, mungkin sudah darurat. Dia setiap malam patroli, dia tahu bagaimana. Jadi mengamankan warga, juga dirinya sendiri ketika ada perlawanan. Karena di sini pernah ada penggerebekan. Itu petugas mengeluarkan tembakan. Ditanya kenapa mengeluarkan tembakan. Apa katanya? Saya kan mau melawan Pak Kibadi. Jadi saya harus membela diri juga. Pernah ada terjadi di sini. Ada perlawanan mengeluarkan badi itu yang digerebek ya. Dengan apa refleks itu mengeluarkan tembakan. Apa katanya daripada saya terkena apa? Kan biasanya kalau sudah ada tembakan seperti itu kan sudah jaga-jaga, melirikkan diri apa segala macam. Kalau dicara tembakan tidak mungkin. Jadi saya kira tepat saja. Jadi kan tembakan itu kan ya ada jenis-jenis pelurunya itu biasa. Timah panas ya begitu. Biasa kan dihadiahkan timah panas seperti itu kan dalam pemberitaan, hadiahkan timah panas. Ketika jiwanya ini petugas terancam.
12: Pak Aldi, tindakan tegas seperti ini apakah menurut kita efektif memberikan efek jera?
13: Ya mudah-mudahan begitu, karena sudah ada kelihatan di sini. Warga cerita, polisi ini meluarkan tembakan. Apa katanya? Itu seperti bilang tadi, saya hanya membela diri. Karena ada beberapa orang itu yang digerebek itu mengeluarkan senjata tajam, jadi meluarkan tembakan.
12: Baik.
13: Alasannya seperti itu.
12: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi Hidayat di Pindrang, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, ada beberapa komentar. Ada Pak Jono di Makassar yang tadi mendukung instruksi tembak di tempat karena itu bisa memberi efek jera. Mereka juga pelaku kriminal yang melanggar hak asasi manusia. Masyarakat, aparat, dan perangkat RW juga harus bersatu menjaga keamanan lingkungan. Kami ke Parepare, ada Ibu Handayani di sana. Bu Handayani, assalamualaikum. Baik, Bu Handayani, silakan Bu Handayani.
14: Kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang apa namanya, metabolisme selalu jalan di apa namanya, di kota itu, saya mohon kepada Bapak Kapolda supaya peraturan itu jangan cuma di Makassar, diterapkan ke seluruh Sulawesi Selatan. Karena pada umumnya saya lihat anak-anak di mana-mana itu, anak-anak selalu melaksanakan geng motor. Dan kedua yang saya nyukan juga, ini anak-anak yang kumpul-kumpul di rumahnya, di rumah itu, tolong diberikan jangka waktu untuk dia kumpul, jangan terlalu larut malam, karena kalau larut malam itu mengganggu ketenangan masyarakat dengan sama saja dengan geng motor. Tapi kalau tembak di tempat, saya angkat jempol untuk Bapak kepolisian itu, supaya ada ketegasan itu anak-anak, supaya dia takut bahwa kita ditembak di tempat. Tapi jangan, saya juga memberikan, jangan langsung di daerah kematiannya, di peringatannya saja di kaki atau di tangan. Tapi sebaiknya kalau saya di kaki, karena kakinya yang jalan, dengan tangannya itu memakai busur dan senjata tajamnya. Jadi saya mohon kepada Bapak Kapolda supaya jangan cuma di Makassar, tolong dibikin peraturan sesuai di Selatan itu, karena membahayakan sekali itu geng motor, karena di jalan kita bisa ditabrak, kita bisa yang kena busur, kita bisa kena baliknya, kena parangnya. Alangkah baiknya peraturan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada
12: Bapak pimpinan. Ibu Handayani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Handayani. Yang menurut Bu Handayani, instruksi seperti ini semoga bukan hanya di Makassar, tapi juga bisa diterapkan di daerah lain di Sulawesi Selatan. Dengan instruksi seperti ini, supaya geng motor bisa takut. Yang penting katanya tembak di tempatnya, tidak mematikan. Kami terima penelpon selanjutnya. Kita ke Jenepon, itu ada Pak Karudin Beta di sana. Pak Karudin, assalamualaikum. Pak Kaharudin Beta di Jeneponto, assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Malik,
12: silakan singkat Pak Kaharudin.
15: Membangun opini tidak cukup dengan berpendapat, namun juga harus dilihat siapa yang berpendapat itu, apakah dapat bertanggung jawab atas pendapatnya atau dapat dipercaya orang itu.
12: Baik, Pak Kaharudin bisa fokus langsung ke topik Pak Kaharudin ya. Pak Kahar. Ya, Pak Kahar bisa langsung ke topik kita karena waktunya terbatas Pak Kahar. Sudah tepatkah instruksi tembak di tempat bagi pelaku kriminal jalanan? Baik, silakan Pak Kahar. Ya, silakan langsung ke topik Pak Kahar ya, karena waktu kita terbatas Pak Kaharudin. Ya, silakan Pak Kahar.
15: Halo. Jangan sampai membangun opini dengan alat.
12: Baik, terima kasih Pak Kaharudin Beta ya. Ini karena tidak sesuai dengan topik yang sementara dibahas ya. Karena memang dalam program opini publik ini pendengar kita bebas begitu ya untuk menyampaikan tentunya komentar, pendapat dan masukannya. Ada yang lain pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami, ada Pak Iwan di Parepare. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, silakan Pak Iwan, singkat Pak Iwan ya, karena waktu kita terbatas akan warta berita.
16: Ya, pertanyaan tadi apa
12: sih? Sudah tepatkah Pak Iwan instruksi tembak di tempat bagi pelaku geng motor yang membahayakan?
16: Saya kira sangat-sangat tepat ini Bu Min, kalau menurut saya.
12: Ya.
16: Karena apa? Bukan persoalan nyawa person per person saya yang terancam di sini kalau kelompok kriminal jalanan ini diberikan ruang sebenarnya, Bu. Ini KKJ ini hampir sama dengan KKB ini efeknya ini, saya lihat ini kalau ada pembiaran ini, Bu. Jadi dia bisa saja melumpuhkan perekonomian sebenarnya itu. Kelihatan dan terkesan agak-agak hanya kenakalan remaja, tetapi ini efek ke tindak kepercayaan investor ke daerah itu, itu yang sangat sangat penting, yang sangat sangat membahayakan itu, Bung Itu. Iya, karena kalau perekonomian sudah terancam dengan adanya kelompok-kelompok kriminal itu ya,
12: ya,
16: ini fatal ini, Bung. Siapa orang yang mau berinvestasi kalau suatu daerah itu daerah ribut, daerah kacau, daerah terganggu itu. Jadi saya kira ini memang harus dipertegas ini aturan, jangan hanya aturan saja, tetapi aplikasinya harus segera dilaksanakan ini aturan ini, supaya ya Makassar ini adalah gerbangnya Indonesia Timur ini. Jadi kalau Makassar kelihatan kacau atau KKJ di situ berkeliaran, sudah kita semua kena efeknya ke daerah-daerah ini, Bung. Ya, jadi saya kira sangat setuju dan aplikasikan aturan itu supaya stabilisasi daripada kepercayaan investor terhadap provinsi kita, daerah kita ini bisa lebih mantap, supaya ruang-ruang lapangan kerja atau kesempatan kerja terbuka dengan baik itu, Bu. Itu sangat mengkhawatirkan kita itu efek yang paling yang kita khawatirkan itu, kalau ekonomi sudah dirusak ini ya oleh kelompok KKJ ini. Sekiranya itu, kasih banyak.
12: Baik, terima kasih.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iwan juga yang ada di Parepare sudah bergabung pagi hari ini ya. Dan termasuk tadi Pak Karudin yang ada di Jeneponto. Kami terima penelpon selanjutnya yang masih ingin berkomentar. Assalamualaikum, selamat pagi.
17: Waalaikumsalam.
12: Ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan Pak siapa di mana?
17: Ini dengan Arga di Sinjai.
12: Baik, silakan Pak Arga di Sinjai.
17: Mengenai apa ya?
12: Sudah tepatkah instruksi tembak di tempat untuk pelaku kriminal jalanan yang membahayakan, Pak Arga?
17: Ya, kalau bagi saya semoga dia bisa mengurangi begal-begal di jalan itu, orang-orang membahayakan masyarakat. Memang semoga ada pencerahan. Iya, aku juga setuju kalau begitu, Pak.
12: Baik, itu saja Pak Arga.
17: Ya, itu aja, Kak Ida. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arga, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut menyampaikan komentar pagi hari ini. Pak Jono tadi yang mendukung ya instruksi tersebut karena bisa memberi efek jera. Kemudian ada Pak Hendro tadi menyampaikan bahwa apakah situasinya sudah darurat sampai harus kemudian tembak di tempat. Harusnya ada tahapan dulu, jangan sampai kemudian salah sasaran, malah warga biasa yang terkena. Harus melibatkan banyak pihak dan benar-benar terukur. Ada Pak Upi di Pune, kalau memang membahayakan warga dan petugas, jangan cuma dilumpuhkan, kalau perlu ditembak mati. Kemudian ada Bang One di Parepare, jangan tembak mati karena mereka juga manusia, kalau memang terpaksa cukup untuk melumpuhkan saja, dan polisi harus tetap mengutamakan cara persuasif dan memberikan peringatan terlebih dahulu. Pak Abdullah di Makassar yang juga menilai tepat kemudian instruksi tersebut karena kondisi Makassar membuat masyarakat takut keluar malam karena geng motor dan begal. Pak Wibi juga tadi lebih setuju kalau motornya saja yang dihancurkan atau diamankan, jangan langsung tembak di tempat, apalagi pelaku masih anak di bawah umur. Pak Aldi di Pindrang, sebagai warga Pindrang juga ini mengupdate di media sosial cukup banyak, katanya berita geng motor, motornya harus diamankan supaya tidak dipakai bikin kericuhan. Kalau instruksi tembak di tempat untuk melumpuhkan saja, saya rasa tepat sebagai peringatan dan efek jera. Kemudian ada Ibu Handayani yang berharap ini bukan di Makassar saja tapi di seluruh Sulawesi Selatan, yang penting tidak mematikan kemudian instruksi tembak di tempat tersebut. Ada Pak Kaharudin Beta di Jeneponto, Pak Iwan juga yang ada di Parepare yang menurutnya sudah sangat tepat instruksi tersebut. Kalau geng motor dibiarkan saja bisa mengganggu keamanan dan ekonomi daerah. Ada Pak Arga juga yang menurutnya sudah tepat karena geng motor sudah membahayakan masyarakat. Terima kasih untuk pendengar dari Makassar, Parepare, Bone, Jeneponto, Pindrang hingga Polewali Mandar yang sudah menyampaikan opininya pagi hari ini. Dan perbedaan pendapat menunjukkan bahwa masyarakat peduli terhadap keamanan, namun juga berharap penegakan hukum tetap berjalan profesional dan manusiawi. Pendengar, kami akan teruskan sebentar untuk komentar-komentar yang Anda sampaikan dalam sesi dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi di pukul 9 pagi nanti. Akhirnya saya Idam bersama rekan Fahrul yang bertugas di opini publik undur diri. Selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.
18: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

vida.